Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Sarawak maju makmur. Rakyat Sarawak yang dikasihi, saya bersama isteri Tuh Puan Datuk Tinggi Fauziah binti Muhammad Senusi dengan penuh sukacita ingin menzahirkan ucapan Selamat Hari Gawai Dayak tahun 2026 kepada seluruh masyarakat Dayak di Sarawak mahupun di mana saja anda berada. Sambutan Gawai Dayak pada setiap 1 Jun merupakan simbol kebanggaan dan jati diri masyarakat Dayak, di mana pada hari yang penuh bermakna ini, masyarakat Dayak meraihkan satu perayaan yang bukan sahaja melambangkan kesyukuran atas hasil tuayan, malah menjadi wadah memperkukuhkan identiti budaya serta tradisi warisan. Perayaan ini ada peringatan tulus bahawa kekuatan sebenar Sarawak terletak pada kepelbagaian etnik dan corak budayanya yang hidup harmoni di bawah satu payung naungan negara Malaysia yang berdaulat. Sesungguhnya, kekayaan tradisi masyarakat Dayak adalah khazanah penting yang wajib dipelihara dengan penuh iltizam agar generasi muda kita tidak kehilangan punca atau melupakan akar budaya mereka. Gawai Dayak juga berperanan sebagai jembatan untuk memperkukuhkan tali kekeluargaan dan persaudaraan antara masyarakat pelbagai kaum selari dengan konsep segulai sejalai yang sentiasa menjadi teras kebersamaan kita di Sarawak. Keindahan ini terbukti melalui amalan adat ngabang atau tradisi rumah terbuka yang diamalkan secara meluas, di mana pintu hati dan pintu rumah sentiasa terbuka luas untuk menerima para pengunjung sebagai simbol perpaduan yang tidak tolok bandingnya. Rakyat Sarawak yang dikasihi, dalam konteks pembangunan negeri masyarakat Dayak bersama dengan komuniti lain di Sarawak telah membuktikan peranan yang cukup signifikan dalam pelbagai sektor kritikal termasuk pertanian, peladangan, perkhidmatan awam, perkhidmatan swasta serta bidang profesional. Sumbangan masyarakat Dayak telah memastikan Sarawak terus melangkah megah sebagai sebuah negeri yang berdaya saing sama ada peringkat nasional atau antarabangsa. Seiring dengan aspirasi Sarawak menuju status negeri maju, berpendapatan tinggi menjelang tahun 2030 adalah penting bagi masyarakat Dayak bersama dengan masyarakat lain untuk terus memperkukuhkan kemahiran dan bidang teknologi, memperkasakan pendidikan, keusahawanan, kepimpinan dalam semua peringkat dan meningkatkan daya saing yang tinggi untuk terus maju ke hadapan. Kepesatan dunia moden melalui ekonomi digital dan ekonomi hijau menuntut kita semua untuk sentiasa bersiap siaga dengan penguasaan ilmu serta adaptasi terhadap teknologi baru yang kian berkembang. Namun, dalam gairah kita mengejar kemajuan fizikal, nilai-nilai murni dan adat resam mestilah tetap dipertahankan kerana itulah jati diri unik yang membentuk keistimewaan masyarakat Dayak. Rakyat Sarawak yang dikasihi, kerajaan Sarawak sentiasa komited dalam memastikan kebajikan rakyat
terjamin menerusi pelbagai inisiatif pembangunan, peluang pendidikan yang luas serta sokongan ekonomi yang inklusif untuk semua. Dalam transformasi pendidikan adalah amat penting bagi masyarakat Bumiputera Sarawak untuk menekankan penguasaan dalam subjek sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik ataupun STEM dan juga pendidikan dan latihan teknikal dan vocational ataupun TVET bagi mengelakkan jurang ekonomi yang lebih besar. Kecenderungan untuk hanya memilih subjek mudah di peringkat kolej dan universiti tanpa menilai pasaran yang kukuh akan menyebabkan tenaga kerja Bumiputera berisiko terlepas peluang kerja bernilai tinggi, manakala peluang keemasan dalam sektor industri berimpak tinggi akan didominasi oleh pihak lain yang lebih kompeten. Justru saya menyeru kepada seluruh barisan kepimpinan dan para ibu bapa dalam komuniti Bumiputera agar bertindak sebagai pendorong utama dalam memberikan bimbingan serta penekanan serius terhadap kepentingan bidang STEM dan TVET. Usaha seperti ini amat penting bagi memastikan anak-anak kita memilih laluan pendidikan yang tepat dan sesuai dengan tuntutan semasa. Walaupun mencabar, ianya bakal menjamin masa depan yang lebih cemerlang dan berdaya saing. Rakyat Sarawak yang dikasihi, gawai Dayak adalah detik untuk kita mensyukuri segala rezeki yang dikurniakan sekaligus menjadi masa yang tepat untuk menanam tekad baru demi masa depan yang lebih gemilang. Perayaan ini juga merupakan instrumen penting dalam memperkukuhkan semangat muhibah memandangkan Sarawak hanya akan terus kukuh dan stabil sekiranya rakyatnya bersatu hati dalam setiap langkah pembangunan. Oleh itu, saya mempunyai keyakinan yang tinggi bahawa masyarakat Dayak dan Bumiputera lain akan terus memainkan peranan penting sama ada dalam memacu ekonomi tradisional mahupun menerajui bidang teknologi moden. Kejayaan Sarawak di pentas global hari ini adalah hasil sinergi dan usaha kolektif semua kaum yang sentiasa dikenali dengan disiplin serta daya tahan yang tinggi. Dalam semangat gawai ini, marilah kita terus mengekalkan keharmonian, memperkukuhkan integriti dan membina masa depan yang lebih cemerlang untuk negeri yang kita cinta ini. Semoga sambutan pada tahun ini bukan sekadar meriah dengan keramaian, malah menjadi titik tolak untuk kita memperbaharui azam dalam membina Sarawak yang lebih inklusif, progresif dan mampan. Akhir kata, mari kita memelihara perpaduan antara kaum dan melindungi bumi Sarawak yang bertuah ini daripada sebarang kemudaratan demi kesejahteraan generasi yang akan datang. Semoga Hari Gawai Dayak ini membawa kegembiraan, kedamaian, kesejahteraan dan limpahan berkat kepada kita semua. Selamat Hari Gawai Dayak, Gayu Guru, Gerai Nyamai, Lantang Senang, Nguan Manua.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rentayan farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
2: Nemu no Mary, Siti ada cara kita induk ngetan ke laki, ianya ari penyamai pemakai ke dipandu.
3: Tangin nai, aku kena landak nyumai.
2: Anaira. Mai, wah produk babas. Kena mulai lawak dipandu no Mary. Rempah babas nanti bilang serata dunia. Tepung kari daging babas bisik, kari ikan babas, cabai babas, tepung kunyit babas, pun biryani campur. Tepung kurma babas pun bisik.
3: Haram tu beli semua produk babasnya indai.
2: Ngambil ke laki nuan, Muji pemakai di Panduk Nau Meri.
4: Selamat hari gawai, nuju balak kita.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Sarawak maju makmur dan salam segulai sejalai. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan selamat gawai Dayak 2026 kepada seluruh masyarakat Dayak dan rakyat Sarawak yang meraihkan gawai sama ada di kampung halaman maupun di perantauan. Saya berharap agar sambutan ini dapat dihayati dengan penuh makna, khususnya dalam memperkukuhkan hubungan kekeluargaan, mempererat silaturahim serta menyemai nilai hormat menghormati dan toleransi dalam kalangan masyarakat. Perayaan Hari Gawai bukan sekadar sambutan tradisi masyarakat Dayak, tetapi ianya juga merupakan simbol kesyukuran atas rezeki yang kita nikmati bersama selama ini. Sarawak amat bertuah kerana rakyatnya sentiasa hidup dalam suasana aman dan harmoni, walaupun berbeza latar belakang, agama, bangsa dan budaya. Semangat segulai sejalai yang kita hayati melangkaui sekadar kata-kata kerana ia menjadi asas penyatuan rakyat Sarawak sebagai sebuah keluarga besar. Warga Sarawak yang saya kasihi, tahun ini membawa makna lebih besar yang menjadi simbol kepada satu era baharu transformasi Sarawak yang sedang kita bina bersama. Kita kini melangkah ke fasa kedua strategi pembangunan pasca COVID-19 ataupun PCDS 2030 menerusi pelancaran Rancangan Malaysia ke-13 atau RMK-13 Sarawak 2026 hingga 2030. Matlamat kita jelas, menjelang tahun 2030, Sarawak mensasarkan untuk menjadi sebuah wilayah maju yang makmur, inklusif dan mampan, dipacu oleh inovasi, teknologi, data dan modal insan berkualiti tinggi. RMK 13 merupakan pelan induk pembangunan yang akan menentukan masa depan Sarawak sehingga tahun 2030. Sasaran utama kita adalah mencapai keluaran dalam negara kasar KDNK sebanyak RM282 bilion. Bagi mencapai lonjakan ini, RMK 13 akan berpaksikan kepada tiga prinsip utama, iaitu fix ataupun memperbaiki, build ataupun membina, dan new iaitu baharu. Kita akan memperbaiki segala kekangan supaya lebih cekap, membina kemajuan berterusan dan meneroka peluang-peluang baharu dalam ekonomi global untuk melonjakkan Sarawak ke tahap yang lebih tinggi. Era kebergantungan sepenuhnya pada sumber asli yang terhad kini telah berlalu. Sarawak sedang melangkah ke hadapan dengan membina sebuah ekonomi baru yang berteraskan ilmu pengetahuan, inovasi dan kekuatan modal insan. Jika sebelum ini pembangunan banyak bergantung kepada hasil minyak, gas dan sumber semula jadi lain, kini kita sedang mengorak langkah ke arah ekonomi yang dipacu oleh brain power atau kekuatan intelektual. Kita sedar kekuatan ilmu, kreativiti, kemahiran dan kebijaksanaan tidak mempunyai batasan. Oleh itu, pelaburan terbesar yang perlu kita lakukan hari ini ialah pelaburan terhadap anak-anak Sarawak. Setakat ini, seramai 4,694 pelajar telah menerima manfaat di bawah skim pendidikan tinggi percuma FTES Sarawak. Jumlah itu dijangka terus meningkat kepada 10,000 pelajar menjelang penghujung tahun ini, sejajar dengan komitmen Kerajaan Sarawak untuk memperluaskan akses pendidikan tinggi kepada anak-anak Sarawak sendiri. Pada peringkat pembangunan bakat tertinggi pula, Yayasan Sarawak telah memperkenalkan program tajaan PhD selama 4 tahun dengan kerjasama University of Bristol, United Kingdom. Salah seorang peserta terawal ialah jurutera dari SMD Semiconductor. Satu contoh jelas bagaimana Sarawak sedang melahirkan bakat tempatan yang mampu menyumbang kepada kemajuan teknologi ke tahap tertinggi. Pada masa yang sama, Sarawak juga sedang membangunkan loji polisilikon grid semikonduktor pertama di Asia Tenggara yang terletak di Bintulu. Projek strategik ini mendapat sokongan daripada kumpulan Bank Dunia melalui International Finance Corporation IFC, sekaligus mencerminkan keyakinan pelabur antarabangsa terhadap potensi Sarawak sebagai hub teknologi masa depan. My fellow Sarawakians, Sarawak's technological ambition are not confined to laboratories or industrial parks. They are being translated into tangible infrastructure that improves the lives of our people. Our autonomous rapid transit ART are scheduled to commence in the fourth quarter of 2026. Once operational, KUTS will establish Kuching as a leading model for hydrogen-powered urban transportation in ASEAN. It will also demonstrate Sarawak's ability to integrate renewable energy, AI-enabled system and advanced mobility solution into a unified urban ecosystem. At the same time, Sarawak is also making bold strides into another strategic sector that will shape the future of the world, aerospace and satellite technology. We are developing plans for a CubeSat-based nano-satellite targeted for launch by 2030. These low-Earth orbit satellites will support real-time geolocation services, forestry monitoring, maritime surveillance, disaster management, and Earth observation capabilities. Therefore, Sarawak must begin preparing now to develop local expertise in aerospace, satellite engineering, data analytics, and future communication technology. As part of our long-term digital transformation strategy, we are developing the Kuching AI Data Campus in Tanjung Embang, a world-class facility spanning approximately 405 hectares. This campus will serve as a catalyst for the development of a regional AI grid, strengthening Sarawak's digital ecosystem while attracting high-quality global investment. Dear friends, Sarawak has achieved a significant global milestone, with Bintulu being recognized by the World Economic Forum as one of the only 36 transitioning industrial clusters worldwide. The Bintulu Transitioning Industrial Cluster, TIC, is scheduled to be officially launched on 11th of June 2026, further strengthening Sarawak's position as a regional hub for clean industries and future-ready investment. Bintulu stands as the sole representative from Malaysia within this prestigious global network. We are attracting a new wave of green investments, advanced manufacturing industries, and low-carbon technology. Our comprehensive 10-year Sarawak Gas Roadmap is designed to leverage Sarawak's natural gas resources in a strategic and sustainable manner across four key growth hubs in Miri, Samalaju, Bintulu, and Kuching. Our strategy is clear. We are moving aggressively up the value chain through downstream industrial development, petrochemical expansion, and value-added manufacturing. Since December 2024, Sarawak has exported more than 1 million metric tons of methanol to markets across the Asia-Pacific region. Rather than exporting raw resources alone, we are ensuring that Sarawak's gas wealth generates industrial growth, high-value employment, and technology transfer. As of April 2026, the 500 megawatt combined cycle gas turbine CCGT power plant in Miri has achieved approximately 45% progress and remains on track for completion by the end of 2027. This facility will serve as the primary energy hub for Northern Sarawak and will play a critical role in supporting our growing industrial and economic activities. The proposed Tanjung Ambang Deep Seaport represents another strategic step in positioning Sarawak as Borneo's future global gateway. This transformative development forms part of a larger integrated master plan that includes a new international airport, low-carbon industrial zones, logistics, infrastructure, and future energy export facilities. The return of Bintulu Port to state control marks a significant milestone, further strengthening its strategic importance and enabling Sarawak to manage this critical maritime asset in a more coordinated manner. In our quest to enhance regional connectivity, our state-owned airline, Air Borneo, is set to launch its regional jet operation this July. In line with our aspiration to position Sarawak as a strategic trade and investment hub in the ASEAN region, the Sarawak Ports Authority is also developing an integrated ports development plan, which will coordinate the development of all ports through a port cluster approach to optimize port functions, strengthen logistics connectivity, and support hinterland development. With regards to our effort towards green economic transition, there will be reduction in the export of timber as we emphasize on environmental sustainability. However, the government encourages downstream industries of planted forests for the dual purpose of producing biomass and carbon sink. This is in line with our green economic policy, embodying a vision of turning Sarawak into a green economic hub in the region. Warga Sarawak yang saya kasihi, segala pencapaian dan aspirasi besar ini hanya akan menjadi kenyataan sekiranya kita terus bersatu hati, mengekalkan kestabilan serta memelihara kepercayaan dan keharmonian yang telah lama menjadi kekuatan Sarawak. Sempena sambutan Hari Gawai pada tahun ini, marilah kita bersama-sama memperbaharui tekad untuk membina Sarawak yang lebih maju, yang lebih pintar dan mampan demi generasi akan datang. Transformasi yang sedang kita laksanakan hari ini bukan sekadar mengenai pembangunan ekonomi, teknologi atau infrastruktur semata-mata, tetapi juga tentang memperluaskan peluang, meningkatkan taraf hidup rakyat dan memastikan setiap warga Sarawak dapat menikmati kemakmuran yang kita bina bersama. Dengan kepimpinan yang kukuh serta semangat perpaduan rakyat yang utuh, saya yakin Sarawak akan terus muncul sebagai sebuah wilayah yang progresif dan berdaya saing di peringkat ASEAN maupun antarabangsa. Marilah kita melangkah ke hadapan dengan penuh keyakinan, keberanian dan semangat segulai sejalai demi masa depan Sarawak yang lebih gemilang. Akhir kata, saya sekali lagi ingin mengucapkan selamat Hari Gawai kepada semua yang meraihkannya. Kayu guru, gerai nyamai, latang senang, muan menua, oha. Sekian, terima kasih.
1: Angkai batuk baru ga?
2: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
1: Rekuang aku tu berasai pedis serta ndak nyamai tu.
2: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
3: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
2: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
4: Nintiang tawen. Apa induan suamat belawak kai mata. Kelebagi ari gawai nyu maja sesema. Yesua mengenang niang ina induan. Ngenang balana kegawak bak mengeri lama ndak pulai ke menua. Maya niang nenduan lagi hidup suba, ia mendua rapenduan mantai ke sebana, nak geberasai sunyi diau ke diri. Maya lemayari, nyauka sesilawari, apa induan berasai sinu, duduk ke diri baruai, tegenuang berarti ke manu abak tanah.
5: Sunyi mata untuk, nanti nuan lagi ditau nenduan, nak aku tahu ke diri beketau. Anak tuanya mayu tanya meh sidaknya maka kena ada apa yang ada indah ya bisik ke kita itu agi dia menua di tu nadai ke si kau boleh mulai ke diri maya gawai je pedak belanak orang bukai din oh nindun ingat di tua sobat maya tua ke beranau sobat medak sidak pulai sekolah maka meh pengelantian hati nindun bakang lemat tu meh. Tentu ya pulai ngagi menuan tua ya dedil. Kadang lagi ingat kita ya. Ikat kenyak di telepon ngagi ya. Mada kediri benung kirua. Nadai hari matutu. Nama pengujuang belana ketu. Wat nadai boleh mulai kediri. Nadai kemisi kenau. Seminak tu emang aja aku bisik maya gawai tu. Sino mat gak ku menang tidak ya. Di nadai ya nadai matutu. Ya agak nak dapat nenun, nenun. Siapa mengaku tu di tok?
6: Apa nenun? Ingat kenuan, jago aku tu ilak nenun. Tak jauhkan aku tu udah ngadai bulai kau kita ilak. Umbu, mesti dah anak, sida ucuk tua pulai ke rumah panjai belama. Nanti nak, ngadai tubuh babila kita itu ilak nenun, nenun. Tok. Pedak nuan apa endun? Nibu tanya, Maya mulai ke diri ke menua. Nyau telepon pun tidak jarang beranau lama. Jauh entik beranau mana? Bertanya cerita tua. Makin jauh anak gawak bermenua orang, makin tidak nak boleh pulai ke menua apa endun? Apa endun? Ingat menua apa endun? Suah mengumbuat tidak pulai endun.
4: Meang baru datai bapala tangga ruai sida, lalu nyapa paya ti benuang duduk tegenuang.
7: Apai? Oh apai? Apai? Apu? Amat apa itu nama dah aku datai piak? Apai? Nama anu itu? Jauh amat tegenuang apai?
5: Nih, akai lama nu ada datai mang, makai amai nak medak nuan kau tu tadi mang.
7: Baru datai aku tu deh apai? Aku tu hari baru lah tadi nyodah rawah-rawah gagau ke nuan. Umbai ku nuan ngantik perhatian aku apai?
5: Dek nganjung dek
7: kudik. Bukan duan aku tu apai?
5: Wah kai, pengak menang. Nyudah tua-tua itu demang. Sigi gaya ya.
7: Dah tu telepon lagi duan nuan?
5: Kau nya. Ni kabar nuan tadi kenyangkai ke nuan. Yang tadi emang dah suni ke ne?
7: Iya, iya tu tadi dah boleh lama. Nyak ke yang tak tamak. Tadi bisik aku madah ngasuh ya tamak.
5: Nah, kasih ya betul dah. Nah, Niki memang. Apa yang kita biar dek? Kumai ya?
7: Nah, tu Kita beri kabar ku tadi kasam babi.
8: Apu bisik nato kelawak tua lagi ni ya.
4: Pagi 31 hari bulan 5. Tuan rumah ngerah sidas rumah panjai bekau ngau pejalai program lemai 31 hari bulan 5.
9: Jadi lemai itu kita serumah bisi makai serumpuk baruai seria kita ke ganti tengah malam ngeradak ke air pengayung. Jadi siti lagi ngain dak lalau nesau kita serumah ngambil ke sampal anang dak nyikap diri baka ngelam atu meh kita bisi melalu ke petara berkena ke gari mana depan kena kita ngelalu ke penatai satu hari bulan 6.
10: Hidup ke rumah.
4: Apa Induan udah nengah gerah hari tuai rumah, dia ia lalu ngigap meng. Beguai mai meng ke pendam dulu paginya, sedau nurun ke pasar. Laman ia segi nadati dekat begawai, laban bayi ati ti sinu, nak ransi yang hati ia dekat gintu wari gawai ketahun tu.
5: Oh meng, meng, tua lagi aku mai tua sama ke pendam lagi au. Udahnya baru tua ke pasar beli ke lawak. Kena kita yang makan serumpuk munyi ke tua rumah tadi. Tak pernah ni tiah kurang memah. Ti ni tiah ke anak ti ku di tu. Tak lemau nak tanya mentadi laba kita nyo sawum serumah tu. Ni buah beli ku teh mayu tua lagi ni. Buan pak tua aja sida bukai lagi. Nak ngengau pulai lagi. Ngai kenyu ngai aku tai lagi. Meli ikan mimin, meli daging miminnya, tua meli air manis mimin. Ingat ke lagi memang aku pendam dulu tua.
7: Aku dia tu apa?
5: Aku dia tu.
7: Aku ada memang nanti aku bergerak dulu dah lama. Udah aku apa? Aram dulu tua?
5: Baram memang.
7: Apa? Bisa mai Dian dan tadi apa?
5: Dian? Apa nak dah aku ingin dah ingat aku mai Dian hari ini tu boleh Dian memang.
7: Ya. Nurun pasal dulu ke tua beli barang udahnya. Lalu ngetu buat pendam udah tu lagi.
5: Oh, nyak ni ni buat jawahnya tuanya berkedah siang dia lagi.
7: Oh, aw ni buat pasal dulu lah.
5: Ni buat dibuatnya kedah siang ti si jalan bisa.
7: Aw aw. Apa rupa amat dah baba di tu apa? Bisa mai dukuk nun tadi.
5: Bisa emang.
7: Mai rumah tena ingat nun tu apa?
5: Nya bisa itu nya dah tangkin ko kedah adanya apa pengalaman anak kita nya. Nya pada adanya nya jiman yang bisa tanya kubur ini tuai dia sebiaknya dia gimana untuk jalan mana
7: au au
5: ya pada ada penam inai kita mang mang ya pur pak meto ma berita nenendun

0: Halo Nun, nama berita kita apa itu?
1: Namanya apa?
0: Nanya ke Rita kita, me lama dan nak dengar Rita kita telepon kau kundak ke kita. Ni boleh sedak ucok kau deh.
1: Dia murang, nama kita telepon buat lama apa? Nama teka deh.
0: Nai nada masalah aku telepon ke kita nun lengau aku tu nun mang beseng aku di tau nya ngau ku kamu doa tu tek pasah apa beli ku tayau.
1: Ya nama mele telepon lama pai kami tu benar gawa tu.
0: Okey pia na. Aku tu apa kita nyun lengau ke kita. Dini kalau kita nya kalau tu beleka lama re aku. Nyu telepon ke kita aku tu nyu tanya ke kita gawai tu nyu pergilah ke nyu kak gawai. Benar mu puak kita nun.
1: Nadai pulai kami tu apa? Udah gemadah kedarinya kami tu nadai pulai. Nemu dia apa? Sedangnya nadai cuti, nadai pemisi. Nadai kami pulai kia.
0: Pia, nai sunyi makanua mang te pia deh. Ura bukai penuh magang nun. Sida selina nya sebilia pulai magang. Namanya laki apa pulai ri tasia. Ngau magang sida dia nadai rom berapi ditunun. Kami nak pulai kita.
1: Nadai kami pulai. Udah gemadah ke dek serinya apa. Kami tu nadai pulai. Deknya bekenya medai dek telepon ngasuh pulai. Udahnya kami pulai lagi. Baka kami menyadik mayuh pulai tu lagi. Aku nak beli ke barang mayuh lagi. Nak tu di kemudian ke dek. Nanya mati ku apa. Nyamai ku nak pulai. Dia sama kita. Mayuh balam menyadik bukainya pulai.
0: Nika gede kenyak denun.
1: Udahnya.

0: nginya mang ke ka penuh sah siko-siko na dai mek kita nemu nduan nya ke dek ke na nemu mangah nduan mangah menyadi dek nya eh nguji telepon gigat ke tu ni telepon ke tu tadi apa nomor telepon ikat tu ni ikat tu mayo na nomor telepon atau apa bakku ikat sigat ke tu eh
1: ngoi siapa telepon tu kamu tu apa ini ya? Apa ini nama apa ini aku tu belum gawa aku apa kali madana ngacau mai aku gawa tika telepon ke aku malam lagi apa ini bakal serinya dia nanya aku mai pulai tahu untuk segini dah pulai aku apa ini dia nemu tiket milu untuk mahal kah kami sebilik 5,000 nemu dia 5,000 tiket pulai mansangnya berkini ke dah pulai lagi nadai terbaik lagi nadai terbelanja dah pulai ke gawa tu lagi nya. Dah apa, dah apa. Gawat dulu, gawat dulu. Bye, bye, bye, bye. Selamat gawat, yuk.
0: Oh, balan lah gede tu ni, kan? Tak, selekang ku. Nyo, timbal-timbal nuan nyawat aku. Wah, mai apa mau? Kita anak. Hai, bangan nak tahu dia telefon, kita tahu.
2: Ikan, dah gaul lah pulai apa? Apa, amat kelalu si datu apa?
0: Nyo, aku mendah ke dia, mang, mang. Tu, sah. Telepon kau gagin duan nyaw munyi. Mungkin nama yang nyembur aku. Telepon lagi kat selkang kau tak benar ya ngembal kau kulon telepon ini kenya tidak tahu segini ingat kau lalu tidak tahu tusah na balana kata demang mang enang kita nun di nuna sidanya mang
2: ndak dapai nang awak mai pai tu aja ke ni nemu wat lagi pulai kini
0: eh kiruh ke sidanya mang am tu beli ku tai dia tu dulu ngiga dagian dulu ngakil habis lepas orang lagi
2: dan nunggu apa ke ngirup dulu ku. Dah, am.
3: Ba rumah panjai, benua ngari memesi, dia sebuah kereta sangkai, lalu orang dalam keretanya ngangau ke apa indun.

0: tahu ni ke beberapa orang kedatai mendak sida ngambat sida kedatai.
1: Tidak ada tay cari tau apa apa tau tentu tau apa ini apa nyelut tu kakak enggak tau lagi apa doan apa doan apa doan kita dulu kita
2: ni nama tak ada kangau pun nanti lagi rau.
1: Ah, nya. Sebenarnya, Rai.
2: Hah? Nai, boleh makan kita, anak.
3: Apa? Selamat hari gawai.
4: Luar ni gara, kaya ku main guna mulai. Seru hari ni. Kaya kita pun ni ucap wakil. Kita kaya. Apa baru buat ucap wakil? Kaya lama.
5: Cuma hari gawai.
4: Sama kita ngagaku ketundun ni gak aku mau pulang pulai kita.
3: Sikit pulai kami dua gak tu apa? Tanya tak dek meh. Sikit ke rindu kan undek dek apa? Sikit pulai kami dek. Tanya nak madah ke dek?
4: Nama terbaik kita nun.
3: Nak dek mayu aku terbaik kutu apa? Utai kuliah beli aku mainnya. Utai kita baik kutu pulai. Laban bati kutu nak ngerundi yang mayu. Mimik utai kita beli aku. Jadi aku puas hati apa? Nanti udah bertemu dengan wanya lah kutu pulai. Jadi tu kemimpin baik kunya apa ke tempat kita?
4: Ini ngiranya luan. Aku tu ni buah dibeli ke kita utai aku nak di ruang nak ngira ke. Utai keberguna baku dia tu luan balau cuk pulai, nuan pulai, laki nuan pulai. Nya cukup baku ni buah baik kutai. Mai dari pun cukup menuan. Terima kasih yang luan kita aku nak datai. Jaga mai pun luan kita datai. Balau cuk kutung aku tidur malam tu.
3: Oh, baik ya menyapa ya terundi yang sudah bekerja, Pai. Terima kasih ya, Pai.
6: Nyapa, Pai. Kami itu sikit kena terpulai. Kerja sikit amat mayu lah, Pai. Nyapa tadi, apa sih kau ajak di dunia itu? Nyapa kami kak ngabas nuan pulai gawai itu. Nyapa, minta ampun, Pai. Leban, nyapa, luar dari sini. Nyong berai ke kami tidak pulai gawai itu. Nyapa, kami minta ampun, Pai. Sikit pulai ke, Pai. Ini rau, dek. Ini memang tadi, Mang. Nian meng, nolong ko mai nian, tay tempat nian mai anda bawa nian berkereta nian tadi. Ni kai lemen nian menya aku tay meruti meh cabai mai wah, manua tuai menya babi meh, nya baik ko tadi nya. Bawa pay sabas tay nian din, leh. Ni bawa nia je, ni tadi bisi ko muda tadi rawa ngangau kapai. Bo tu cabai ngede kuih tu nya bagi kita. Senyang kau mai wah sangkong kau dah nian. Ngapai boy spian ni bisa sangkong tu. Bo, kita bo.
1: Bo, nama tarawahnya. Apa? Nya, baru ama mai wah bareng beli ikan ngaji. Aji, tak ada. Nak makan dua nian, beli bareng niat tak berlama. Dia agak tua sila nyari. Patut, dia beli mai wah bareng. Ia gawa, laki gawa, gak. Ia nak kalak kak nyangkung cita itu aja. Nak bakal ikat tau. Tak ada ikat tau. Ya, capai lambangnya beli ketua tau.
4: Ya, baru capuh. Ramai gawai tau untuk nendun. Sino ko ngenang nendun, tik nuan dipsi di tau. Ya, baru penuh bedia tua tau untuk nemang.
7: Selamat gawai.
1: Selamat hari gawai.
0: Tajak pan kita gawak, tau ke belajar bak menua orang. Jauh bakani pandur kita ngigak jereki ngau pemandai, sagi kita bisi apa indai di menua, pulai mikitai. Tajak piak, ambik meh ajar ari cerita tu, anak mencipi ngau balanak. Mimit tau ke mayuh tadi beli sidak maya pulai gawai tu, ukai sukat pengerinduk ke balanak. Ke pemaduk berguna, balanak pulai ngabas kitai kapa indai. Pia megak, anak pancar jaku ngau orang tuai. Kami meri selamat hari gawai, gayu guru gerai nyamai, lantang senang, nguan menua. Orang ting luluk kediri dalam cerita tu tadi, apa induan Edmund Langi, indah induan Penny Ribut, induan Melati Badi, Igat Daniel Steven, Wat Rajas Booking, Mang Nancy Tambom, menyadi apendun Nancy Nanggai, petunggal dun Imelda Joni, ngau tuai rumah Meti Wabu. Ngaunya, kami meri selama hari gawai, gayu guru geranyamai lantang senang muan menua.

0: Aku Irma Langi.
1: Hai, aku Melati Badi.
2: Aku Rajesh Booking.
3: Aku Densi Tambung Takeisi.
4: Aku Daniel.
5: Aku Amanda Johnny.
0: Kami RYFM Iban di Kuching.
6: Mari selamat hari kawan.

0: Aku Cikgu Tumbal Analimbai, Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah, Sektor Pembangunan Murid, PPD Lubuk Hantu. Genap peluang tu, aku dekat memberi pesan Selamat Hari Gawai 2026 ngagai semua bangsa Dayak. Kelebih lagi, menuju peningah YFM Iban.
1: Aku Dampi, anak Datuk Tutong, ahli lembaga pengarah Tekun Nasional Malaysia. Selamat Hari Gawai Dayak, Gayu Guru, Gerai Nyamai. Ngagai semua bangsa kita Dayak, kengin tu Hari Gawai Dayak tahun 2026 tu. Ngaji ke semua kita, gerai, boleh pengujur, boleh penyenang, lalu boleh berkat tubuh kita kengin tu Gawai Dayak tahun tu.
2: Aku Konsela Lakin Gol, Timbalan Pengerusi Majelis Daerah Lubuk Hantu, dekat merek pesan selamat itu Hari Gawai Dayak ngagai semua bangsa Dayak di menua Sarawak. Buat semua peningal YFM Iban. Bersampi ngaji kita gawai tahun itu, gayu guru gerai nyamai, antang senang, boleh berkat pemujur dalam hidup ruang bidia. Uha, selamat Hari Gawai Dayak.

0: Să gulai săgeala.
1: Să gulai săgeala.
2: Data ini terbaik pilihan kami YFM 101.3 MHz. Terbaik kami 15 jam sehari bahas barang luar
1: jadi 7 di langit biru.
2: Menu kita ke sehari itu pagi program minum ngelah tengah hari tengah ngelah hari sadar lemai ngelah pemerintah malam. Masuk ke tali belulang pengelikuan kita. Selamat terbaik, boleh ngok kami, Bapak FM 101.3 FM.
3: Bisa ngenah mantua kita ujau.
4: Dek, kita banyak banyak cinta, dek. Nak putih kerenah orang, nak putih pakai cahaya. Nak hidup bilo dan nak kacau ya, anak.
5: 9, 10, 11, 12, 9, 10, 11, 12, 9, 10, 11, 12. Apu, parah ya kula mamainya. 9, 10, 11, 12.
6: Lepas di sangau, nyau sam tambah ku mucap. Nama ke 9, 10, 11, 12 nya.
5: Kai minun, padahal di jam dia tuh pukul 9.
6: Seneram ngamai aku ke pasar lagi. Pukul 12 nemu, nakak penglama. Tumbuh akar, tumbuh aku di pasar tuh lagi ngante seneram. Nama tu sah. Dinga aja radio YFMI ban rentak 912 kena berperindang. Ukainya aja mayo mega info dikunci ke DJ sangau.
5: Hai deh, hau datuk aku ninga radio YFM nak terima bincang aku tau.
7: Segmen rentak 912 berindang kita dau lagu-lagu serta natai ke mayo macam nemu rentak 912 YFM.

Ini lepas pukul 9 pagi. Terima kasih ya ngagai Daniel ngau mega isi. Kau dah berlain ngau kita bawa pengerak pagi. Jadi datang bawa aku Gaby dekat berlain ngau kita 3 jam bawa Y 9-12 ke pagi tu. Jadi hari tu kita nyambut hari gawai wah ya. Dah tentu mayuah antara kita agak terbelah pihak bawa aku. Tak apa, agak tergaring. Datuk dah pukul 9.14 minit tau. Pelawak aku buntau ya. Lepas malam kita nyam beramai ke kita pukul 12.30 malam. Ini lupa air pengayu ya. Lalu pihak megah selamat pagi ngagai kita ke baru muka radio jam kerja cokel pihak agak kita ke bat dapur. Nyangkanya benua ngangat ke lawak atau ke tabas ya. Kalai lagi engkau sekedar hari balap peningah kita dekat ngabang ngagai pangan diri tentu ke kita jaga penglikuan badapur ke lebih agik ya. Lebih agik kita ke benuang bertanak ke lawak atau ke tabas. Lalu pihak megak ngagai kita ke benua dan rantau jalai. Kalau pihak kita dekat mulai kediri ke menua kini. Nyangka pulai nak lama. Tau ke nyangka benua dan rantau jalai. Mulai kediri ke pasar besar. Tau ke dekat membeli ke barang. Tentu ke kita nyaga penglikun. Lepas tadi lepuh aku benua. Berlantu jalai mulai kedirik ke Kuching. Lepas aku mulai kedirik hari Tekalung Semunjan. Ya, selamat pagi orang Tekalung Semunjan ke pagi tu ya. Mana sama adat orang tungak kian tajakkan penukai menua dirik yang lapan ke ngintu gawai di malam mulai ngosidaknya. Adat bahasa cukup mana ha tok me site ari ngawak ke cukup mana ya ukai semina ngau diri sebilia tang ngau bukai kena ngapit ke kawul ya maya gawai tok me ya luar kita berkelalang ngau pangan diri ya. Sekali lagi terima kasih yang ngagai sidak di Tekalung Semunjan lawan adat bahasa ke cukup mana orang bak menuanya ya. Lalu peringat mayu nampung nama utai ke di pedak aku tadi lalu aku mulai ke diri dari menuanya bak bisa jalai aku bisa menda penusah jalan luan menyadi utai ke berketuk peningat ya nanti uliah seliah man anak laju-laju jajapan jalai besai kita mana ukai reti kita sukati berjimat buat kita berubah ya berubah ya tajapan kita ngasai ke jalan luar nak pen Borneo nyo mana nyo penekak kita naik kereta ya anak berkenyak tetap nitih ke had atau ke tikas pengelaju ke udah ditetap ke atau ke sama-sama nyaga penglikun titih undang-undang jalan alun ya. Nyak tadi siti hari perkara ke patut diperhati ke bala peninga lawan kita dekat berami bukai berami ngau air mata ya. Jadi peninga mayu 18 minit lepas pukul 9 pagi kita berperinang ngau lagu-lagu gawai. Jadi peninga mayu ngagai kita ke dekat telefon ngagai kami ke berkonti aku muka arus telefon yang tuak ngagai pukul 12 tengah hari tu lagi muka berisik sekedar hari kita dekat mantai ke tau ke merek selamat gawai ngagai pangan diri jam ke dia tau kelebih agak kita ke nak boleh pulai gawai bukai semina di kita di Sarawak sama kat di Semenanjung kini ya. Peluang dibuka ngagai kita 8 pukul 10 tu lagi merek awak kita ningat ke program nyaga nuju penglai ya ke dikeluar ke Melati Bali dan sebenarnya kita berperindang.

Hai sis, hai bro. Aku ulat-lat. Murid selamat hari gawai nuju kita semua. Out sis, bro. Engkau sitik pesan aku. Nanti kita benung deriba pulai ke menua. Deriba jauh-jauhnya. Nanti mata kita ngantuk. Nah, singgah dulu tebing jalai. Pungai mua kita ngena air amai. Pungai mua kita ngena air celap. Ngambil ke kita regas ada yang ngantuk agi. Aku faham. Maya driving jauh-jauh untuk kita deriba. Nyawa kita aus. Iruk kaya amai, iruk kaya celap. Okay, selamat hari gawai. Berperindang kau YFM. Woohoo. Mania. Selamat hari gawai.

Ya, ngagai bala peningat ke dekat berkongsi cerita gawai ke pagi tau. Harus telefon kami 082258634 atau ke 082258633. Lama berita gawai bala peningat kita ke biagi malam tadi. Ka bisa utai ke ngasuh gelik hati gini ya. Ya, selamat gawai ngagai semua. Bala ke benua nyambut hari gawai ke biagi benua gawak kini jam ke dia tau. Bos Edmund Langi ya engkau benua apa yang kini jam ke dia tau. Pihak megak peninga-peninga kita Apostolat Iban St. Joseph ya selamat pagi ke biagi ngagai Daniel pihak megak Martina kita cek Lucy Umin ya di kapit Umin pihak mega Thomas Segolaka ngelapung-lapung klaim kita kebuka ya ya selamat pagi mega selamat gawai mega agai silap cikgu selimun sebilik ya lalu pihak mega agai dan Anna Jiram. Peringat-peringat kita ke bukai mah ya. Emma, ya Kak Emma ngojes ya. Selamat pagi. Auntie Kat. Ya 27 minit pas pukul 9 pagi ya ngagi kita ke Benuang. Ninga ke WFM ke pagi tu aku dekat merindang kita ngau lagu-lagu gawai. Lalu pihak mangga ngagai bala peringat kita. Di sebelah ngalai kita ulian ninga ke kami jam ke dia tau. Nah, kita tahu telefon ngagai kami Pak Konti ya. Kita bercerita kita pagi tau. Apa kawa ngau gawai ya. Tau kongsi ya cerita gawai kita wai. Ngagai kita bala peringat payaknya di pasar-pasar besar. Tau ke di menua pesisir jam ke dia tau.

0: BCSP Global dalam telepon ni, Mac.
1: Hati tu dah, Mac. Dia tu udah boleh ngena Duit Now QR. Muntang lagi kau berbayar. Buka aja app SP Global, udahnya tekan scan and pay.
0: SP Global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mai lagi utai bukai. Kelima harinya duit bantu hari Perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
1: Ya, gana berbayar. Ada isi cas. Likun setak uli mega dikena bapno luar. Nyamai dikena lebih mayar awan.
0: Nyamai yang main menti pia.
1: Kerama dah pernah. Muntang memegang nemu di Mac.
0: SP Global, Duit Now QR, anytime, anyway.
1: Dah top up Sarawak pay ni, Mac.
2: Jadi aku enya YB Datuk Wilson Gak nak kumbung kaban ahli parlimen P216 Ulu Rijang kang ngatai kerja ku pesan enya merit selamat hari gawai tahun 2026 tu sebagai semua kita ke berbangsa laban bangsa Dayak Bapak Menua Malaysia pihak megak amiak di Menua Sarawak. Jadi kita ngarap ke tahun tu oleh mai penyenang, mai pengelantang, mai pemidik pihak megak kita ngarap ke tahun tu nya pelabak kaku semua bala kita Dayak nya mesti berubah. Berubah Bapak Menua punya Siti hari kita bakal kita ngintu hari gawai tahun tu. Jadi ngintu hari gawai tahun tu aku ngarap bala kita ngena cara ya ke sederhana anang bambis ke harta, bambis ke duit, bambis ke ngona kaulih kita berpaket ngupangan diri. Jadi ini buah kita paket ngupangan diri asal kita nyoleh ngintu kayaknya hari gawai kayak 1 hari bulan 6 2026 tu. Jadi aku ngai nak ngelalau lebih lagi sebagai Timbalan Menteri Digital kayaknya ngelalau bala kita berjimat satu laban maya gawai tu orang guna peluang tu kayaknya kena kumai orangnya nipu ba talian atau ba handphone atau ba social media kebuah pihak tu meh maya orang nak nipu kita maya gawai tu. Jadi nyalai antis mak telefonnya tadi ukai mansa ukai kedah register bak telefon kita nak nyawut ngai kita kena ditipu orang kebuah dia laban dalam telefon dia tu asal dia nyawut dia boleh ngerekod suara dia nya dunia kebaru dia tu. Jadi tambah dia mega kita ngarap ke tahun tu bagi kita bangsa Dayak tahun 2026 kita nemu harga barang dikik Tegal ianya dunia kita nyudah berperang Amerika ngelawan Iran artinya social economy penata misi kita yang tadi bedau bakanya tang barang laban minyak asal minyak tu nikik semua barang kengguna minyak minyak nikik magang-magang laban kena orang ngatul barangnya produk produk sedak ya cara sedak ngatul barang nyalai pelabak aku Malaysia Malaysia kerajaan Malaysia kerajaan Sarawak ngau nak boleh bakal Sarawak udah ngadu KSKS hanya nulung kebagi kita di menua ulu atau menua pesisir atau rumah panjai. Setiap bantuk kecukup mana. Jadi aku sebagai wakil rakyat hari menua ulu, kita ngarap ke satu perintah kita di menua Sarawak, perintah kita di menua Malaysia. Ianya ngarap ke sidakian tadi ngatul pengawak. Hanya pembangunan ataupun jalai pemansang. Datul kita yang nak cara ke Jampat. Lebih baik jalan-jalan kita di menua ulu. Jadi kita ngarap ke bala pemimpin kita, pemimpin atas saat kita, hanya orang ke atas dia mesti kak mendak akar rubi. Pihak mereka mesti kak ninga jako hari wakil rakyat. Lebih baik ke kami ke dia di menua ulu. Ke nombor tiga tahun nak jako kita hanya pasal pendidikan. Kita mesti berubah. Kita mesti ngolakkan nak kita ngagi tikas tinggi. Awak sedak boleh ubah pendewa penghidup ruang bilik apa yang naik kita ke aduh di ke dulu subak bak tahun kekadatan itu kita mesti ke ngona kaulih kianya dari segi kita di menua Sarawak kita bisa free education jadi nyalai aku harap ke ngena peluang tu kianya aku harap ke semua bala kita ke usia anak belajar bahan universiti tempatan kita yang tadi ngona kaulih kita nganjuangnya lebantuk nang seranan yang berhormat ianya premier kita ianya meri education percuma ngagai rakyat Sarawak dia bisi bak belajar bak tika setinggi bak universiti ianya universiti kita di Benua Sarawak tu. Lalu ngapnudi aku umri tapi sudah pasal ngaji semua bala rakyat aku ianya bala pengundi aku dari Tubau, bala pengundi aku di Murum, bala pengundi aku di Batang Rajang, bala pengundi aku di Balih, di Mujung, Merirai, ngau semua bala pengundi bakpi 260 Rijang, aku ngau datin yang beri selamat gawai ngagai kita semua, lalu lebuh kita bergawai kita yang tak nak berjimat, berjimat rezeki kita yang berjalai, tisma kita yang sudah kena sebenarnya yang anang berjalai kena kereta, hanya kita yang guna kauliah ngarap ke penglikun, penglikun ruang bilik kita, jadi nyalai lebih banyak gawai itu. Ngarap kita yang dia rumah panjai sama-sama sama kita hanya ngeratai ke penyedang hati do kita nyambut gawai tahun 2026 sama-sama kita yang tadi ngajih ke diri kayaknya gerai lantang senang muan menua bidik lansia tuah berlimpah tahun ke kak datai lah nyaja. Terima kasih hari aku yang berhormat Datuk Sri Datuk Wesanugak Kumong hanya Ceban Parlimen P2 160 Rejang.

0: Ya lagu ke di Sarawak Rock Kaban Sampai Mati. Tangkap aku mayuh antara malam peningat kita bisik Kaban Sampai Mati. Engkau lagi bisik di kangau kita ngabang ya. Pihak megak kami pun di YFM bisik peningat tak ke Kaban Sampai Mati megak ninga ke YFM ya. Terima kasih ya peningat YFM ya. Apakah semua mudin bisa meniang ke YFM selamat pagi peningat kita hari Sibu Jaya ya 082-258-634 atau ke 082-258-633 ngakai bala peningat ke bisa meniang ke YFM ke pagi tau engkau dekat berkongsi berita tau ke cerita kita gawai tau ya. Lalu pihak megak nyangka bisik sekedak dekat merik selamat gawai. Kelebihan kita nak uliah bergawai abak rumah panjai ya. Kita mulai dengan peningat kita ke terubah. Hello, selamat pagi.
1: Hello.
0: Ya, siapa dengan aku beranau, hai?
1: Selamat, aku tu Bijak Anak Sujun.
0: Hari ni, Nuan.
1: Selamat gawai, kita aku.

0: Apa ya janang? Apa janang?
1: Apa ile? Kini berita gawai kita dia.
0: Rami kami.
1: Dua malam dia.
0: Ya Rami.
1: Uleh cerita mimet nama pengawak kita dua malam.
0: Oh, makai mak kami kunci macam-macam berjoget berlagu macam-macam main.
1: Sampai pukul berapa kita pagi tak?
0: Sampai yang kaku sampai pukul 7 akhirnya mana benar lama bado.
1: Patuat lah nuantor ragu ak lingah. Ya. Aku pernah bergerai kita bungeh lah.
0: Ya.
1: Okey.
0: Aku pesan lah.
1: Terus ke dia wai.
0: Ya, aku pesan. Alau tu aku bila nak sujun mari. Dia aku pesan ngagai jimon, ngagai kato, kawi, ngagai sepagi, Lisa, Tuyah, Mena, semua kami serumah ada temu, sama temu gawai mana? Okay.
1: Ini lagu yang kasih tak benar berbuti malam tadi. Kelebih lagi sekedar-sekedar dua sikit dah bisa ranyai dan pelabak aku benar tu yang ranyai ni. Jadi bak menua terkalung ke di lawak aku ya. Silap tak bisa nyambut tiket menasir. Jadi peraya cukup mana pelabak aku mesin basuh menyedia katil. Banyak dia ya macam-macam ya kita mulai ngobrolinga kita. Hello
2: sama gawai
1: siapa ngau ku beranau
2: Samso dari Sebuyau tu
1: urang Sebuyau nare ngaban telesam
2: betau
1: legit ne
2: oh
1: mayo kaban iban sam
2: mayo semunjan mayo
1: dini bak semunjan kaban kan
2: Pengelingkau, tua, kentalan.
1: Ngapain ke si tak ya? Pedaknya emang buat lagi Sam. Iya, selalu nada lain Sam. Kalau ke Sam, telefon baru lagi au. Ya, pukul 10 lah kita dekat ni ke program Nuju Pengerai. Yang agak bala pelinga ke agak kat telefon ngai kami. Nang yang dibuka nyentuk ngai pukul 12 tengah hari tu lagi. Kita ini ngai cerita bala pelinga kita yang bergawai ya. Tajapan diri empu. Nak boleh bergawai ke Tegal. Nyak mah. Merilang bala pelinga kita ya. Lalu pihak mengasih bergawai ngai semua peninga-peninga YFM ke ngelamat tu nyukung. YFM ya. Ya kita lagi berperinang lagu-lagu peringang.

0: Aku Irma Langi.
1: Hai, aku Melati Badi.
2: Aku Rajas Booking.
3: Aku Densi Tambum Takeisi.
4: Aku Daniel.
5: Aku Imanda Joni.
0: Kami RIY Fan Iban di Kuching.
6: Mari selamat hari kawai, kayu guru, gerai nyamai, lantang senang, muan menua.

0: Ianya tadi lagu hari ya pilih jabu air saduang wai ya. Ya nujung ke jam kita 58 minit lepas pukul 9 pagi. Sekali lagi mulai 9 pagi hai kita kembali muka radio jam kedia tau. Ya sudah kita ningat ke program nuju pengerai ke dikeluar ke Melati Badi. Sekali lagi mulai selamat pagi dengan semua bala peninggal kita akan bisa nyambut hari gawai ke pagi tu. Sekali lagi kita ke dekat Nurun Ngabang, harap ke berjiman di rantau jalan dengan dekat Ngabang ngagai menua ke jauh hari rumah kita ya. Perlu pihak megak ngagai kita ketinggal di pasukan selesai. Dari sepihak bilik kita sudah mulai diri ke rumah panjang tentu ke sama-sama jaga penglikuan ya. Dia jenguk me bilik rumah sepihak. Lama kita nangi penglikuan di genturung pendiaunya. Mayu bantah kita lalu tidaknya mulai ke diri ke rumah panjang. Sama-sama kita jaga penglikuan ukai seminak rumah kita dan rumah kaban kita sepiak-sepiak megak ya.
1: Ya, jadi ya mari sama pagi ngagai semua bala peninggal kita bawa FM ke pagi tu gulai bak Y9 12 kita ke pagi tu nyalai kita ya gulai baru bak segmen nuju pengerai kita ke di keluarga kami nanti hari 1 pukul 10 pagi. Jadi ya pagi tu bakal selama megak betuah betuah benar kita bawa YFM laban bisik pemesai hari pias pengerai megak ke bisik datai ke konti YFM gulai ngau kita bak program nuju pengerai kita ke sari tu kalai sekali itu juga berandau ke berkawan dengan penyedia servis gigi sekolah di Sarawak. Nyalai ke pagi itu buat studio aku lalu ke Siko Indonesia Gigi kita ia kedatari pejabat pergigian bahagian Kuching ianya Puan Lina Anak Girum. Selamat pagi Puan.
2: Okay, selamat pagi DJ.
1: Jadi ya selamat pagi. Terima kasih laban udah ngelimpang ke Drempu mengulai engkau kami bak nuju pengerai pagi itu.
2: Okay, selamat pagi. Pagi semua para peninggal. Jadi terima kasih Mayu ngagai Nuan DJ. Laban kau dah mari peluang kau aku berkongsi penemu senentang kau penyedia servis gigi sekolah di Sarawak. Bakal ke pagi itu.
1: Iya, jadi kami pan berasai betuah mega anuan uli yang limpan ke Drempu gulai ngau kami ba nuju pengerai kita ke pagi itu. Jadi ba puan tanya kita topik kita ke pagi itu puan uli nak kini nuan rang ngau ngelansak senentang ngau servis gigi ba menua kita di Sarawak di itu.
2: Okey, servis gigi di Sarawak tu disedia ba ka opis Menteri Pengarai Malaysia ataupun KKM ngau kerjasama Menteri Pelajar Malaysia KPM program tu dipejalai nintian tahun ungkup nemiak prasekolah sekolah rendah ngau sekolah menengah ngau mesedak KKI atau ke kanak-kanak istimewa ataupun lebih di kenal ngau kanak-kanak keperluan khas lah. Ba semua sekolah perintah ngau sekolah bantu perintah lah umur 18 tahun ke bawah ngau percuma tu. Lalu program tu diperjalai dengan dua titik cara ianya klinik pergigian sekolah ngau klinik pergigian bergerak atau ke klinik mindahkan kita lah. Raban sidak ke ngau pengawat tu ianya sidak lutur gigi misi gigi dibantu ngau pembantu pemendahan pergigian lah ataupun selalu di ngau DSA ngau pemantu pemerawatan pergigian PPK ya. Klinik pergigian sekolah dengkah di klinik atau podendo disedia ngau bak bangku ngenak ngerawat gigi serta perengka bukai terlengkap bak kliniknya. Jadi klinik pergigian tu kak merawat nemiak sekolah ke bak no klinik tu dengkah serta ngau nemiak ke semak ngau klinik tu lah. Siti lagi klinik mindahkan kita ataupun klinik pergigian sekolah merawat nemia hari siti sekolah ke siti sekolah ngenak jadual ataupun atau masa ti udah diatur ngau pihak sekolah lah. Klinik tu ngenak barang ti uliah dibaik pindah serta dikenakkan kita. Cara tu mujur ke nambah ke bungkuan nemia sekolah ke lebih lagi di mana pesisir ke kanadai
1: jauh hari klinik
2: jauh hari gigi klinik gigi ya. Ungkap ke dia tu urung 90% sekolah pemeris sekolah rendah di Sarawak udah nerima servis tu lah.
1: Oh, reting tadi udah nyuka Selampur mai habis sekolah bisi nerima servis namanya rawatan gigi tu bas sekolah ne.
2: Ya ya.
1: Oh, jadi ya. Nama tujuh pengawal berubat tau ke servis gigi bas sekolah tu depan.
2: Jadi batang tujuh pengawal berubat tu atau ke servis tu bas sekolah ya nya dikena ngangkat ke pengerai mulut nemiak sekolah lah nengah servis nagang atau ke serta berubat gigi ngau sistematik ataupun tator lah. Siti gigi tu megak dekat nernak ke penyedar selentang pengawak ngintu gigi ataupun nyidik penyakit gigi ngau tumor lah. Nyedia ke cara ngintu gigi ngambil ke balan nemiak ngemuan pengerai mulut di mana sepemanja hidup sida ya. Program tu megak ngemuan ke tujuh dekat nentu ke nemiak sekolah nyapai pengerai mulut di optimum tau ke pemaduk mana ha?
1: Iya tau jadi buat tujuh perintah ke merik sebis ke berketuk ngagai nemiak sekolah tu dia buat nama tujuh ni
2: jadi tujuh kebenar perintah merik sebis tu enya ngelindung ataupun merik pengerai gigi tengah mulut sedak lah nambah ke pengerai gigi bakal gigi berlubang serta pengerai gusi tak termasuk ngau gusi tadi lah. Nama penemu nemiak sekolah senentang ngau nyaga pengerai gigi. Siti gig nyedia ke rawatan awal atau apa pengawak merubat di pemadu tumu ngambil ke gigi nak nyadi jahit lah.
1: Nyamai sekedar itu juga ngatur servis tu ngagai nemiak sekolah ne. Jadi nama servis ke bisik disedia ke perintah dalam program tu da, puan ulih nak kunci ke ngau silik agi meh ambil ke namanya tadi pulai ke penemu abala peninga tu lah.
2: Okay, sebenarnya mayu servis disedia perintah dalam program tu enya bakal merasa gigi ya. Tim merasa gigi nemiak tu di perasaan intiang tahun ne. Biasanya start buka sekolah ya terus dicek sampai sedak tutup sekolah lah ni ni teh ke sekolah hari sekolah siti hari sekolah siti lah tinggi merawat ataupun nyaga gigi yang kau menampal gigi nyabut gigi terjai merawat ataupun nyaga pengerai gusi buat penskeleran ataupun mai karang gigi ataupun tatarnya melekat di celak di bak gigi sedah siti gigi pencegahan ataupun tau pun pengawak nagang gigi hari tumu jahit lah bakal nyapu Florida sitik ke fissure sealant nya lapisan pelindung tip paling atas di mua giginya lah maka lekok-lekok bisa lekoknya nak nya disapu ngau sealant tadi lah sitik ke pendidikan kesihatan pergigian lah belajar atau perandau merik pengerai gigi atau ke mulut lah maka ceramah senentang ngau pengerai gigi ngau mulut dermotrasi memberus gigi teknik berkenai kita berus gigi ya setiap gig kempen pengerai gigi ngagak pameran merasa ngau merawat gigi lah pasnya meri ubat gigi ngau berus gigi secara cuma ngagai nemiak tahun satu atau ke pemberi satu lah setiap gig intervensi merokok sidak tu akan disaring lah tidak merokok
1: nulung ambil ke badu mana ne?
2: Ya tidak akan ditanya siko-siko merokok kan ada keluarga tidak bisa merokok kan nanti semua ABC tidak akan disaring satu persatu banyak lah
1: ya Siti utai ke mana menyedia disedia ke perintah kita ungkup bala nemiak bas sekolah tu puan ne jadi nama kebuah program tu berguna ke bala nemiak sekolah ne?
2: Jadi program itu amat berguna ke balan nemiak sekolah laban ngambil ke kesihatan ataupun pengerai gigi sedak nemiak atau mana berengkah hari sidak miat lah. Siti gig ngurang ke belanja ataupun ungkus rawatan apa cara berubat jemahila. Ti gigi sedaknya berlubang yang terpaksa sidak dicabut gig. Contoh sedak ngai di sekolah terpaksa gig klinik. Nanya klinik berdebat lah terpaksa main bayar lah.
1: Awalnya besar gig kos ya mana?
2: Ya kos ya besar gig lah. Okey, sedikit meri keyakinan ataupun tetap hati yang akan dimiak sekolah ngambil kasih dah lihat hati ngau diri pun yakin lah ngau diri ya. Siti yang ngam maju ke pelajar nemiak sekolah laban pedis gigi maya sekolah tahu nanggo ke pelajar sidak lah. Nak nurun sekolah kan.
1: Okey, jadi buat tiap bengkah pengawak atau ke perkara ke di kerja kita sudah tentu bisa penekul, bisa penanggul. Jadi buat kita tu namanya tadi nama penanggul program tu buat perintah tahu ke buat pengerja pengawak UPS Menteri Pengerai tahu ke KKM puan bisa gini?
2: sebenarnya mayu penanggu tidak tapi bala pekerja atau KKM to. Maya sidak angin atai ke program tu. Bakal sekolah ti jauh di menua pesisir lah. Tusah ke di lawak leban bedau bisik jalai di tengah kereta. Kereta pengangkut lebih lagi bermenua ulu lah.
1: Ya. Awak ni berkenak ke perauk ni?
2: Ya, perauk. Dan yang jalai nanti mana.
1: Okay.
2: Bedau cukup bala pekerja pengawak. Sepatutnya ti contoh misi dua ikut. Pemantau dua ikut. Kadang-kadang yang lepas tina cukup misi tiga, pemantau dua. Jadi kerjanya di
1: nyulama.
2: Tak janggal lah. Siti ke apa inai korang penyedar senentang ngau pengerai gigi lah. Sepatut apa inai pun sama tolong-menolong lah. Nyaga gigi anak hari rumah lah.
1: Tu senentang tu aku suar berarti ke bisik sekolahnya tadi break the break. Namanya break bala anak kita yang tadi borang ya. Kena kita yang tadi break persetujuan ke kan? Ulih tak sidaknya tadi diperiksa ngelik dijaga pengerai ngelik bukannya ada. Jadi utainya ke namanya distrik kita nanti kita setuju nak ya.
2: Kadang-kadang apa ini pun lawan sidak ya kak sainnya nak jadi nyo
1: terjanggal
2: terjanggal kat kerja kami. Siti ke bala nemiak tu terlalu takut.
1: Tik
2: ngau nak batan tu.
1: Ya. Bisa ke berani-berani ke nyana. Okey, jadi nama perkara atau ke perambu dikena kita yang terangkat atau ke mujur ke servis gigi buat sekolah lebih ke bermenua kita di Sarawak tu puan.
2: Okey, kena angkat ke pemujur servis tu mayu langkah di atau perintah serta di pejalan ya. Maka negap ke cara tenyeliah atau tengubat tu lah maka meresa ataupun ngau sistematik lah mari fokus serta meresa nintan tahun dari tahun 1 ngai tingkatan 5 okey ke menilai risiko sekolah tu disebut persis lah okay, kami ah ngena tu ngela apa lala ketika risiko sekolah lalu fokus ngagai sekolah ti pemaduk berguna contohnya sekolahnya terlalu mayuh nembiak jahit gigi jadi lebih fokus kan ke sekolahnya lah ke sekolahnya lah okey penjaga ke penjagaan klinikal tanya apa tadi yang disebut tadi lah fisosilan ataupun sapu dengan fluoride ya ngemaran ke cara berubat nagang kena fluoride tadi ataupun fisosilan nyeliah ke gigi jahit kelebih lagi ngagai nembiak ke pemaduk berisiko lah di rawatan awal sebenarnya tu. Siti penilai risiko keris yang ngagak penilai risiko keris. Keris tu tau, sebenarnya gigi keris tu gigi berlubang sebenarnya. Dia kena ngelala nemiak lebih berguna serta diperhati ke suahagi. Nemiak terlebih berisiko tu tidak lebih lagi di nyaklah diperhati ke suahagi lah. Yang tu promosi ngau belajar pengarai mulut belajar pengarai mulut mari apa pendedahan atau pengajar sida teknik memberus gigi ngau betul serta ngemasai guna apa ngintu mulut dengan randau atau ke demonstrasi lah program luto gigi muda mari kuasa ngagai nemiak nyadi ejen pengarai mulut antara raban sida ya lah kimpit pemakai pengarai ya pengarai lah ngajar nemiak pasal ngempat pemakai tebisi gula ngagai penyakit gigi kene penyapa bakal penyakit apa namanya gula-gula apa gula batu atau
1: apa pakai kenyal
2: okay, kerjasama antara sekolah ngau apa indai lah pemena berubat ana tu tersebut tadi lah pemena berubat tu ngisi form tu tadi atau pemborang ah desain apa indai lalu dipulai ngau jam 4 lah tu dia pulai ngau jam 4
1: labanya Siti ri tanggo pengawak kita ke apa indai beri kerjasama bak senentang perkara tu nah
2: ya okey selain artinya jadual penemuan di peramu sekolah mari kerjasama dalam menetap ke jadual penemuan tim pasukan pergigian bergerak ataupun tim pindahkan kita nya ambil nak ngacau sisi akademik sidak ya kelimpah harinya dia ke luar ti ke mana pengawal ngawal PIPG itu persatuan ibu bapa guru tu ngelaku ke pemesai guna berubat gigi ngaya pindai bakal sedak promote lah sama-sama ngau pihak KKM tu PIPG tu promote ngagai apa indai lah
1: ngerang ke ngagai sidak ya ne ngagai sekedaknya tadi nantu merti ke perkaranya
2: Siti akhirnya program pemasyarakatan klinik bagian sekolah atau ngermai ke servis ngagai pengajar atau pengapa apa kaban pelaksana ngau semua kaban sekolah maka sudah kerani ke nya semua kaki tangan sekolahnya dia lah
1: ambil ke sama pesawat
2: mana iya ngangkat ke logistik ataupun sumber manusia yang masuk contoh jadi tu pasukan pegigian bergerak tadi negap ke servis ngagai sekolah menua pesisir ngau tim ano pegigian bergerak tu tadi pindahkan kita lah
1: Nak ngira mana mau tak kena kena bas kini bot ya, kini
2: bas tapi sudah sungai yang kena bot nanti bekanya kena bas lah klinik gigi sekolah tentu ke klinik bak sekolah ke bisik lebih 1,000 ikut nemia berfungsi ngau mana serta disikap ngau penuh lah nanti ngelatih bah atau bakala atau ngelatih induk misi atau bakal kami tu lah ataupun staff KKM tu ngau teknik berubat ke baru serta ngelandik ke sidak nemu ke berjakuk senentang ngau pengerai gigi tu
1: lepas untuk berguna ke pengelandik berjakuk mengkak puan kita tadi ngenatai ke penerang ke namanya tadi
2: lebih siliak
1: siliak
2: lagi TGM pemantauan atau pemenilaian ni, analisis data atau LPA itu maksudnya kad rawatannya tadi ya, warna kadung
1: ya,
2: warna kadung. Kenak kad tu tadi dikenak ngagak analisis lah status pengalaman miak, nggak betul lah. Hari datanya tadi oleh di nyala, udah dikenak tu tadi lah.
1: Kira ke berpanggai datanya mana?
2: Ya, berpanggai bak data. LPA tu kat rawatan hijaunya gadung-gadung. Siti ke target orally fit maksud dito rawatan yang apa tidak perlu rawatan. Mana nanti ya semua cek gigi-gigi langsung ada jahit nah, ada lubang, ada untuk cabut bermana ya tidak perlu rawatan lah. Boleh nyapai ke orally fit tu tadi lah. Atau tu di harap boleh ngurang ketika gigi secara rusak bandamia serta nanam ulah ngintu mulut di mana sepemanyai si umo sidak lah si tiki niti SOP ya penglikun tentu ke pengerai perengka PPE ya nanti cukup serta niti ke garis lalu tak peka PPE tu ke face mask untuk mulut tadi
1: utai ke perengkau mau jadi kena kita nih. Jadi utai nyata tau nak kok kita yang tadi lengkap mesti kena kita nih.
2: Ya, mesti lengkap dia kena lah.
1: Jadi titih ke kati ku kita madah garis lalau penglikun lebuh ngereja pengawak tu nih. Jadi nama jaku tangkan nuan puan ngak kepala peninggal baluadien ngambil ke program ya ke disebut kita yang tadi jadi ke servis baskula tu terus mujur di penyalai ke.
2: Jaku lalau aku ngarap ke apa ina bala raban sekolah ngau bala raban PIPG sama-sama bekerja sama ngau opis pelajar serta ngau opis pengerai lah ngambil ke atau pengawal ke depan jalan ngau mana serta oleh ngemasang ke pengerai gigi bala nemiak sekolah dikena nyapai serta nyaga tikas pengerai gigi serta ke pemadu tinggi lah nuju nemiak sekolah jaga pemersih diri gigi diri empu lah anak takut lah bertemu ngau misi atau polutu gigi lah raban menjaga lebih baik daripada merawat lah, jaga lebih mana hari ngerawat gigi lah.
1: Okey, nyalai ya, terima kasih puan. Mayuh penerang ke dipkunsi kenuan begulai engkau kita bawa FM pagi tu buat program menuju pengerai nya di aku ngari ke bala kami bawa FM ke terima kasih ya ngagai anuan ke udah kiruh datai ke konti begulai engkau kami buat program menuju pengerai. Jadi kami harap ke mega semua tu pengawak ke dipejalai keraban kita panda sama mujur magang sama lancar magang di kerja kita.
2: Terima kasih Mayuh maka ngagai semua bala peningan ngau semua bali DJ lah.
1: Ya.
2: Terima kasih.
1: Nyalai nyak dekat program menuju pengerai kita ke pagi top dinga. Jadi kita bertemu baru buat topik ke bukai buat minggu ke bukai.
3: Aku Irma Langi.
1: Hai, aku Melati Badi.
4: Aku Rajas Booking.
5: Aku Desi Tambo Minta Casey.
6: Aku Daniel.
7: Aku Emma Johnny.
8: Kami, Ari Wai Fan Iban di Kuching.
9: Mari selamat hari kawan.

Ianya tadi Siti lagu gawai kena menang peningat kita lagu Bidayu ya. Jadi ngarap ke malam peningat lagi terus telefon ngagai kami di Konti. Ya ban gayari di Bandaraya Kuching. Lepas aku pansut nak lama tadi cukup mana panas. Yang kong benar ya. Pengawak ke dekat di kerja kita yang kas kedai hari kita dekat ngatul main kini cerita pekit kini ya atau ke mayu macam perambu bayaknya baru panjai atau ke badaiwan atau ke balai raya ya ke pagi tu. Kita lagi nganti balap peningkat kita telefon 082-258-634 atau 082-258-633. Jadi dengan kaya balap peningkat ke benua dalam terjalai dek ngasai ngantu tau ngetu dulu bak tisi ya. Ana laju-laju kalau dia lagi bak jalan pen bonio. Hai kita ke nak ulih mulai kediri ke rumah panjai. Nengok berpesan aja ke kita wayau. Hai kita ke benuang berbelah bak dapur jam ke dia tu. Aku bagi balai orang induk kita. Ya yeah, sangat berbelah. Kakak kita ke menua nganti pengabang. Udah tentu mayu macam kuih. Tau ke kuih ke udah disediakan ngagai bala pengabang kita. Bayaknya di kakak kita pun tau ke main tunjuk aja buat kedai. Ha. Lalu bala peningat kita eh. Lebih lagi kita ke benua mendiang ke YPM. Terima kasih ya.

Okay, kita ke Benuang. Ngadu ke Ranyai jam ke Diato. Gantuang buah Ranyai kini ya. Ya kita ni ngak lagu tu.

0: Yang pas.
1: Kayaknya cemas kita.
2: Terbaik ya aku. Saya terima kasih ya. Lalu Kak Merik, selamat hari gawai. Angge semua orang bangsa Dayak kemintu hari gawai tahun tu. Jadi aku ngarap ke kita lah bergawai nak lama dah lagi. Kita itu ngintu gawai tentu dah mayuh bala kita ngikap diri India ke diri dia lebih ada jalan luar dunia. Aku harap kita ini agak penglikun jalan mah. Di lebih kita ini riba mengasai dirinya lelak atau ke ngasai diri ibsi sebenarnya yang ke bisi udah ngelaban air beram anang riba dulu nganti dirinya nyonya mai. Bapalak nyonya mainnya baru tahu riba ngambil ke penglikun jalan lalu untuk dijaga kita. Lalu pihak enggak kapan belayan kita, kenganti kita, bini anak, laki anak kita, kenggau kita nya pun selamat. Kedua ya, kita nemu ekonomi dia tu cukup menekan. Maksud aku ekonomi UK seminat kita ada Malaysia, UK seminat kita ada Sarawak atau seluruh dunia tu amat menekan. Jadi lebih kita nya berbelanja, maya rigawai itu. Berjimat lah awak nang kelalu buar nang beli utai ke ni kekak tu lu beli nang berkenyak kita berjimat beli utai yang kena perlu ke kita ajak awak nyadi sitik tak utai kat sebut yang ku ditu ianya ni dia ku ngai nak ngerah kita bagi kita ke dia rumah panjai lebuh kita nya berami ingat dapur api kita padam ke magang elektrik kita berkenyak megak nanti kita nak ngenak ya padam ke. Laban utai tu tahu ngasuh kita nya tusah, tahu ngasuh rumah panjai kita angus, tahu ngasuh rumah kita angus, ngawak masa tu nyadi nya tahu menusah kita, ngawak kita ke kap rami gawai pun nyo tinggang penusah. Jadi ngajakutnya sekali lagi kumri selamat hari gawai Gayu Guru Gerai Damai tahun 2026.
3: Yang berhormat Dato' Sri Doris Sofia Brodie, Taban Parlimen P2.

Yang ni segala sejalan kami bawai 9.12 ke pagi tu. Jangka aku sekedar hari kita baru angkat ya. Lalu pihak mereka sekedar hari bala kita menungki ruah ya. Kelebih lagi bala induk kita. Lepas tidak tahu sikit di dapur pengawak ya. Hanya dia ke pemakai untuk bala pengabang ke dekat ngabang agai rumah tidak ya.

0: 8633. Bagaimana peningkat kita banyaknya di Sarawak atau ke di Semenanjung kini yang ke dekat ngenatai ke pesan gawai. Lebih lagi kita di Semenanjung yang ke sekedar kita nak boleh mulai ke diri ke Sarawak. Sudah tentu tertengap ya. Menda video call aja atau ke menda TikTok ke atau ke bah Facebook aja sama kita ya. Hello.
1: Hello, selamat pagi DJ.
0: Selamat gawai. Siapa enggak aku beranawai?
1: Ricky dari Kota Semarahan.
0: Ricky, apa Ricky tu si kok orang nak uliah pulai tu pelabak aku Ricky ne?
1: Ada, pulai menuang bini di tu sama aja.
0: Bini nya awai?
1: Sampun di tu.
0: Urang sampun, okay. Rumah panjang ya?
1: Bisa enggak rumah panjai, bisa enggak rumah kediri.
0: Oh, ramai malam tadi?
1: Rumah ya, gede je, belum ngetat salah.
0: Apa? Tupai orang?
1: Ya.
0: Nama kini?
1: Kena orang.
0: Nama kini main malam?
1: Nah, dari bertanda bersimbuh ke air ngegai pangan diri.
0: Apa? Nyemandai.
1: Masa tunggu pagi.
0: Nya siti hari main kita malam ne.
1: Ya.
0: Pukul 12 lalu bersimbu.
1: Cun ke 12 ya, lalu bersimbu kami.
0: Aku ngadeng dirinya lah.
1: Kak pendak lah. Ngenap aja lah, ngenap penyelap ya. Pagi disimbu orang.
0: Lah bawa orang ke bebunga lah.
1: Ya.
0: Bisa sekedar duanya tadi. Bungsut ke ruak bermua.
1: Oh ya kak, berapa lagi medak terkenyak?
0: Aku pun baru ninga kita nyoba simbol ngai amanah ya, berkenyak.
1: Aku pun first time gagal tidak ya.
0: Asal anda ringan ne?
1: Ya.
0: Kena kita. Kena melindang hati. Okay. Pesan kita ngai.
1: Semari gawai ngarap ke tidak menyadiku tidak makku pulai ke kapit. Jimat jalan.
0: Jimat aman.
1: Kagai nuan ke DJ sama hari gawai.
0: Iya, sama gawai mega.
1: Nelay cuti.
0: Sama mentua tu. Okey. Nelay ngabang lagi.
1: Pas tu gigi ke sumai beli barang.
0: Okey. Jimat ngelebur ngabang mai.
1: Okey.
0: Sama gawai.
1: Sama gawai DJ. Bye bye.
0: Iya, nyak tarik berita peninggal kita. Madah ke sidang bersimbua ngopangan diri. Ya, tanda berbunga ngapit ke kaul ya. Munyi kaku belayak carut aja nak disagi. Jadi kita mulai ngop peninga kita. Hello. Ngarap ke telefon baru au. Ya, macam-macam cerita Maya ngintu hari gawai itu ya. Jadi tidak tentu. Okey, sebenarnya aku ajak dekat nemu tambahlah peninggal kita ke bukai. Lama kini cerita peninggal kita. Hello. Ya, hello. Nama tu nak nantu mana lain tu, Nai? Tipun baru, nguji baru. Yang ngerak ke peningannya tadi telepon baru wow halaman nak boleh didinga putus tadi. Ya 08225634 kita gulai ngop peninga kita ya. Hello, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi.
0: Ya, siapa ngau ku beranau?
2: Nama hari sampun tau.
0: Urang sampun now. Nama berita kita di sampun.
2: Oh, mana?
0: Ya, tarik kapan kita ke tripun, tarik kapan, Nuan, ya?
2: Aku ada yang belum sama si Danya, wajib. Oh. Nembiak baru, nembiak.
0: Pia, nembiak baru. Ya, yang pan, mana? Ya, baru. Mulai ngol si Danya, tarik. Aku ya, berbunga. Bimu kai. Bisa ngau orang bimu kai malam tadi?
2: Adai.
0: Nama main
2: tu ai berlagu sampai pukul 3 tadi.
0: Apa benar nu ampu berlagu ke?
2: Ada ge ame aku tu ada rumah lah di. Ada ngan saya aku aban kita dah tua ini lagi hot.
0: Apa nak nak ngira bekenya ya nanti ke bunga ya. Nama main kita ada malam dah. Kelimpah hari berlagu.
2: Apa ada kan yang berjoget.
0: Berjoget. Nuan nak ngau lah.
2: Malam baru wai rumah panjai.
0: Bapa panjai rumah panjai tak?
2: Ada panjai lah sembilan pintu aja.
0: Oh pom panek dah kenyan lah.
2: Ya lah
0: aku. Pesan gawai kita wai.
2: Gawai semua kaban gayaan di sini ngaku. Aku tu sunti anak ngadan. Ada sampun gerungang. Agak pesan agak balaku di semua jandeng di kampung Sabang, kampung Sungai Labi, Sungai Bulu, sebujang sungai, Serangan Tungkah, semua biji ningan, biji sama hari gawang agak kita, laban aku tu ada lagi buat nama kita deh. Balam aku semua ucu-ucu, isan-isan aku. Semua isan aku di sini ningan, biji sama hari gawang. Selamat gerai nyamai gayu burung agen nuan ke wai.
0: Iya terima kasih ya wai.
2: Oh ada pesan lain tu wai.
0: Oh iya terima kasih wai. Harap itu gawai ngolantang hati na.
2: Okay.
0: Iya nyat tadi peningat kita hari sampun. Iya bukulah ngol peningat kita. Hello selamat pagi.
3: Halo, selamat pagi. Sama gawai.
0: Sama gawai. Siapa ngaku beranau?
3: Mbak Vivian na tu, tu kudi tu ane saya. Hari prima, prima di Bintawak tu.
0: Di Bintawak?
3: Oh, prima. Bintawak.
0: Bintawak. Oh, nak kata berita gawai kita dia, wai.
3: Oh, kami di prima tu, pas bunyi sepena dia orang tu. Pula kampung magang lah tu, DJ.
0: Oh, dia impo, nak boleh pulai na.
3: Aku mpo tadi pulai nanti orang di kampung dia, orang tua dan ada. Oh nanti dia orang di kampung dia.
0: Oh kasih amat.
3: Ya mati, apa boleh buat.
0: Oh ini yang orang sama kita nih ngerita orang aja.
3: Oke, ini yang aja ya DJ. Ini yang mama ya.
0: Nadai rumah panjai ya?
3: Nadai rumah kami di nya dia di kampung sebuah-sebuah.
0: Oh amatnya.
3: Di lunduk dia nak di sebuah-sebuah kami.
0: Oh nang awak gak udah tau lagi gak? Ngucing ngagai bala kapan tau ke bala madik ke lagi ne kena mantuk ke penglangau hati.
3: Oh ya me.
0: Okay pesan kita wai.
3: Pesan gawai tu tuju aku ngagai belum jadi aku di Serian den. Harap ke sidai gawai itu gawai gerai nyamai dalam nyanek dan mucuk ya. Yeah. Lo ngagai bala ucu aku di KL den, ngagai isan aku di Johor. Ngagai bala kaban ada lunduk dia ada ulah dirintai nama megang kalau tidak nyangkon megawai tu. Ngagai kaban aku di kampung Kude, ngagai Mak Jon. Nama berita nang dia tu Mak Jon. Ngagai abang aku di Batu Kaweh. Ngo semua kaban-kaban yang dulu disebut mega. Ngajo ku pesan ala ku sida yang itu gawai tu ngau. Ngau geranya mai mega gayo guru wan menua.
0: Iya.
3: Ngagai nuan ke DJ nadai cuti DJ.
0: Nadai. Kak pengai bagi suara kamu tua tau.
3: Iya nasi tugas kita.
0: Iya. Tahun tau ungkap kami lima gak nyaga. Nama aku bau ilak sidak ya kak.
3: Oh iya, sini ada orang jaga kubur. Ada yang ada boleh kak.
0: Nada boleh ya sunyi dunia alam. Nada ada dia lagi.
3: Ngagai malah kita ada dia ada konte dia ya. Okay.
0: Iya, terima kasih ya Mayu.
3: Sama-sama.
0: Iya, nyak tadi peningat kita. Ya, munyi kaku Mayu malam peningat kita nak boleh pulai gawai. Ya. Pesan aja mah kita wayau. Ya kita ninggal ke lagu gawai.

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anang merat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anang ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang penik. Meruang hari baru asap, pansut mau jampat, lalu kalau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digigak, nyawa nadai ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulang YFM, nyeliah managi hari kengerara.

0: Ya, peringat semua ya. Agak tak tahu ngelalau kita. Ngambil ke kita ya sama-sama jaga penglikun. Sebuah musim nak pengrami tahu kajak bak jalan alun atang megak bak dapur ya. Lalu pihak megak pengerai kita. Ya 08225864 atau 08225833. Agi dibuka ngagai bala peningat kita ke dekat ngatai ke pesan gawai atau ke berkongsi cerita kita pada malam ya. Ya kita mulai ngau peningat kita ke sekali tu. Ya selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi DJ. Ya, selamat hari
0: gawai. Ya, selamat gawai. Siapa ngaku beranau?
1: Nah tu akhirnya yang tu ada kampung kula jalan ke dokterian tu.
0: Okey, bukil ni gaya pengalami kita dia wai.
1: Umbas ya, ya pengalami kami tu nolam kita seranya.
0: Oh, udah kita semua.
1: Udah ada kalau terbang teruanya tu kemarin malam.
0: Oh, nak bermalam melanyai kita.
1: Ada lapan saya cukup mayu wah. Yang berbuat misalnya. Dua tahun kadang kau ngetanya nyarindu main kaku.
0: Katai kena rindu dan mulai kau namanya kaban belayan suku juru ngobala kaban deh.
1: Ya.
0: Bisa boleh prayer semalam tane?
1: Ayo nada ikut kau tahun-tahun nada sebelah prayer kau.
0: Apa ne? Nada ingat tahun bukai kak ne?
1: Nada tiket betua, nada boleh tiket betua aku misalnya balik kau tahun-tahun.
0: Aw bed bird menyan ne.
1: Iya.
0: Okey, terus ngau pesanan ni nuan ya.
1: Aku tu urusan hari kala itu menuju ke belam nyadi aku bagi tadi dia ada oleh pulai ngau di Lundu. Ada kampung Sual. Ada mereka yang nak menyadi aku minta sidaya sama hari gawai. Lebih gitu juga aku ngagai balai pak aku di menang din, menang ulu, menang ili, ngau kampung gurah. Ngau di kampung Senyabah, pesan aku ngagai abah gincu, ngana kalau gelang hiruk, di kampung Senyabah. Ngau di sepawah, di tegelam. Nyajak pesan aku, ada aku, sama hari gawai. Wah, kita ingat yuk guru,
0: okey. Okey, sama gawai megak ngin, wah.
1: Ya, sama gawai. Terima kasih, hari je.
0: Hanya tadi, peningat kita, Ya, Rami magang si dak ya, Mai. Rino mat ninga, kan? Tertengok ninga. Ya, kita mulai ngau peninga kita. Hello, selamat pagi.
2: Hello, selamat pagi.
0: Ya, siapa ngau ku beranau?
2: Oh, akhirnya tau hari. Kampung Berang waktu do pemenang setengah aja lah kucing serian.
0: Oh, kata yang agak legas bagi tau agak uli agak.
2: Aku tu medak balan meja nung nak tu berapa sihat.
0: Oh, nyari kita itu nan lagang diri mana ne?
2: Lagang diri mah.
0: Okay, ngintau gawai baru mah panjai tu.
2: Keliar bapa nyai menolak kami deh tu nung.
0: Kediri.
2: Aku kira-kira tak lagi dia.
0: Nau pihak ne, bisa dua panjai dia pihak.
2: Akhirnya ya, lagi tahun 68 lagi rumah panjai kami subak.
0: Nau udah nyanyo ngakak sebuah ke kita dia ne. Berapa pintau ya?
2: Subak tu bah rumah panjai kami subak bercinta 16.
0: Oh.
2: Jadi dia tu udah. Tahun yang kemarin, 68.
0: Apa? Amat mahiwahnya.
2: Mahiwahnya.
0: Nyon mu mahiwah semayuhnya, semayuhnya nampung-penampung tidaknya dia.
2: Nampung-penampung.
0: Okey, lah banyak hari balaneknya, kawan bayan banyak dia.
2: Ya, ya.
0: Belaki sih kau, nyon. Gak rumah, kenyak.
2: Ya, gak rumah, gak lemah kami itu. Dan itu jauh, dah.
0: Udah bisa tanya bala menantu udah bisa pulai magang bala anak.
2: Bisa bala uco aku kerja semenanjung saya datang kemari tidak kebukanya sama dia tunggu aku.
0: Nau cakuah ne rindu hati. Nau rino na nya dari ya. Tumbuhnya lama rino ya, kakak kebalai ucau ne.
2: Oh, okay. Gremnya malamnya sembayang.
0: Oh sembayang.
2: Sembayang sembayang saja. Makai pengayung ke 12.
0: Oh dini kita berdewan kita.
2: Nah, nah, lepas bilik kami nya tertengah menunggu baru ayah ku dia.
0: Oh, pihak ne. Nada main kita.
2: Main bukanya, dah pagi tu sidanya. Kita berjalan liling menua kami.
0: Oh, ngapa yang? Betak buah.
2: Ti bakal disebut orang ni ti daun piang kanya.
0: Nya main kita dia lecari tu.
2: Nang paneban.
0: Apa mana mana?
2: Bedau gak bedia opsi data baku dia tahu.
0: Bedau berengkeh hanya pelabaku.
2: Oh pukul 8 tadi.
0: Oh piak ne. Oh ilai lah bukan si video mah ne.
2: Oh piak mah.
0: Okay pesan kita wai.
2: Oh pesan aku ngde belakaban si tunggal. Aku di semak kula dia hanya tigo. Bekas jago subak jadi rumah telepon nuan dah nyadai nyadai jadi minta nuan telepon ngaji aku nemu ya aku pria megang ngaji keban aku kade kemunyang sibo meteo ya mereka lepas semua lepas telepon kotor baru semua umur orang kelal lamanya dan ada lagi minta kita telepon lagi aku ya mereka anggap tunggal aku jalan dia robot semua ada ya waktu kita si telepon aku lelengau mah ke semua kaban kalau anak mayatik aku pak melugu skimpi jumbit den inguang ujang inguang waktu telepon aku meri selama regawai lah. Anggap kita enggak ngaji orang te ngelala aku ngajak gawai beri sama ada gawai lah.
0: Iya sama gawai, okay.
2: Ya sama gawai.
0: Iya, akhirnya tadi pelingan kita. Yang gue yang ngaji pelingan kita ke sekali tu, hello. Iya nak muncul ngarap ke telefon baru meow. Ya 082-258-634 ke 082-258-633 peningkat kita eh. Hello, selamat pagi.
3: Selamat pagi DJ.
0: Ya, siapa ngaku beranau?
3: Aku tu lah.
0: Siapa?
3: DJ, selamat gawai.
0: Selamat gawai. Okey, hari ni nuan wai.
3: Aku diam di kampung mencari kampung Tebuan Melayu.
0: Melayu tak ne?
3: Melayu.
0: Nanti ngawaknya lapan kita. Lapan kita mayuh kawan Iban ne.
3: Mayuh kawan kerja DJ.
0: Lapan lagi kak ngabang pelabak aku.
3: Nah dah bisa ngabang aja dah tua. Nanti lapan ngabang lagi DJ.
0: Dapat ni tau munyinya. Ni sehingga ungkup kita dah tua lagi.
3: Tu kabar melayan aku di kampung Pangi,
0: Okay, terus ke dia, pesan tuan.
3: Kabar melayan aku sama kerja aku dulu, di kampung Bampangi, Bandar Baru, di kampung Jemukan. Mayo kabar melayan aku, memang juga aku kerja dulu.
0: Ramai, okay. Sikit ingat program Iban, tuan.
3: Bisi sampai 12 malam.
0: Apa? Wai. Terima kasih kesukuan Nuana. Tajap Nuan Bansa Bukai dan tetap nyukuan program.
3: Ini aku kata Iban, wai.
0: Patut ya, patut. Haluan Nuan jaku Iban, ne?
3: Aku nak ada mengigah lagu Melayu, wai. Lagu Iban mua-mua.
0: Ya.
3: Kesukuan mayuh lagu Iban, wai. Aku okay. Kan tidak minat kau.
0: Lapan anuan nemu jaku ibannya kebuanuan.
3: Nemu memen wah kali ini.
0: Jarang Melayu nak nama jaku iban eh.
3: Oh, dah dikit. Wah dah kuat 25 tahun dah tentuk.
0: Amatnya.
3: Okey. Pasal hak panjang umur gigi pengigak kan.
0: Ngigak namanya?
3: Tapi sekarang ngigak umur ke panjang.
0: Aman dan kuang umur kita ngambil ke panjang wan munua nah. Iya sama-sama wai. Terus ingat ke wife.
3: Baik-baik pulang je.
0: Oh, terima kasih hau.
3: Aban belayan ku minum dia je. Jangan udah pala berhenti je.
0: Amat gak. Awnya pesannya
3: ya. Jangan belaban dia je.
0: Aw mau buat tinu wak ne. Aw kenyak ya.
3: Ni gak ya. Dia dia je.
0: Aw.
3: Sama ni kawan.
0: Okey. Nyak tadi peninggal kita bangsa Melayunya ya.

0: berkongsi ke info berita. Randau ngau temuai, biar mega lagu-lagu ting rindu kati. Diniagi, Tiukai Y912. YFM, segulai sejalai.
1: Bisi aspek global dalam telefon ni, Mek.
2: Hati tu dah ada, Mek. Dia tu, udah boleh ngena duit now QR. Muntang lagi kau berbayar. Buka aja app aspek global, udahnya tekan scan and pay.
1: Aspek global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelipa harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke aspek mega.
2: Ya, gana berbayar. Ada isi cas. Likun setak uli mega dikena bab no luar. Nyamai dikena lebih merah, Wan. Apuan.
1: Nyamai yang main mentepi ya.
2: Keramadah pernah. Muntang memegang nemu di Mek.
1: SP Global, do it now QR, anytime, anywhere.
2: Dah top up Sarawak Pay ni, Mek.

0: Ianya tadi lagu ke dimai Ramlai Sewater. Ya kita lagi nganti peningat kita ya. 082-258-634 telepon ngakai konti kami. Kalai bala peningat kita lagi dekat berkongsi sekedar cerita gawai malam-malam. Tak ke pesan gawai kini ya. Nak gila kita di pasar besar atau ke bak menua pesisir ya. Jadi alika di perhati kaku lebih lagi gawai hantu ya. Rami pada aku maka ke udah di kongsi bala peningat kita bak sebelah Facebook lebih lagi di menua kami di Meluan Julau ya. Bapa buah bengkak, bapa buah pintu. Angin tu hari gawai. Berantau aku lebih agak ya. Ya macam-macam mula. Ngasuh ketawa bisa ikannya. Aku lebih agak tidak ke ngeluluk diri nyari antau ya. Bisa cerita gawai kita wai dikunci kita ngakai bala peningat kita ya nak ngira dini menua kita ya lebih lagi pelabakku dari kita dekat Nurun Ngabang udah tentu bala pengeluar programnya kita pun dekat Nurun Ngabang udah dipedak dipandang ke Monica Midi pengurus kami udah berkamal ya. Enggak dekat Ngabang pelabak aku ya. Selamat gawai Monica Midi. Ngau peningat-peningat tau ke pengelapor geng kita kebuka ya. Gak bisa bak rumah panjai jam ke dia tau peningat kita. Hello. Hello. Hello.
1: Hello.
0: Ya siapa ngau aku beranau?
1: Bujang tu dari Sungai Rintat.
0: Okey, nama berita gawai wei.
1: Nadai tu tu dia diri aja tu baru rumah.
0: Oh, nadai ber nadai ngintu gawai tau tu.
1: Nadai.
0: Oh, kak pengai ngini yang orang mak kita itu.
1: Ya, kak pernah.
0: Ayah. Laban nak kerja pelawak kuna.
1: Nadai, laban kami berdua lama kena penusan.
0: Oh, patut. Okay. Kat pesan gawai kita,
1: Pesan untuk tujuh magede selamat hari gawai.
0: Iya, sama-sama.
1: Magai naik ke Sabang kuari dia. Untuk nadai oleh pulai tahun tu. Siapa-siapa kena ngalaku lah. Selamat hari gawai semua. Kayaknya ajak DJ.
0: Okey, ajak tadi Bujang ya. Kak pengai Bujang. Memang baru kena penusah ya. Jadi ya penyanyi kita Nelson Nehru, mana ke Rami Gawai Dayak 2026 ke. Baru mah panjai guyang nangan surai merilai baliah kapit. Banyak berita hari Nelson Nehru.

ya, mangka bisa sekedari bala peningat kita ya, kita berkongsi berita cerita kita ke pagi tau, berkawa gawai. Kali lagi ya, kita ke bisa ngau nguluk pengami de malam ya. Lalu pihak mega engka bisa lekat berkongsi berita. Nama kini pengalami ke diatur kita sehari itu. Lama mbak sebuah-sebuah dua nak sama nintu pengalami gawai itu ya. Bisanya rumah sebuah-sebuah, bisanya rumah panjai. Tak rasa supaya aku buat rumah panjai. Belah saya mana pengalami ya. Lepas kita bergempuruk, berbalam ayu. Boleh bergulai dengan pangan diri.

Hai, aku Duna dekat Merik. Selamat nyambut Hari Gawai Dayak. Bagi semua pendengar YFM Iban, Bak Serata Menua Sarawak, Merak Kuih Kitai, sama belak gerai nyamai, gayu guru, lantang senang, celak lindap, nuan menua.

0: Ya, 39 minit lepas pukul 11 pagi. Lagi segera senyalain kami, Mak Wai. 9.12. Jadi malam peningat. Kita lagi bisa awak, ya. Dua kita nak taik ke pesan gawai. Pihak Megat berkongsi cerita gawai pikitai ke pagi tu. Sudah aku nyerah ke penduduk aku. Yang akan pengelola program kita. Bawa ngelar tengah hari. Tau ke kita ningar ke berita lagi, ya. Ngagai bala pelinga ke baru sangkai datai. Ngagai menua kami di Kuching di Tas Rumah Datai sama pulai. Ya, kita ninga ke peninga kita ke sekali itu. Hello.
1: Hello, Nancy.
0: Selamat pagi.
1: Selamat pagi, Alex.
0: Alex, hari ini Alex.
1: Hari ke 7.
0: Oh, nama pengawak tadi, Alex.
1: Baru pulai kerja di.
0: Oh, nanti ngabang sekali itu.
1: Malah bokap jalan ke rumah orang DJ.
0: Apa? Introvert tau, introvert.
1: Dengar deh, sensitif aku sikuk nak dekat ngade rumah orang.
0: Oh, semakal tua tau, berkaban tua, bertabik jari.
1: Ya, tu bertemu dengan kabanku, bertabik jari, berkedai kupingnya aja.
0: Oh, piaknya bisa, gue lah berkenyak.
1: Nanya berita, nambah beritanya aja DJ. Aku sikuk ngai, ukai cumbuang dekat rumah orang dah. Kau gejik rumah dekat rumah orang dah. Aku nang sensitif, aku nang gaya bekenya nak berjalan
0: di rumah. Bisa orang bekenya, bisa orang bekenya. Ya, anti diri, orang anti diri.
1: Ya. Ha, untuk aku pun aku nak gaya ke rumah ya.
0: Ya, okay. Tua. Pecah di belakang kan tua ni.
1: Nabuh ke aku sitik lagu hari tenyak lagi lah. Mana? Nuan kaban aku.
0: Lagu dari siapa, Wak Rock?
1: Wak Rock, ya.
0: Udah Wak Rock berlagu tadi. Nuan kapan aku sampai matinya lagunya.
1: Antin nak nonya ke lagu gak. Sebarang lagu hari mangwat ke lagi.
0: Okay.
1: Lagu tu tujuh aku ngagai. Mungkin atas sudah mungkin baru lah. Ngagai rumah school Multon. Ngagai Tegu Rusi. Nyajak DJ, nyajak Nuan ke DJ, nyajak kita mbak DJ dia.
0: Iya, terima kasih.
1: Tuntun mesti mulai ke DJ.
0: Tuntun udah mulai ke direk ya.
1: Apa lawan eh Tuntun nih?
0: Oh, okay.
1: Ini jabut deh.
0: Jabut, aku ninga ya udah mulai kerubahan ninga aku.
1: Iya, lawan aja jabut. Iya, si Nuan nih DJ.
0: Iya, Kak Pengai. Okay,
1: thank you DJ.
0: Iya, sama-sama. Ya, tadi peningkat kita ya. Iya, bisanya ke pasar berbeli ketabah sebab aku ya. Yang ke ngadeng bala bakih dekat datai ke rumah. Yang 42 minit lepas suara pukul 11 pagi lagi segala sejalai ngau kami bawa FM agak berenang kita ngau lagu-lagu gawai laman kita dalam mood gawai.

Aku terbawan mandi, meri selamat hari gawai daya ngagai semua peninga YFM, pihak megak ngagai bala peninga keseluruhan nyukong aku buat program barancau tikai. Ku bersampi ke semua bala kitai ngintu gawai ketahuan tu ngati ti lantang serta berserakup bugulai ngapangan diri. Gayu guru, gerai nyamai, lantang senang, nguan menua.

Sada Alessandro, ujung ke jam kita tinggal 7 minit lagi nyoka pukul 12. Alai pukul 12 ninga ke berita hari YFM. Ya te peninga mayu nak kata ajak aku segelas jalan kita bawa Y912. Terima kasih ya. Sama ke udah bulan kami, ke bagi kita ke bulan kami kenyau. Tumu pagi tadi nyentuk ke dia tu. Tanganan lejo. Laban kami hari YFM 24 jam dekat menindang bala peninga kita eh. Sama gawai ngakai kita. Lalu pihak mereka ngakai bala peninga ke benua ngabang. Harap ke sama nyaga penglikun diri ya. Nang lebu peninga kita ke minta lagu hari mawat tadi. Jadi aku dekat abang kita lagu hari mawat ya. Enyak lagu ke diberi nama Miet Kelicit. Anggau lagunya aku nyurut ke diri bala peninga ya. Selamat pagi. Selamat nyambut gawai serta belak hari pemisi tau ya. Ngetuk mupuk dulu aku.

Selamat tengah hari bergulang dengan aku, Nancy Tambun, bawa berita tengah hari YFM kena 1/6/2026. Perintah Sarawak semampai dengan pemesai guna nembiak di nampung pelajar di menua luar, lalu sidaknya jadi aset berguna bak pemansang menua. Sapit Premier Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan madaka perlebak ti diulih bak menua maju bakal Korea Selatan ulih nyawup nampak modal mensia berkualiti ti diguna dikena nyukung agenda pemansang Sarawak Dudi Arila. Ia megak minta nembiak Malaysia kelebih lagi anak Sarawak dipinta guna peluangnya ngau mana nambah ke penemu ngau penelebak di Korea Selatan sebedar pulai baru gawak ke pemansang menua. Ia madah munyinya lebuah pengawak sesi libat urus bergulai ngau gerempuang nembiak Malaysia Korea PPMK ti diatur SMD Semiconductor di Seoul, Korea Selatan kena hari Minggu tu tadi. Pengrami ngintu hari gawai ukai semina diintu nintian tahun ajak. Tang megak nyadi ke pelasar berguna ngetan waris budaya, adat engau identiti komuniti Dayak ngagai nembiak rebak baru. Kaban Konsel Negeri Sitak Terbeduk, Dr. Simon Sinang Bada, madaka pangkuk pengawak raban nembiak berguna benar, dikenal tentu ke waris budaya terus dikemeran serta ndak lenyau ditelan arus pemansang globalisasi. Nyalai pengawak ngatur mayu macam aktiviti budaya ngau adat nyerumbak pengerami ari gawai boleh nyawa merik kelala warisan raban bangsa Dayak ngagai nembiak rebak baru. Ia maksud ke jakut tu bak pengerami makan malam berserimai ngau pengerami gawai bak kampung Tai Serian. Ngenang pasal pemansang bak sitak di Pegaya, Dr. Simon Sinang Bada madaka lebih 19 juta ringgit diagih ke ungkup pemansang infrastruktur pemun enggau perengkau guna komuniti bak kampung Tai. Projek nyak megak nyengkawam ngagak sekedak ngangkat ke pemanah sistem entali air ngadu ke jalai serta pemansang infrastruktur kebukai. Ia madah projek besai ti diperambu bak sitaknya ianya projek warisan Bung Sadong ke bungkus 13.5 juta ringgit. Projeknya megak sebagai hari pengeransiang perintah tindak ngetu berjalan ke pengawak ngangkat ke pemanah perengkau guna pemun ungkup pengelantang rakyat bak menua pesisir. Bak pengawaknya ia megak bisi madah ke geran ti diberi perintah sepenyampau RM20,000 ngagai komiti pemansang gau penglikun genturung pendiau kampung Tai. Berita ti ke Perudi. Penyikar orang kediau bak sebuah rumah panjai nangan tawau balih kapit mujur ngerara api tik nyerarai bepun ari bilik dapur bak penusah nyak nyadi tumu pagi tadi. Nitiah ke penerang ari bilik operasi upis bomba JBPM Sarawak madaka sidak nerima kangau ngenyit berkawal ngau penusah nyadi pukul 1:11 dini hari. Sebedau nganjung raban ari upis bomba kapit ngagendur penusah tu nyadi kira 95 km penyawah ari upis bombanya. Lebuh datai bandurnya raban bomba tertemu ke api endang udah ngangus ke bilik dapur bak luar rumah panjainya 100%. Tajap pihak api boleh dirarak sidak ke diau bak rumah panjainya sebedau raban bomba datai bak palan penusah tu. Nada orang diriput ke bebadi nyawa tau ke bakal bak penusahnya kenyadi. Udahnya raban bomba berjalan ke pengawak matau serta merasa penglikun rumah panjangnya dikenal tentu ke nadai agik pun penatai api ti tahunya di baru. Lalu operasi ngerarok api tembuk pukul 5:25 pagi. Pengudah gayanya ditetap kelikun benar. Tunaka berita tengah hari sehari tu kena 1/6/2026. Beritanya tadi ditusun Muhammad Al-Hadi Samsawi serta disalin Desmond Ganai dari bilik berita RTM Kuching. Selamat Hari Gawai Dayak, Gayu Guru Gerai Nyamai serta Salam Malaysia Madani. Dia tu kita terus bergulang dengan pengelola program kami bak awak ngelah tengah hari YFM Sibu.

Hello Malaysia, selamat hari gawai, gaya guru gerai nyamai. Oh ha, nyone. Sarito 1 bulan 6 2026. Tentu ya hari 1 sarito nya kebuah kita ninga aku hari sibu. Ba awak ngela tengah hari kita. Gaya hari kita di sibu peninga. Nyebut gaya hari dulu, gaya hari kita di sibu mana ya? Kira-kira nyangkong meh tiap itik pengawak kita ke kerja kita. Baiknya baluar rumah atau ke dalam rumah dan tajak pihak nyurumba hari gawai itu aku ngarap ke kita jenuh meh di rumah ngabang ngapangan diri ke sepi-sepi rumah dulu ane gue mindah nanti ya say nentu bedaun tu nyamai say. Nah, dan tajak pihak pelabak aku tengah hari itu bedau ya ngintu dirimpu dulu au. Laban tentu ya bapak pengami gawai tu mayuh macam pemakai ke bisik denah disedia ke kita. Okay, peninga tusun program kita sari tu kira ke bisik berubah mimit hari ke sebedau tu. Laban sari tu aku dekat muka arus telefon pukul lebih kurang pukul 2 ngalih hari lagi aku dekat muka arus telefon. Kita tahu telefon ngenatai ke pesan hari gawai kita sehari itu begulai ngok kami di YFM Sibu. Tang tajap ya kena ngepun ke program kita sehari itu dia aku deka maca sekedar pesan berat pesan batang ke bisi diterima di YFM seberang nampung baru program kita bawa randau temuai di tampung baru ninga ke sekedar pesan ngemega pesan gawai pesan lengau hari bala bakiah kita ke nyangka nyana ulia pulai tau ke bisiknya udah pulai tang rindu ke ngatai pesan ngagai bala di menua bukai ngaunya sitik lagu sebenarnya macam pesan berat ngau pesan batang lagu hari Melissa Francis Air Mata Bari Gawai nyangkanya Bari Gawai ke tahun tu tahun keterubah kita lenyau orang kedisayau dan tajak pihak ngarap ke sampai ke semangat sidak ya begulai ngau apa di syurga.

Nya lagu nyabe ba aib mata bari gawai. Ni ka aib mata lu nyabe nah au. Okey, nang awak peningau kita terus kerja program kita tajapan bisiknya ngasai ka tisino ati siro tang nereng awak tentu ai bamaya bukai bawa bukai kita panulih apa ka orang bukai gagal bari gawai. Okey, ngaunya aku terus ngau pesan berat, pesan batang ke bisa diterima di YFM. Pesan ia keterubato ianya Siti Jako Tesau gawai antu ia ke diterima hari lenya anak ngabung tau ke inai nuja madah ke pengawak dekat berantu ke niang laki ya ianya niang David anak sawang serta berantu ke niang apaya niang ngabung anak jeli ya ngau niang indaya ianya niang lia anak mawan. Jadi pengawak gawai yang tu dekat diatur kena 4 hari bulan 6 2026 inya betasek tau ke pengawal hari nyadi ianya 5 hari bulan 6 2026 berumah dipa Senabung Sungai Lemayung Pintangur. Jadi pesan mega dituju ngagai semua kaban belayan ngau sidak ke ngelalah niang tu tadi. Lalu penerang ke silia kita tahu telefon tahu ke bertanya ngagai lumur tu 019 845 4863 tahu ke bertanya ngagai tuan rumah di Pampu ba 012 834 7785. 8 pengawal berantunya sekayu rumah panjai. Nya tadi pesan ia ke truba. Lalu pesan ia kedua tu mega siti pesan berantu ianya ke niang kadawa anak gemar tau ke apai madiang. Jadi pesan diterima hari jebli anak kedawa tau ke apai kia hari kesida sebili ya. Nesau semua kaban belayan ngau pengawal berantu ke niang apaya ianya niang kedawa anak gemar tau ke apai madiang tidakkah diatur 2006-2026 pagi hari 2 nikik ke Sungkup lalu 3-6-2026 pagi hari 3 ke Pendam. Jadi pengawal tu diatur buat bilik nombor 6 tuan rumah ayang anak seran Sungai Wong Ulu Mukah Selangau. Pesan dituju ngagai kaban belayan di Ulu Mukah Ilik Mukah, Tamin, Dijih, Belawai, Tanjung Manis, Serikai, Pemegak Kabam Layan di Tapang Hujan, Miri, Sibu, Bintulu. Ngau semua Kabam Layan kenalah derintai ke dito, ia kenglala, ni yang apai sida ia, ianya, ni yang kadawa, anak gemar tau ke apai ban apai mandiang. Jadi nanti kita akan nemu penerang ke silia, kita tau telefon, ngagai lumur tu, ngagai lumur apa kia 014-895-2148 tau ke ngagai bibi inya ucu ya ba 013-842-0531. Nyak tadi dua iti pesan gawai hantu ke bisik diterima kami di YFM. Nangkan ketuk lagi nanti semua lagi bisik lagi aku nando baru tau ke nampung berita tau ke pesan kita ke bukai ngaunya terus pukulan kami di YFM peninga Siti lagu dari William Depa pukulan ngau Doni Depa bergawai nada paindai.

Bagawai nada painai tan tajapi ya. Kita aku ngasai ke udah umur baka kita itu dia tau me peninga udah nyo bisa ruang bilik ke rempo, bisa laki, bisa anak. Nyo kita ga ya ke munyi ko kita ngepun ke semua kita ngagak nyedia ke utai ngambil kebala anak kita mega uli ngasai ke pengerami hari gawai baka kudah kalak dia asai kita suba. Beri tapi puji me ngagai semua painai ke ge nama tu ngapa benda tu dia ke derimpu ke gawai sebedau tau ngambil kebala anak kita pan bisik pengerindu oh ransi hati gagal di ke gawai ke pulai gawai nanti lagi bisik dua pulai gawai bisik awak pulai mekitai au munyi ko lagu ke dekat dimain kaku datuk lagi tumu datai dulu ke melempai tang tajak pihak anak nak ingat ke pengerai derimpu dijaga kita tajak pan rindu ke melempai. Jadi udah lagunya lagi kita mendiang ke randau temuai. Bukulai ngau pengeluar program kita Lucia Thomas Kasau bekaul ngau hak pekerja atau kecuti Jabatan Tenaga Cuti hari Jabatan Tenaga Kerja di Sibu ngambil ke kita nemu lebih lagi bekaul ngau pemisi atau kecuti. To siti lagu hari pelama ngau Azroy tumu datai dulu melempai.

0: Ya, pendengar bertemu baru kita ke tengah hari itu dalam program Randau Temuai. Idar kami hari sibu bak awak ngelah tengah hari ungkup kita ke minggu itu ngepun ke hari keterubah dalam minggu itu. Dia aku dekat mic kita boleh ngau temuai ke bisik udah nang bertunggak ngaku bak studio ke tengah hari itu dekat berkunci ke penerang ke cukup mana. Ke asai ku patut ditemu bala pendengar kita ke bisik mending ke radio ke tengah hari itu. Lapan temuai ke dikangau itu enyak. Pegawai tenaga kerja ari pejabat tenaga kerja bagi menua kita di sibu di to nyedi ngau basam gak kita ngelalu ke Tuan Dominic anak empara nyedi tok tuan nuan ke bisi udah bertunggak waktu di to mere selamat tengah hari ya, ngagai nuan
1: terima kasih ngagai ATM oleh mere awak ke kita kunci penemu lah
0: ya la bante ko meda utek ke dekat dikenang atau ke dikunci serta dikenatai kenuan ngagai bala peninga bak YFM ke tengah hari itu ngenang hak cuti bala pengerja pengawal nitiah ke atur ordinan Buruh Sarawak Kepcer 76 atik baru diperjalai ke berengkai hari 1/5/2025 tok kemarin eh. Jadi tok tuan uliah nuan madeh ke nama kini bangsa cuti tok ke dikumai kita ke misil eh. Tidung ku pengerja pengawal di menua Sarawak nitiah ke pindaan ordinan Buruh Sarawak chapter 76 tahun 2025 tu kemarin nah. Anyu terus hang ranau tu tadi lah tuan.
1: Ya. Di sini empat bengkah cuti untuk pengajar pengawal di Menua Sarawak ti udah dipindah atau ke udah di amendment lah Kuala Putih atau ke di gagak mana hari berengkah hari 1 hari bulan Mei 2025 tu kemarin ianya cuti sakit, cuti hospitalisasi, cuti maternity, cuti paternity, enggak cuti hari besar.
0: Kiranya bisa empat itik komisi lah tu tadi ni tuan. Jadi ba dia tu jamin tak nuan nerang ke siti-siti hari komisi ke disebut nuan tadi tuan.

0: Seperti hospitalisasi di kira-kira leban seberau tu di pegulai kaya bak odinan kelama sobak lah. Nyari suki cuti sakit dia tu kediri ya nyak bisa 8 hari ngukup pengajar pengawak tu dah gawa kurang hari 2 tahun. Lalu 12 hari ngukup pengajar pengawak tu dah gawa lebih hari 2 tahun tapi kurang hari 5 tahun. Lalu 16 hari cuti sakit diberi ngagai pengajar pengawak tu dah gawak lebih hari 5 tahun. Jadi cuti hospitalisasi itu sepakat magang ianya 60 hari setahun. Dua itik cuti sakit tu mega nak ulih di pegulai ke bala company laban bisi lepas ya. Jadi cuti sakit biasa aku kitanya MC semina outpatient atau ke kene ku Melayu nya berehat di rumah nya atau ke nak nurun gawa teh ya nak masuk hospital. Jadi cuti hospitalisasi itu ya masuk wad bermalam bawa wad masuk hospital nya aya dikumai kami cuti hospitalisasi. Jadi dua-dua cuti itu mesti bisa sempulang au surat atau ke sijil sakit atau ke surat masuk hospital lah. Jadi nanti pengerja pengawak nak boleh meri surat yang agai majikan agai company sirerti nak sah lah cuti sakitnya laban sirer mesti meri bukti. Jadi cuti maternity atau kumai kita cuti beranak tu dia tu udah ditikik atau ditambah ngagai 98 hari seberau tu 60 hari aja. Jadi berkeni atu ya tu agi mungkin sebaka baka kelama sobak lah berkeni ke kelayakan ya arti ya berapa lama ya udah gawa lalu berapa iku anak. Jadi cuti paternity atau cuti baru lah baru di namanya ditrade ke bak audinan buruh tu cuti paternity tu diungkup sidak ke lelaki ia ke bini sidaya beranak ianya 7 hari jadi berkeni sidaya tak boleh tu lagi lagi kita tanya lah. Jadi cuti hari besar public holiday atau ke cuti umum dia tu bisa 6 hari mesti dalam list cuti public holiday dalam dipilih company ianya hari buruh 1 Mei hari jadi yang di Petuan Agong satu hari 1 keterubah dalam bulan 6 hari jadi 20 ianya hari 6 minggu kedua dalam bulan 10 hari Sarawak 22 Julai hari kebangsaan 31 Ogos ngau hari Malaysia 16 September. Jadi 6 itu hari itu mesti bisa dalam list public holiday company. Pihak mega sidai company itu mesti milih 12 itu lagi hari bukai, hari besai bukai jadi semua total ya segi 18 hari. Jadi 12 hari itu berpangai ngau company lah. Ti company itu nadai pekerja bangsa bukai ambil banding semua pekerja itu bangsa Cina atau ke bangsa Iban aja arti yang ada Muslim sedaya tahu ni boleh milih hari namanya awal Muharram contoh ya lah. Okay.
1: Jadinya senantang hari kemisi nyerumak ngau hari besarnya tadi tuan udah diterang ke luar artinya dalam setahunnya company patutnya dia ke 18 hari besar ungkup orang ke ngerejap ngawak bak company sidak ya nah. Jadi ini pula yang kain nuan tadi bisa nyebut kemisi paternity tadi ungkup bini keberanian ianya atur baru tadi terit ke bapak kita di Sarawak itu di pejalai ke ulen nuan neram kena atur untuk di pejalai ke hari upis kita tuan.
0: Cuti paternity itu ungkup semua pengejap pengok laki punya koko tarik lah nak milih pangkat nak milih berapa gaji ya atau ke kumai orang gaji hari kini gaji bulan kini. Teng ya syarat ya mesti bisa surat kahwin ke sah lah sijil kahwin. Cuti cuti itu mega bisa limit ya ianya 5 kali bini beranak nak milih berapa ikut bini lah laban bisa ke bala ke tanyanya Muslim untuk bisa 2-3 ikut bini tapi sikit dikira 5 aja lah. Jadi cuti itu nak namanya nambah kenyak ya mesti gawak ngau company itu habis narai 12 bulan sebedau ya ulih minta cuti itu lah. Lalu yang mereka mesti

0: dah madah tumu atau ke notis dalam sebulan sengai company ke maya bini ya di pelabak ke dekat beranak tante bini ya beranak tumu hari ke sepatut ya ya mesti madah nak pengekas lah.
1: Aku ngamik ke company nemu tumu lah na tuan. Aku retinya sebulan tumu lah notis di break ngagai sida ke majikan ko kita deh. Aku dia tuan aku bisa ningan don rang kare pun tadi kita bisa empat ite kemisi na. Aku jadi ba kemisi kempempat tadi bisa gaji magan di break ngagai sida ngamik kemisi.
0: Semua cutinya segi cuti bergaji. Nak kira sekali kesira ya bergaji hari bergaji bulan atau ke bergaji jam atau ke kontrak berkerti pis retat ke reputih atau berkesedak ke bergagak ke rumah atau ke gawak ba ladang sawit lah.
1: Dan sikit bergaji makan tadi. Sekali ke kontri, sekali ke gaji hari tak dia break dah. Aulah tuan, ente nyemak lah ba sesebuah ya, atau ke semengka company tu nadai mereka komisi kenuk kenuannya tadi ya. Api yang mega diputuang sidak ya gak gaji orang ke komisi tadi. Kata ke tanggung pengawak kita hari upis tenaga kerja atau tadi nah. Sekali ke orang ke diputuang gaji tadi tak kena di break komisi tak boleh ngagak report ngagak kita kini.
0: Ya, nanti sidak nanti semua kami bisa nemu atau ke bisa nerima komplain gaji diputung maya semua cuti koko tadi kami boleh ngambil tindakan lagi company lah lalu company boleh kena tinggal hukum mata duit maksimum 50 ribu ungkup sitipnya lah reti nanti sikup pekerja nanti 10 ikut pekerja reti 50 ribu kali ngau 10 lah nyalai kami nangkan bala pengajar pengawak anda ngai ngereport ngai ofis kami nanti semua nul sidayanya gawak bisa narai merik cuti tau ke udah dikalak diputung gaji company sidaya boleh nuntut utai ke udah diputung company-nya dalam masa 3 tahun lah 3 tahun ke belakang kami lagi boleh buka kes.
1: Awak kira ke kena tinggal hukum bala majikan yang tadi nah. Tanya bisa tanya tambah tu tadi tu ambil ke mana lah bakal aku tu tadi ngeriput nah. Aku gawak bak company nuan nuan mutuang gaji aku ketika aku ngambil kemisi 4 itik kena sebut nuan tadi nah. Kati report akunya daripada nuan lagi company tak kena nuan ngelalai ke identiti aku ke kena ke kita ada tenaga kerja.
0: Sida tahu ngeliput ngagi office ke semua telefon aja udah ya agak aduan aja lah mereka kami namanya maklumat dini do gawa dini address ya tante sida ya kak menuntut ko kami nyak ngaga tuntutan gaji ku dar putunya tahu mega datang ke office hanya mesti datang ke office lah
1: jadi identiti sida ya dilalai ke kena ke nah.
0: Nak boleh nak ya. Nak boleh nak rapat.
1: Ya. Aman ke kan jadi.
0: Iya, berguna ke tanda tangan apa ya, semua. Ya,
1: lepas ngambil kota tu terang. Kadang orang yang diputung orang gaji. Kadang yang tadi nak diberi komisi yang takut ngeriput. Ngai kena buat kemenik kerja. Mayu apa kena tuan
0: ya? Bisa kan nangi kena. Tapi nak ada yang nanti semua saya dibuat kerja setengah ngeriput utainya. Kami boleh charge toke mai pekerja ke?
1: Oh, bisa kena. Bisa atau yang pun.
0: Bisa pelindungan kena.
1: Jadi cukup mana utai ke diterang ke tuan ke tengah hari itu. Tuan, jadi aku merit terima kasih. Mayu akan penatai luar negara studio. Berkenang ke berkawang ngau hak cuti bala pengerja pengawal nitiah ke atur ordinan Boros Sarawak Kepcer 79 ke baru dah berengkah di pejalai ke tahun sitiknya kemarin nah. Ngarap ke anak nangi aku dah ngagak report. Jadi terima kasih ya ngagai okay, tuan.
0: Sama-sama.
1: Tuan the meeting anam perahinya pegawai tenaga kerja hari upis buruh ko kita tau ke pejabat tenaga kerja bab bagi berdua kita di sibu kuliah datai ke studio ke tengah hari tu berkunci ke penerang ngau bala peringkat kita bekau ngau perkara ke baru aja udah disebut tadi. Jadi ngarap ke kita bertemu baru maya buka lah tuan.
0: Okey, terima kasih.
1: Ya, okey.
2: Nyonya peningat atau siti lagu Ari Fabian Doom Terence Ten Roger ngamega artis JC ngau lagu sida sarito ari gawai hanangkan kenya lagi ku dekat mai kita mendiang ke perutusan khas hari gawai 2026 ari tuai pemegai menua kita ingat mereka hari Premier Sarawak.

0: Pesan aku ngagai semua bala peninggal kita diri dendo kita. Ke dia tu benar berbaik ke kereta atau kena berbaik ke kereta lemai lagi kini kat berbaik ke kereta, minta kita sama berhati-hati berjaga berjimat kita mayang kita ke berbaik ke kereta, berbaik ke pangkut. Titih ke atur, titih ke undang-undang, kau dah bisik, kau dah tetap ke perintah. Laban nanti kita ini tiah katur, tiah ke undang-undang, tetap ke perintah. Okey, ngumbai utai tak jadi, tang lubah lagi jadi. Utainya tak boleh diseliah ke kita.
1: Ya.
0: Nyalai, mupuak engkau selamat, pulai datai pe kita engkau selamat. Bantul ke dekat-dekat kita. Ngagai bala kita kekak mulai ke diri, menyagawai tu ilang. Aku ngarap ke semua kita ini. Berjimat, maya kita batas, nyalai, maya kereta, maya keluka pengangkut. Persa dulu kereta kita, sudah tentu kereta kita nyamana, boleh dikena, kita berjalai. Baru kita nyap jalai, lalu mupuak dengan gendor ke tujuh. Pihak mereka, anak tak ingat, nanti kita nyap bisik ngantuk, bisik dah kalau lelak, ngetu dulu. Belelak dulu, baru kita nyambung perjalai kita, ambil ke kita pun datai ngerti ke lantang. Orang akan terima penatai kita pun lantang ngerti. Jadi serimbai kau gawai itu, saya sepiak aku tidak keluar temu. Aku beri selamat gawai ngagai semua ke berbangsa Dayak, ke ngintu gawai Dayak tahun 2026 itu. Orang aku kita ya semua mujur dalam semua.

0: menua gerai nyamai lantas senang kita ingin menua.
1: Tuan Jelepin Anak Entalai, Ketua Cawangan JPJ bagi menua sibuk.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Sarawak maju makmur. Rakyat Sarawak yang dikasihi, saya bersama isteri Tuh Puan Datuk Tinggi Fauziah binti Muhammad Senusi dengan penuh sukacita ingin menzahirkan ucapan Selamat Hari Gawai Dayak tahun 2026 kepada seluruh masyarakat Dayak di Sarawak mahupun di mana saja anda berada. Sambutan Gawai Dayak pada setiap 1 Jun merupakan simbol kebanggaan dan jati diri masyarakat Dayak, di mana pada hari yang penuh bermakna ini, masyarakat Dayak meraihkan satu perayaan yang bukan sahaja melambangkan kesyukuran atas hasil tuayan, malah menjadi wadah memperkukuhkan identiti, budaya serta tradisi warisan. Perayaan ini ada peringatan tulus bahawa kekuatan sebenar Sarawak terletak pada kepelbagaian etnik dan corak budayanya yang hidup harmoni di bawah satu payung naungan negara Malaysia yang berdaulat. Sesungguhnya, kekayaan tradisi masyarakat Dayak adalah khazanah penting yang wajib dipelihara dengan penuh iltizam agar generasi muda kita tidak kehilangan punca atau melupakan akar budaya mereka. Gawai Dayak juga berperanan sebagai jembatan untuk memperkukuhkan tali kekeluargaan dan persaudaraan antara masyarakat pelbagai kaum selari dengan konsep segulai sejalai yang sentiasa menjadi teras kebersamaan kita di Sarawak. Keindahan ini terbukti melalui amalan adat ngabang atau tradisi rumah terbuka yang diamalkan secara meluas, di mana pintu hati dan pintu rumah sentiasa terbuka luas untuk menerima para pengunjung sebagai simbol perpaduan yang tidak tolok bandingnya. Rakyat Sarawak yang dikasihi, dalam konteks pembangunan negeri masyarakat Dayak bersama dengan komuniti lain di Sarawak telah membuktikan peranan yang cukup signifikan dalam pelbagai sektor kritikal termasuk pertanian, peladangan, perkhidmatan awam, perkhidmatan swasta serta bidang profesional. Sumbangan masyarakat Dayak telah memastikan Sarawak terus melangkah megah sebagai sebuah negeri yang berdaya saing sama ada peringkat nasional atau antarabangsa. Seiring dengan aspirasi Sarawak menuju status negeri maju, berpendapatan tinggi menjelang tahun 2030 adalah penting bagi masyarakat Dayak bersama dengan masyarakat lain untuk terus memperkukuhkan kemahiran dan bidang teknologi, memperkasakan pendidikan, keusahawanan, kepimpinan dalam semua peringkat dan meningkatkan daya saing yang tinggi untuk terus maju ke hadapan. Kepesatan dunia moden melalui ekonomi digital dan ekonomi hijau menuntut kita semua untuk sentiasa bersiap siaga dengan penguasaan ilmu serta adaptasi terhadap teknologi baru yang kian berkembang. Namun, dalam gairah kita mengejar kemajuan fizikal, nilai-nilai murni dan adat resam mestilah tetap dipertahankan kerana itulah jati diri unik yang membentuk keistimewaan masyarakat Dayak. Rakyat Sarawak yang dikasihi, kerajaan Sarawak sentiasa komited dalam memastikan
kebajikan rakyat terjamin menerusi pelbagai inisiatif pembangunan, peluang pendidikan yang luas serta sokongan ekonomi yang inklusif untuk semua. Dalam transformasi pendidikan adalah amat penting bagi masyarakat Bumiputera Sarawak untuk menekankan penguasaan dalam subjek sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik ataupun STEM dan juga pendidikan dan latihan teknikal dan vocational ataupun TVET bagi mengelakkan jurang ekonomi yang lebih besar. Kecenderungan untuk hanya memilih subjek mudah di peringkat college dan universiti tanpa menilai pasaran yang kukuh akan menyebabkan tenaga kerja Bumiputera berisiko terlepas peluang kerja bernilai tinggi, manakala peluang keemasan dalam sektor industri berimpak tinggi akan didominasi oleh pihak lain yang lebih kompeten. Justru saya menyeru kepada seluruh barisan, kepimpinan dan para ibu bapa dalam komuniti Bumiputera agar bertindak sebagai pendorong utama dalam memberikan bimbingan serta penekanan serius terhadap kepentingan bidang STEM dan TVET. Usaha seperti ini amat penting bagi memastikan anak-anak kita memilih laluan pendidikan yang tepat dan sesuai dengan tuntutan semasa. Walaupun mencabar, ianya bakal menjamin masa depan yang lebih cemerlang dan berdaya saing. Rakyat Sarawak yang dikasihi, gawai Dayak adalah detik untuk kita mensyukuri segala rezeki yang dikurniakan sekaligus menjadi masa yang tepat untuk menanam tekad baru demi masa depan yang lebih gemilang. Perayaan ini juga merupakan instrumen penting dalam memperkukuhkan semangat muhibah memandangkan Sarawak hanya akan terus kukuh dan stabil sekiranya rakyatnya bersatu hati dalam setiap langkah pembangunan. Oleh itu, saya mempunyai keyakinan yang tinggi bahawa masyarakat Dayak dan Bumiputera lain akan terus memainkan peranan penting sama ada dalam memacu ekonomi tradisional mahupun menerajui bidang teknologi moden. Kejayaan Sarawak di pentas global hari ini adalah hasil sinergi dan usaha kolektif semua kaum yang sentiasa dikenali dengan disiplin serta daya tahan yang tinggi. Dalam semangat gawai ini, marilah kita terus mengekalkan keharmonian, memperkukuhkan integriti dan membina masa depan yang lebih cemerlang untuk negeri yang kita cinta ini. Semoga sambutan pada tahun ini bukan sekadar meriah dengan keramaian, malah menjadi titik tolak untuk kita memperbaharui azam dalam membina Sarawak yang lebih inklusif, progresif dan mampan. Akhir kata, mari kita memelihara perpaduan antara kaum dan melindungi bumi Sarawak yang bertuah ini daripada sebarang kemudaratan demi kesejahteraan generasi yang akan datang. Semoga Hari Gawai Dayak ini membawa kegembiraan, kedamaian, kesejahteraan dan limpahan berkat kepada kita semua. Selamat Hari Gawai Dayak, Gayu Guru, Gerai Nyamai, Lantang Senang, Nguan Manua.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Sarawak maju makmur dan salam segulai sejalai. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan selamat gawai Dayak 2026 kepada seluruh masyarakat Dayak dan rakyat Sarawak yang meraihkan gawai sama ada di kampung halaman maupun di perantauan. Saya berharap agar sambutan ini dapat dihayati dengan penuh makna, khususnya dalam memperkukuhkan hubungan kekeluargaan, mempererat silaturahim serta menyemai nilai hormat menghormati dan toleransi dalam kalangan masyarakat. Perayaan Hari Gawai bukan sekadar sambutan tradisi masyarakat Dayak, tetapi ianya juga merupakan simbol kesyukuran atas rezeki yang kita nikmati bersama selama ini. Sarawak amat bertuah kerana rakyatnya sentiasa hidup dalam suasana aman dan harmoni, walaupun berbeza latar belakang, agama, bangsa dan budaya. Semangat segulai sejalai yang kita hayati melangkaui sekadar kata-kata kerana ia menjadi asas penyatuan rakyat Sarawak sebagai sebuah keluarga besar. Warga Sarawak yang saya kasihi, tahun ini membawa makna lebih besar yang menjadi simbol kepada satu era baharu transformasi Sarawak yang sedang kita bina bersama. Kita kini melangkah ke fasa kedua strategi pembangunan pasca COVID-19 ataupun PCDS 2030 menerusi pelancaran Rancangan Malaysia ke-13 atau RMK-13 Sarawak 2026 hingga 2030. Matlamat kita jelas, menjelang tahun 2030, Sarawak mensasarkan untuk menjadi sebuah wilayah maju yang makmur, inklusif dan mampan, dipacu oleh inovasi, teknologi, data dan modal insan berkualiti tinggi. RMK 13 merupakan pelan induk pembangunan yang akan menentukan masa depan Sarawak sehingga tahun 2030. Sasaran utama kita adalah mencapai keluaran dalam negara kasar KDNK sebanyak RM282 bilion. Bagi mencapai lonjakan ini, RMK 13 akan berpaksikan kepada tiga prinsip utama, iaitu fix ataupun memperbaiki, build ataupun membina, dan new iaitu baharu. Kita akan memperbaiki segala kekangan supaya lebih cekap, membina kemajuan berterusan dan meneroka peluang-peluang baharu dalam ekonomi global untuk melonjakkan Sarawak ke tahap yang lebih tinggi. Era kebergantungan sepenuhnya pada sumber asli yang terhad kini telah berlalu. Sarawak sedang melangkah ke hadapan dengan membina sebuah ekonomi baru yang berteraskan ilmu pengetahuan, inovasi dan kekuatan modal insan. Jika sebelum ini pembangunan banyak bergantung kepada hasil minyak, gas dan sumber semula jadi lain, kini kita sedang mengorak langkah ke arah ekonomi yang dipacu oleh brain power atau kekuatan intelektual. Kita sedar kekuatan ilmu, kreativiti, kemahiran dan kebijaksanaan tidak mempunyai batasan. Oleh itu, pelaburan terbesar yang perlu kita lakukan hari ini ialah pelaburan terhadap anak-anak Sarawak. Setakat ini, seramai 4,694 pelajar telah menerima manfaat di bawah skim pendidikan tinggi percuma FTES Sarawak. Jumlah itu dijangka terus meningkat kepada 10,000 pelajar menjelang penghujung tahun ini, sejajar dengan komitmen kerajaan Sarawak untuk memperluaskan akses pendidikan tinggi kepada anak-anak Sarawak sendiri. Pada peringkat pembangunan bakat tertinggi pula, Yayasan Sarawak telah memperkenalkan program tajaan PhD selama 4 tahun dengan kerjasama University of Bristol, United Kingdom. Salah seorang peserta terawal ialah jurutera dari SMD Semiconductor. Satu contoh jelas bagaimana Sarawak sedang melahirkan bakat tempatan yang mampu menyumbang kepada kemajuan teknologi ke tahap tertinggi. Pada masa yang sama, Sarawak juga sedang membangunkan loji polisilikon grid semikonduktor pertama di Asia Tenggara yang terletak di Bintulu. Projek strategik ini mendapat sokongan daripada kumpulan Bank Dunia melalui International Finance Corporation IFC, sekaligus mencerminkan keyakinan pelabur antarabangsa terhadap potensi Sarawak sebagai hub teknologi masa depan. My fellow Sarawakians, Sarawak's technological ambition are not confined to laboratories or industrial parks. They are being translated into tangible infrastructure that improves the lives of our people. Our autonomous rapid transit ART is scheduled to commence in the fourth quarter of 2026. Once operational, KUTS will establish Kuching as a leading model for hydrogen-powered urban transportation in ASEAN. It will also demonstrate Sarawak's ability to integrate renewable energy, AI-enabled system, and advanced mobility solution into a unified urban ecosystem. At the same time, Sarawak is also making bold strides into another strategic sector that will shape the future of the world, aerospace and satellite technology. We are developing plans for a CubeSat-based nano-satellite targeted for launch by 2030. These low-Earth orbit satellites will support real-time geolocation services, forestry monitoring, maritime surveillance, disaster management, and Earth observation capabilities. Therefore, Sarawak must begin preparing now to develop local expertise in aerospace, satellite engineering, data analytics, and future communication technology. As part of our long-term digital transformation strategy, we are developing the Kuching AI Data Campus in Tanjung Embang, a world-class facility spanning approximately 405 hectares. This campus will serve as a catalyst for the development of a regional AI grid, strengthening Sarawak's digital ecosystem while attracting high-quality global investment. Dear friends, Sarawak has achieved a significant global milestone, with Bintulu being recognized by the World Economic Forum as one of the only 36 transitioning industrial clusters worldwide. The Bintulu Transitioning Industrial Cluster, TIC, is scheduled to be officially launched on 11th of June 2026, further strengthening Sarawak's position as a regional hub for clean industries and future-ready investment. Bintulu stands as the sole representative from Malaysia within this prestigious global network. We are attracting a new wave of green investment, advanced manufacturing industries, and low-carbon technology. Our comprehensive 10-year Sarawak Gas Roadmap is designed to leverage Sarawak's natural gas resources in a strategic and sustainable manner across four key growth hubs in Miri, Samalaju, Bintulu, and Kuching. Our strategy is clear. We are moving aggressively up the value chain through downstream industrial development, petrochemical expansion, and value-added manufacturing. Since December 2024, Sarawak has exported more than 1 million metric tons of methanol to markets across the Asia-Pacific region. Rather than exporting raw resources alone, we are ensuring that Sarawak's gas wealth generates industrial growth, high-value employment, and technology transfer. As of April 2026, the 500 megawatt combined cycle gas turbine CCGT power plant in Miri has achieved approximately 45% progress and remains on track for completion by the end of 2027. This facility will serve as the primary energy hub for Northern Sarawak and will play a critical role in supporting our growing industrial and economic activities. The proposed Tanjung Ambang Deep Seaport represents another strategic step in positioning Sarawak as Borneo's future global gateway. This transformative development forms part of a larger integrated master plan that includes a new international airport, low-carbon industrial zones, logistics, infrastructure, and future energy export facilities. The return of Bintulu Port to state control marks a significant milestone, further strengthening its strategic importance and enabling Sarawak to manage this critical maritime asset in a more coordinated manner. In our quest to enhance regional connectivity, our state-owned airline, Air Borneo, is set to launch its regional jet operation this July. In line with our aspiration to position Sarawak as a strategic trade and investment hub in the ASEAN region, the Sarawak Ports Authority is also developing an integrated ports development plan, which will coordinate the development of all ports through a port cluster approach to optimize port functions, strengthen logistics connectivity, and support hinterland development. With regards to our effort towards green economic transition, there will be reduction in the export of timber, as we emphasize on environmental sustainability. However, the government encourages downstream industries of planted forests for the dual purpose of producing biomass and carbon sink. This is in line with our green economic policy, embodying a vision of turning Sarawak into a green economic hub in the region. Warga Sarawak yang saya kasihi, segala pencapaian dan aspirasi besar ini hanya akan menjadi kenyataan sekiranya kita terus bersatu hati, mengekalkan kestabilan serta memelihara kepercayaan dan keharmonian yang telah lama menjadi kekuatan Sarawak. Sempena sambutan Hari Gawai pada tahun ini, marilah kita bersama-sama memperbaharui tekad untuk membina Sarawak yang lebih maju, yang lebih pintar dan mampan demi generasi akan datang. Transformasi yang sedang kita laksanakan hari ini bukan sekadar mengenai pembangunan ekonomi, teknologi atau infrastruktur semata-mata, tetapi juga tentang memperluaskan peluang, meningkatkan taraf hidup rakyat dan memastikan setiap warga Sarawak dapat menikmati kemakmuran yang kita bina bersama. Dengan kepimpinan yang kukuh serta semangat perpaduan rakyat yang utuh, saya yakin Sarawak akan terus muncul sebagai sebuah wilayah yang progresif dan berdaya saing di peringkat ASEAN maupun antarabangsa. Marilah kita melangkah ke hadapan dengan penuh keyakinan, keberanian dan semangat segulai sejalai demi masa depan Sarawak yang lebih gemilang. Akhir kata, saya sekali lagi ingin mengucapkan selamat Hari Gawai kepada semua yang meraihkannya. Kayu guru, gerai nyamai, latang senang, muan menua, oha. Sekian, terima kasih.
1: Nya tadi perutusan khas Hari Gawai Daya ke bisa dikeluar ke atau ke dikenatai ke i tuai pemegai menua hingga mega premier Sarawak kita. Engau nya peninga terus begulain kami di YFM Sibu Siti Lagu ke tengah hari itu menggempuro Hari Gawai. Hari Larry, Trisha, Delison, Gau, Richard.

0: peninga hai ke benuang barantau jalai menu mulai gedem putau ke benuang ngena perengkap ngangkut nama jap perengkap ngangkut kena kita sekali ke ngena perahu ngena basika ngena muto kini tau ke benuang berdarat jam kena tau leben kena tau jauh kini tau ke jauh tarindo ke berdarat maya tau jam harap ke kita sama berjimat au nyaga penglikun kita nak ngira dinin dur kita jam kena tau jadi udah tu lagi dia kurka mai kita mendiang ke biau gawai dari Encik Langgu Anda Gerinsa ditangkan ke gau pantun puji serta merik pengaruh hari gawai rilisa na manduh dari ulu yuang kapit.
1: Oha! Oha! Oha! Nak kubusuang langgah gunung, nak lesi ngai ari, nak danyan ngai bulan, nadek tumbang, kadah bintang, nadek tulai. Mereka lantai, nadek tulah, ngelanggah tanah. Nai namap musuang, namap ngelunguang, namap lesi, namap mati, namap madam, namap nanyan, namap nyulai, namap marai. Ketua dia, kati ku napi ya. Laban kaki, kudap kenyi, atas bari, besi belumpuang, bak pala. Ngaku dah tatak nak lalak minyak duyuang nai lengan ngaku dah raran bergenteran sangku haguang belakang dah tinggang nak seluntang baju buruang nyalai bakai tali tu nampuang wi bakai segak nampuang lembak bakai rutan nampuang danan bakai ijuak nampuang penuak nyalai pecah periuk tanah ganti periuk tani padam bulan ganti matahari parai sidak tuai ganti tubuh kami oha oha oha nyalai dek tawa aklop-klop gagang pinang selekon sepi diri dek kena biau anak bujang lemambang kengkang labong nak selinyau hijau manuak bandop dada nyala ngerang payang laban ni ransiang rinuk gagong ngantip taro tak segena datai ngabang datai rimnua tucuang saduang ngebala bukit laliat gereja naik semuka duduk semiang. Alah ada denguk-denguk ading piring kapuk sepik dirik kena biau anak bujang lemambang tepung buluk anak selinyau hijau manuak pelabuk ikut merunuk ngelangai rajam. Laban dia gagal ria bandar rinuk ngantip natai ayak apai miguk datir munguk tanah nyaguk tumuah kayu madang kajang. Nya orang muan batu bukuk semamuk ngerang. Nyalai dek tawak depan-depan nadiang piring penganan sepik dirik kena biau anak bujang lemambang puan ngenak selinyau hijau manuak jelayan bulun seriban labang kengkang. Laban negara Rio kena dalam ngentip natai ini andan datrip nyawan pintu bulan ti meruan tempat terangnya orang muan batu intan tau kubat jadian mali lengkang. Nyalai ada cai-cai tawa ading piring sungki sepi diri kena biau anak bujang lembang paling nak selinjau hijau manuak pungka laki kaki turis nyadi di siap menintang. Laban negara Rio kena nganti ngentip natai keliang haji datir pucuang keranjik padi ricah rami munyip gendangnya orang muan. Kurun tuak tanduak kenali ubat katu lempang berani tau serang. Nyalai ada kisik-kisik tawa ading piring tumpik sepi diri kena biau niak bujang lemamam madik ngenak selinjau hijau manuak belansik bulu nyelai sematuang tapang. Laban negara rio rindu orang ngantik tip natai ribai seduai menit datar rilik sakang renik alun gumbang. Ni orang ngembuan batu air ngesuah kita bisik malih pungkang. Oh ha! Oha! Oha! Nyalai dek tawak gagal mat ading piring senupat sepi diri dek kena biau anak bujang lemama ingkat kena selinjau hijau manuak piat bulu wasuk rapat nadek timpang. Laban ya gagal rio rindu amat ngantip natai kumeng dayang belangkat datir pun tapel lenat uran jerangkap selingap batu belubang. Alai ada tawang-tawang tawa ading piring tepuang sepi diri dek kena biau anak bujang lemamal luang nak selinjau hijau manuak tuntuang ikut pelapuang betugang labang. Laban ya gagal rio kena jantuang ngantip natai kilang sengalang buruang datir kebuang langit landuang bakal sempayuang bumuang sergang. Nya orang kebuan kucuang malih rampuang asuh kita bertampuang menang berperang. Alai ada gagal bala ragak diang piring ngasih lemak sepi diri kena biau anak bujang lemama nenek ngenak selinjau hijau manuat jalak bulu burak buyak anak boya nenek. Laban yang gagal rio rindu nganak ngantip natai apai pandak segatak datar menua durang nyintak padung anak ulal kenawang. Nya orang muan batu melaban kupak so kita biak berbak mansang. Nyalai terai-terai tawa diang piring renai sepe diri kena biau nak bujang lemah matupai nak selinyau hijau manuat tawai belangai panjai ni pas bidai pakan melintang. Laban nak gagal rio rindu amai nanti natai bujang jangkak kirai datai sungai kresik rangkai seberai tatai ke bumi yang. Nya orang pun tuat tandua rosa mulai tariang tiang babing lampai. Nya gubat kena bumai minta ke dandang. Nyalai dek tawa risiang-risiang semua perengkap piring spedire kena biau niak bujang memang simpang gadiang ngenak selinyau hijau manua giring tada nungking dua kentang. Laban nega go rio rindu rensiang ngantip natai apai gemuriang gadiang datar tintiang buluh kuniang tau dambik kaksuliang ngayam bujangnya orang ngemuan. Tanua nyamuak ngetariang tinggiliang ngasuh kitai jempat kuyang nitih kiriang singkang pemansang. Oh ha! Oh ha! Nyalai bujang jangkak kirai udah datai penyurai rumah panjai ngebayang ading piri renai digulai lintin pisang nyalai nuan pulai lo nana dengar kami. Peruntuk tanwa rusa mulai tariang utiang babing lampai. Nyaga ubat kena kami bumai ngamit nabrasai ngisik sengkabai penuh tiba. Bujang sempulang gano udah datai penyurai rumah rayo ngebayang ading piring penganan jalo gulai leko nyundang nyalai nuan pulai lo. Anak nan dengar kami batu buku semamu jero batu takang bintang tiga ngelik jani babi menuanya ubat kena kami nguliah ke pengeraja ngambil semua kerso tak sedia datai muntang. Umeng dayang belangkat udah datai penyurai rumen tap ngebayang ading piring tupat tersirap buah pinang nyalai nuan pulai lo anak nan dengar kami batu kerat gemalai lenyang. Nga gubat sirat runo darah nelap ngambil sidak pandai surat serta lanyak ngebat taung kebang. Bala apai pandak segetak, udah retai penyurai rumah gayak, ngebang ading piring nasi lemak, hirup tuak, din surak, kuang gelambang, belenggang nyalain wan pulai lo, nana ningar kami. Batu kupak, melaban umangnya, gubat sedak titua yang tibiak, ngambi asai tiberbak, semua mansang. Oh ha! Oh ha! Nyalai keliang ngaji, udah retai penyurai rumah lanyi, ngebang ading piring sungki, nyadi nawa lalang, nyalain wan pulai lo. Anak-anak dengar kami keruntuak tanwa rusanya di tariang utiang ngelek babi batu pensenan bulan pegari batu takang bintang perdani. Nya gubat sidak tibiak rebek dudi kena sidak yang masuk universiti ngamik degeri boleh PhD nyadi menteri megai orang. Akik lang sengalang buruang udah datai penyurai rumah beluang ngabang ading piring tepuang gulai upuang baluang lawang nyalain wan pulai lo. Anak-anak dengar kami batu buku semamuk nganuang batu takang bintang berenatuang batu tensenan bulan kemuang. Nyagubat sidak melanyi buja lempuang ngawek kemeduang sidak beruntuang menang dagang. Ini andan udah datai penyurai rumah nyururan ngebang ading piring penganan. Maka bulan rerek rumpang nyalain wan pulela ini anak-anak dengar kami batu takang bintang beriran batu tensenan bulan keman batu bingkok liat tanam. Nyagubat jadiannya. Kami semua kami ban udah ngintu satu bulan enam tu tak semeruan mansang mau megang. Nyalai nelah tesok kita sidak nuna nesok lajak puang matang nelah tiap kita sidak bakal niap singkap ngerawai midang. Piring adiang kita tu udah bergok taro bergok kubat rengkap genap bergok pengaruh gemar tu buah. Ngambil kita senang kita lantang maju um kita tilak bakal Melayu kayom kita sebakong Cina. Panayam kita tilak bakal sidak ribai menua mereka. Layu guru wan nuah lenteng senang selamanya.
2: Aku Lisa anak manuah. Asal aku datang dari rumah januah ulu yang kapian. Ngau peluang tu aku dekat merek. Jaku selamat hari gawai. Nagai semua kita kengintu hari gawai. Arab ke kita gayu guru gerai nyamai. Nguan manuah metueh belimpeh hari tahun kudaya. Jadi aku dekat berpantun ke kita hanya pantun puji serta merek pengaruh ngagai semua kita kengintu hari gawai bakal tahun 2024 tu. Terima meh pantun hari aku.

tangnya rang ulang tanggainya buluah balo nama puannya mangat badas baluan naluan taru suara muan labuah nyaya uratnya bujang asiga mat badas panapat nyaranggap lenggap saluruah manua batang naninga dek sawa alunang mangat badas sagunang gunang nyuruak remang nyelangit jerapuan nyamangat lawa badas lalisa duja kebunga diburai bungai aisang.

kita kangin tu gawai gawa araya negi panyi bulu habala nyamurang kamurah kita tanua atanah galiga nyatanua agana nyamurang kamre kita pangaruah kacukup mayuah seribu manzo nganggut kita batu semuat giging

Arajuat tariang meluat api tanwa sembada nyang giang kidae tariang utiang babi dua kale spamre kitae kilame awe baju satra ngadu skru siku sumbiang dada ngame kerita kita udah gawa tila gawai raya tuada bigang menuah kemahanwa baro

Daki pangao li bao sabuang gluang nya pate nanga nya ubiara mangat nganani temban besi seduae kaya we dunya ngangau kak liang seduae laja ngangau kemabuang ra mau angkuyan bagina ngangau kejawae no panae penamainya.

Orang kengah me kita batu ase oleh sida nyamah nepne perian tamaga nyenggau kita batu merau oleh sida ya nyamah bagiau tajau managa ngame ke rumah kita nasundua ngua.

ruat menggutu si puluat Abraham biganya tu Abraham bisa tu Abraham merirang ditandai kumang sedua ewenya turang pangau dan pang kita kaumang kaya raja nguan manua orang kekaya raja seraja tu tahu anuyat taruah kita lah majak pamayuah nalah kira duyat simpan kita lah ramauang dan majak mundan bajuta juta ilak damda elunang aku miliak besar ngokita lawai nadah nuar bajalai nuar kita muka kedaet kuar mangku panyai ngau mija mija biliak tising kita la si nadah nuar badirit kuar nyamarit kang ngamala biliak miat kita la nadah menseliat nuar kita ngunji nyamari aduh ya wang balanon de mau penekak kita yang kau tekang malon de indan penekak kita yang ngam leka mutiaron de biluan penekak kita yang ngentuan nusuan namuan remang ngejeron de kapar penegal kita yang udara suah menua ini ya dek patawa penekak kita mata sejengkar ilon dek babenai penekak kita nyapai randuang meron nadai kenadai mekita lak menyadek wae ngwan manua busuang luntek kita rekalai site gemar duat barunyan kita laku jako orang danunyan datiang balian kayo bacor tepan nindan leka gemala musuh raja semua kita kediau di manua iwang rina tuilak jako sumpah hantu tuah jako raja petara ngau renike kelalaga

0: Hello, tabik semua. Aku Dr. Patricia Anak Ganiang, pengelicar dari Universiti Pendidikan Sultan Idris. Aku megak ketuai bidang pemansia Ibanik Dayak Research Center Institute Teknologi Keliang Kumang Skadau Indonesia. Ngau peluang tu, aku dekat merik selamat ngintu hari gawai ngagai semua kita bangsa Dayak buat Sarawak, Semenanjung Malaysia, Kalimantan Indonesia, ngau serata menua. Bersampai ke kita majak entucung baka bukit, ngebong kita baka langit, lelinang baka danau, tampak baka pulau, gayu kita kosong tuku, gerai kita kosong pandai. Jelai nama tampak rita kok petara. Bala anak ucu icit belak pandai sekolah. Kaya raya semua peturun kita kok Raja Menjaya. Ngau peluang untuk megak, aku mai kita sama belak ngenan ke waris daya, hidup kita bangsa daya. Pemandai, penau kita mensia tau ndak sebakal. Sempama bakal cabik, sama nama tang ndak sebakal pemisah. Nyadi berindia ari segenteran jakuknya. Aku ngarap ke kita, tibisik ngembuan penglebih ari segi pemandai, penau ngau penglandia. Nadai salah, kita nyawup lalu ngir yang ngembiang balon miak, tib benuang dekat ngangkat ke diri. Kena meh peluang ba ari gawai tu, kita setapak sejari sedada sati, berserakup lalu ngerapit ke kawul ngau pangan diri, sempama bakal ngelurus ke temukuk tali ditusut, awak ke jurus. Ngamik ke kita sama belak angkat, dalam penghidup nitiah kesegang pemansang dunia, lalu berdiri sama tinggi, duduk sama paras, ngau bansa bukai. Nya ajak ari aku, oh ha, oh ha, oh ha.
1: Oku Erik, selamat odo gawai sewa tuju sumadi pengoma dekupostas bau. Sobal daya di sewa ti, tar

0: Dalam 30 ruas aku lemai kemarai.
1: Aduh, apa mayuhnya pasulai?
0: Kira 15 kilo bisa beras pulut kena ambil aku kemarai.
2: Kebunnya tebang.
0: Nah, nyoka ambil dok minyak. Dia minat tinggal dalam 6 ruas. Kini aja dia
1: amat bagas. Pengabayang dehnya mah kaya
2: noi. Amat cukup laku si ruas nonton-tonton ne noi.
0: Eh, ke kena gaya.
2: Tahun dulu nge kami nyau. Bari diri si ruasnya leban ke mayuh. Kue bukai di bantai deh. Tahun tu kurang beli ke kue ya. Saya udah nyau di ayah ngapo.
1: Mah, pesunai nge kami. Upa pantau campur ngetulan babinya. Bari meh tahunnya kemarin. Laban kelalu mayu teh bukai belan bantai deh.
2: Oh.
1: Jadi tahun tu tadi kira keperubah mimiat macara begawai bak dunia ke nyau makin hangat ngeregau tae deh. Keklimat minyak tadi.
0: Mak ya ada puyo pesunai. Aku tahun tu laban mayu bala ke dekat datai ngabeng. Nyak kenyo ngeriang direi ah ngalah deh. Bala pengabeng pulai lapar. Hai bilik aku tu saya tu pekial lagi. Kau jago ngabe yang pula nyoh hafal.
1: Ya suka kengai makai.
0: Nak kutuas tu atau dekannya orang lama-lama ya. Eh ngabe ngagai dah mui kami gawai suba nyoh pula rapal. Nada cukup pemakainya. Nyau tak kengai kau ah.
1: Kau ada kedes. Tanya kebangsa kejung kau. Nyau ni kau dapat sunai. Eh amat gak tak kenuanya tadi nawi. Tanya amat tadi kita ke pegawainya tadi. Okey semestinya. Dekat muas kata orang datang ngabe yang.
0: Kepuyuh.
1: Bala ke belayan teh datang apa? Pian pihak mega ni utai ke bantai meh. Kedeneh kurang ke empu bilik ya meh nya. Mau teh kari pakai tau ni bu minta lebih ya.
2: Kayu kau kedai kupi.
1: Apa? Ni bu meh nya minta lebih agak apa bilik orang ada ni ke bantai nya empu.
2: Kedai kupi nya main ni kau kita muda.
1: Mulut tu nya main penyebut penyebut.
2: Betul, kenalnya kau yuk. Kadang orang tidak tanya ngapang. So, hamai mandiang ke bilik atau ke rumah. Kalau sudah ngapang.
1: Oh, amat kuda nyapa sunai.
2: Nyok, mereka suah lagi ngasuh orang malu soal lebuh mayo tidak nyok nyebut bahasa nuk tu. Nantai lah, empok mayo tay, air rup. Ngop mekok tang kami bahasa nuk nyin. Pulai lapar kami lebuh nyok. No, mada. Lawak sup ketabahnya tubuh 6, tubuh 7, kunci semangkuak. Oh, suah mai temu ke pengabang tiba kanya.
1: Nah lah, aku ni dengar lah bangku si kita isu kau.
0: Ih, pama, mulut tidak kengabangnya ni. Uji tak pemuak kau, tidak nyebut bunyinya, pasunai. Sekai pemadau yo masih dah ini ke rumah penyai kita tau. Nya ukai pengapa yang nama tak dekat perpainan makai bermurang nak kudai. Tanya ku mai orang sebayan apa? Nya ne lapar deh. Nya ku kiran. Eh, narai kiru ke nya deh puyo apa sunai. Seru ayo dah datai babilik aku tengah hari tau. Nadai kopi yao. Maya gawai tau sikit air ke berpupuk nyamir rup kita. Tau nah. Tambah sudah kau hari belaga din. Salai jelu babas tau. Bayu kira murang sebenar gawai lebuhnya. Bangi rup kita tiga. Serta selamat marik hari gawai dayak 2026 magas duai.
1: Au menawai.
0: Kias dulu kita nyirup.
1: Sama mereka wai mawi.
0: Tau sama mawi.
2: Mereka panggil kuka lagi mudah di tau.
0: Udah, kita tiga.

Halo semua pendengar YFM. Aku Dr. Philip anak Belinda anak Pulanto dekat Meri Selamat Regawai agar semua bangsa Dayak di Serata Menua bersampi ke kita gayu guru kerai nyamai lantang senang wan menua bidik lansir boleh reta boleh mengajar. Nak peluang atau bega, aku harap ke semua kita belak sama, bersyukur, bertolong awak ke kita boleh muncul dalam semua kerja serta boleh mengangkat ke bangsa kita ibarat. Nyajar aku, selamat digawai.

Aku Yosef Malang Naduat dari rumah Libau Sungai Sekaluh ni ya. Beri pesan selamat hari gawai ngagai semua kapan belayan tengah itu hari gawai kelebih lagi ngagai kami serumah baru rumah Libau ngagai semua kengin tu hari gawai kelebih lagi bala kuba di merode beram silap di padang kerbau tua rumah Francis tua rumah Mulin tua rumah Saud Pengulu Philip di Sebatang, Sungai Sebatang. Ngau bala adinia moga sebagai bala kode rumah Anir Wabe. Ngau semua kaban belayan di Serata Menua Sarawak tingin tu hari gawai. Aku merik selamat hari gawai. Kayu guru geranya mai celap lindap muam menua. Jadi selamat hari gawai ngagai kita semua.

0: Grabe, Mishima, mangyari gaway. Ah, oh, gaway, saun sekali, anak belalai na. Aho, anak belalai, tak japan aku nemu. Nanti semak baka bala kita bisi, bapandu aku tai, badapur. Anak gue lebih ririt, aw. Perhati ke dulu dapur kita, padam dulu. Kini apinya, sambung dulu keluarkan. Lagi ke nampung api, tai ke panduannya baru, nanti ke engkau berami di ruai, aw. Jadi aku muka harus telefon dia tau 084-353-224 tau ke kena tai ke pesan hari gawai kita, pesan rindu hati kita apa page Facebook Sibu FM ke dia tau aku dia bisa nerima pesan hari Rita-Rita. Meri selamat tengah hari kuya, selamat gawai mada kena buari kapit. Pia mega selamat hari gawai nuju semua pesan kuya nanti mabuk tindu awak mat ganya. Amanya mai gemar bu anti tindu. Tindu anti mabu. Okey. Bu Jess, Jess minat ngatai ke pesan hari gawai sama hari gawai mega. Nor Agat, meri selamat tengah hari kuya, selamat berjalan ke pengawak. Terima kasih minta diputar ke lagu Tuak Dara Ari Gilbert Gawang Gau Jessica Timah dikenal berindan semua balipar menantu anak ucuk ba nanga lajan sung pemega ke pamlayan ulu bawan kenawit kuya tuar mesiah ba nanga kabah kenawit pengulu mau sebilik di Stalun Belawai pian megak nak tinggal ngagai semua bala peninggal ke mendiang ke YFM Sibu bakal tengah hari tu. Pesan ngarap ke terperindang serta selamat hari gawai 2026 hari Sekolah SK Ulu Durin Kibak Sibu kuya. Pesan ke sekali itu megah diterima hari jampung ba meret sama tengah hari sama hari gawai kuya Doblin ke baja megah bisa nyapa meret selamat hari gawai selamat tengah hari megah. Apai jambai kuya meri semang alih hari kuya minta tebah ke lagu sakit gawai kena merindang dirimpu ke benuang gawak nak ulih ngau orang begawai nada ngawaknya apai lambai tahun dudi ga tahun bukai ga kita ngau orang begawai nak ngawak tahun tu sip kita gawak dulu. Okey, Hillary John semang alih hari kuya sama hari gawai tahun 2026 hari menua serikai kuya minta lagu hari Ricky L kumang gawai kena merindang dirimpu dituju megak ngagai bala kaban ditau ba Tasik Labuan kuya kai nyak meh nak sabar meh nak boleh cuti nak nama tu Labuan kuya sabar meh apalah bawa kupiak kuenya sabar meh nak boleh cuti sabar ke kita tahu deh nuju Kamis rumah kuya di cepuk ba ruai dia apalah bawa ku capuh ba ruai kuya tahu nak nama Hillary tu nuju aku neh terima kasih sama hari gawai gai guru geranya main lantan senang hari tahun ke udah. Okey, terima kasih ya hanya sekedar pesan ke bisa diterima kita ba page Facebook Sibu FM hanggaunya sebenarnya kangau kita tahu telefon peringkat apa oh lu bisa telefon. Aku baru kah main ke situ lagu tadi. Okey nawa aku nyawat kangau tu dulu. Hello, siapa baru telefon?
1: Alam, selamat hari gawai.
0: Au, selamat hari gawai. Siapa yang aku berandau tau?
1: Nuh, nari seratu.
0: Au, nuh, nari seratu. Rami kita, nuh.
1: Kami tu, diau kediri-kediri, nadai berumah panjai.
0: Au, kediri pantai ke Rami.
1: Rami lah, Rami. Au, saya bisik nyati datai, saya bisik nyati. Kediri kamu dindai aja.
0: Au.
1: Nanti balori gereja te udah tatai lagi eh.
0: Oh. Oh. Nama pesan deh nun.
1: Sebenarnya aku pesan kau beri selamat ya hari gawai ngajak kita sepilih ya ngajak semua balor DJ DJ keng lama tu kedai sayau kedai lengau ke harap ke sama balor lantang sama balor gerai lebih lagi ngajak tonton jam sepilih ya de kucing ngajak fesco inting ya. Angga guys anin sai nanggang. Alo angga guys bala dijet bukai baka sida hurricane maker arab sama gerai. Lu angga guys umar rebino ke selalu pesan lematuk nuju aku. Alo angga guys sida inai acun sebili ya de kali. Utai ke tuju ka ku benda tu tuju ka ku angga guys. Hari ni megat nak nemu dinin dua orang lain riau. Alo ngagai balok kaban Facebook balo kaban WhatsApp, lalu balo kaban TikTok, ngadai udah nak sebut kediau di Amerika, Australia, lalu ngadai menua Hotland, Arab ke semua kita belagerai, saja apa kita nak uliah anemuai, laban tegal ke bekerja buat menua orang, Arab ke semua belagerai, dia udah dunia orang, Arab ke lantang, ngobalo ke gawak buat tasia di menua Australia, Arab ke jaga terimpu, ngomong-ngomong nama dia buat kapal dia. Lo tujuh kutu, lalu telefon kutu dia tujuh kaku ngagai hari ini begat tadi ngena kusuang 13524906. Harap kenuan hari ini begat tengah hari itu oleh call ngagai aku tau ke WhatsApp ngagai aku. Lalu Siti lagi kusuang 19890108 kusuang. Lalu dia tujuh kaku ngajai sudah indah tuang sebiliak. Ngajai sudah pengundi sebiliak semua satu di matang. Ke subak lalu ngajai sudah bertunggal aku sudah sana sebiliak. Ngajai sudah ngadan sebiliak di Bentulu. Harap semua belak gerai, semua belak lantang. Selamat hari gawai. Gerai nyaman, gayung guru, lantang senang, wan menua. Oh, ha. Hanya aja, Mar.
0: Oke, terima kasih, Endo.
1: Okay.
0: Pesan kan ngau ke terubah pesan dari gawai kita ngau nyatu lagu ke bisa dipinta peninga kita ke tengah hari itu lagu Tua Daro.
2: Tetap perinanggu sedaya tinggal lagu tidak umai Tua Daro. Sama-sama tepik ke jari kita, wai.

0: Nya lagu ke bisa dipinta peningan kita tua darah dari Gilbert Gawong ke mega Jessica Timah harap kita perindah meh nga kita ke minta lagunya kita mega uling natai ke pesan hari gawai kita ba page Facebook Sibu FM gaunya aku naya agi muka arus telefon kita nyentuh angkat pukul 3 atau lagi. Hello, siapa baru telefon?
1: Oh. Hello,
0: hello, siapa baru telefon tau? Oh, namanya munyi ta nangkap munyi tau ne.
1: Tapi pesan dia.
0: Oh, ngai nyadi tau ah. Munyi kalau balangit gue ya dia. Ngarek gue yang uji baru meh baru telepon kita 084-353-224 084-353-224 tau ke kena tai ke pesan hari gawai kita ba page Facebook Sibu FM aku benar live dia tu tajapan ia kemedah aku tu nak datai 10 ikut nak ngawak. Aku nemu jam kereta kita benung hari nang hati gagal bulan yang dari sebelia tahu ke dari rumah ngau kabar melayan ngau nya harus telefon kita. Hello, siapa baru telefon?
1: Halo, selamat malam DJ.
0: Oh, hello, awliah baru lihat
1: nesa. Yeah, yeah. Oh, abal.
0: Abal, hari ini tepung bal.
1: Barahim.
0: Oh, Barahim. Oh, Barahim. Nyabal gede ngau ne. Okay, oh, Rahim nama besar gawai deh.
1: Ne?
0: Aku nama pesan gawai deh.
1: Segawai. Kagak kawan-kawan aku lah.
0: Aku terus ke dia.
1: Betran sudah do. Semua lah lagi tu pergi kelaban. Kawan-kawan dibuka, bakal balaku di rumah dia. Ketua ke kubang beranda. Mirin William, Mbak Miri. Sesuai roti bakso satu sebagai penyanyi tipidokku Juni Aman Urai Jespe Jalin Polo maka tak lupa geng Trio Kaki Kupi, Puyo, Palipai, Tawi si Kesayau lah. Kalau geng, Tegi Ko ada dah dengar itu dah. Apa ada apa?
0: Sini gua, oh benuang.
1: Ini gua. Ini aku dengar programnya.
0: Oh.
1: Dengar gua. Ada masa buat tadi gak ada buat.
0: Hmm,
1: naik. Ada pukulan yang buat di asyik ke? Dah boxer kita.
0: Oh.
1: Dan dikit pangkat meja pergi Lieutenant General. Lieutenant General. Support Wiki.
0: Oh.
1: Ada pukulan nak buka apa? Selamat hari gawai, so you go geranya mai, lantau senang, wan menua. Oh, ha. Ya, ya.
0: Okay.
1: Terima kasih, DJ.
0: Okay, terima kasih, Abah Rahim. Okay, tadi Rahim bisa bertelefon kita, Abah harus telefon ke bisa dibuka aku tu, 084-353-224. Atau terus, anjom pesan kita, antinya mana uli telepon, anjom pesan kita, Abah page Facebook, Sibu FM, labang kita lagi, bisa wah, meh, dor aku macam Abah harus telefon. Gaunya lagu Acan, gau Selin. Kebisi dipinta peninggal kita iba page CBFM sakit gawai.

0: né, vai? Né, dingue, dindi yang maya gawai tau. Nada yang orang berumah maya gawai ko. Tante Japia ngarap ke kita nyaga meh kawul ngau pangan dire, adire sebili, adire serumah ngau nya. Aku kan nyawa kangau baru tau. Hello, siapa baru telefon? Hello? Ya, siapa baru telefon? Oh, nada nyawa tau ne. Kesal gini. Lepas udah boleh line baru telefon kita di konti jam kita tentang nawa. Aku lagi nganti baru telefon kita 0843532244nya. Harus telefon kita di konti YFM Sibu ke Sarito. Tentu ya bari gawai besai kita itu kita benua rami, benua gaga sekali kena benua gawak kini jam kita itu benua kekesih hati kapulai. Nadai ko ngau ga atat ke dulu nadai ngawak. Bamaya bukai, bari bukai kini pergi lalu sak kini ulih agak mulai ke diri. Tajapan aku nemu pengasai yang kanya ndak sebaka ge dan ada ko ngau ga ente udah idar kita ba tahun tau gawa. Ke ngau nya nguji nyawut ka ngau baru telepon. Hello, siapa baru telepon? Hello. YFM Sibu. Ya.
1: Oh.
0: YFM Sibu, siapa baru telepon?
1: Jerry.
0: Hari ini telepon Jerry.
1: Hari bawa.
0: Hah?
1: Hari bawa.
0: Hari bawa. Bau apa ini nya?
1: Bau celum dalat.
0: Oh, okey. Nama pesan hasar itu berserimai ngori gawai?
1: Menuju ke pesan ngakai.
0: Oh, nanti tu diingat tu, Jerry. Ingat ke genya wadah? Engkau jika putus apa aku, Jerry? Nalain tu dengar tau. Aku lagi tepu maru. Baru telefon ke sebahka ni. Ngaunya aku main ke situ lagu. Laban aku nemu bisik ke gawak. Sari tu bisiknya benuang ba menua orang. Tau ke ba menua tasik. Tau ke ba menua luar din. Anda boleh pulai. Nyangkanya bisik penangguh. Kena boleh selia. Jadi tu situ lagu hari ni yang Jeffrey Nyalui. Ngau Win Hilbert bergawai atas kapal baru.

lagu hari Choir Gawai CMP Kumang Gawai. Aku meda gambar ke bisik dikunci kita belah media ramah. Nah, ya cukup rindu aku meda gaya ngepan ngau gari asal kita di ayan ke kita di bantai ke kita kita ngenaknya belah ruai pia mega maya rambi cukup terang cukup mana. Tapi puji yang kita lapan uliah mantai setengah ayan ke pemanah ngepan asal kita bangsa. Jadi kesekali itu aku bisa nerima pesan gawai hari induk kenawit apa page Facebook Sibu FM yang ada merit semari gawai dayak tahun 2026 ngagai semua bala DJ Sibu FM biar megak ngagai bala kaban Facebook Kang Lala Emilia Sam. Ia minta tebak sebarang lagu kena merindang dirempung ke semua peningal WFM Iban ngarap ke semua terperindang serta meri selamat hari gawai ngake semua. Terima kasih aku ya segulai sejalai ngaunya lagi sempat ke ente kita kat telefon jam kereta 084-353-224 berarus telefon kita di konti YFM Sibu sebentar aku bermain ke lagu setelah merindang kita ngau lagu-lagu gawai ya ke udah dipilih ke tengah hari itu tentu ya Sarito aku nak meri awak ngakai semua lagu ke dimain tau ke depasan Sarito ingat lagu gawai nyerombak hari gawai meh kita ngambil mood hari gawai ber ninga radio tau ke ber radio kita jam ke dia tau. Jadi peningat sitik lagu Ari Rick Anderson ke tengah hari tu kena merindang udah tu lagi tajap ya aku mai kita perindang dulu ngau lagu Ari Clement Mann terantang tawa gawai.

Lagu gawai reklaman mantran tantawa gawai peningah harus telefon 085-353-224 kira ke nyawat kangau ke penuh deh meh sebadau rutuk program ngelak tengah hari WFM Sibu ke Sarito tentu ya 1 hari bulan 6 2026. Jadi ngau awak tau kira sebadau nutup program kita itu lagi peningah. Aku meri pesan selamat hari gawai ngagi semua bala peninga WFM nang ira di nindur kita sekali ke di Sarawak, di Semenanjung, di menua luar ngarap ke gawai tu tahun tu meri tuah meri limpah berberkat ngagai kita ngagai ruang bilik kita rezeki kita oh ha sama hari gawai gay guru gerainya mai jadi ngau nya peninga lagu ke sekali tu kena nutup awak kita sitik lagu dari Ricky Anderson seperti yang bunga jarau ditangkan ke ngau lagu gawai ke bukai nangkan ke tologi ngau nya mupo dulu aku terima kasih laban dah bugulai ngau kami hari pun program nyentuk ke dia tu bahawa awak ngelak tengah hari WFM Sibu edisi hari gawai sarito ne wai ngau nya bye-bye, semari gawai Rick Anderson, seperti yang bungai jarau. Berjimat kita, nanti kita benung bertengah ke jalalun, tau ke benung bergawai, bergulai dengan diri sebili, diri serumah sama berjimat, yang mereka jaga penglikun, gaya api kita ke, tau ke gaya penglikun balanya kita, tau ke orang bukai ke ngelingi kita. Gaunya, bye-bye, semari gawai.

0: Bentar ngali hari YFM
1: 101.3 MHz Terus dimulai program.
2: Aku Irma Langi.
3: Hai, aku Melati Badi.
4: Aku Raja Smoking.
5: Aku Desi Tambo Minta Casey.
6: Aku Daniel.
7: Aku Amanda Johnny.
8: Kami Ari Wifi Iban di Kuching.
9: Mari selamat hari.

0: Aku Cikgu Tubau Anak Limbai, Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah, Sektor Pembangunan Murid, PPD Lubuk Hantu. Genap peluang tu, aku dekat merik pesan Selamat Hari Gawai 2026 ngagai semua bangsa Dayak, kelebih lagi menuju peningah YFM Iban.
1: Aku Dampi Anak Datuk Tutung, Ahli Lembaga Pengarah Tekun Nasional Malaysia, merik Selamat Hari Gawai Dayak, Gayu Guru Gerai Nyamai, ngagai semua bangsa kita Dayak, kengintu Hari Gawai Dayak tahun 2026 tu, ngajak ke semua kita gerai, boleh pemujur, boleh penyenang, lalu boleh berkat tempoh kita ingin tu gawai Dayak tahun tu.
2: Aku Konselor Lakin Gol, Timbalan Pengerusi Majlis Daerah Lubuk Hantu, dekat merik pesan selamat ngintu Hari Gawai Dayak, ngagai semua bangsa Dayak di menua Sarawak, buat semua peningal YFM Iban. Bersampi ngaji kita gawai tahun tu, gayu guru gerai nyamai, antang senang, boleh berkat pemujur dalam penghidup ruang bidia. Selamat hari gawai

Hari artis PVP ya, ai basuh kaki pengapeng. Jadi sehari tu hari ke terubah kita ke nyambut hari kawai tentu mayuh bala temuai bala pengapeng ke datai. Ke nyengkawam bala kaban pelayan kita hingga bisim ke bala pemesai ke datai ngapeng pak hari ke terubah kita ke nyambut hari kawai ke sehari tu ya. Lalu pihak muka kita ampu ke nurun ngapeng lebih lagi ke benua bertengah ke jalan alun jam ke dia tu. Jadi harap ke sama nyaga penglikun kita ampu ya, lebuah ke mindah lebih lagi lebuah kita ke berjalai ngusung bala kaban pelayan ke Sarito ya. Okey, terima kasih lagi mendiang ke kami di YFM. Kali pulai baru ke konti YFM di Kuching. Tadi kita baru dah bergulai awak ngela tengah hari hari YFM Sibu. Apakah selama hari satu? Jadi pak awak rentak ngali hari tu kita bergolai dengan waku Sam nyentuk ke pukul 6 lemai tu lagi ya. Tentu ya terus merindang kita ngau lagu-lagu gawai dikena ngericah ke hari gawai kita pak hari ke terubah tu ya. Lalu pukul 4 lemai tu lagi kita dekat mendiang ke Siti Ari program ke dikeluar ke YFM punya sketsa atau ke drama YFM. Okey, nyari lagi terus merindang kita ke ngali hari itu peningah atau hari Ika Bujang Pengabang. Luju kita ke benung berjalan ngabang ke ngali hari itu ya.

0: Kai ti nyamai ngau asai pemakasal, kena meh produk babas.
1: Produk babas digaga ari rempah utai tumbuh asal.
0: Tepung kari manuk gau kari daging babas, kari daging gau kari ikan hot and spicy bisa, kurma babas, tepung kunyit, tepung cabai babas, gau tepung biryani campur babas.
1: Terbilang di serata dunia, beli meh produk babas, tentu puas hati. Ngenyamai ke pemakai kita sebilik.
2: Gerami nyambut Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Renggak Penua Sarawak tahun 2026 tu.
3: Jadi bak pengerami tu ialah dekat lalu ke Bak Bertuang peringkat hari 11 hingga 14 bulan Jun 2026 Program tu tadi mesti tujuh itu cara Ketubah yang nak bertuang kitchen berangkat hari 11 dengan 14 hari bulan yang hari 4 hari, hari minggu lah dia untuk diadu kebab pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Dato' Amar Sabin Kaloningkan lah. Setiap lagi program kedua yang nak pameran Raja Kita Raja Kita
2: Raja Kita
3: ya. Sama abad tempatnya tadi sudahnya yang ketiga yang khutbah khas yang nak diadu ke 12 hari bulan hari 5 tempat bak masjid seluruh Sarawak tu ya. Ya tempat tadi punya kepada aku dulu ya, majlis kesyukuran agama-agama lain UNIFO ya, kena 13 hari bulan kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Perlindungan Rentak Betong ya. Ya ke guna belarnya majlis kesyukuran 13 hari bulan kira lemai lah pukul 6 kira pukul 6 punya kita tadi buat tempat masjid Jamik Betong ya. Ya ke 6 tadi majlis jamuan teh dan dulu

0: program Siti ke tahu dari Ramayuah so ya minat Ramayuah ya konsert layan ya. Kat lalu ke 14 bulannya enggak berengkah hari pukul 8 buat perkarangan Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven kalau meningkan juga ya.
1: Yang Berhormat Dato' Malcolm Mohsin Lamuah Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri ngau meranak ke Pokok Sarawak.

0: sampai lagi ngagai bala klub aku, klub ngepan na Sureman. Nda ditinggal kemegah ngagai bala kami sebili ya. Painai aku bala tua ngau bala kapan belayan aku bak menua Sureman. Selamat hari gawai, gayu guru gerai nyamai. Lantas senang ngawan menua.
1: Selamat hari gawai, aku mewakili klub ngepan Sureman. Jadi nama aku Arif Anak Giranang. Jadi meri selamat hari gawai ngagai semua klub ngepan Sureman ngau kabar belayan di Betung ngau di Limbang. Jadi ngau tu selamat hari gawai hari kami di Sureman. Selamat hari gawai.

Ricky Anderson ya, tuai pengabang. Jadi berkenan ke kita ke ngabang ke ngusung pangan diri ya, lebih lagi maya musim pengerami. Jadi sari tau tadi ya, muak ke pagi bisi diatur pengerami nerima pengabang hari kawai dayak 2026 atau ke pengerami rumah terbuka hari kawai dayak ke diatur pe kompleks Unifo di Kuching. Jadi pengerami itu bisi digulu Premier Sarawak Dato' Pa Tinggi Tan Sri Abang Johari Tonoping, bisi muka Sapir dan Menteri Besar Dato' Amar Fadilah Yusung, bala pemesai upis perintah kebukai tuai-tuai Raban Bangsa ngau muka mensia mayuh hari pupu Raban Bangsa yang ke bisi ngulu pengerami nerima pengabang hari kawai dayak 2026. Okey, jadi penatai Premier Sarawak diambat Sapit Premier ya, Dato' Amar Douglas Ugahmas kenyadi Chairman Komiti Besar Pengerami Kawai Dayak 2026. Okey, jadi pengawaknya dipun kengau simbolik rasmi pengerami hari kawai dayak 2026. Ianya pengawak muka kujua ya. Okay, lalu pihak mereka sepemanjai program untuk ke diatur Mansia Mayuh ngau mereka bala pemesai dinah ke ngau mayuh macam pemakai asal. Lalu pihak mereka diperindang ngau sekedar penyanyi terbilang hari menua kita ya. Okey, lalu sama besi datai ngulu pengerami nerima pengabang kawai dayak 2026 tu ianya Speaker Dun Sarawak Dato' Amar Tan Sri Muhammad Aspia Wan Asar, Sapit Premier Dato' Amar Profesor Dr. Sim Kui Hian, Menteri Kerja Raya Malaysia Dato' Sri Alexander Nantalinggi ngau muka bala pemesai menua kita ke Bukai. Okeynya tadi berkenan ke pengerami nerima pengabang hari kawai dayak 2026 atau ke rumah terbuka hari kawai dayak 2026 ke bisi diatur ba kompleks Unifo di Kuching ke pagi tadi ya. Okey, okay, terus merindang kita ke ngalih hari itu peninggal atau hari Fabian Dom, Terence Ten, Roger Ngau, artis JC. Sarito Ari Kawai.

0: Nemu no Mary, Siti ada cara kita indo ngetan ke laki, ianya ada penyamai pemakai ke dipandu.
1: Tanginai, aku kena landak nyumai.
0: Anaira, mai wah produk babas, kena ngulai lawak dipandu no Mary. Rempah babas nanti bilang serata dunia. Tepung kari daging babas bisik, kari ikan babas, cabai babas, tepung kunyit babas, tepung biryani campur, tepung kurma babas pembisik.
1: Haram tu beli semua produk babasnya Indai.
0: Ngambil ke laki nuan, muji pemakai di pandu no Mary.
2: Jadi aku enya YB Datuk Wilson juga anak kumbong cekaban ahli parlimen P216 Hulu Rijang kang natai kejakup pesan enya merik selamat hari gawai tahun 2026 tu sebagai semua kita ke berbangsa laban bangsa Dayak Pak Benua Malaysia Pihak Megak Ambiak di Benua Sarawak. Jadi kita ngarap ke tahun tu oleh mai penyenang, mai pelantang, mai pemidik Pihak Megak kita ngarap ke tahun tu nya pelabak kaku semua bala kita Dayak nya mesti berubah. Merubah Pak Penemu punya Siti hari kita bakal kita ngintu hari gawai tahun tu. Jadi ngintu hari gawai tahun tu aku ngarap bala kita nena cara ya ke sederhana. Anang bambis ke harta, bambis ke duit, bambis ke ngonak kaulih. Kita berpikir ngepangan diri. Jadi ini buah kita berpikir ngepangan diri. Asal kita ni boleh ngintu kayaknya hari gawai, kayak satu hari bulan 6, 2026 tu. Jadi aku ngain nak ngelalau lebih lagi sebagai temalan menteri digital. Kayaknya ngelalau bala kita berjimat. Satu laban maya gawai tu orang guna peluang tu kayaknya kena kumai orangnya nipu ba talian atau ba handphone atau ba social media. Kebuah pihak tu meh maya orang dekat nipu kita maya gawai tu. Jadi nyalai anti semak telefonnya tadi ukai mansa ukai kedah register ba telefon kita nak nyawut. Ngai kita kena ditipu orang. Kebuah pihak laban dalam telefon dia tu asal dia nyawut dia boleh ngerekod suara dia. Nya dunia kebaru dia tu. Jadi tambah pihak megak kita ngarap ke tahun tu bagi kita bangsa Dayak tahun 2026 kita nemu harga barang nikik Tegal ianya dunia kita nyudah berperang Amerika ngelaban Iran. Artinya social economy penatai pemisik kita yang tadi bedau berkenyak tang barang laban minyak asal minyak tu nike semua barang kengguna minyak minyak nike magang-magang laban kena orang ngatul barangnya produk produk sedak ya cara sedak ngatul barang nyalai pelabak aku Malaysia Malaysia kerajaan Malaysia kerajaan Sarawak ngau nak kulih bakal Sarawak udah ngadu KS-KS hanya nulung kebahagiaan kita di menua ulu atau menua sisil atau rumah panjai setiap bantu kecukup mana. Jadi aku sebagai wakil rakyat di menua ulu kita ngarap ke satu perintah kita di menua Sarawak perintah kita di menua Malaysia hanya ngarap ke sidak yang tadi ngatul pengawak hanya pembangunan ataupun jalai pemansang datul kita yang nak cara ke jampat lebih baik jalan-jalan kita di menolu. Jadi kita harap ke bala pemimpin kita pemimpin atas saat kita hanya orang ke atas dia mesti kak mendak akar rubi pihak mega mesti kan ingat jako hari wakil rakyat lebih baik ke kami ke dia di menolu. Kenapa tiga tahun nak jako kita hanya pasal pendidikan kita mesti berubah kita mesti ngolahkan anak kita ngagih tika setinggi awak sedak boleh ubah pendewa penghidup ruang bilik apa yang naik kita ke aduh di ke dulu subak bak tahun kekadatan itu kita mesti ke ngonak kau lih ianya dari segi kita di menua Sarawak kita bisa free education jadi nyalai aku ngarap ke ngena peluang tu ianya aku ngarap ke semua bala kita kewisi anak belajar bahan universiti tempatan kita yang tadi ngonak kau lih kita nganjuangnya laban tu nang seranan yang mah berumat ianya premier kita ianya meri education percuma ngagai rakyat Pulau Sarawak dia bisi ba belajar ba tingkat setinggi ba universiti ianya universiti kita di Pulau Sarawak tu. Halo, ngau penudi, aku umri tapi sudah basah ngagi semua bala rakyat aku. Kayaknya bala pengundi aku dari Tubau, bala pengundi aku di Murum, bala pengundi aku di Batang Rajang, bala pengundi aku di Balih, di Mujung, Merirai. Ngau semua bala pengundi bak P2160 Rijang, aku ngau datin yang beri selamat hari gawai ngagi kita semua. Lalu lebuh kita pegawai kita yang tak nak berjimat, berjimat rezeki kita yang berjalai, tisma kita yang sudah kena sebenarnya yang anang berjalai yang kena kereta, hanya kita yang guna kauliah ngarap ke pengelikun, pengelikun ruang bilik kita jadi nyalai lebuh mereka gawai itu. Ngarap kita yang dia rumah panjai sama-sama sama kita hanya ngeratai ke penyenang hati untuk kita nyambut gawai tahun 2026. Sama-sama kita yang tadi ngajih ke diri kayaknya gerai lantang senang muan menua bidik lansia tuah melimpah tahun ke kak datai lah. Nyajak terima kasih hari aku yang berhormat Datuk Sri Datuk Wesanugak Kumong hanya Ceban Parlimen P2160 Rejang.

0: nuang anak manggil wakil rakyat buat kuasaan N76 Rudi dekat merik tabi basah serta selamat gawai dayak tahun 2026 bagi semua bala pendina lebih-lebih lagi bala ketiban ke bisik ngau program kita yang bakal kesan. Nanti kita ingat sebedau tahun 1963 gawai dayak tu selalu diintu kita bak bulan 4 bulan 5 pada lawan pun bulan 6 kena kita madah ke penghargaan hati diri lalu ambil saya terima kasih ngagai Allah Ta'ala sudah mujur ke pengawal kita empat tahun ke udah-udah jadi berlabuh hari tahun 1963 gawai dayak tu diintu kita kena 1 bulan 6 tiap-tiap tahun ini tiap sudah tetap ke perintah Sarawak dan perintah Malaysia jadi seraya ngau program terbari gawai dayak tahun 2026 tu aku dekat nangkan serta lalau semua bala kita kengintu gawai tu awak ke kita itu tadi belanja ngau sederhana ngau numbas ya laban kita nemu ekonomi dia tu nak tentu mana ketegal perang buat Timur Tengah ataupun buat Ukraine din makanya mega lebuh kita buat tundi berbuti melia irup ngirup lah ngau numbas ya anak sampai kita mabuk layak pengendiri ngai kita kena mana tahunya di buat penghidup kita siku-siku. Jadi aku ngari ke Kamis Biliak sekali lagi saya terima kasih bagi semua bala sudah memujur ke pengawal gawai dayak besar no Ethno Cultural Festival peringkat negeri Sarawak sudah dadu kita di Miri kena 1 bulan 5 sampai dengan 24 bulan 5 sudah tu. Jadi bapak penemu aku bukannya enggak hari malam balas ke diberi orang mayuah pengawak tu nang manah mat lalu mujur diadu ke kita nitih ke perancangan kuda tetap ke kita nitih ke polisi perintah ke kuma kita inklusiviti hanya mai semua rakyat semua bangsa nada milih agama latar belakang ngau magang nintu gawai daya kita ketahu tu jadi kena kemujur kerja ku aku hari ke Kamis Bilik akan beri selamat gawai daya ke semua bala ketiga lebih lagi bala ketiban ke dia buat negeri tau ke bawah sisir lalu harap kusidak tu geranya mai lantang senang muan menua harap ke tahun baru tila mai tuah mai limpah ngau mai kita kembali lebih mana lagi dari tahun-tahun tu dah nyajar aku terima kasih
1: tapi bala peningah YFM Iban aku Father Afron dari Gereja St. Philip Lubuk Antu ngau peluang untuk beri pesan selamat ngintu dari gawai dayak agai semua kita bangsa dayak ya kediau di menua kita Sarawak Malaysia ngau dinin luar kita ngau peluang untuk megak kita patut gagah hati serta terima kasih keberkat pemanah Allah Ta'ala dalam penghidup kita laban kita itu sudah nerima mayuh utai dikenal kemasan ke pengawak ngau kerja kita ngasih ngau pengerai tidak asai ke semua kita ngau pemanah buka itu dah terengkah pabiliak penayak kita lebih lagi apa mujur umai kita tahun tu anak ucu kita sudah mujur bersekolah boleh kerja boleh pangkat ke semua utai ke sudah diterima kita ngelamat tu aku bersampi minta Tuhan awak ke agi medak agi ngimbai agi nerabai agi nyelamat berkat ngadu ngintu ngemujur ngatur semua pengawak pendiau penghidup kita kau tu awak kesampi itu tadi boleh mai ngelantang ke semua kita wakil kita kayu guru gerainya mai lantang senang nguan menua selamat hari gawai dayak.

Okey, hari Douglas di Bunga Maya Kawai nang sigi bakal kita yang lebuh ke bisi pengeramin tadi nang berbuti bergakai laban ke jarang boleh bergulai dengan pangan diri. Kadang tadi setahun sekali boleh bertemu dengan diri serumah diri sekaban. Ya. Okey, jadi kelimpah sehari itu nya hari ke terubah kita bangsa Dayak ke nyambut hari Kawai. Sehari itu muka 1 bulan 6 ianya hari besar hari pengada yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim ya. Jadi nanti kita bisi ninga promo tadi mega kalau ya pengerami nyambut hari pengada yang di-Pertuan Agong Renggat menua Sarawak ke tahun tu diatur dibagi menua betuang ya ke berengkah hari 11 hari bulan 6 nyentuk ke 14 hari bulan 6 2026 tu ialah yang mayuh pengawak ke udah di perambu dikena ngericah ke pengerami hari pengada yang di-Pertuan Agong ke tahun tu yang ke diatur dibagi menua betuang Renggat menua Sarawak. Okey, lalu sehari itu mega peninggal 1 hari bulan 6 ianya hari kengintu penumbuh 68 tahun TUDM atau kesedadu langit menua Malaysia. Okey, jadi meri selamat hari TUDM ngagi raban sedadu kita raban TUDM ngamaga raban penglikun raban sedadu kita angkanya bisi ke gawa maya musim pengerami tau ya. Nak ngirami harapan penglikun kita ke bukai mega ke berjalan ke pengawal nyaga penglikun ngau penglantang kita jadi meri terima kasih angkai sidak tu ke udah berjalan ke pengawal lebuh orang kangin tu pengerami. Okey, lalu pihak mega kita ke gawa sehari tu mega selamat berjalan ke pengawal peninggal. Harap ke kita sama lantang meh berjalan ke pengawal ya. Okey, jadi pukul 4 tu kita mendiang ke drama Gawai YFM. Okey, okey, peperindang ngau lagu-lagu pemerindang kita ke lemah itu. Tu hari Dennis ngau Ken berami Gawai.

aku Gwen. Dekat merek Selamat Hari Gawai, gayu guru gerai nyamai ngambil semua kitai kebebangsa Dayak. Engau awak tok, aku dekat berpesan harap ke semua kitai nyaga pengerai diri serta pengelikun diri maya nyambut hari gawai. Maya mangsayang tok kepulai. Ingat meh, orang kedikesayau kitai. Selamat Hari Gawai.

0: Hai hai. Di Sidian, di Kemri, selamat hari gawai ngake kita semua. Kayu buru, gerai nyamai, lantang senang, wan menua. Oh ha.
1: Hello semua, ngepulang tu aku Ririsan Layam dekat Meri. Selamat hari gawai kepada semua kita ke masa daya. Nangira bah dini-dini alai, harapkan boleh rezeki kaya raja nuan.

0: Nintiang tawen, apain duun suamat belawa kai mata, kelebagi arigawai nyo maja sesema. Ya suamat ngenang niang inain duun, ngenang balana kegawak ba mengeri lama nda pulai ke menua. Maya niang inain duun lagi hidup suba, ya mendua rapain duun mantai ke sebana, nda geberasai sunyi diau ke diri. Maya lemayari, nyauka sesilawari, apain duun berasai sinu, duduk ke diri baruai, tegenuang berarti ke manuak bak tanah.
1: Sunyi mata untuk. Nanti nuan lagi ditau inen duan. Nak aku tahu teke diri berketau. Anak tuanya. Mayu tanya meh. Sidaknya. Bekakan ada apa yang ada inai. Ya bisa ke kita itu agak dia menua ditau. Nadai ke si kau boleh mulai ke diri maya gawai. Dia pedak belanak orang bukai dia. Oh, Nindun. Ingat dia tua sobat maya tua ke beranau sobat medak sedap pulai sekolah. Naka maya pengelantian hati. Nindun. Bakal ngelamat tau meh. Tentu ya pulai ngege menuan tua ya dedin. Kadang magi ingat kita. Ingat kenyak. Ti telepon ngege ya. Madah ke diri benung kiru. Benung kiru. Nadai hari makutuk. Nama pengujuang belanak ketuk. Wat nadai boleh mulai ke diri. Nadai kemisi kenuk. Seminak tu memang ajak aku bisik maya gawai tu. Sino mat gak ku menang tu dah ya. Ti nadai ya nadai makutuk. Ya agak ngelak dapat tu. Nendun, nendun. Apa mengakutuk itu.
2: Apa yang dun? Ingat kenuan jakok aku tu ilak pendun. Tajak pan aku tu udah ngadai bulai ngau kita ilak. Umbu mesti dah anak, sida ucuk tu apulai ke rumah panjai berlama. Ente nak ngadai tubuh babila kita itu ilak pendun, pendun. Tu pedak nuana pendun. Nibu tanya maya mulai ke diri ke menua. Nyau telepon pun sida jarang beranau lama. Jauh antik beranak mana? Bertanya cerita tua. Makin jauh anak gawak bermenua orang, makin sidak nak boleh pulai ke menua pendun. Pendun, ingat menua anak pendun. Suah mengumbuk sidak pulai pendun.
0: Meang baru datai bak palak tangga ruai sidak. Lalu nyapa paya ti benuang duduk tegenuang.
3: Apai? Oh, apai? Apai? Apu? Aman apa itu nama dah aku datai piak? Apai? Nama mana tu? Jauh amat tergendung apai?
1: Nih, akai lama nu dah datai mang. Makai amai nak medak nuan kau tu tadi mang.
3: Baru datai aku tu dah apai. Aku tu hari baru lah tadi nyodah rawah-rawah gagau ke nuan. Umbai ku nuan ngantik perhatian aku apai?
1: Dek nganjung
3: dek kudi. Kan aku tu apai.
1: Wah kai pengak menang. Udah tua-tua itu demang. Sigi gaya ya.
3: Dah tu telepon lagi nuan nuan.
1: Kau nya. Ni kabar nuan tadi kenyangkai ke nuan. Tadi nama dah so nike.
3: Iya, iya tu tadi. Dah boleh lama. Nyak ke yang tak tamak. Tadi bisik maku madah ngasih tamak.
1: Nah, ya kasih ya. Betul dah. Nike memang. Apa yang kita biar dek? Kumai ya.
3: Nah, nah. Tuk. Kita beri kabar ku tadi kesan babi.
1: Apa? Bisa nak tu kelawak tu lagi ni ya.
0: Pagi 31 hari bulan 5 tuan rumah ngeras sedas rumah panjai berkawa ngau pejalai program lemai 31 hari bulan 5.
4: Jadi lemai itu kita serumah bisa makai serumpuk baruai. Seria kita ke nganti tengah malam ngeradak ke air pengayung. Jadi Siti lagi ngendak lalau nesau kita serumah ngambil ke sampal. Anang dak nyikap diri baka ngelamat tu meh kita bisa ngelalu ke petara berkena ke garis mana ngepan kena kita ngelalu ke penatai satu hari bulan 6.
5: Hidup ke rumah.
0: Apa induan udah nengah gerah hari tuai rumah. Dia ia lalu ngigap meng. Beguai mai meng ke pendam dulu paginya, sedau nurun ke pasar. Lamang ia segi nadai hati dekat begawai, laban bayi hati ti sinu, nak ransi yang hati ia dekat ngintu wari gawai ke tahun tu.
1: Oh meng. Meng. malam lagi au. Udahnya baru tu ke pasar beli kelawak. Kena kita yang makan sumpuk munyi kotor rumah tadi. Kau pernah nitih kurang mama. Ti nitih ke anak ti ku ditu. Tak lemau lah ke tanya. Minta dia lepas kita nyo sawum serumah tu. Ni buah beli ku temai. Wah tu lagi ni. Buan pak tu aja sida bukai lagi. Nak ngengau pulai lagi. Ngak kenyungan ya ku tai lagi. Meli ikan mimin, meli daging mimin. Ya, matua meli air manis mimin. Ingat ke lagi lemang au. Pendam dulu tu au.
3: Au dia tu pi apa?
1: Au dia tu.
3: Au, arah mai nanti ku bergerak dulu dah lama. Udah ku apa? Aram durun tu au.
1: Maram memang.
3: Apa ai bisi mai Dian nanti dia apa?
1: Dian. Apa nak dah aku ingat aku main Diana hari ini tu boleh Dian mah.
3: Ya, nurut pasal dulu gua tua beli barang udah nya. Lalu ngetu bawa pendam udah tu lagi.
1: Oh, nya dia ni buat jawahnya tuanya bekedah siang dia lagi.
3: Oh, au ni buat pasal dulu lah.
1: Ni boleh buatnya kedah siang ti si jalan bisi.
3: Au au. Apa rupa amat ke babas itu apa? Bisa mai dukuk nanti tadi?
1: Bisa emang.
3: Mai ngomong tena ingat nanti apa?
1: Ya, bisa itu yang ada tangkin kau. Pada adanya apa pengalaman anak kita. Ya, ya pada adanya ya, jimat yang bisa. Tanya kubur ini tuai adanya sebiaknya. Dia jimat nanti jalan lain.
3: Au, au.
1: Ya, pada ada penam inai kita mang. Mang yang pura rupa itu. Mau beritahu nanti dulu.

0: Halo Lun, nama berita kita apa itu?
1: Namanya apa?
0: Nanya ke berita kita, lama dan nak dengar berita kita, telepon ke kundak ke kita. Ni boleh sedak ucok ke deh?
1: Dia murang, nama ke dia telepon buat lama apa? Nama tekak deh.
0: Nai, nanti masalah aku telepon ke kita, nunyun lengau aku tu nun. Mang beseng aku di taunya, ngau aku, kamu doa itu terpas apa beli ku tahu.
1: Ya nama mereka telefon lama apa? Kami tu benar gawat tu.
0: Okey biar nak. Aku tu apa kita nyun lengau ke kita. Dini kalau kita nya kalau terbelakang lama re aku nyun telefon ke kita. Kau tu nyun tanya ke kita gawai tu nyun pergi lah ke nyuka gawai. Benda mu puak kita nun.
1: Nadai pulai kami tu apa? Udah kemadah ke derinya kami tu nadai pulai. Nemu dia apa? Sedaknya nadai cuti, nadai pemisi. Nadai kami pulai kia.
0: Biar. Nai sunyi makanua mang tu pihak deh urau bukai penuh magang nun sidak selinanya sebilia pulai magang namanya laki apa pulai ri tasiak ngau magang sidak dia nadai rom berapi di tu nun amai nak pulai kita
1: nadai kami pulai udah kemadah kedek serinya apa kami tu nadai pulai deknya bekenya madai de telepon ngasu pulai udahnya kami pulai lagi. Baka kami menyadik mayuh pulai itu lagi. Aku nak beli ke barang mayuh lagi. Nak tu di kemudian ke dek. Nak nyamai hati ku apa? Nyamai ku nak pulai. Dia sama kita. Mayuh balam menyadik bukainya pulai.
0: Iga gede kenyak dan nun.
1: Udahnya.
0: Nai, nama nun tamadam ke telepon lagi kak. Berendau ngendun. Halo bedau ke bejaku ngebelau ucuk.

0: tak ada roh rawah dengan kau kapai. Bok tu, bok tu, capai dengan dek kuih tu dah. Bagi kita senyangkong mayu lah, sangkong kau dah nyan. Ngapai buah sepian yang bisa sangkong tu. Bok, kita bok.
1: Apa nama tak ada rawahnya? Apa? Ya, baru sama mayu lah bareng beli ikatnya aja. Aja, aja, tak ada. Nak makan buah nyan, beli bareng nyan, gak berlama. Ya agak tua sih lah nyari patut. Ya beli mayuah barang. Ya gawa laki gawa gak. Ya nak kalak kak nyangkung cita itu aja. Nak bakal ikat tau. Tak ada ikat tau. Ya capai lambangnya beli ketua tau.
2: Ya baru capuah rame gawai tahun tu ini duan ini duan. Sino ko ngenang ini duan tidak nanti bisa di tau. Ya bro penuh beda tu tahun tu nemang.
3: Selamat gawai.
1: Selamat hari gawai.
4: Tajak pan kita gawak tau ke belajar bak menua orang. Jauh bekani pandur kita ngigak jereki ngak pemandai. Sagi kita bisi apa indai di menua pulai mekitai. Tajak pihak ambik meh ajar ari cerita tu. Ana bercipir ngobalana. Mimi atau kemayuh tadi beli sidak maya pula gawai itu ukai sukat pengerindu ke balanak. Ke pemaduk berguna, balanak pulai ngabas kitai kapai indai. Pia mega, anak pancar jaku ngau orang tuai. Kami, meri selamat hari gawai, gayu guru gerai nyamai, lantang senang, nguan menua. Orang ting luluk kediri dalam cerita tu tadi, apa induan Edman Langi, Ina induan Penny Ribut, induan Melati Badi, Igat Daniel Steven, Wat Rajas Booking, Mel Nancy Tambom, menjadi apa induan Nancy Nanggai, petunggal induan Imelda Joni, ngau tuai rumah Meti Wabu. Ngaunya, kami meri selama hari gawai, gayu guru geranyamai lantang senang muan menua.

0: menggerami nyambut Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Renggak Penua Sarawak tahun 2026 tu.
1: Jadi bak pengalaman itu ialah dekat lalu ke bak bertuang peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan Jun 2026 ya. Program tu tadi mesti tujuh hati cara terubah hanya bertuang kitchen peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan hari 4 hari minggu lah. Dia untuk diadu ke bak pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Datuk Ahmad Seben Kaloningkan lah. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita.
0: Ya.
1: Raja Kita.
0: Raja Kita.
1: Ya. Ya. Sama bak tempatnya tadi. Sudahnya ya ketiga ianya khutbah khas ya. Ianya diadu ke 12 hari bulan hari 5 tempat bak masjid seluruh Sarawak tu ya. Ya keempat telemunya kepada aku dulu ianya majlis kesyukuran agama-agama lain UNIFO. Ianya kena 13 hari bulan kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Perlima Rentak Betong ya. Ia ke guna benarnya majlis kesyukuran 13 hari bulan kira lemai lah pukul 6 kira pukul 6 menyikuti tadi bak tempat Masjid Jamek Betong ya. Ia ke 6 tadi majlis jamuan teh dah 2 pukul 14 hari

0: program sitik ke tahu nari Ramayuah so ya minat Ramayuah ya konsert layan ya. Kak dulu ke 14 bulan ya enggak berengkah 2008 bak karangan Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kemeningkan enggak ya.
1: Yang berhormat Dato' Malcolm Mohsin Lamuah, Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri ngau meranak ke Pukul Sarawak.
2: Perempu mana berjalan kita, pilih tak ke muka bajam ke patut. Seliah ke hari deriba lebuh lelak. Ngantuk tak ke maya udah bising hirup air bisa. Anak nampun kereta bukai kelalu semak. Titih ke semua atur jalan alun. Anak kelalu laju bak genturung rumah orang tak ke jalan timin. Hai, aku Henah Grinat. Mari selamat hari gawat. Menuju semua bala kita Dayak di serata Sarawak. Bersampi ke semua kita gayu guru gerai nyamai. Lantang senang muan menua. Tubuh kita bersemukuh bertambah mayuah. Bertucung bakal bukit nungkat neraja. Berkebung bakal langit.

0: Jalai besai pem Borneo, jalai besai ti nyambuang menggeri ngau gentu ruang pendiau. Jalai pulai ngagai diri sebilia tidik sayau.
1: Tang nemu kita, nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diribati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansut ti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak pitan tu, jam 4 lagi.
1: Ingat, piten ukai yuten.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yuten bak jalai besai. Nuan mutuang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkut laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketegak pengilap nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyameu tai ti pemadu berguna.
3: Pesan penyiroto ari YFM Miri.
4: Selamat menyambut hari gawai. Anuju semua pendengar YFM maka ke tahun tu. Ngau tu aku kat Merik Jakob Lalau. Nanti kita udah sebingau. Anda yang berderiba ke kereta Pak Jalai Alun. Nya ajak hari aku Jimmy Pelikat hari Wave Mix Production sendiri bahan. Oh ha!
5: Aku cuba lawan yang beri selamat hari gawai daya ngagai semua pendengar YFM. Jadi pesan ku nuju semua. Sebedau kitanya mulai ke diri ke menua, pastikan kitanya bersa dulu perintah pengangkut ke dikena kita. Pastikan ia dalam keadaan likun serta selamat. Okey, jadi yang laju deriba berjimat baratau jalai. Jadi pesan tu datang dari Iban Bidia Ucuk Belau yang bergulai ngau YFM.
6: Aku beri meringai anak saga hari Unifo dekat meri selamat ngintu hari gawai tahun 2026. Gayu guru gerainya mai lantas senang nguan menua. Oh ha.

anak manggil wakil rakyat buat kuasaan N76 Rudi dekat merik tabi basah serta selamat gawai dayak tahun 2026 bagi semua bala peningah lebih-lebih lagi bala ketiban ke bisik ngau program kita yang bakal kesan. Nanti kita ingat sebedau tahun 1963 gawai dayak tu selalu diintu kita bak bulan 4 bulan 5 pada laun pun bulan 6 kena kita madah ke pengagati diri lalu ambil. Saya terima kasih ngagai Allah Ta'ala sudah mujur ke pengawal kita bak tahun ke udah-udah. Jadi berlabuh hari tahun 1963 gawai dayak tu diintu kita kena 1 bulan 6 tiap-tiap tahun. Itu aku dah tetap ke perintah Sarawak dan perintah Malaysia. Yang diseraya dengan program terbari gawai dayak tahun 2026 tu, aku dekat nangkan serta lalau semua bala kita yang untuk gawai tu, awak ke kita itu tadi belanja dengan sederhana. Dengan numbas ya, laban kita nemu, ekonomi dia tu tak tentu mana, ketegal perang di Timur Tengah, ataupun di Ukraine dia. Makanya mega lebih kita bertundi, berbuti, melia hirup. Ngiruplah ngonu masya, anak sampai kita mabuk, layak ngepangan diri. Nah aku teh kena mana tahunnya di pak penghidup kita siku-siku. Jadi aku ngari ke kami sebilia, sekali lagi saya terima kasih ya, bagi semua bala. Aku dah ngemujur ke pengawal gawai dayak besar, ngau Ethno Culture Festival, peringkat negeri Sarawak aku dah dadu kita di Miri kena 1 bulan 5 sampai dengan 24 bulan 5 aku dah tu. Jadi bapak penemu aku bukannya mga hari mau balas ke diberi orang mayuah pengawak tu undang manah mat lalu mujur diadu ke kita nitiah ke perancangan aku dah tetap ke kita nitiah ke polisi perintah ke kuma kata inklusiviti hanya mai semua rakyat semua bangsa nada milih agama latar belakang ngau magang itu gawai daya kita kata untuk jadi kena pengujung pejaku aku hari ke kami sebilia akan beri selamat gawai daya agar semua bala ketina lebih lagi bala ketiban ke dia ubah negeri tau ke bangunuk sisir lalu harap kusidak tu geranya mai lantang senang muan menua. Harap ke tahun baru tila, mai tuah mai limpah, ngau mai kita kembali lebih mana lagi dari tahun-tahun tu dah. Nyajar aku terima kasih.

0: Hai semua, aku Ika Saiful. Angga awato, aku dekat meri selamat hari gawai gayu guru gerang nyamai. Ngaga semua kita kebisik nyambut hari gawai. Angga to, usah aku gaji tak semua. Bejimat nih, maya pulai ke menua. Enti asing ngantuk medri batok ngerti dulu ndak lama au. Ingat nih, bisik pemilik kita nganti perhatian kita pulai ke menua angga selamat. Jadi nyajak hari aku, selamat hari gawai.
1: Hai, aku Edmund Lim. Dekat meri selamat hari gawai gagai semua peningat-peningat YFM. Ngaji itu gayu guru, gerai nyamai lantang senang muan menua. Oh.

Ha, selamat Hari Gawai Dayak 2026 menuju semua balap ninga ke Semampai Nyukuang lagu-lagu kita iban. Waktu itu aku Steve Shigan dekat mesan berjimat maya driba, berjimat maya barantau jalai. Selamat Hari Gawai aku Steve Shigan menuju semua. Oh ha.

0: Dai, udah habis-habis ya?
1: Aku Cikgu Tubau Analimbai, Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah, Sektor Pembangunan Murid, PPD Lubuk Antu. Genap peluang tu, aku dekat merik pesan Selamat Hari Gawai 2026 ngagai semua bangsa Dayak, kelebih lagi menuju peninga YFM Iban.
2: Aku Jampi, anak Datuk Tutung, ahli Lembaga Pengarah Tekun Nasional Malaysia. Merik Selamat Hari Gawai Dayak, gayu guru gerai nyamai ngagai semua bangsa kita Dayak. Kengintu Hari Gawai Dayak tahun 2026 tu ngajar ke semua kita gerai boleh pemujur, boleh penyenang, lalu boleh berkat tubuh kita kengintu gawai Dayak tahun tu.
3: Aku Konselor Lakin Gol, Timbalan Pengerusi Majlis Daerah Lubuk Antu, dekat merik pesan selamat itu Hari Gawai Dayak ngagai semua bangsa Dayak di menua Sarawak, buat semua peningal YFM Iban. Bersampi ngaji kita gawai tahun tu, gayu guru gerai nyamai, lantang senang, boleh berkat pemujur dalam hidup ruang bidia. Uha, selamat Hari Gawai

Hai hai hai, aku Dorinda Dora, dekat meri selamat hari gawai 2026. Ngagai semua pendengar radio YFM, nak ngira dini alai biau, ngarap tahun tu, mai pengaga pengelantang ngau berkat, ngagai kita semua, gayu guru gerainya mai, senang lantang nguan menua.

Kebebasan suara di media sosial bukan medan sebar fitnah. Konflik Amerika Syarikat-Iran kembali tegang, saling berbalas serangan. Sekian berita yang disunting oleh Ashraf Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: sejalan.
1: Jerana, jerita lamak Sarawak.
2: Sarito, 1006 dalam tahun 1994. Padang Bilun Baru Sibu udah temu gagak kena ukus 97 juta ringgit. Projek tiket Rubahya diadang temu kena tahun 1990 temu ngelui hari timpuh tidi tagak. Ngujung ke ungkus ngagak Padang Bilun tu manggai 112 juta ringgit. Tajapan pihak, penemu projek Padang Bilun Baru tu udah maik pengelantang ngagai mensia mayuh bak pelilih tu. Berindi hari fasiliti modern TBC bak Padang Bilun tu. Nyengkau mendur nganti kebesai. Sistem timandang ke penerbai Bilun serta sistem dikenal Bilun sangkai lebuh maya malam hari. Nambah kenyak megah, Padang Bilun tu digagak besai hari sebedau tu. Lalu meri awak ngagai Bilun Boeing 737 sangkai di Sibu. Projek Padang Bilun tu dikarap ngericah kagi sektor dagang temuai bak Sibu. Kelebih agi sidak tidekat temuai ngagai pelilih benua bukai kengelingi Sibu. Bakal kapit agau kenawit.
1: Jerana jerita lamak Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
3: Untuk kita menghadapi masa depan yang mencabar ini, kita berkendakkan kestabilan kita. GPS has provided the stability for the past 7-8 years. And to achieve our 2030, mesti ada kestabilan ini. Negeri lain berkocak, kita jangan berkocak. Biar sedaknya berkocak. Tapi Sarawak into Sarawak kita pun. Kalau orang meninggal arwah denan mengatasi ada orang lain dapat mentadbir Sarawak selainkan anak Sarawak, biar kita tingkatkan kualiti anak Sarawak untuk mentadbirkan Sarawak. Dan mestilah kita ada keikhlasan. Dato' Sri Tiong tadi ada nyebut trust, kepercayaan. Yes, I agree with him. Trust is important. Jangan saja kita ada elemen mistrust. Cakap lain, belakang lain. GPS, kita ada 4 komponen. Selagi saya jadi pemimpin, saya ikhlas dalam saya mentadbirkan negeri Sarawak dalam GPS.
4: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri, Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

ini agak pengelikuan dia lain mah. Di lebuh kita ini riba mengasai dirinya lelak. Tau ke ngasai diri MC sebenarnya sebening. Ke bisi udah ngelaban air beram. Anang riba dulu nganti dirinya nyonya mai. Bapalak nyonya mai nyak baru. Tau riba ngambil ke pengelikuan jalan lalu untuk dijaga kita. Lalu pihak enggak kapan belayan kita ke nganti kita. Bini anak, laki anak kita ke ngau kita nyak pun selamat. Kedua ya kita nemu ekonomi dia tu cukup menekan, maksud aku ekonomi UKS minat kita ada Malaysia, UKS minat kita ada Sarawak atau seluruh dunia tu amat menekan. Yang dilebuh kita yang berbelanja maya rigawai tu berjimat lah awak anang kelalu buar, anang beli utai ke ni kekak tu yang lu beli anang berkenyak kita berjimat beli utai yang kena perlu ke kita aja. Awak nyadi sitik tak utai kat sebut yang ku ditu ianya ini dia ku ngai nak gerah kita lebih bagi

0: padam ke laban betai tu tau ngasuh kita nya tusah tau ngasuh rumah panjai kita angus tau ngasuh rumah kita angus ngawak masa tu nyadi nya tau menusah kita pengawak kita ke kap rami gawai pun tinggam penusah jadi ngucakutnya sekali lagi kumri selamat hari gawai kayu guru gerai jamai tahun 2026
1: yang berhormat Dato' Sri Doris Sofia Brodie.

Okey, selamat dari Gawai Daya Arya JK Incun ya. Mai jam kita pukul 5.22 minit lemai. Datai bak jam ke penudi rentak ngali hari di YPM ke lemai tu. Kalai pukul 5.30 lemai tu lagi kita boleh mendiang ke program Panggau Cerita Tuai ke ditusun Thomas Tegong Laka ya. Okey, dan sebedau kita mendiang ke Panggau Cerita Tuai tu berkongsi ke penerang gaya hari ke baru diterima dari Opis Meteorologi Malaysia ke lemai tu. Kalian madah ke muak ke lemai tu di pelabak ke beribut serta berkilat bak sekedak kanan dur enyok di Kuching, Serian, Semarahan, Seri Aman, Serikai, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Ngau Meka, Dimiri. Lalu muak ke malam tu lagi nyentuk ke pagi pergila di pelabak ke dekat hujan bak sekedak kanan dur ianya di Serian, Semarahan, Sibu, Ngau Meka, Bintulu. Tasik bergelombang sepeninggi 1 nyentuk ke 1.5 meter ngau ribut berpuput dari barat semenglaju 20 nyentuk ke 30 kilometer sejam. Ya, terima kasih ngakai Ainul Waldi Idris, pemesai Rupis Meteorologi Menua Malaysia, ke baru dah berkongsi ke gaya hari ke di pelabak ke dekat Nyadi ya. Kenyau dari pukul 4 lemai tu nyentuk ke Tumu pagi pergilah. Okey, jadi sudah mendiang ke

Lagu dari Leo James tu lagi, Madai Bagawai. Kita dekat mendiang ke program Panggau Cerita Tua ya.

Nemu kita, api tok mau lalu nyararai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anak ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anak ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisa habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang penik. Meruang hari baru asap, pansut ngejampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nadai ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, begulai ngau YFM, nyeliah managi hari kengerara.

Semua baru kita ke sekali itu bala maiwah, peninga maiwah. Ba tusuan ke 81 cerita girai. Kenyuat nyoda suah sidak ya diau ngibun langkau. Sidak bukai sama nyo nyepar magang ngagai menua ke tuju diri ke dalam kampung dien. Kedeka alai sidak ya begiga. Gigak jelu, gigak barang utai ketau debaik pulai. Tinggal tudah kenyut tirik aja balangkau pengantik sidaknya tadi. Lebuah pengantik yang kenyut tu tadi. Lalu nyalai palak musuh lima igi. Ya kau lihat ya nak jauh hari. Palak kerangan bak sungai din. Muak ke muak langkau sidaknya. Laban kenadai pengawal udah nyak tadi. Dia turun ke nyuat tu. Kepua saya kedua-dua nginsap daun kirai ya. Tau ke daun rukuknya tadi. Dia ke nyuat. Nyuat saya ke mata ya tanya. Lelen tu dekat tinu. Ya lu ngambil. Lalu daun biru terdai kena sidai ngatap langkau. Ia kaget bertuguang, semak ya dia. Daun birunya tadi. Lalu, ditapias ya tebal. Ngamik ke, nyak tadi nyamai, nyadi ke panggal ya, dia kena ya tinduk, kujaku. Udahnya ya, tadi lalu ngalik ke diri, maka tudah tuai, semak mua langkau sidanya tadi. Terbaru ke, mejam ke mata kenyuat tu tadi oi. Dia ya tak bisik dengar utai munyi kenyuat berdujudu-ju muak hari atas langkau ada terkenyian kenyuat tu tadi nak gaya takut tang hati ya dekat nemu nama utai kamu munyi utai kenyuat berdujudu ya dengar ya. Nyepai utai saya nyak. Dia ya lu ngambil duku. Ngosang kuah sumpit ya. Dikena ya nyendia ke diri. Ngelaban utai ke memunyinya. Nanti. Utainya tadi tinyau ngansak semak. Lakai langkau ya. Ya kurung dia ya. Kenyuan lalu angkat tu dua ya. Nyona jadi kali lagi dah. Ya hanya tadi udah ningau tanya kamu ni. Lepas dia kena wirawati ningau tanya. Apa tuatnya sidak kepulai begiga banget kemenarnya berjalan nyoberi irit. Kuati itu dah kenyuan. Jari ya sehingga udah ngamu lu duku ya. Lalu sangkuh sumpit. Dah udah dengkah ya ngimaya dia. Jadi mayanya hari yang tadi sigi agi terang baru tengah ngalih pihak meh. Utai ke memunyinya tadi amanya ngetu amanya munyi ke munyinya tadi nyumban sansa tak belayaknya dingaya utainya tadi namanya nama kini nyak ke perundian ke ya. Yang pemuas dirinya tadi. Dia utai kemunyinya tadi. Talungan sak. Ngakai mua langkau sidang kenyut. Ya. Nemu kita peningan nama utainya. Tak babi rana-rana. Wai. Tak nakak pemesai-mesai babi. Seruainya dua ikut. Sama belak lelaki benua belayak dia tadi ngopangan diri nyobor jodo apa ne seduai kenger kau aku dekat tindua tadi pihak kuatin kenyuan ah dekai kena mana aku seduai ngelatik diri kita aku kena ngaura begau nitih aku rapi gak kebabas kenyak seduai nyudah kita. Pihak kong kenyuan
menjaga dalam hati ya. Ah, mudah utai penyak dia yang penyut. Tak nak cecamang ke no ya. Talu nariat sangkuah sumpit ya ke. Udah desi yang kena lajak. Babi dua ikutnya sadai alu ngansak ngagati silang kau. Kira kemendika depak ni. Kurang lebih pemesai ke seruai yang ngopangan diri. Tambah besai. Ukai tak berbabi diri sengapa nyahaknya. Ya meseruaya benung berpangki. Tubuh seruaya sama melintang. Nungak. Ngagain kenyut. Kenyut lalu ngambil sangkuah sumpit ya. Lalu sintiang kaya ngagain siku hari babinya tadi. Tak lalu dikesuah. Kan kenyut oi. Pedak kena tak lalu berbital. Lekat. Berkuang babinya tadi. Ang kenyut perlu buka guai ngambil siti lagi lajak. Lalu tepuk yang agak sumpitnya baru. Babi kuda sumpitnya tadi pun lalu beriuk serta lur bah ni. Kapan ya kesikuknya teringkanya medak ya nyanyur bah menyakini ya. Menuang ya. Ngetuk ya tadi. Ya lu bakal kekarari. Benar berkenyak dia yang kenyut. Tanda juga oi. Lalu ngesuh kelajak ya. Ya ke siti. Nuju siku babi kerka lari yang tadi daripada ya. Pada kena ulajak yang kenyut. Lu mantil pah ya. Mua hari kanan. Udah. Kuat ting kenyut. Aman udah. Babi ti keduanya tadi. Lu rebah. Kira dua depak. Hari kabarnya kemati dulunya tadi. Nama dah. Tanya unakan akak me pengagati itu dah kenyuan tu tadi. Wai medak babi dua ikutnya mati. Desumpit ya. Tabaka kenganyuan diri. Ngagai langkau. Sidak ya kia. Okay. Oh bala sidak bukai ke begiga. Lalu umpai datai siku sidaknya. Tambah maka. Lepas hari kesikit lagi tawas nahar ke. Udahnya tadi dia kenyut lalu berunding. Berkenai yang kau babi dua ikutnya. Dia tadi yang lama-lama dia yang tulis kerin berunding siti. Ya dekat ngirik babi yang agak mua langkau sidak. Bedau. Debelah. Aku ngambil kepala ya tadi medak alu nemu utai kuliah ya. Dama dah. Kenyuat tu kena sikit udah keriang. Nyok makar pangau nyame ya. Ya alu nariat babi nyak siku-siku. Lalu dengkah ya semak mualang kau. Nyak me babi dua ikut nyatali tanah kak mesai-mesai weh. Nyogunyogunyu lah. Bak mualang kau nyak. Udahnya tadi kenyut tu nama diri baru ngagai langkau. Lalu gali napat ke pangal daun biru eh tadi. Ya dekat medak berkeni gaya ura pangau. Lebuah sidaya medak babi dua ikutnya udahyan. Gari-gari yang bermua langkau dia. Ah, kena udahnya kira ke bisik sejam pihak. Nanti ya bakal dia tu kita hanya udah bisik jam. Dia tak. Adanya rawah panjuang kurang di luar dia. Noy. Apa? Pasal dia buat? Nama aduh ikut babi yang musim saya gali memualang kau kitanya. Pihak ku nyawa orangnya dengan penyuan. Nak nemu siapa kini? Siku hari seruanya kebiakuk tadi. Apa amat kini buat? Nama babinya lagi dua tahu ke? Ku sikunya ke nyawat nak pus jakuk tadi. Namanya tandaan kebuat dah buat. Kadaan tinduak kini babinya. Ku sikuk ke nyawat dia. Nah, itu ya tinduak nak remes tu ayat nyungai diri ngagai mua langkau kita.
Ya aku sakut, sawut sikau ka. Nah, ni kan kenyuat dah. Nama ya tak ada yang dah. Kini mesti ayak. Kau seru ayak je kau. Dah lama adanya, dengar datai ke orang sikau lagi. Bah, nama kakak seru ayaknya ngenuang. Merniang, ngakai mualan kau kita itu buat menyimbang. Ya, korenya. Ngai nyadi nak ngenuang tu buat dengan. Nyen nyen nyen pada de nyen nyen babi nyen ne sebda de no do do ai ko nya gali beri mai ba mo lang kau kita e ku menyimbang sambil nunjuk ke ngai babi ke ba mo lang kau sidanya tadi apo amar ya ke nya na muat ya na mangga gak pajoh babinya. Ngai nak tinduk dia, lapanya ngai nak tinduk kebukai ke. Ni kan kenyot dah. Pihak kurangan ke aku. Kenyot kendang dalam langkau. Nang tak nyinu mendiang kesidak ya berjaku, bertalak. Ngau pangan diri, di luar din. Ngarara babi dua iku. Kedetariat dengkah ya, bak mua langkau sidaknya tadi. Amat tak tucu mana wai kenyut ningan sidak ya. Nada ya amat kepedemu sidak. Tajak sidak urah panggau. Alah, jamah aku kemensia diri tu. Kau kenyut berjaku dalam hati ya. Kenyut tu berdau kak mansut ke diri. Laban dia lagi rindu ningan sidak ke ngerara babinya tadi. Aku nak lama adanya, dengar datai ke Bungai Nungyang. Masih dah dia tadi. Kenyut ngelalanya Bungai Nungyang. 8 hari bunyi jakuk ya. Nah, nama kakak kita adanya berkegi dia ada. Ya lepas je lu kuliah kitanya. Lalu nak ada nyuang kakak mua langkau kian. Kuya meletup. Ngelala sidak kebdiri. Nak jauh hari Bungai Langkau sidaknya. Ih, anak gue besar, jago dibuat. Nyen. Pada adik. Bisa ada pada utai kenyuk ke garyang. Semak mua langkau kita nyen. Kurangan. Sambil nunjuk ke utai ke. Nunjuk ke babi itu ikutnya tadi. Dengarnya dia bengen nunjuk. Lalu nuju ke perniang ya. Ngakai mua langkau. Apa namanya tak babi. Nya udah dua ikut kali dia. Siapa kebuliah babinya? Dia buar kan? Dini dia buliah nyumpianya, kuya. Ah, nya mutai ke rara dikelikuah ke kami. Laban kami sama nak nemu hari ni penatai babi dua ikutnya. Kok sidak ya nyawat bungai nungnya. Kata nak ulihkan kenyawatnya dah. Nanti kita bukai nada boleh ya. Kau ya ke? Yang buat sidak. Kau bukai noyang yang tadi. Namanya tenang kebuat nama nak dengar kita berjakuk babinya. Dia tinduk untuk ya tak ni. Biar kau ya ke? Nama. Kita bukai tu. Kan ada lah baku nada kita boleh ya. Kita itu sudah mulai magang. Seminak sidak keberikan dai dia naja. Berdau pula ye. Pihak kau bulan menyimbang. Jadi bungai nu yang tadi nyuki dah nanti ya meda babi nya besar ya man. Ya agak nyau dah doai kau lagi. Okay. Ya lu berjalan man sang agak mua langkau nya kia. Biman gaya bulu-bulu ba. Laman dia berdau nemu babinya hidup ke tinduk dia. Sidak kebukai ke sama udah bisik dia. Lalu nitiah ke hari belakang. Sama belak berubah-ubah berjalan. Ya mesidak tadinya semak dah hari babi itu ikutnya. Dah ke babinya ke kebun wek. Tak nak minah. Jadi kuati sidak terubah ya. Babinya tadi. Dah segi hidup tak mesti dua dia kanya jina aman.
Datai sudah semak babinya. Dah ke babinya kebut. Dah lari nadai nama-nama. Oh, dah mati babinya buat. Pihak kurungan. Maya yang dia barung kenyut. Lalu mansut ke diri. Kena ya, woy. Ngakai. Mualang kau. Sambil nguap. Ngakak diri yang tadi. Baru angkat dani tino. Ah. Kuya, ada ngelihat kena ngedar kelengan ya, bak mualang kau. Dia nyak ya, lu nyapa? Nah, ya lapa kita hanya begau dia ada. Biar aku kenyut. Aku kenyut tidak ni. Nengah kita hanya capua. Nanya di tindu aku. Biar aku kenyut, punya aku hari mualang kau ni tadi. Nama babinya tak yan. Ditok dengan kenyut. Siapa kebaik babinya kita? Siapa buliahnya? Pihak kebongan yang nanya ya. Nai. Aku maka buliahnya. Nanti kita nadai. Pihak aku kenyuan wai. Sida sebuah. Lalu nak memunyi. Dengan kenyuan madah diri buliah babi dua ikutnya tadi. Sida ya samai rawati. Berundiang ke berkening kenyuannya. Boleh papi itu ikutnya. Kebuah pihak laban kenyuat tu nang natai ngau sidaya mindah bagi kak ke dalam babas kia. Ya, dah suah sidai ngawan rumah tadi. Hanya kelama-lama udahnya semua sidak ke bagi kak panyo datai magang. Sida ya sama boleh jelu babas sebarang ke bega ke dalam kampung ke dalam babas kian lalu sida keberikan bak sungai bak lubuk boleh mayuh manikan semina ikan ke saya ya ada baik sida ya baka sida semah sampurau sak mengalan oh ikan bukai meh. Bisik sidak ya boleh lelah bisik. Besar amat ku sidak ya. Angka ke bisik 20 jengkal. Belakang ya. Kira kau udah nyadi ke rumahnya. Tak bengen uyang. Nak asal sidak ya. Maiknya kin ke. Lepas kait ke barunya. Naik buah kita. Maik labinya. Ya kebukainya. Nak bakal. Ya umas baik kita pulai. Pihak ku ya. Dengannya sidak lu nanggung lelapi ngagai lu buat hari lek kerangan semak langkau sidaknya tadi lalu dia lepas ke sidak ya bak lu buat ke dalam udahnya tadi sidak palu begegak ke kayu dikena sidak ngidup kapi kena nunu jelu ke uliah sidak jadi kan disalai sidak magang labana nadai jalai bukai dah dikena mai ikannya pulai. Nama datanya belak ngawari mesti dah yang ngintu tai kuliah sidak ya bagi gaknya tadi babi kau cerita bisa empat ikau kuliah sidak ya nying kau mia kuliah kenyuan dua ikau semak langkaunya tadi lalu rusak si kau kuliah sidak ya besai pendapat rusak nyungiringan tanua. Babi ngurusak desalai sidaya magang. Nyalai tak selemai-lemai-lemainya mesidak sebuat ngintu jelu ngawikan kuliah sidaya. Kau cerita utai dikerja orang panggau. Sikit terbakar kena jari ngerja. Pedak udah tembu. Salai dibuan sidaya semalam-malamnya. Ya mesiang pagi sitik. Pedak. Kena salainya dah sikit udah. Rangkai magang. Ya, jalai salai sidak punya rangkai kita Pak Umas mengetu bak tusuan ti ke 81 tu lalu datuk kita dengar ke pemindah sidak ya hari menua sidak keberikannya dini menuanya ni oh. Lepas utainya munya utainya nak temu nama menuanya munya. Orang ketua ajak nemu. Tak nak nemu sama kita.
kita sama-sama nyangka udah tau ha? Nama menua, nama sungai ya keluar tidak ya bagi gaknya. Okey, nyangka tu dulu aku mai kita berserara dengan ketusuan 81 tu. Nanti kita akan bertemu baru bak tusuan tika 82 bak pun bulan 6 dekat datai berserima yang kita ingin tu gawai ya. Okey, terima kasih mayo-mayo sama berserara dulu kita. Selamat gawai hari aku lawan tu nyau semak maya kita mantar gawai. Harap kurang sida tu tadi keberikan kebiga tu bisi datai ni wangi kita anak-anak nyendia kai tu eh kita oh ini mulai bunga nuyang nama yaudah was naruram menuanya nak tu takkan nganti-nganti lah maya yang lain anak-anak muai pedara kita lebih maya gawai tu nyaja jaku hari aku harap gawai tu mai tuah mai limpah mai jerki mai penyenang pengelantang mengagai semua kita ini. Okey, nyajak. Terima kasih. Bye-bye.

0: Să gulai săgeala.
1: Segulai sejalan.
2: Okeynya tadi peninga kita baru dah mendiang ke program Panggau Cerita Tua yang ke ditusun Thomas Tegong Laka. Jadi jam kita 7 minit dekat pukul 6 lemai. Nak tahu kita boleh bergulai pa segmen rentak ngali hari ke lemai tau. Terima kasih mayuh peninggal ke udah bergulai ngaku kenyari pukul 3 ngali hari. Okey, jadi lagu kena nutup segmen rentak ngali hari. Tau hari Kliman Man. Oha selamat hari gawai.

0: さらなる愛すんな DYFM。
1: Aku Irma Lagi.
2: Hai, aku Melati Badi.
3: Aku Rajesh Booking.
4: Aku Densi Tambum TKC.
5: Aku Daniel.
6: Aku Amanda Johnny.
1: Kami Ari YFM Iban di Kuching.
7: Mari selamat hari kawan.

Dalam dunia tu, kitai peturun iban amat baka garam nak boleh segenggam, amat baka berau nak boleh secapan, amat baka pakuk nak boleh seemperan. Tang, di Sarawak ditu, kitai berberita mayu hari beluah nyaru arang, berberita banyak hari lemetak di tintiang kedang. Tang, agi mayu peturun iban nak nemu kenyalang tebilang ketega tangkung, bukit berberita ketega remawung, iban dipebasa, enti bergempung. Agi mayuah anak iban nak nemu kempat tiang tebilang laba langai, Sarawak tampak ketega sungai, iban kering, enti segulai sejalai. Agi mayuah anak iban nak nemu kelingkang tebilang ketega tinting, pangau libau berberita ketega keling, iban berkuasa, enti sama penemu sawa merunding. Agi mayuh anak iban nak nemu batang lupar tebangkal ketega bujang senang, rita geluang bergemung laban kumang, iban kering, entik sama kuing sawam singkang. Ngenak peluang tu, aku Bana Jimbat, meri selamat hari gawai ngagai semua kitai bangsa Dayak. Ngarap kekedut kawa semua bangsa kita Dayak, majak rapit baka kawit sentagai duku, makin teguh baka perkuh temeran batu. Minta sagu ngagai batu idu ngamik ke gayu nguan menua. Minta panggai ke batu canai ngamik ke gerai. Ngigak pemandai ngemaju ke Dayak. Betucuang kita baka bukit, bekebuang baka langit, tampak baka pulau, luas baka danau.

Okey, Pangrindo Ari Kawai, Ari Duna ya, ngepun ke awak sada lemai kita di YFM ke lemai tu hari 1 hari bulan 6 2026 ya, hari ke terubah kita bangsa Dayak ke nyambut hari Kawai. Jadi terima kasih kita ke Agis gulai sejalan dengan kami di YFM. Terus bergulai kau aku Sam menyentuh ke pukul 9 malam tu lagi ya. Okey, nang bakal selama pukul 6.15 minit lemai tu lagi ya. Kita dekat ninggal ke Hello Y Limbang ya. Okey, jadi sebentar kita mendiang ke program Hello Y Limbang ke lemai tu. Kemudian kita ngau lagu dari Stella Philip, Rami Ari Kawai.

aku Terbawan Mandi meri selamat hari gawai daya ngagai semua peninga YFM pihak megak ngagai bala peninga keseluruhan nyukong aku buat program Barancau Tikai. Ku bersampi ke semua bala kitai ngintu gawai ketawentu ngati tilantang serta berserakup begulai ngapangan diri. Gayu guru gerai nyamai lantang senang nguan menua.

0: Terima kasih pula program YFM Adik Kucing. Semalam ai, selamat hari gawai. Ngagai semua peninggal. Tumuh baru kita bawa hello wai limbang sekali tu. Anggau aku hendak menelamat di dekat mai bala peninggal semua. Mending ke sekedar perkara atau ke berita tengah ke menua utara Sarawak gitu. Jadi kedepan yang perkara di dekat dikunci kaku ianya bersentang pengerai. Ianya jam operation klinik pengerai Batu Danau engkau klinik pengerai lawas dekat bawah operation kena 3 engkau 4 Jun 2026 ianya kena hari 3 engkau hari 4 hari pukul 9 pagi nyentuk pukul 1 lemai. Jadi 5 Jun klinik dekat dibuka bakal jam selama. Yang diberindik anggonya mensia mai wah adalah lau merambu penemuai ke klinik nitiah ke jam operation ada kena nentu ke operation lancar. Jadi kerjasama dengan perhati hari semua amat diberi masa. Perkara kedua terdekat dikongsi kaku ianya bersentang pengerami ianya pengerami Pesta Babulan engau Lomba Kerbau ke-21 tahun 2026. Jadi mensia maiwah dipinta datai ngeluk pengerami Pesta Babulan engau Lomba Kerbau ke-21 terdekat diatur kena 5 ngerai 7 Jun 2026 di Kampung Abatu Danau Limbang. Jadi hari 5 kena 5 Jun 2026 dekat atur ke Pekit Batak Tali lelaki engau Indo Pekit Lomba engau Main Rakyat engau Nyural Exhibition Ari Mayu Bengkah Agensi Perintah engau Muga Privit. Lalu Malam Budaya teka Malam Main Asal engau Pekit Agak Asal teka Ratu Babulan engau Panglima Babulan dekat diatur ke malamnya. Lalu pengeraminya dekat dipejadi engau penatai temuai tidak bermasal yang berhormat Dato' Ammar Haji Awang Tengah Liasan Sapit Bumi Sarawak Pian Megak Menteri Pengeraja Asal engau Pemansaan Negeri 2 engau Menteri Dagang Antarabangsa Industri engau Pemerintah Pukul Sarawak. Jadi ungkup hari 6 ianya kena 6 Jun 2026 ungkup hari 6 6 Jun 2026 pagi dekat dia tur ke ianya Lomba Kerbau engau mega pengerami berjadi nakot babulang serta flag of Lomba Kerbau lalu pian mega dia tur ke Pekit Final Batak Tali lalu pengerami berjadi ke pengerami nakot babulang dekat di penyadika yang berhormat Datuk Seri Haji Abdul Karim Rahman Hamzah Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Engau Seni Pemerindang Sarawak serta Menteri Pemansaan Nembiak Lomba Engau Dagang Sarawak Tik Ngari ke yang amat berhormat Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Abang Haji Abdul Rahman Zohari bin Tun Datuk Abang Haji Openg Premier Sarawak. Lalu tunggu ke malam malam dekat diatur ke udahnya dekat diatur ke malam main asal Engau Pekit Agak Bedoro atau ke Pekit Baju Kebaya lalu pengeraminya lemainya di penyadi yang berhormat Datuk Dr. Haji Abdul Rahman Ismail tiknya di Sapit Menteri Industri Pemakai Komoditi Engau Pemansang Kandang Menua Sarawak tim ke Kaban Kunci Negeri N79 Bukit Kota tik hari ke yang berhormat Datuk Amal Douglas Ugah Mas Sapit Premier Sarawak Menteri Wang Engau Ekonomi Baru 2 Engau Menteri Infrastruktur Engau Pemansang Palang Penyakai Kapal Sarawak. Lalu kena ke hari Minggu, hari ketiga, tanggal 7 hari bulan Jun 2026, dekat diatur ke Babulan Belanak Rindang, tanggal dikawal kita Babulan Fun Run. Biar mega bisa diatur mega Pekit Perahu Remote Control, buat mainuah bengkah kategori. Bisa mega diatur ke Auto Show Pesta Babulan, Off-Road Challenge 4x4, 3-on-3 Batak Tali, lalu pengeraminya dekat dipejadi ke serta nyuak ke Prayas dekat di Gulu yang berhormat Dato' Palus Palugumbang Kaban Kongsian Negeri N80 Batu Danau Kemegak Petron Gerempuang Bisaya Sarawak. Jadi anda mahu peluang amadak penyagit budaya komuniti Bisaya pengawak pemenang main asal Pekit Asal engau perkara ke pemenuk di kerinduk ke Lomba Kerbau tinggal di Kelai engau temegati komuniti Bisaya. Sama datai, sama sampal datai berbala mayuah ngeluk pengerami berbulang Lomba Kerbau ke-21 2026 di Kampung Batu Danau Lima.
1: Dame unger
2: unke
1: unger
2: unke
1: unke unger
2: unke
1: unger Nama ke buah, kita mesti ninga ke YFM Limbang.
2: Kami bisi program Jakob Sempama.
1: Kami megah bisi program nadai ke lama, nadai ke baru.
2: Bisi megah program randau pengarai enggau saup hari upis pengarai lima. Minting hari 4, pukul 6 lemai, nyentuk ke pukul 9 malam.
0: Nihal Sarawak, lagu peminta antar stesen tiap-tiap minggu, jam-jam selesai ketika bermain minat YFM dulu, apakah rati dikunci kali Limbang? Berita kebukai, tau ni nga bawa sadar dari Limbang, nintik hari 4, jam 6 lemai, untuk ke pukul 9 malam, serta Nihal Sarawak tiap hari minggu, jam 12 tengah hari. Dengar tu aku bersampai minta kita celap mbap, minta gayu guru gerai nyamai bidik lansia betul berlimpah kaya raja. Awak ke kita mudah boleh duit, boleh ringgit, boleh padi, boleh puli, boleh reta, boleh tengkira, boleh setawak, boleh menganat. Ngambil ke kita jelai rita, mana nama? Nucuang baka bukit, tinggi baka langit, nungkat neraja, terang baka.

0: lemah, tengah jalan alun. Sama ada gawai ngagai kita, semua kita. Terus rindu kepangan diri, maka kita rindu kita rimpu. Biar maka terus ngemaruh ke diri dalam tiap perkara serta ngerja pengawak engkau pengelurus hati. Boleh baru ngagai pengelur program YFM di Gojiang. Terima kasih.
1: Selamat menyambut hari gawai. Nuju semua pendengar YFM. Maka ke tahun tu. Engkau tu, aku Kak Merik Jakob Lalau. Nanti kita udah sebingau. Anda yang berderiba ke kereta Pak Jalai Alun. Nya ajak hari aku, Jimmy Pelikat hari Web Mix Production sendiri bahan. Oh ha!
2: Aku cuba lawan yang beri selamat hari gawai daya. Ngagai semua peningal YFM. Jadi pesan ku nuju semua. Sebedau kita nya mulai ke diri ke menua, pastikan kita nya bersa dulu penggap pengangkut ke dikena kita. Pastikan ia dalam keadaan likun serta selamat. Okey, jadi nang laju deriba. Berjimat baratau jalai, jadi pesan tu datairi Iban Bidia Ucuk Belau yang bergulai ngau YFM.
3: Aku beri meringai anak saga hari Unifo. Dekat meri selamat ngintu hari gawai tahun 2026. Gayu guru gerai nyamai lantas senang nguan menua. Oh ha.
4: Aku Cikgu Tubau anak limai, timbalan pegawai pendidikan daerah sektor pembangunan murid PPD Lubuk Antu. Genap peluang tu, aku dekat meri pesan selamat hari gawai 2026 ngagai semua bangsa Dayak. Kelebih lagi menuju peninga YFM Iban.
5: Aku Jampi anak Datuk Tutong ahli lembaga pengarah Tekun Nasional Malaysia. Meri selamat hari gawai Dayak, gayu guru gerai nyamai. Ngagai semua bangsa kita Dayak, kengintu hari gawai Dayak tahun 2026 tu. Ngaji ke semua kita gerai, boleh pemujur, boleh penyenang, lalu boleh berkat tubuh kita kengintu gawai Dayak tahun tu.
6: Aku Kunselah Lakin Kol, timbalan pengerusi Majlis Daerah Lubuk Antu. Dekat meri pesan selamat itu hari gawai Dayak, ngagai semua bangsa Dayak di menua Sarawak. Mau semua peningal YFM Iban. Besampi ngaji kita gawai tahun itu, gayu guru gerai nyamai, lantang senang, boleh berkat pemujur dalam hidup ruang bidia. Selamat hari gawai

Iya, Ed Louis Wilson Panting Ferry Imas ngomka Sasha Lia yang berduru ngabang gawai. Terima kasih ngagai pengeluar program Hana agak baru dah begulang kita buat program Hello Wai Limbang. Ngatai ke sekedar program-program ke diatur di Limbang. Apa minggu ke dekat data itu ya. Okey, jadi bakal selama pukul 7 lemai itu lagi kita boleh mendiang ke program Berancau Tikai. Lalu 7:30 lemai nabur ke berita lemai. Bakal selama pukul 8 malam itu lagi yang kita dekat mendiang ke program Leman Budaya Iban ke di Tusun Pengacara Jimbun Tawai ya. Ya, ke tusun segmen Sada Lemai kita hari satu ke lemai tu. Okey, lalu udah tu lagi maka aku dekat maca dulu pesan beran ngau maka pesan ke berbatang ke bisa diterima hari peninggal kita.

0: di rumah ya. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Okay, jadi macam pesan ke terubah ke diterima dari peninggal kita. Jadi pesan ke terubah tu dari tuai rumah Steven anak nuyang madah ke BT tau ke jenah anak nuyang ya. BT tau ke jenah anak nuyang tau ke bini Ali anak lubung udah nadai pagi tau tadi ya. Lalu niang BT tau ke niang jenah anak nuyang tu dekat di Sungai Pala Mayu ba rumah Sidampu inya ba rumah Steven paling B malam pagi lah 2006 lalu dekat dikubur ke pagi hari 3 atau ilah ya. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba abu limau dada api yang sungai tengang marau semawa keranggas muding ngau kaban belayan kebukai kena ulih disebut di tumagang. Jadi pesan tu madah ke BT tau ke jenah anak nuyang udah nada ya. Lalu ni yang tu dekat di Sungai Pala Mayu malam pagi lah pa rumah Steven paling B lalu dekat dikubur ke pagi hari 3 atau ila. Okey, lalu pesan ke Siti tu peningah ianya pesan dari Florida anak awiang madah ke tuai rumah awi yang anak laga, tuai rumah awi yang anak laga udah nadai. Lalu niang tuai rumah awi yang anak laga tu dekat di Sungai Pala Mayu malam pergila ya 2006 2026 ba rumah Sidampu inya ba merindun lalu dekat dikubur kari 3 tu ila ba penam Anglika St James. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba merindun sebeliau semui sebangki panjai ngau pandai bara jelukung meriau setengin ngau kaban belayan kabukai kena ulih disebut itu magang. Jadi penerang ke sili aki kita tahu bertanya ngakai Florida anak uyang balumur 013-347-6898 tau kenuju Belinda anak awiang 014-880-9022. Hanya tadi pesan madah ke tuai rumah awiang anak laga udah nada ya. Lalu niang tu dekat di Sungai Bala Mayu malam pagi lah 2006-2026 lalu dekat dikubur ke pagi hari 3 bak penam Anglika St. James ya. Okey, jadi pesan ke Siti tu peningah hanya hari Stephanie anak mukit. Pesan tu madah ke pengawak berantu ke niang apa ya. Inyak niang mukit anak Giman ke dekat diatur 3006-2026 pukul 6 lemai. Jadi pengawaknya diatur pak rumah Sidampu inyak bak patu 2 jalai KGD nangak stras Meradung Bintangur. Okey, jadi pesan tu menuju kaban belayan di Serata Nur bakal bak skim B Bintangur Sibu Kucing Serikai ngau kaban belayan kabukai kena ulih disebut di tumagang. Jadi pesan tu madah ke pengawal berantu keniang mukit anak Giman ke dekat diatur 3006-2026 pukul 6 lemai ya. Abak rumah Sidampu inya abak batu 2 jalai KGD Nangga Stras Meradung Bintangur. Okey, lalu pesan ke Siti tu peningah inya hari pesan madah ke Sami anak Bedindang. Sami anak Bedindang udah nadai muka lalu niang Sami anak Bedindang dekat di Sungai Pala Mayu malam tu lagi pa rumah Sidampu inya ba rumah Langi tinting petai Sungai Tau Selangau. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi pergila. Jadi penerang ke Siri lagi kita tahu bertelepon ngakai lumur 013-686-5002 atau kenuju 011-403 0163 634. Hanya tadi pesan madah ke Sami anak berdindang udah nadai lalu dekat di Sengai Pala Mayu malam tok lagi ya pak rumah Sidempu inya pak rumah Langi tinting petai Sungai Tau Selangau lalu kada kubur ke pagi pagi lah ya. Hanya dipesan tu menuju Kaban Belayan di Seratan Lor kena oleh di rintai ke di Tau Magang. Okeynya tadi sekedar pesan ke bisi diterima dari peninggal kita ke lemai tau ya. Kita ngetu dah lama. Okey, merindah tak dulu ngau lagu dari intro Bonnie James. Lagu dari Kawai buka. Udah terlalu nampak macam pesan ke buka ya.

0: pengerami nyambut Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Renggak Penua Sarawak tahun 2026 tu.
1: Jadi bak pengerami tu ialah dekat lalu ke bak bertuang peringkat hari 11 sampai 14 bulan Jun 2026. Program tu tadi mesti tujuh titik cara terubah hanya bertuang kitchen peringkat hari 11 sampai 14 bulan hari 4 sampai hari minggu lah. Dia untuk diadu ke bak pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Dato' Amar Seben Kaloningkan lah. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita.
0: Ya.
1: Raja Kita.
0: Raja Kita.
1: Ya. Sama bak tempatnya tadi. Sudahnya ya ketiga ianya khutbah khas. Ianya dadu ke 12 bulan hari 5. Tempat bak masjid seluruh Sarawak tu. Ya keempat tadi ianya kepada aku dulu ianya majlis kesyukuran agama-agama lain UNIFO. Ianya kena 13 bulan. Kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Perlima Rentak Betong. Ia ke guna belarinya majlis kesyukuran 13 bulan kira lemai lah pukul 6 menyikut tadi bak tempat Masjid Jamik Betong. Ia ke 6 tadi majlis jamuan teh dan 14 bulan

0: program Siti ke tahu dari Ramayuah so ya, minat Ramayuah ya konsert layan ya. Kat dulu ke 14 bulan ya enggak berengkah 2008 buat pekarangan Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kelonikan enggak ya.
1: Yang Berhormat Dato' Malcolm Mohsin Lamuah Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri ngau beranak ke Pokok Sarawak.
2: Perempu mana berjalan kita pilih tak ke mupak bajam ke patut. Seliah ke hari deriba lebuh lelak. Ngantuk tak ke maya udah bising hirup aib bisa. Anak nampun kereta bukai kelalu semak. Titih ke semua atur jalan alun. Anak kelalu laju bak genturung rumah orang tak ke jalan timin. Hai, aku Henah Grinat. Mari selamat hari gawat. Menuju semua bala kita daya di serata Sarawak. Bersampi ke semua kita gayu guru gerai ngamai. Lantang senang muan menua. Tubuh kita bersemukuh bertambah mayuah. Bertucung baka bukit nungkat neraja. Berkebung baka langit.

Okey, lagu Kawai Mekah ya. Haria Stella Francis, Nur Alisha Aida ngau Lili Chua. Kena merenang kita ke lemai tu ya. Okey, jadi lagi macam sekedar hari pesan ke diterima hari peninggal kita eh. Kalau pesan ke sekali tu hari lenya anak ngabuang. Pesan madah ke pengawak berantu ke niang laki ya. Enyak niang dibit anak sawang. Niang apa ya? Niang ngabuang anak jelih. Ngau niang indaya, niang liah anak mawan ke dekat diatur 5/6/2026. Jadi pengawaknya diatur ba rumah sidampu, enyak ba rumah dipa senabuang sungai lemayung pintangur. Penerang ke siri lagi pegawai ngau pesan tu kita tahu telefon ngakai lumur 019-845-4863 tahu kenuju lumur 012-834-7785. Ya tadi pesan ke madah ke berantu ke niang dipit anak sawang, niang ngabuang anak jelih, ngamuka niang liah anak mawan ya, ke dekat diatur 5/6/2026 ba rumah sidampu, enya ba rumah dipa senabuang sungai lemayung bintangur. Jadi pesan ke siti tu peningah enya pesan hari jebli anak kedawa ya. Jadi pesan tu madah ke berantu keniang apai sida anyak niang kedawa anak gema tau ke apai mading ke dekat diatur 2006-2026 anyak niki ke sungkup lalu 3/6/2026 anyak ke pendam ya. Jadi pengawaknya diatur ba rumah sidampu ianya ba rumah ayang Sungai Uang Ulu Mukah Selangau. Okey, penerang ke sini berkawal ngau pesan tu kita tahu telefon ngagai lumur 014-895-2148 tahu kenuju lumur 013-842-0531. Jadi pesan tu nuju kaban belayan di Seratan Nur madah ke pengawak berantu keniang kedawa nak gema tahu ke apa imadiang dekat diatur inya 2/6/2026 nikik ke sungkup lalu 3/6/2026 inya ke pendam ya. Okey, pengawaknya diatur ba rumah sidampu inya ba rumah ayang Sungai Wong Ulu Mukah Selangau. Jadi nguyang ngagai pesan ke siti tu peninga pesan tu hari Michael anak Liat ya. Madah ke Catherine Umbau anak Atan. Catherine Umbau anak Atan udah nadai. Lalu maya ngintu maya ngintu niang tu umpai ditetap kaki ya. Lalu niang tu disengai pe rumah sidampu inya ba rumah empati tau ke rumah tabur suba ba ulu jih Kenawit. Jadi pesan tu nuju kaban belayan di Kenawit, pedai tua Sungai Majau, rumah buni nanga germai rantau kemidiang nanga belawit Sungai Poi, Sungai Sebindang, Pakan, Lipus, Sungai Paku, rantau dilang ngau kaban belayan ke Bukai kena ulih disebut itu magang. Jadi pesan tu madah ke Catherine Umbau anak Atan ya. Catherine Umbau anak Atan udah nadai. Lalu niang tu disengai bala mayuah ba rumah sidampu inya ba rumah empati tau ke rumah tabur ke dulu subak ba ulu jih ke Nawit ya. Okey, nya tadi pesan ke baru amat diterima hari peninga kita. Jadi pesan ke siti tu hari Emilia Uyung anak lang madah ke ngeta sulit niang apa ya inya niang lang anak ugat tau ke apa tawi dekat diatur 6/6/2026 pukul 8 malam. Jadi pengawaknya diatur pa Fu Xiao Trading Batu 6 Jalai Nyabau. Penerang ke siri lagi kita tahu telefon ngagai Emilia Uyung ba lumur 013 703
7018. Jadi pesan tu menuju Kaban Belayan di sebawah Kemena, Binyu, Sungai Lengan, Sibu, Kenawi, ngau Kaban Belayan Kebuka yang kena ulih disebut itu magang. Madah ke pengawak ngeta sulit ni yang lang anak ugat ya, tahu ke apa itawi ke dekat diatur 6/6/2026 pukul 8 malam ba Fu Xiao Trading Batu 6 Jalai Nyabau. Okey, nyawa tadi muka pesan ke bisa diterima hari peninga kita ke lemai itu ya. Okey, pukul 7 lemai itu lagi kita dekat mendiang ke program berancau tikai ke lemai itu. Jadi lagi merindang kita ngau lagu-lagu kita lebih lagi lagu gawai bari ke terubah kita ke nyambut pengerami gawai. Itu Ari Nelson Anthony ya, berami Pak Ari Gawai.

selamat lemai bala peninga. Jadi bakal kelemai tu aku begulai ngau kita buat senentang awak program barancau tikai. Topik undang-undang kekad kunci kaku ngau kita bakal kelemai tu agi bersangkut paut ngau undang-undang data pribadi. Jadi tu data bak rengat ekin nyebut legal implication nanti bisi nyadi case data breach tau ke data orangnya tadi bisi disalahguna atau ke bisi dicuri orang bukai dari data controller. Lalu nama legal implication atau ke nama tindakan undang-undang ketau nyadi. Jadi ngonyak mula peningat aku dulu berkunci ngau kita siti dari section kebaru dah dipasuk ke ngagai undang-undang Personal Data Protection Act tahun 2010 ya, PDPA 2010. Section tu bala peninga enya disebut section 12B. Jadi pasuak ke ngagai PDPA 2010 introduce through the 2024 amendment. Jadi bisi pindaan tu bisi diubah undang-undang tu sebab buat tahun 2024. Lalu ngau section kebaru tu data controller bisi tanggung pengawal dari segi undang-undang. Enya madah atau kemerik notice nanti bisi case kekaknya di pasal data breach. Jadi tadi sebut dalam jakora putih section 12B itu tadi hanya creates a statutory duty of breach notification. Ianya data controller mesti madah ke case bekenya bisi kaknya di. Jadi nama legal duties ya data controller itu tadi under section 12B. Ngagai siapa ya patut madah kenya. Jadi ia mesti madah ngagai commissioner pesuruh jaya PDPA. Ya, notification to commissioner. Jadi tanggung pengawal tu disebut section 12B subsection 1. Kena buat data controller mesti madah ke commissioner ngau nakak pengelengkas. Nanti data controller bisi nemu data breach bisi kaknya di. As soon as practicable. Once there is reason to believe a breach has occurred. Jadi, ngau pengelengkas, ngau jampat. Jadi, nanti komisioner tu tadi udah dipadah ke? Udah nyak komisioner nentu kecara serta bekeni data controller. Madah ke orang kempu data pribadinya. Jadi, 7 section tu awak ke perkara atau ke hal data breach kekak nyadinya diadu ke ngau nakak pengelengkas. Baru kak ditemu nyadi pasal data breach tu. Lalu tindakan terus diambil. Jadi awak kutanya boleh diputar ke peringkat yang ke paling awal, earliest stage. Jadi section 12B subsection 1 nya tadi bala peninggal ianya antara data controller madah ngagai commissioner. Tang siti agi tanggungjawab data controller ianya buat section 12B subsection 2. Section 12B subsection 2 ianya nyebut nanti personal data breach buat subsection 1 ke disebut akunya tadi nyadi lalu balat amat kemerik pemedis penusah pengerugi ngagai orang kempu data pribadinya data controller ngau nakak pengelengkas mesti madah ke orang kempu datanya. Lalu cara madah ke orang kempu datanya nitih ke cara ke diputus ke komisioner. Jadi tadi aku bisa nyebut data controller madah ngagai komisioner. Nanti komisionernya dah dipadah nyalai data controller akan merik pemutus cara madah ke orang kempu datanya. Jadi subsection 12B subsection 2 atau bala peningan merik tanggung pengawal. Ini merik tanggung pengawal disebut dalam orang putihnya direct duty on the data controller. Ini madah ke individu pasal data breach nya tau nganatai ke pemedis
tak ke pengerugi ti balat ngage individu timpu datanya. Jadi section 12B itu berguna amat laban section 12B subsection 1 semina nyebut tanggung pengawal data controller madah ke komisioner aja. Tang section 12B subsection 2 pengawal data controller atau ke tanggung pengawal data controller udah ia madah ke komisioner, ia mesti madah ke orang kempu datanya. Laban section tu amat berguna awak ke bisi individual protection reti orang kempu datanya tadi. Dijaga sidak data controller ngena section tu. Jadi reti ya section 12B subsection 2. Ni awak ke kena memastikan individual kempu data pribadi ya. Kekak bisi disalahgunakannya tadi nemu halnya kak nyadi. Reti hanya not left in the dark when their personal data is compromised. Ini tidak ia nemu, tidak tanya nadai dipelalai, tanya nadai tidak dipadah ngagai orang kempu data pribadinya. Jadi kesan dari segi undang-undang ini legal effect of section 12B subsection 2. Jadi section tu dikena maya data breach tau ngenatai ke pengerugi tau ke penusah ke balat amat tau nyadi ba individu kempu data pribadinya. Jadi cunta ya bala peninga data pribadi ya identiti orang kempu datanya bisik ka dicuri orang financial loss pengerugi dari segi duit tau nyadi tau ke ti data pribadinya tadi bisik dicuri orang ndak dijaga data controller ngomanah tau ngasuh reputasi orang kempu datanya jai tau ke data breachnya tadi nya mantai ke pasal data pasal pengerai penyakit ke bisi orang kempu datanya. Jadi tanggung pengawal data controller madah ke orang kempu data pribadinya nitiah ke cara ke diasuh komisioner. Form and manner determined by the commissioner. Jadi pengawal ke madah ke data orang kempu data pribadinya kak nyadi data breach mesti adu ke ngau lengkas. Ini madah ke ngau lengkas. Must do so without unnecessary delay. Nyalai without unnecessary delay ngau lengkasnya. Reti ya data controller ndak tau nganti data breachnya disesat dulu baru madah ke orang kempu data pribadinya. Laban ngai ke nanti inya disesat dulu. Utainya nyauleh meri penusah pengerugi kebalat amat ngagai orang kempu data. Tang maya utainya kekak nyadi data controller tu bak penemu ya nanti utainya kekak nyadi hanya uliah maka natai ke penusah pengerugi kebalat amat ngagai orang kempu data. Nyalai udah ya madah ke komisionernya tadi. Komisioner madah ke cara ngau nama konten isi kandungan notis ya yang madah ngagi orang kempu data. Jadi komisioner tu kemadah ke cara atau ke format ianya ke satu bangsa data breachnya, jenis data breachnya berkerti identiti orangnya kena curi tau ke particulars baka account bank orangnya kena curi tau ke medical report orangnya kena curi dari data controller. Jadi utainya tadi jenis data breachnya kekak nyadinya mesti disebut dia. Lalu bunyi kuda sebut akunya tadi nya kategori data. Jenis data kebekayat ngau pengawal data breach dekak nyadilah. Lalu cara-cara diambil ne tindakan step to be taken awak ke utain tekak nyadi atau kuda nyadinya tadi bisi ngurang ke pemedias atau ke mengurugi yang ngagai orang kempu data. Ke last kali masuk dalam notisnya advice ya nasihat ngagai orang kempu data. Jadi awak aku meri cunta ngagai kita bak section 12B tu bala peninga. Cunta ti baka bak bank bisiknya di data breach. Ianya identity tau ke information orang kempu account bank bak banknya kena curi orang.
tahu ke kau kena curi orang. Itu yang kebuat section 12B subsection 1. Data controller mesti madah ke commissioner. Lalu commissioner nasihat lalu mansut ke hukum. Jadi tenitih ke buat section 12B subsection 1 data controller mesti madah ke commissioner lalu commissioner madah ngagai data controller berkeni ke format ya madah ke orang kempu datanya tadi. Jadi nanti section 12B subsection 1 nya tadi udah dikerja data controller. Lalu nanti ni tiah ke section 12B subsection 2. Data controller mesti madah ngau lengkas, madah korang pu datanya tambahan data breach dekat merik. Nya tadi dekat nganatai ke pengerugi pemedis ngagai orang kempu account bo banknya. Laban data breach nya tau ngasuh orang uliah bisi akses ngagai account bank ya. Lalu curi duit dalam account ya. Jadi nanti orang kempu account banknya udah dipadah ke data controller. Ya kempu accountnya tadi tau nukar password. Tau ngamata ke merati ke pejalai duit ya dalam account ya. Tau ke minta accountnya tadi dibeku ke dulu. Freeze accounts. Jadinya munyi section 12B, subsection 1 dan subsection 2. Nanti data controller nak nitih ke atur tanggung pengawak ya. Buat section 12B, subsection 1 ngau subsection 2. Bekeni ke data controller tu uliah salah tau kena. Nyalai cawut ke tanya tu bala peningat. Ianya buat section 12B, subsection 3. Section 12B, subsection 3. Data controller kena nitih ke tanggung pengawak ke patut dikerja ya buat section 12B subsection 1 tau ke mega subsection 2 nyadinya tau nyadi ke penyalah lalu nanti ia diputus ke salah buat court ia ke dihukum kena mata duit tak lebih hari RM250,000 tau ke dihukum jail tak tau lebih hari 2 tahun tau ke dihukum kena mata duit lalu mega hukum jail. Jadi nama efek atau ke legal efek buat section 12B subsection 3. Jadi nature of offence tu tadi bala peningah penyalah ke digagak buat PDPA tu ukai seminat tau jadi penyalah buat kes sibil aja tang jadi penyalah dari segi kes jenayah. It is a statutory offence under the PDPA meaning non-compliant is not just a civil wrong but a criminal act. Nyalai nyak legal effect ya nanti legal implication yang disebut strict liability penyalah buat section tu dibaik ngagai court. Jadi anda ibuah diberi bukti data controller tu bisik niat tu kena dai nak meri notice nak madah kora kempu data semina ia perlu diberi bukti kenunjuk kaya nadai merik notis buat section 12B subsection 1. Lalu compliance ia mesti nitih ke section 12B subsection 1 nya. Ia disebut compliance pressure nya data controller mesti nentu ke notis ke diberi nya timely terang serta notis nya nyebut semua perkara kesiliak awak ke data controller nya nak tahu pulai kesalah dari segi undang-undang nanti dari segi tanggung pangok company atau corporate accountability artinya company bertanggungjawab tajapan penyalah data breachnya digagak pekerja ya. Jadi nanti buat contoh ya A is a data controller jadi A meh kebisik tanggungjawab dari segi undang-undang ngadu pengawak kepatut dikerja buat section 12B PDPA yeah, legally responsible for compliance with the PDPA tangti A bertindak bagi pihak syarikat B contohnya A director officer atau ke pekerja ngagak pemutus bagi pihak syarikat B nyalai
Serikat B tu meh ke disebut data controller bau undang PDPA. Ti bisi pengawal A nak nitiah ke undang PDPA Serikat B megak tau pulai kesalah buat undang buat PDPA 2010 tu. Reti ya secara praktikal baka company as a data controller yang ditanggung pengawal kemeri notisnya B company ukai semina buat A aja. Jadi officer liability yang tadi bakal A pekerjanya nemu serta setuju nak nitiah ke section 12 B subsection 1. A mangga sebagai pekerja B nya tadi personally liable. Reti ya nanti kesnya dipejalai ke ketegal sidak nak nitiah ke notis meri notis buat section 12 B subsection 1 kod uliah ngukum company nya as a data controller lalu mega E pekerja company nya for personal misconduct. Jadi nya munyi bagian keterubah pasal legal implication terkesan dari segi undang-undang nanti bisi undang-undang tu nak dititih ke data controller atau ke nak dititih ke pekerja data controller. Jadi sekali lagi kumari sama lemai boleh peningan ngagai kita maka kelemai tu. Jadi undang-undang tu kak disambung aku baru bak minggu kebukai. Terima kasih lah bandah bergulai dengan aku bakal kelemai tu dalam program tu. Lalu bertemu baru kita bak minggu kebukai.

lagu Aria William Mawiang ya, Gaga Ti Maya Gawai. Mega kena merindang kita ke lemai itu peninggal ya. Jadi pukul 7:30 lemai itu lagi bakal selama non abur ke berita lemai di YFM. Tok Siti Agi lagu Gawai Mega ya. Ari Marina Jara Berami Gawai. Bedau kita mendiang ke berita lemai itu ya.

0: Pegerami nyambut Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Terenggak Benua Sarawak tahun 2026 tu.
1: Jadi bak pengalaman tu ialah dekat dia ada lalu ke bak bertuang peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan Jun 2026 ya. Program tu kali mesti tujuh hati cara kita buat yang nak bertuang kitchen peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan hari 4 hari minggu lah. Dia tu jadu ke bak pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Datuk Ahmad Sabin Kaloningkan lah. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita.
0: Ya.
1: Raja Kita.
0: Raja Kita.
1: Ya. Ya. Sama bak tempatnya tadi. Sudahnya ya ketiga ianya khutbah khas. Ya. Ianya ada 2 ke-12 hari bulan, hari 5. Tempat bak masjid seluruh Sarawak tu. Ya. Ya keempat tadi menyebut kepada aku dulu ianya majlis kesyukuran agama-agama lain di UNIFO. Ianya kena 13 hari bulan. Kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Pengelima Rentak Betong ya. Ia ke guna belarinya majlis kesyukuran 13 hari bulan kira lemai lah pukul 6 kira pukul 6 menyebut tadi bak tempat masjid Jamek Betong ya. Ia ke 6 tadi majlis jamuan teh dan

0: program Siti ke tahu nari Ramayuah so ya minat Ramayuah ya konsert layan ya. Kak dulu ke 14 bulannya enggak berengkah 2008 buat pekarangan Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kelunikan enggak ya.
1: Yang Berhormat Dato' Malcolm Mohsin Lamuah, Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri ngau meranak ke Pokok Sarawak.
2: Selamat lemai peningah, dia tu akan menabur ke berita lemai. Ke terubah tu batang berita. Di Borneo, agak berenggat peralihan, mekanisme subsidi benuang diperhatikan. Platform digital nyedia ke peluang tip saya agak dikenal ngelaku ke pemanah budaya di menua tu. Christopher Gira nangkan mensia mayuh di tengah ke Jalai Alun ngambil semampai nyaga penglikun sepemanjai pemisi gawai.

Yang itu isi berita. Perintah benua merambu mekanisme subsidi baru dikena ngurang ke pemar tambang bilun ungkup rakyat tiap kali musim pengerami. Premier Dato' Pah Tinggi Tan Sri Abang Johari Tonoping madah ke diato company Air Borneo agi berengat peralihan lalu tu ngujung ke sekedar pengurusan penerbai bilunnya bedau ulih di pejalai kengau mana. Ia madah gayanya di pelabak dekat mana agi sebedau pengerami hari gawai daya ngau pengerami ke bukai tahun baru nyinila lebuah perambu tumu agi ulih di pejalai ke dikena mutar ke tambang bilun ke Niki tiap kali musim pengerami. Ia mansut ke jakunya ngagai pengarah berita udah ke nguluk pengerami rumah terbuka gawai daya ke diatur Sapir Premier Dato' Amar Douglas Ugah Mas about kompleks Unipo Kuching sehari itu tadi. Inisiatif tu berguna benar dikena ngemudah ke rakyat Sarawak mindah tebal lagi sidak ke gawak di benua luar pulai ke menua di Rimpu. Tumegak kemudah ke pemindah sidak ke gawak di Sarawak ngegepalan bukai ke dituju maya musim pengerami. Berbak ngunyak Dato' Pah Tinggi Abang Johari madah ke media ngau platform digital berjalai ke tanggung pengawak ti berguna benar lebuh ting laku ke pemanah budaya Sarawak ngagai komuniti berengat nasional ngau antarabangsa. Mayuh bengkah cara komunikasi kemayar itu ti mandang ke warisan ngau main asal menua tu dibantai ngagai semua orang. Ia madah ke stesen TV dari menua tu muka bampu tanggung pengawak kebesai lebuh ti mantai ke mayuh macam budaya TBC di menua tu. Ia berterima kasih ngagai rapan media tiudah berbenar ngelaku ke budaya di Sarawak ti dipandang kena mayuh macam program ti nak ngetu. Mansia mayuh ti bertengah ke Jalan Alun ditangkan seruran ngemerat ke penglikun tebal lagi sepemanjai musim pemisi ngau pengerami ari gawai. Kaban Kaunsel Negeri Tamin Insinyur Christopher Gira Sambang ngarap ke sidak ti bertengah ke Jalan Alun ngambil ke berjimat maya driba serta nyeliah ke diri ari driba kereta lebuh maya lelak tau ke mabuk serta berjalai ngabang. Ia mansut ke jago tangkannya ber Facebook rasminya lalu ngarap ke pengerami hari gawai ke tahun tu ulih mai pengagati ngau penglikun ngagai mensia maiwa. Ia muka minta rakyat ngetan ke semangat berseraku berbasa ke pangan diri serta bergempung tinangira bangsa ngau jalai pengarap. Tu ketegal penegak Sarawak nak berpanggai bak pengelantar rakyat di seruran berserakum napi pemar serta bergempung nyawup ngemansang ke menua tu. Pemujur Sarawak nyapai pemujur bak mayuh bengkah perkara ngayan ke penyerakup rakyat berguna benar. Menteri Bak Opis Menteri Besai Perkara Sabah dan Sarawak Datuk Teknologis Mustafa Sakmun madah ke pengawak tiba bahasa ke pangan diri ngau semangat berkulai sama di dikemeran ke komuniti di Sarawak dia tu dah nyadi tiang pengelantar ngau penegap menua tu. Pemujur kedijapai Sarawak jentuk ke dia tu mandang ke gempung antara perintah besar ngau perintah menua dikena nantu ke pemansang ulih di pejalai ke Belamaya. Bak penerang ya sehari itu tadi ia muka merik selamat hari gawai ngakai rakyat di Sarawak ke benung ngintu pengerami gawai. Pengerami ngintu hari gawai nyadi ke pengingat agen mensia mayu kena ngetan ke pengelantang antara rakyat pupu bangsa ngau budaya. Kita ada tu benung mendiang ke berita lemai hari YFM. Sarawak dia tu nyadi antara tiga ekonomi pemaduk besar di Malaysia sepengudah ngerikut ke transformasi besar. Kalai sebedau tu kalau dikumbai menua ketinggal ari arus pemansang dalam kandang 50 tahun ke udah. Sapit Kepala Menteri Kedudukan Subak Dato' Pah Tinggi Tan Sri Alfred Jabu Numpang madah ke pemujurnya dicapai hasil lari pegai tingembuan visi
serta pentadbiran ti meruan lebuh ti nyungka pemansang menua. Pemujurnya megah ari sukung pengerja pengawal perintah ngau sistem undang-undang ti mana, lalu ngaunya nambah ke pengenal lati orang ari menua luar meranak ke pokok di Sarawak. Ia madah belalau ke tunggak kuing bala tuai ke dia tu Sarawak nadai penanggul nyapai status menua maju lebuh ratai ba tahun 2030 nyinila. Polisi ngali harga ekonomi ngau pemansang kuasa baru megak dekat ngangkat ke Sarawak bawa penduduk ke terbilang nyentuk ke renggat dunia. Tan Sri Apret Jabu berjakup bunyinya agai RTM bawa rumah ya di Kuching. Penanggul air bawa sita terbeduk di karap boleh diputar ke ngau cara berenggat dengan pengawal berjalan ke projek sistem grid air dibesambung ke Serian Ngau Siburan. Kaban Kaunsel Negeri Terbeduk Dr. Simon Sinabada madah ke projeknya Siti Ari Pengawak bertimpuh panjai kena tentu ke air meruan bisi serta cukup. Sistem barunya buka mungkur pengawak nambah ke rengkaian payim dikena ngurang ke penanggul air. Ia mansud ke jakunya bak pengerami makai lemai gawai Dayak bak kampung Tai Serian. Projek tu dikarap boleh mai pengelantang bak timpuh ke panjai ngagai mensia mayuh ke diau bak kandang menuanya. Berbangnya Dr. Simon Sinang Bada madah kerabannya dekat ngagak mayuh haki jalai kebun kena nangkup kuna rakyat bak sita terbedau. Tu dikena nyawup raban orang tiap kebun tiagi pepanggai bak sektor bertanam topi nguliah ke penatai pemisi sida. Tajak 59 genturun peniau bawa sitiaknya udah habis jalan kebun tanya tak cukup dikena nangkup guna sida tiagi pepanggai bawa sektor bertanam topi. Nyalai jalan berkebunnya berguna benar dikena ngelempung kaki ungkus pejalai serta nambah ke hasil bertanam topi sida. Jalai ke ditambahnya dekat ujung ke perengka pengangkut oleh tamak terus ngakai kebun serta nak lagi nak cara lama ngangkut hasil bertanam topi pansut ngakai jalai besai. Siku lelaki dipelabak ke lemas sepengudah perahu ke di tepannya karam bak penusah kenyari semak sekolah SK Nanga Balangkat Kapit pagi tadi. Nitih ke penerang hari bilik operasi UPIS Bumba Sarawak sidak nerima kangang unyit berkawal dengan penusahnya urung pukul 9.28 minit pagi. Perahunya diriput ke mai 7 ikut orang. 6 ikut hari sidaknya muncul nyelamat ke diri lalu siku lagi ke bernama Aduang Anak Rangkar umur 20 tahun lenyau nadai temu. Berindi arinya raban Arupis Bomba Kapit dianjung ngagai penusahnya kenyadi ngau ngiga serta nyelamat SAR. Naka kedia tu operasi SAR aki di pejalai dikena ngiga lelakinya. Dikena ngujung ke berita lemai tu batang berita dibaca baru. Di Borneo, agi bak renggat peralihan mekanisme subsidi benuang diperhatika. Platform digital nyedia ke peluang terbesar agi dikena ngelaku ke pemanah budaya menua tu. Christopher Gira nangkan mensia mayuh di tengah ke jalan alun ngambil semampai nyaga penglikun sepemanjai pemisi gawai. Kak nabur ke berita lemai, nyadi berita tu ditusun Muhammad Al-Hadi Syamsawi dari bilik berita RTM Kuching, lalu disalin Desmond Kanai. Selamat lemai serta selamat hari gawai Dayak.

0: Sejalan.
1: Jerana, jerita lamak Sarawak.
2: Sarito, 1006 dalam tahun 1994. Padang Bilun Baru Sibu, udah tembu gagak kena ukus 97 juta ringgit. Projek tiga terubahya diadang tembu kena tahun 1990, tembu ngelui hari timpuh tidi taga, ngujung ke ukus ngagak Padang Bilun tu manggai 112 juta ringgit. Tajapan pihak, penembu projek Padang Bilun Baru tu, udah mai pengelantang ngagai mensia mayuh bak pelilih tu. Berindih hari fasiliti modern TBC bak Padang Bilun tu. Yang kau mendur ngantik kebesai, sistem timandang ke penerbai bilun, serta sistem dikena bilun sangkai lebuh maya malamari. Nambah kenyak megah, Padang Bilun tu digagak besai arit sebedau tu, lalu meri awak ngagai bilun Boeing 737 sangkai di Sibu. Projek Padang Bilun tu dikarap ngericah kagi sektor dagang temuai bak Sibu, kelebih agi sidak tidekat temuai ngagai pelilih menua bukai kengelingi Sibu, baka kapit agau kenawit.
1: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
3: Kejayaan yang kita perolehi hari ini bukan kerja saya seorang. Ia adalah kerja kita semua dalam Dewan dan Rakyat Jelata. Memang benar. Kini tu wang lakah Sarawak, Sarawak tanggalah begitu baik, begitu maju, alah tujuannya tepat dan mempunyai prestasi ekonomi yang berlainan. Bahkan Perdana Menteri mengatakan Sarawak ke depan sekali dalam Malaysia.
4: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg Premier Sarawak.
5: Tengenang gawai kita keliak ngawai ke Dato' yang tarik pengajian.
6: Ada yang mesti kan? Suah mak kalau tanya orang tentang terkini asmin dan meran ke minta meran ke dia. Jadi gawai asal kita keliak di itu kita lembong itu padi lembong kita sudah tahu. Jadi ngabang kita di rumah sebuah di rumah sebuah rumah sebuah nak sama hari
5: kau
6: udahnya jadi dia tahu utai kena lainnya dekumai gawai daya nya bepun dari kumai Sarawak day kelia daya day dulu agi hari hari tahu hari orang pun kal gawainya semua udahnya nyudah gagak ke mana kita kerja ko awak ke lepas kita datangnya berbuat ke nak anda masuk jam gagak siti hari indoor balai ban tadi sama bela tahu ngintu kita ke kumai gawai lalu tang gawai tu kumai gawai daya lalu ya nak sama ngau gawai batu gawai kelingkang kau ke gawai
5: buruang kita
6: tamak bulu kata yang nak nak sama.
5: No.
6: Ya semina hari kena balai ban mengingat kederempu bisi adat bisi atur kena bergempuang ke penemu kena bergempuang ke ati kena ngampun pengedere itu saya sudah terkelanjur dan dikerja jadi nyak me tuju orang ketua yang agak hari kawai daya tau. Jadi nyak nyak lalu kawai daya tau muka tau dintu yang nangira nuan makai pengarap lama tau ke nuan orang Kristian tau ke orang pengarap bukai
5: iya
6: selagi ia ngumbai dengan perhubungan bangsa daya jadi tau yang nintu kawai daya ngocara yang pun jadi selamat kawai daya muka ngagai bala kapan kedatang din sama-sama kita nyaga pengalikun diri sekumbang musim gawai itu.
5: Ya, terima kasih Pak Pengajar Inyak Jimona Tawai beri selamat hari gawai daya ke tahun itu lalu sampai ke semua kita mujur dalam semua pengawal gayu guru gerai yang main lantang senang muan menua

Aku Rafael anak Sulaiman dekat Meri. Selamat hari gawai gayu guru gerai nyamai ngagai kitai semua bangsa Dayak bak selampur menua Sarawak. Nanti pulai kemisi sama belak berjimat meh kitai bak jalai alun. Selamat pulai, selamat datang.

0: Aku Irma Langi.
1: Hai, aku Melati Badi.
2: Aku Rajesh Booking.
3: Aku Densi Tambum Takeisi.
4: Aku Daniel.
5: Aku Amanda Johnny.
0: Kami Ariwai Fan Iban di Kuching.
6: Mari selamat hari kawan.

Hai sis, hai Bob. Aku ulat-lat. Beri selamat hari gawai nuju kita semua. Out sis, Bob. Engkau sitik pesan aku. Nanti kita benar deriba pulai ke menua. Deriba jauh-jauhnya. Nanti mata kita ngantuk. Singgah dulu ke bang jalai. Pungai mua kita ngena air amai. Pungai mua kita ngena air celap. Ngambil ke kita regas. Ada yang ngantuk lagi. Aku faham. Maya driving jauh-jauh untuk kita deriba. Nyawa kita aus. Iruk kai amai, iruk kai celap. Okay, selamat hari gawai. Berperindang kau YFM. Mana ni? Selamat hari gawai.

0: Ya, jadi yang beri selamat malam dengan semua balap ningak ke Bisa Bergulai Engkau kami buat program Leman Budaya Iban kita ungkup malam tu. Jadi kita bertemu baru buat program Leman Budaya Iban kita. Jadi tu kita bertemu buat tusun ke 50. Jadi selamat lemai dengan semua balap ningak tu ke lemai tu. Lalu pihak mereka dengan kena pengajar. Selamat datang. Terima kasih oleh ngelimpang ke terimpu. Hangat datang ke diri ngagai kunti YFM bakal ke malam tu. Nama berita malam tu pengajar.
1: Sama lemai BJ, sama lemai balap ninga berita dari Empu tu kur semangat meruan di sangguang petara lah nyalai uliah menatek diri di tu lemai tu.
0: Ya, banyak banyak ne. Alaban nanti kita berarti ke hari itu tu pengajar dah 18 hari bulan dan disampai ke kita mah kita yang tadi gerai nanti hari ambil ke tu pengawal ke dipercayai ke kita pan mujur magang di serumbak ke pengerai kita ke mana. Lebih lagi tu nyerumbak rigawai tu ne pengajar. Jadi kenang kita ke hari itu batu sun ke 50 nama kini utai ke dekat di bantai ke tuan.
1: Terima kasih katanya nanti je. Jadi utai ba mik 2-3 namanya tusun ke dulu hari tu tua udah berkenang benar berkenang ke pasal jaku main ti suah dikena maya gawai. Jadi leban jaku main yang mayo bansa lalu jam tidak beri nak tentu banget cukup dong ngerintai ke semua nyeli tua kemari semina sempat ngerintai ke jaku berbuah ke suah dikena lebih lagi baka dia tu orang nyoranda amat kaget amat ngatur pengawak berpikir
0: kumang
1: keliang jadi kelebarnya kemari bisik ke tua tak sempat kenang ke jaku tidak kena niki ke pengabang kenang lalu ke pengabang
0: nuduk kepala pengabang
1: jadi tentu mayum mah ya contoh-contoh bukai kena sempat disebut ambil kemana yang jaku geliga nak sempat tu agak contoh nah. Jaku ai ansa jaku muka kuju atau kenyak deh lalu ke keadaan lemahnya ke berami gawai suah mengke balai ban tu tadi ngatur pengawak beka belaki bini. Jadi suah mak aku ditanya orang dia suah ngaga dia tanya orang jakut tepatu dikena nanya ke berita nyawut orang ke
0: datai
1: nanya ke berita tang nak sempat disebut tua di tomakang lah.
0: Berkenan ke bukai pelabak ku pengajar tua mai buat perkara orang ke nikah tu deh. Alaban munyi kunuan tadi deh suah dia tanya. Alaban kadang-kadang bersiti-siti benua tu yang nak main kata ku kita main berkenyak mandu yang nanya kerita deh. Ukain tu tak berjakut terus sama Rita nuan. Ukain tak tu berkenyak deh.
1: Nanya jakut berbuah ke mana diringa lah.
0: Ilah kita berandau kenyak deh.
1: Tahu. Nya rindu berandau kenyak. jadi kelemah tu aku tu mai nuan maka sudah dah pada kenuan lemai tadi lemai tu kita berandau ke pasal pengawal miriang jadi kebuah aku berundiang ke nerima dekat meri mimit penderang pasal perkara tu leban perkara tu balak benar sudah ada kerandau ke bala netizen ya, bak social media bahawa media ramah tidak ya kadang-kadang bisik nyaman tak pengendiri bisik sekedar muji bisik madah katur tu nyelai mimit atur-atur badah segi macam-macam ya hati kada da tanya daripada kesidak dah bisik sekedar madah ke miri yang anang pelita tu tahu anang nak tu tahu kena betul tahu berkenyak nak tahu tahu kenyak lah jadi lemai tu aku nguji
0: mai berarti
1: kenang mai berarti ke sentang perkaranya lah awak ke mesti mayo sama perundiang lalu tentu di menua kita mayo orang tua-tua ke agi menggai pengarap asal agi rin menggai pengok miriang tahu mega nangkir nambah ke penemu Jadi yeah. pengamuk tual mai tu nya ngelubak ke penemu yeah. buat sentang kenang pasal pengamuk miring.
0: Iya, yeah, nasi kiamat. Amma bunyi kenuan pengajar ada lah buah ke terpansak ke utai ke bergenyak buat sebelah media ramah. Lebih lagi buat Facebook deh. Namanya Mayuh bentar utai ke di petalat ke orang berkaul ke utai ke disebut kita yang terimiri yang deh. Nyalai ambil ke nak masau jam tua nyangka balap dinga tu. Lepas dah udah nemu real mai tu tadi. Nama bagi batang randau ke di penjurai ketua ke malam tu nyalai. Aku terus nyerah
1: ke Nuan. Okey. Dah pelap aku. Dia tahu sekedar sida kerinduk ke bangun. Tahu dia mumpuk. Nama otak kereka tanya sida. Ya. Jadi bala peninggal semua. Jadi aku kayak berkenang ke pasal perkara tau. Ukai madah ke dalam punya. Lebih nama hari orang bukai. Tang bakal menyuka aku selamat tau. Ngajak aku jat hati baru lah. Aku madah ke dalam punya nak salah bakal jakut tuai, bakal semalau nampun lacau, bakal tawak nampun begau. Aku jakut. Jadi aku tu seminang natai ke penemu berpelasar ke pansia dirimpu ngau berpelasar ke penemu boleh bertanya, ketemu boleh maca hari mayuh buk tiba kau ngau perkara tau deh. Berpelasar ke nanti bak penebak dirimpu maya aku kaget gawak sebab bisik aku dah break orang peluang tak setahun-tahunnya berpansik ke pasal hal pasal
0: miring.
1: Ngok miring lebuh ke berundia ke ngigak jalai minah ke penam bala bujang berani ke gugur dan menua Melayu dalam tahun 2011 sebab jadi lebuh berkenan kawasan miring tu tak berasa ke ukai utai terbaru bak aku lepas mau dah tanya aku deh. Jadi tuan terus ke nerang tau deh.
0: Iya.
1: Yeah. Jadi bak dikena jadi ke pelasar kenang tu alamai tau. Aku ngak mai bala peninga berarti ke peda nanti sebarang kita ke lebih orang kebisik bawa pelajar dia tau deh. Dengan bala pengajar ngak bala kaban bala nambiak ke belajar bak IPT bak college dia tu ah ku mai sida berarti ke pedak ba bub serbar ti je ku iban ke de keluar ke tun juga foundation
0: ya yeah.
1: pedak ba daun 886 lagi inti semak kita sempat medak pedak ba daunnya lalu ba a comprehensive iban english dictionary de keluar ke tun juga foundation mega pedak ba daun 1234 tak betusun daun ni 1234 daun 1234 tang perkaranya perkara ti kurang lebih sama lah tang semina ba ya kena mo dua tu tadi hanya bisa salin dia ngagai jeko English dah jadi nitih ke penerang ke ditulis ba bub serbar ti jeko ibannya ya madah kalau ke jeko piring ku ya nya jeko nama lalu jaku namanya dia kena nyebut mayuh macam bahasa pemakai tidak kena kita nyembah petara.
0: Yeah.
1: Satu. Keduanya dia kena kita minta ampun. Lalu ketiganya jadi ke nang adat tau ke cara kita menatai ke pesan, menatai ke niat natai ke peminta ngagai petara kita tengah medak piring ngana piring deh
0: yeah.
1: Nanti sempat lagi mayuh atau tadi tahu dia sebut kita bersendang tahu deh hal pasal miring sampai hari ya kepa madu mudah ambil kemudian kita dia dalam babas di kempung puang tapi si utai kelalu nyelai nyadi ya keselalu daripadanya ular belalang benung bakat terbelayak berkat ke pengendiri. Jadi tidak ada kita buka. Jadi kita bisa main asik. Kita buka bergaut muka bungkus asik. Lalu ngambil pinang sirih atau kai insap kita. Lalu dia selit ke kita. Dulu padah ke kita. Padu sudah belayaknya.
0: Hanya
1: piring makanya. Jalan kita adat kita tadi menatai kepesan ngagai ngagai utai kada pedak kita kelalu nyalai deh. Jadi bangsa pemakai ni teh kebuk tu ya kada sebut tik tahu dah kena ngagak pilih yang kaya dengar kata bala peningan deh. Anak nak ingat kata leban tu nanti timpang nanti siti hari Utai tu nak dikenak dalam piring. Piring yang nak tentu banget penuh ya.
0: Iya.
1: Tahu dekumai kita bisa penimbang deh.
0: Aho.
1: Ya ke nombor satu di tu aku tu macam ni teh keripih teh ditulis ke dalam bubnya lah. Malah peningal enggak bisa cara bukain nusun. Kau ya di tu teh kena tahu nak yang kaum asyik amat. Asyik pulut. Teluk kau ya tak kena kuaku nak tentu datai lagi jakut teluk tu. Ngai ke kita ngambil teluk nadir lo manu ambil teluk tiat na ya ngai nadi atau dia teluk manu lah tahu kat teluk burung ngai nadi teluk tica tentu ngai nadi
0: tahu
1: ketupat sungki rendai bisa menyebutnya letup garam kelayet tumpe semakau daun ruko buah pinang sirih kapuk ngau hai tua tu ke tekna tau de na de kena lebo maya kita ngangka piring lah penerang aku si lain mimi ada cara tu tan semua di tu magang lah
0: iya utai utai ke digunanya sigi bisi dia magang
1: bisi dia magang lagi kita data dia ha jadi atur miri yang kena ku ya adalah buat minyak terang megah nak tahu sengapa simpan dia bisa atur ni patut utai ke dulu ni utai ke dudi tang semina penerangnya dia nak tentu datai leban minyak meh ruang ke nur nulisnya ke nak nak pangat mayuannya dia nak nak meh bangan nusun ngau lenak pasal atur miri yang tang perkaranya bisa dekat terang ngau penuh agak dia ujung tu lagi dah. Jadi bangsa piring kena ko. Jadi di menua kita, di menua Batang Bali, Batang Raja Andin, cara sidak ia nyebut bangsa piring tu ngenak leka jaku nanti ia site piringnya. Kumai sidak ia piring site. Piring site tu, tajak ia di kumai kita piring site, ia dalam menua Batang Air, di kumai kita induk piringnya.
0: Ya,
1: jadi
0: induk
1: piring ngundan site pingai aja. Siti pinggai aja, tang dalam pinggainya, bisi ngundan semua utai kada sebut aku datang kade.
0: Iya.
1: Nyerti itu ke piring siti. Jadi, udahnya ada sebut dia ditau, ya, piring sekali tiga. Jadi, dia ditau, reti piring sekali tiga, hanya tadi, semua perengkat kena ngagak piring. Ya, kakaknya dia dituang, dituang tiga magang. Maka, lekap sirap pinang, ada penyampur daun ruko, penyampur daun siri, ya. Ya kena di biar jeput gak ambil ke bagian rendai nanti ya tiga tiga jeput gak ti tumpe tiga te gak puluh tiga jeput nanti kena kerti piring sekali tiga yang gak aku bala kaban ku di menua betara jang din dulu din tentu bisa ingat kata udah aku tu nyebut utai ke cara sidak nyebut din
0: sidak dinnya
1: jadi di kita di menua batang air kilik kita kita nyebut dah turun
0: ya meh
1: Maka jago turun piring deh.
0: Yeah.
1: Piring turun tiga, piring turun lima, teh kenyang deh.
0: Yeah.
1: Tang ya, jago perkara teh sama lah.
0: Ayo teh ke sama ke ya, nih.
1: Jadi ku ya, jadi di teh ke ripih di menua Batarajang, ya nyebut piring, piring sekali tiga, piring sekali lima, piring sekali tujuh, piring sekali lapan, piring sekali sembilan, piring tanam, sekali tiga tahu ke bakal besar deh bila tanam berarti kena orang nanam panduang ke di timang lembang-lembang deh jadi nyak cara di menua Batarajang nyebut induk piring lah tiada kita nyemping ngai tindur nyimpan induk piring semua perengkar disimpan dia nyak kerti itu ya dia tang di menua Batarajang din, piring ya segi derintai ka, renai derintai, pulut derintai. Tiap piring sekali tiga ka rintai pingai, renai pingai pulutnya. Lalu buah pinang pa tiga ige, tang nak mungkin tiga pingai
0: ya ke,
1: buah
0: pinang. Tiga rintainya, ya ke pemadu baru hanya pengajaran ya?
1: Nak, dalam menua Batarajang, bisa piring si teh kue ada. Lalu nak, bisa bawa menua batang air, piring ke madu baruannya, piring terkena kita, diberi kita ngegantuk papas, sebedau kita ngepun ke semua macam pengawal. Jadi piringnya, piring dua. Jadi piring ke, kak dapat tara, hanya piring tiga, laban derti piring tiganya, lebuk tara medak, tusun piring kita tiga, ia medak, si ute dipinta anam si aku ya.
0: Ya piring pinta
1: laban,
0: ne.
1: Laban piring pinta semua man, macam piring pinta ya mesti mesti ke mekang.
0: Mm-hmm.
1: Piring mekang. Kebuah kita ngagai mekang lebih tara medan. Oh minta anu orang tau ya. Laban dalam penghidup iban siang bisik siang bisik
0: malam.
1: Malam bisik celak bisik
0: angat,
1: angat. Bisik mm-hmm. laki bisik
0: indo.
1: Indo.
0: Mm-hmm.
1: Ha. Pilihan pun kurang lebih kenyak dalam penghidup dah. Aku mendak perkara itu sama maka nama aku kata kita nak cakap Inggerisnya main nyebut kenyak aku masih dari universal hotel berkenyak tak bak pengharap bukai bangsa bukai main maka pegai bak penemu hotel berkenyak dah. Okey kita mendak tujuh miri yang ditih kada bak bubnya tadi. Jadi dalam bubnya ia madah ke kita miri yang Siti ada tujuh miriang lebih maya kita berancau tikai gawai. Ya, kita mensak kak gawai sebeda ngarmai ketika kita dulu miriang kita dulu miau namanya gulu tikai ke kak kermai kita nya dulu lah. Siti nya udah nya piriang Siti nya piriang untuk papas.
0: Yeah.
1: Jadi nya pakai ke dulu dia kerja kita laban awak kan untuk papas senang ngacau nanti ya udah diberi kita dulu diberi dulu ungkup dulu deh. Dunia piring petara, piring petara kasih aku yang nyebut itu. Kuna kan itu nemu arti itu kuyanya. Piring ngambil reja nabau ngabang atau maya piring pegawai besar di mana petara jang. Piring yang selwa, jadi piring itu, piring itu jahit lah. Itu tekak ngacau piring selwa. Piring yang abang atau pegawai besar. Piring atas pintu, jadi bak menua bak gawai asal keliak. Orang ke ngetas pintu, sebedau sedak ya muka pintu bilik kita. Orang ke di bilik biliknya lalu menyuak ke ngidang ke piring dulu dah. Ngatur piring bak mua pintu.
0: Tiap biliknya?
1: Tiap pintu ke buka. Leban adat gawai ke nyelai dia menua. Adik gawai asal. Nanti maya orang gawai asal, maya hari gawai nyadinya, bala pengabang tadi niki, lalu dasuh orang tuai, dekumai ngerja pengawak, dekumai ngetas pintu. Nanti keliak, uliak, maka ketah ya gak, kulit, pintu kulit kayu, di tangan mengena rutan. Ketas pintu, entah ada engkah ketisi, lalu-lalu yang kah kebak penyurai. Lalu pintu biliak, lenga-lenga sekumang ke gawai ditip maya udah habis gawai lagi baru nutup pintunya tau ditutup kebuah makanya ngambil ke bala pengabang ke di bilik kak membedak uteknya di derwai lalu orang ke derwai nak tau ngacau utek bala induk ngerja pengawak di bilik kebuah pintunya dibuka ngambil ke petara tuah limpah ke datai ia nemu ngusung bilik kita. Lalu tamak nitiah ke pemerintah kita di biliknya kenuk ku retuai.
0: Awalnya dia tu nyu lain dar ga ngetas pintu.
1: Jadi ngetas pintu untuk tadi leka jaku ya ada kena tang pintu nak mega ada ketas.
0: Yeah.
1: Tang bisi orang ke siro ngagak lakuan ngelakuan hubungan kakak sidak ya ada pintu bawa pintu jentang ke hubung lalu orang ketuai pengabang ke dasar ngetas pintunya. Sidak ya lalu udah nabak ke piring udah miring sidak lo ngetas hubungannya nya ke tanah biliknya tau nor tama tau nor minta tau nor temuai datai tau nor pengabang
0: tama
1: dah kita lagi nyebut pasal piring ke dalam buatnya tadi ya madah ke situ ada piring udah piring ngetas pintu kita bisa piring penglalu lalu bak pengawak orang kena nanam panduang kita bisa piring tanam piring tasak pucuk panduang piring tasak puak panduang hanya semua itu nyamar ada terang ke semina orang ke landia orang ke begawai ke nomor T-nya piring segala burung piring keliang piring burung malam piring babi piring hantu jadi aku kan orang itu ngasih bala anak tua kena nomor T lebuh kuninga piring babi nai babi di piring ke pihak ya ke pihak lebuh maya gawai iban selalu bercenaga dengan atau babi arti bercenaganya babi tirka dintu maya gawainya tadi lebuh udah makai piring lalu depadah ke kita yang agak babinya tadi hati ya lebih udah dibunuh hati ada kat depadah lalu iban ke landiak maca hati babi itu tadi dekat mendak tuah nama utai kerekat nyadi dalam penghidup kita bak pemana hati babi ke bisi dia ya kadang-kadang marma kita ya harap ke perkaranya tentang akini kita lebah hari pun lebah sidak nemu nanti hati babinya tadi dibunuh kita ke orang te kat Nurun Belalang. Sekali pada kita hati babi tak
0: nak mana.
1: Empat penyakit. Sakit dia deh. Pedu ya, nada yang pedu kuru. Nada yang pedu. Lalu hati babi mayuah mayuah kita kuris dia. Tentu ya. Kurang ke kat Nurunnya tadi. Nanti ya terus Nurun tentu ya dekat boleh penusah biar kok nyak ke depadah kati babinya
0: nyak ke de timbu orang
1: nyak ke de timur
0: timur
1: tak nanti orang ke pergi nak berani mi anu terus Nurun mesti ya biar belanga bulan baru ya ke dekat Nurun leban manyuh udah nyadi lah lebih lagi balai ban ke Nurun ngagai melaya sedak ke

0: tidak bercerita ke utek nyadi betelai-telai ngopeng dire sano to gugur suba tau utek nyadi maya kami sandawari kalau bu maya sedakan dulu
1: sedikit bisa cerita
0: mana ya ke de tampung ku tau amat ngendak dalamnya kita nemu jadi ini menurut teraja piring nanti piring kena kita ngemar ngibu nantuk palaknya kumbaya sidak piring bukung lalu piring terkena kita ngibun bilik nya kumai piring araga bilik engkah kita basukut bilik tang tuju kita ngagak piring lalu engkah kita dalam sindu engkah basukut bilik tu tadi nya ngambil ganti baka kuasa jahit bisa tamak ngagi bilik kita ya nemu kita udah minta ampun lawan debu mendak piringnya jadi lekat jaku miring tau datai lekat jaku piring tadi jadi jaku nama ya di kumai miring ianya pengawa ngaga piring terus ke nah
1: ya
0: malah peninggal tak terang ke aku tadi sekedak kita ninggal penerang terberi aku itu tak nyalai munyi kedak kita madang habisnya bertanya yang lain namunnya nama piring nadai bang menurut kami dengar piring munyinya hau jadi penemu wala kita yang tadi segi kena kaku bisik pengaman bah kebuah bakanya laban cara iban miring bang menua semengga-sungga segi bisik nak tentu sebaka ya tang tujuh orang miring sama ambil contoh di tau hari kita tidak baca aku di menua kaban belayan tua ke dia bang menua seratu seribas betul cara orang miring dia semua utai teluk di belah piring lamar siria di cebik semua ada ya
1: kalau aku mendapat
0: lalu berkenyak megak di menua kapan aku maka di menua balau di sebuya utai dia kebak sampai ke leka jakut sidak ya tuai ke dasar sidak miring nyak di kumai tukang cebik sudah.
1: Awal apa ngesidak tu nyelai ke pengajaran? Lepas nanti kita berarti tidak ke kita mantai deh. Lepas sitik-sitik menuanya tadi nak sebakar deh. Jadi ya ke depan aku amai punya kenuannya tadi bisik ke dicebik orang teluknya
0: debelah.
1: Jadi ya ke depan aku bawa kami din pengajar segi tak debelah teluknya nang segalanya.
0: Okay lagi aku nak mendak ke dek cerita. Jadi kebuah ya pakainya dua tiga titik kebuah lah dia menua seratus seribas nanti kita maca buk sengara burung maca buk raja durung atur orang dia miring ianya nitiah kajar sebelah gana leban sebelah gana tadi lebuah ya namanya lelang belelang lagi menua buka itu saat sebenarnya nitiah ke dia ada sementua yang ibu no, namanya utai tanam buk mai sedak yang tadi kacau jelu tumbuk ya landak jadi landak tu lekat ngena sangkuh ti berayang ke dia sayau ke apa ya entua ya ke dia sayau ke iyalah ke dia sayau ke entua yang tadi tersat ngagam nua semerugah bin ke dalam tanah datai din medak landak ke dia tumbuk yang tadi tak ulun semeruga lalu deka di perubat tu dah semeruga na gerai mah tu dah landak tu tadi ulunnya ketegalnya jadi tu dah semeruga na tadi nan mujale mulai ke diri ke menua dah suara jadi milih induk ketau ngawe jadi di menua di anak semeruga dia jadi nyak tu dah semerugah itu tudah semerugah na tadi jadilah ngau nun seruntum tanah tumbuh dayang nama serigan tangguh bulu atau tadi deh gegaruah di dana dan rumah jadi ya kak jadi deh au rindu ya keindunya tak menak muka-mukai maya sidak ya nyoka melah pinang induknya tadi udah detunang busur mawang tiba nama Bujainin. Jadi ketegalnya tadi leban datai Bujainin nama maya semeruganannya kak datur jadi ngau anak semerugahnya datai Bujainin tadi terus hati lah semerugah kini jalan mutar gitu ya jadi dia ada beri roh pemakai beri roh denah ke pemakai balap pengabada nah ke balap kini ku tuan ngau nupai balap

0: าบางตกมาใกล้หุงกบนวลตกมาใกล้หุงกบนวลแล้วก็สมรุกามเรบุญบุญใจเนียนเงาสมรกานาjadi ngah bujai nian tu tadi tak di tengah le ya makanya
1: kediri ya
0: kediri aja jadi ngajari ngitu dah sebelah kana medak bala kaban bala pengabang bekel nguak ngembainya tadi lalu nyau yang ngaso bala mayuhan tadi ngambil daun daun kena berbagi ke pemakainya mimit sama mimit mayuah sama mayuah ku jako jadi laki jako terkena ya nyak piring tau masa piring ke kita ya aku jago mimit sama mimit
1: sama berbagi kenyak
0: sama berbagi kenyak nyale lebuh maya semerugah meda adat semerugana mana sama kenyak ya pelalu ngambil semerugana nyadi ke menantu hanya ke cerita nyale berkah renyak tiap kali iban di menua seratus seribah sendiri tiap ke penemu ke dajar semerugana bakal ke ditulis seniang berdiri sandin dalam bop sengla buruang ngau bop ada jadu ruang nya tadi sedak yang nak pira cebiak kenya okey nya
1: pasal cerita ya nya ne
0: jadi dia menua batang ai ngau batang rajang sedak nya datai di kor lebih datai dari menua tik sama dia ba ngulu batang kanyau ngau arim peran ngelik batang ai lalu mindah ngage menua kenamit ngendah ngage menua baliah kataskin ke nyade orang rato madah ke derempu atur miri yang titih ke sida nya nitih ke piri yang tidak jar orang pangau jadi nyade lebuh maya abak piri yang dejar orang pangau telo nyala telo segala
1: ya
0: ada kena daun sirih daun sirih
1: ndak dicebia
0: ndak dicebia daun kelayet ndak dicebia hanya jadi hanya ke buah ya piring nak sebakal lalu lebih banyak piring pun didang ke didar ke piring pinggai piring ini malah peninggal semua ya tu penemu tu oleh aku macam lalu anang umai ya penemu aku
1: oleh mansia
0: nak oleh mansia jadinya pasal lah piring oh aku neras ke
1: iya
0: jadi tujuh piring kita piring aku tu ngamik lekas aku tidak sebut bos aku yang bahagia Datuk Nili Tangai aku harap dia bisa dengar nanti bisa dengar ya lebih-lebih maya ngintu bala bujang berani ke dia so ngambil semangat kena mindah ke pendah bujang berani ngagai Melayu semua ya bisa berjaku ku ya pengawak miri yang tau ku ya nang macam adat kita iban nanti kita dekat nurun ngerja pengawak ke besai kita nak patut berdarah, patut miriam dulu. Kita patut ngintu diri dulu. Diri dulu. Nyak merti kita miriam. Nama kebuah kita miriam, tentu mah kebuah kita miriam. Ngambil ke pengawak, ngambil ke pendiau kita likun, awak ke pendiau kita senang lantang. Utai kerja kita dekat nyadi magang-magang. Lalu kita ngerja pengawak, nadai dekat ditinggal penusah, nadai dekat boleh pemedis. Ketiban percaya ke dia rempu bisip tara nyalai berdara tu mah cara kita ngenatai ke peminta ngenatai ke pesan ngenatai ke tuju hati niat hati kita ngagap tara jadi tu dia ambil aku buat buk namanya operasi mai pulai report pasal operasi mai pulai
1: bala bujang
0: rani bujang rani dalam tahun
1: 2011
0: ubah deh ianya disebut dia kena 19 hari bulan 7 tahun 2011 maya miri yang ketungkah bujang rani ke daso ngagai Melaya daso nyengkubah pendam dia lalu mai pendamnya pindah ngagai menua kita deh Sarawak kita deh jadi berkat dari semua utai kerja tu tadi kur semangat lah semua pengawak ngujur mendari kerja mimit dan ada bisik penanggul mayanya sampai ke pengawak tembau jadi reti ya ada pedak petara meh pengawak mayanya
1: nyalai utainya ngai nak berpiring
0: nyalai utainya ngai nak bapirian.
1: Ya. Oh, jadi penerang ke the break nuanya tadi lebat benda pengajar tajak pembekenya sekedar penerangnya tadi marmat kita nya tadi lebih lagi ba nembi arabak baru tu marmat ia kak merti kutanya deh. Jadi bekau engau pengawak miri yang aku nemu nuan siku ari orang ke udah kala mansi perkara bekau ngau miri yang munyi kunduan tadi deh. Ari penelebak nuan tu tai kedi pansi atau kedi tanya nuan deh. Jadi pelabak kaku ulih nuan terang engau siliak lagi. Namanya bergaul dengan Pengawak Miri untuk mengakai peninggal kita ini.
0: Terima kasih DJ. Bisik pengamat Pak Jakun nanya tadi. Jadi ya kebenar peninggal. Aku kalau udah kalau nulis bak magazine sekolah tiap kerkumai tiang laju bak SMK Semangat. Buat aku form 6 dalam tahun 1977 banyak. Aku mansik pasal Miri yang memang kebuah mayanya. Dulu din balaya bala tinya aku bala kaban belayan benung belajar nimang tiap-tiap lemai aku telungu-lengok berarti kurang ke belajar nimang lalu tiap-tiap kali kelimparnya aku megak-megak medak pengawal orang lebih maya begawai mantai ke piring lebih maya orang mantai ke piring lagi ngangkut orang nanggung piring nak namanya nak tahu ngelimpas mua kujaku nama kebuahnya mali lebih maya nabak ke perkapiri yang pun cukup betusun nak tahu sengapa tabak jadi nyak kebuah ku nulis tulis ke ku mayanya lalu betul nagal maya aku ke bisik peluang gawa ba upis di ale pengawak tu diguna menya subak lebih maya mindah ke rangka tulangnya tadi pengawaknya cukup berat. Nak puah mengiga orang teka. Jadi jalailah kami sekayuk menua Sarawak. Mai wakil di tiap-tiap itik menua. Sapa teka, sapa tetelbak, sapa tetemu. Jadi harinya aku boleh benda penemu lah. Lalu daripada sedak nemu. Aku pasal pengawak Miriam. Jadi dia tahu aku menang pasal erti Rama Miriam. Bala peninggal. Jadi erti lekaja aku. Piriang, ngau miriang tu, bak penemu aku tu, kata miriang tu, jengka aku menyo bala peningat tu adin bersuju, bekawal ngau pengawak ti, selalu dia kerja orang kaget megai pengarap lama ya, pengarap lama iban, leban ti orang kuda megai pengarap baru, nak ya miriang, leban nak. Sudah ya udah berpasu pala, udah de betas deh. Jadi sudah udah nyadi orang baru, lalu bisik pengarap baru. Tinggal mah pengarap lama tu. Nyadi erti piringnya, banyak macam bahasa makai kerka denyuk ngagap taranya. Udah ada sebut dia tadi. Bisik tujuh, bisik tiga itik tujuh miring itu kena pelatih aku. Kesatu dia kena nyembah, dia kena nunggah tara. Kita udah merik kita berkat, udah ngasuh kita mujur di dalam pengawal. Jadi artinya tadi, nak tak tiap kali kita amir yang tadi minta, tapi si maya kita semina menatai ke dirimpu berasai bertuah dalam penghidup, lalu berkat dalam penghidup, lalu kita minta berterima kasih ngagat tara tu dah merik kita pemujur dalam penghidup. Jadi berkaul ngop karat tau, lemambang, ke mayu ada pan de nor aku bertanya ba kaban ba Indonesia bisa aku nanya lemambang sanggul ba menor kita dapat tangai aku nanya mama bugan menyala mama labar mama jalo mama umin mama kanyan nak aku bertanya jadi ba sentan tau ku wat ku nanti kita ngagak piring nanti ya piringnya genap maka selalu ya piring genap piring 8 nak ke kita ngagak piring 4. Piring 8 nyak piring kena kita berterima kasih ngagak tara lebih-lebih tara medaknya ya nemu kita berterima kasih ngagak pemerik itu udah diberi. Kita nada selalu minta aja. Lalu kedua, piring 8 ya, piring 8. Jadi piring keduanya kena kita nyukul. Tahu kan minta sukuang minta tolong tara jadi nanti kita nurun kita nyukul ambil kemana nyukul lah ambil kemana kita kat nurun pergi anak kita boleh namanya
1: pengawal.
0: Dia boleh pengawal, ada seorang jadi polis dari Sedadu di Melaya. Apa yang naik ke Siro, dia lalu ngatur pengawal sana hari.
1: Yeah.
0: Jadi pilih yang tahu, dia kena nyukul, ngambil ke pejalan ya lagi. Mujur lurus untuk saya.
1: Ya.
0: Nada yang tengah caw.
1: Awalnya ke sebut kitanya. Pirian nyukul. Tujuh ya? Rintai tujuh
0: lah. Rintai tujuh lah nyukul. Lama minta.
1: Iya.
0: Lama nyukul kita minta. Kita minta di pugerai nyamainya. Kita minta kita. Lalu nanti kita bisa terkelanjur. Kaki terkelanjur jari ngerja pengawak tersalah. Nyak tujuh pilihan nombor tiga. Dia kena kita. Minta ampun. Lalu kita minta ampun, kita nyak mega piring Mekah lah. Kita minta ampun, nyala banyak macam cara iban minta ampun. Nanti orang kejadi mali, kelimpah hari temiri yang tidak membunuh babi. Laban minta ampun, ngambil ke menua nak kode, nak bawa. Jadi, nyak tadi, satu tadi, piring kita miri yang nunggah, menyembah tara. Kedua, kita nyukul, ngambil ke pengawal ketika kerja kita yang tadi. Mujur, masuk bak raban pilihan nyukul tau, ianya panggul.
1: Oh, panggul.
0: Lepas balai ban kak Miriam, kak Bumai deh. Dulu nyukul sudah ya.
1: Nggak tahu ya, Nay?
0: Pilihan sukul tau. Lepas kita nemu kita yang dekat nebang kayu, sudah berapa ratus tahun tumbuh dia. Kita dekat nebang kara, kita dekat nebang rumah sidak semut, rumah sidak ular, rumah sidak jelu, rumah nebang kara, penuh burung makai. Jadi kita minta nyalainya ke buah kita mangul, kita nyukul dulu.
1: Nyak-nyak pak pengawal ke Miriam tu pengajar ni. Nanti kita minta deh ukai tak Miriam tu. Tapi kena aja tentu bisa. Nama utai ke patut disedia ketua perengka ke dikena Miriam ni. Nih pengajar tentu ya namanya sigi utai kena kena Miriam mana. Nama utai nya deh ya ke patut disedia kena.
0: Jadi bila nanti beke nanti kita itu tadi dekat Miriam, tentulah kita dekatnya dia ke perengka dekat kena. Utai ke pemadu dulu disedia kita. Tentu dah duko tau kang lunga nyedi utai tu dekat kena kita mantap. Buluh kena kita ngagak tersang, kena kita ngagak lingkang. Kena kita nya tadi mantap melahui melah rutan ngeraut ui kena kita bertancang dia deh. Kedua, kita patut bersedia ke pingai, jakut terkena kutu pinggir batu atau ke pinggir lama lah. Pinggir lama, pinggir besar, pinggir tuai. Jadi itu nur kita ngkah induk piring lagi. Nur kita namanya ya lah, nur kita ngkah induk piring. Lalu nangkannya kita mega patutnya dia kecapek, jadi capek tu nur kita ngerintai ke perengkat terkena ngagak piring. Nur ngerintai ke rendai pulut tumpai ngkah kita dia sedak lauk, buah pinang, ciri, kelayit, daruku, semakau, dengkah kita dia dulu lah. Kelembarnya kita menyedia ke mangkuk cubit, jadi mangkuk cubit atau mangkuk minyak, kena kita ngagak telaga piring. Udahnya, patut bekas sedia ke mangkuk besar, lalu salin ke air, ngambil kendor orang ke, jadi tuai, dasar kita miriangnya, berbasa deh. Nanti kita miring di ruai berkeduran gak apa-apa. Teket siti ada teket patut disedia kita. Sintuang tau ke raga, tau ke tersang kena udah ada lalian kelalian kita. Jadi guna artinya tadi tentulah ando kita engkah induk piring ke udah tembok di raga, udah tembok di biau kita deh. Lalu nangkan kita megak patut nyedia ke puak kumbu, tau ke kain depak. Lepas utinya lagi diguna, no kena kita nyarayong
1: piring,
0: dekat nak nyarayong panduan, dekat nak nyarayong tersang, kena kita ngkah piring. Jadi, dekat nemu perengkat yang mesti digagak.
1: Utai ke digagak, utai ke
0: disediak. Nanti kita miring, baik ke di tanah, tau ke miring di tanah, tau ke maya miring di rumah. Utai ke dulu digagak orang ke sebedau sidak miring yang agak tersang. Bisa orang nyebutnya kersang, bisa orang nyebut tersang. Jadi tersang tau, jadi simbol menua kapit, dia tau nengah deh.
1: Iya.
0: Tersang, tahu bisa orang nyebutnya sergang. Nyak dorong kah piring lagi, dorong kah induk piring, pingai, pingai induk piring lembang bayar udah ada, bau jong pengawak piring. Bisa mereka orang agak otakir kumbai kelingkang, jadi kelingkang tu lamar bulu, terkena agak bakul jarang, kena kah piring meganya.
1: Iya.
0: Jadi berkawal ngap karat tau, bisa isu tau ke bisa karat di petalat coba, ternyata tadi. Lebih banyak ke Miriam. Leban ke nadai no buluh-buluh, nadai nama kena agak tersen, agak kelingkang. Tamun-tamuntang bala kaban, tergantung kena jagan plastiknya. Lalu di kamar, viral kebak, namanya media rama, nyak ngasa bala kaban dia tadi. Betul kebak kenyak, tidak kenanya aku.
1: Kata ikut nuan dia pengajar.
0: Baru dia yang pikir ke diri mah. Tante de ngamat kalakai jako ura putih di kumai. Authenticity. Tau ke pengamat ngau adat di betul. Patut ngena. Ngau benar mana pergi ke. Nah patut nak tertemu ke buluh. Kena agak kelingkan, kena agak tersang.
1: Lama nanti kita berarti gaya di pengajian. Nanti kita suah minta orang ke ngadu ke piring tu deh. Lama ke kita itu tadi. Berdawa pengharap deh. Lepas kita ke medaknya tadi. Nanti kita timpang. Mata tu medak. Nah ambil ke mandi yang lah. Bisa katiku kita sedia ke kita ngau tersang. Udahnya tepuk ke tuakin. Yang munyi ke nuan tadi baku. Plus tiaknya tadi nungkah piring. Tepuk ke baku plus tiaknya ngakai tersang. Yang gaya deh ke mata tu medaknya.
0: Nak. Nanti jaku orang ke berpegat teguh apa pengharap lama. Dia tahu mai penusang lagi kita kembu pengawal. Nyak menanggul. Lepas petara nak nerimanya. Nyalai pengabian nak. Titih lah cerita sempurna gana tadi. Dia lalu ngasuh balai ban bergerak ke daun. Nyak lah puan adat dari kumai. Nama gawai udah orang makai udah nama yang tadi. Makai pandai tahu. Hau tuai gawai diberi orang makai kena daun. Kalau udah makai serta murah baduk makai balai induk pun lalu ngatur orang ketuai ke makai babi tuai miring lalu ngatur pengawak niti daun. Jadi dia tu nyur kermai ke pengawak niti daun ngagai pengawak ti nunjuk ke diri pun bala
1: mayuah
0: berjalan bala mayuah ngena ngepan ngena ngena pakaian ngena dalam penghidup kita. Jadi aku lebur dia tanya apa sentah perkara tu. Tadi nanti dia tiada pengharap asal. Ngayamnya ditang budaya. Dia mengat kalur kungkung kita.
1: Ini nak ngermai
0: ke? Nggak tahu ngermai ya. Budaya kekaknya di kermai kebakannya tadi. Di kermai ke kita. Ya, penguntung ngagai pulai ngagai kita mayu. Kemana ya pulai ngagai kita mayu. Bekeni ke jalan yang mana ni pun kan? Ketika kita kebisik pengawak niti daun tiap-tiap tahun tadi, dia tahu industri tahu ke pengawak bergagak ke ngepan, udah nyadi jalan hidup ke diri, nyadi batang pengawak tendor, dia kena berdagang. Lepas kita bisik peluang.
1: No kita mantai ngena kutainya.
0: Ngena je aku baru ke dia tahu, aku sedak ya, bisik platform kok. No kita mantai. Jadi artinya, bak penemu kita ke namanya ngungkung diri ngena ia kelamanya tadi ti ya nyekat penghidup kita manjang buat dunia baru ya kena te
1: ngendo jadi
0: yang ngermai ya
1: awal dah segala nanti subak kita meda naik pengajar lebuah pengerami gawai munyi kenuan tadi dia berumah panjai udah orang ke temu makai mainnya orang kena angkat niti daun jadinya tadi ngelingi rumah panjai aja nya ne pak ruai
0: ngaget anjo
1: dia aja jadi utanya dia tu nyudik mesai ke kita nyu digagak ke kita baka sebut kita nya tadi berjalan bebala mayuah
0: jalan bebala mayuah di jadi baku benar orang berandau gitu bala tu itu era ban saya ban berandau gitu bala tu mengguang bala pengulu dah berandau gitu jadi nadai yang ala ke nyakal ke nyalai pengawaknya kemarin dia terus ke
1: lama tahun tu bisa ya, mana
0: dia tu nyunya di budaya tiap tahun hanya di orang penyuna nanya aku sampai ke ada tanya dia ambil ke radio kunti itu tadi kenang ke pasal karanya kemarin Jadi pansut kaku mak penemu nak
1: kita ketemu.
0: Kita ketemu dire.
1: Mm-mm.
0: Jadi reka rengka de kena orang ngering namanya ngereka semangat atau jadi perengkat mesti disediat tadi perengkat mesti digagak tersang kelingkang perengkat de kena ngering ke semangat kebawa nyandung orang semangat
1: kalau
0: sebeda orang miring orang ke megai pengawaknya ada seorang ngurus semangat dulu ya.
1: Mm-mm.
0: Hanya namanya di luar ke jari ngagai mua kebuak lalu ditok kita semangat pak semangat aku ku ya anang babitau anang sesegau ditok nuan nuk nguruh nuan udahnya duku tau ke batang besi dikena ngeriang ke semangat jadi sebedau sedak ya miriang orang ke miriang tu tadi dulu ngetup besi ketup sedak besi tadi udahnya pang sakal ke ngagai tanah bau. Tanah bau. Awak kaku kering bakal si tau. Kuya. Jadi bas entah tau aku besi sitik hanya batang penemu tendur aku berpegai betul.
1: Mm-hmm.
0: Iban percaya kau tai nemu nyadi betul-betul dalam penghidup. Bakal kita tengering ke besi. Ngering ngetup besi. Tadi awak kaku kering bakal besi. Bukan kita ke Nana momban bak pun tiap bumbung. Awak ke tiap bumbung lihat baka pun momban. Ujako yang tadi. Okey, untuk ke patut sedia terbukanya apa kumbuk kena nuduan tubuh tau ke tin ada apa kumbuk biar kain depak pinggir lama nyandang muka piring. Jadi perengkat tidak kena bebiaunya ngah berzelan. Nitek ke pemisai pengawak ke? Jadi intik piring yang nyak tadi piring di rumah lalu kita nak bunuh babi nakak piring piring lima piring tujuan tadi kita berbiau ngena manuk udah berbiau lalu kita mengiselan ngena darah manuknya jadi bekawal ngop kare tu jadi aku tu nitiah ke penemu padah namanya sadang penemu hari balam ayuah ba Facebook, ba TikTok, mutai madang tidak ya. Padahal ngaji balam ayu lalau, baik kesedan nitya tau kena tidak ya. Nanti berbiau, anang sekali kali mah ngasuh balam ayu tau kena mano pincian kena beli di pasar mano tuai. Lebih kenyon ada bulu. Nama dia dah lebih maya di gambar, dengnya ada padah. Pandang kurang jadi perupai mah bangsa kita nak bahasa kadat asal bangsa diri. Jadi nanti uliah padang ke sidak ku ya. Ku sidak. Tadi uliah juga lah manuk sabung.
1: Manuk sabung mah. Nanti.
0: Ya kepadah bulu lebih di kamar.
1: Ya
0: mandi yang jadi bangsa bukai berbahasa ke kita. Kita ngerijap ngau hati-hati benar berbahasa ke adat. Ngau pengawak dari kerja dari empuk.
1: Kira ke anang tak sengapa manuak
0: mana anang sengapa manuak lah. Dia manuak selalu ajar balal mamang. Manuak patut dia udah tumbuh tariang. Patut manuak udah tumbuh tada. Babi patut udah tumbuh tariang. Dia kena kita. Dia pedak kita. Dia kena kita bergawai wat. Kau sedap ya. Nama dia kebuah. Laban bak manuak. Ya dasar kita berpadang apa yang dunia petara. Jadi ya mesti bisa senyata. Nanti ya nada senyata. Nada mai senyata. Nama kena yang laban penguji dah. Laban mansuah. Makanya agak babi patut tumbuh tariang. Kau sedap. Jadi tu penemu bala mama aku tu. Semina nambung dia tu. Harap ke bala peningan tadi. Berun dia ke perkara tu lah. Titih ganti apa tu. Jadi lebih orang atau
1: mbak kerban dari kemiriang yang begini ya pengajarnya.
0: Lebih ke miriang utai itu mesti disedia ke tuai miriang ianya kesatu tadi mbak penderang tadi baca atau dulu orang tahu tadi tak bercampur-campur ya kade.
1: Iya.
0: Jadi ni aku dah tusun aku berkata utai nak tahu nak dulu disedianya perengkap pinang siri lah. Tahu ilu minsap. Buah pinang, daun ruku, semakau, daun siri, kapok, daun klayet, siti rabannya, nyak patut disedia. Laban iban nentu ke orang kemiring nentu ke pemesai piringnya ngena penyampau sirap pinang ke dikena miring. Tak sengapa tabak. Nanti piringnya turun tiga atau ke sekali tiga. Tiga itu ke sirap pinang dia. Tiga itu daun ruku kuda di gulung kita ngawin sap. Dia. Kedua, rengka pirak makai. Asi puluat, tumpai, rendai. Teluk manu mata, teluk manu mansau. Hai tua, ketupat, sungki, asi amat, garam, minyak makai, lauk, bakai ikan, gerama. Ini dia gaya bansa piring. Ini dia gaya bansa piring. Ini piring ke... Tau maya pegawai tadi. Tanti kita miring maya bintu-intu. Amik kemudian ke miring bobono boyo. Nya, bas entah tau orang manang yang ngana kelimpah di perengkap makai ngopinya sendiri tadi. Sidak megak ngana bansa tinditi dalam mimpi hantu tengah jauh tu buluk tengah jauhnya jangka kasih dah kerak sidak nyumbuh kini. Sidak yang ngana buah panjang, buah kudu, buah pisang, igi jagung, igi nyele, teluk mata, ka, jadi ke rengkap diri yang nambah ke asik ngopinya siri apakah ke data tadi.
1: Oh, nyak-nyak baka orang ke mundur buyuk tak pengajar? Oh,
0: piri manang. Oh, contoh lah.
1: Oh, jadi buat ripiah pengawak miring berkini dah?
0: Jadi buat ripiah pengawak miring tu tadi, jam tua tu nyok kenyaman, hanam ketika ngau tu.
1: Sempat tau, kini?
0: No, rintai kerja.
1: Oh. Oh.
0: Sebedau miring masuk jari, denya ngetuk besi, denya nyeluk ke jari ke dalam kebuk, ngurus mengat, denya nuduang tubuh, ngupuk kumuk, ngambil ke kita nyeliah ke diri pun labana miang, labana sang, denya muai itu wak, ke tanah, ngambil merik, merik bekal dulu ngagai kuasa jahe, awak kena ngecau kita, denya kita ngambil pinggai lama, terjadi ke pinggai piring.
1: Oh.
0: Udinya kita contoh di tu, nyak piring tujuh. Nanti piring sekali tujuh, sebut batar rajang, turun tujuh ke Iban. Kita ngambil tujuh bengkah, semua utai itu tujuh bengkah.
1: Ya.
0: Keterubah yang nak, kita kena tahu nak, pengawak miring atau bakal kita kenyambut temuai, nanti temuai datai, sebelum kita ngasih temuai duduk, tentu kita ngejauh tiga dulu.
1: Ya. Yeah.
0: Lalu pengawak miring megak, tu nanti kepada arbala lemambang ke telebak. Ambil siti piring, siti tumpai, engkah kita batar tengah. Pinggai lamanya,
1: oh.
0: Pinggai kendor kita ngagak pinggai induk piring. Nya jadi ke tikai piring. Udinya baru kita nabak ke tujuh sirap pinang, aku udah ngenang kepala
1: tujuh?
0: Piring turun tujuh ada.
1: Oh.
0: Udinya tujuh lama daun sirih, tujuh lama daun kelayit, tujuh batang ruko, tujuh jeput asik amat, tujuh jeput asik pulut, tujuh genggam rendai, tujuh leka garam, tujuh leka ketupat, tujuh leka sungki, tujuh hege teluk manuk, dia duduk kita dia. Udah semua utainya tujuh magang dengkah kita. Dia baru kita nyidiang piringnya, nyidir tisi piringnya kena tumpe. Jadi tumpenya kok sekedar lemah mayang, madahkah nyak bakal kuta kita. Lebih kita ngagak bagar kuta piring dalam pinggai. Mesti bisi dah sedia kita awak, no kita... Anang nutup ambil. Mesti bisa awak. No kita yang lari ke dari.
1: Oh, kira bakal jalai
0: menyalai. Jalai. Nanti kita yang lari ke dari di gagai munsur, kita bisa cara nyelamat ke pendiau dari. Udah nyangka ke menggok cubit, lalu diri ke itu wak, ke telaga piring. Ambil tujuh ke nggak merenai tabur ke. Nya, jadi kami itu miring, saya itu. Minta pengayang, minta pengraja, minta pengerai, minta penyamai. Berkata mata mesti amai, mesti banyak elok. Ini yang pengayang, pengraja, pengerai, penyamai. Ini yang duit ringgit kami.
1: Oh.
0: Pihak kau, kita nabur kerenai tadi ya. Tabur puang lah, tabur atas palak bala pengabang dia. Udinya baru kita miau piring. Lalu miau piring, anak-anak manuk bajang, anak petulih, anak manuk sabuang. Semeliah manoknya ambil daun namanya bulu tujuh lama lut ngodara lalunya kena kita inselan piring lalu bulu manok tadi lalu dengkah kita pak pinggai induk piring simpan pinggai induk piringnya ke dalam tersang sengkabung lalu tau ke serayong ke ngena
1: kamera
0: pok kumbu tau ke kain merah. Perkara tidak tahu tuk mendung guna nggak apa itu lagi sudah sempat. Jadi dah ngerara aku tu gak bakal api ke makai dolar lang.
1: Okay.
0: Balap peninggal semua Bak dini-dini alai menungal selalu mat kita ningau teh kenyadi tetok tahu tetok nak ya. Dari pak pengumir yang pak berkenyaga induk tenanggung pinggir piri yang pat, nak nak patut ngenakkan celum. Oh. Ya patut ngenakkan bercorak.
1: Iya. Yeah.
0: Pain merah laban nak bala pengabang bala hantu kelebih ke orang pengau tu tadi angai mendak kita ingin ngenakkan celum. Laban maya cerita berkaul ngonyak. Lalu maya miria tanggung ke pinggai mengenak pinggai celum lalu bersih mimpi orang yang tadi madah ke mana mak bini sanuk kemarahan tak salah mimpi mua celum lalu menerima penatai kami ke
1: ya bisik ku kalau nanya sebab kawal orang ke kena pakaian celum maya pengawak ke berketuk ke padah no, sebab pengajaran eh?
0: Lalu induk kan nanggung piring nak tahu ada pimpin laban nangis ke tidak lupa laban orang nanggung piringnya di kembar bala sedak kuma sedak luluang meh nitiak ke pengarap asal piring engkah dalam tersang tahu ke kelingkang anangkah ya bak jagan plastik yang dah tadi lalu lubung agak tersang tu tadi patut lamar daun tersang lamar daun tersang aku harap kita bala peningan-ningan dia hanya baka jari kita duitik tunjuk kita yang lama dah tersalah. Patut dia 10. Pakai jari kita dia beri tangkup ke kita dua. Lepas kita nyuak, kita nyambut. Utai badah sehari petara. Nyambut berkat. Kita yang nak dua itu jari. Tunjuknya 10 itu, tunjuk kita ya. Jadi, lamar tersangnya lagi patut 10 ke? Lalu peninggi tersang, bergantung mbak pengawak, bisa orang nak tinggi 7 buku bulu, hanya ke wakil ke kosmologi Iban. Jadi kan utai tahu bukai, utai bukai ke tahu mana tahu niri karanyai ngena anak-anak kayu sebarang pinang ke nyur tahu tantit dia semua ngena kayu kayu beka dia sekedap menua anak-anak ranyai tang niri ke kayu gawai. Tahu tentu mas tidak yang ngena kayu buah lebihnya kayu ke buku nang kemensia nak kita ngena rengas kadeh jadi
1: kira-kira kayaknya
0: rendah yang kak udah tahu itu ada teh bah penyangkai gak tahu
1: ya segi apa mengajar kemudian ya bisa udah tanya orang bah nama bantuan tu deh atang
0: jam dah cukup
1: jam dah cukup nak awak lagi aku tanya tuan dah lalu madah kaya lagi deh lepas bisa tanya berkau engkau cara nama apa namanya ngintu bakal utai ke ribuan dia tarian-tarian utai dia begini kopi yang kena ngintu utai kena nyak kena tanya ukai utai ke jahit ke nyak pihak kau ya deh
0: bak aku ada luji ya kakak kakak tidak ada sempat
1: bisa ya agak seminit
0: hanya maka kita ingin bertanggira lah pira yang pira berkat kena kita pira nomor 8 ada yang ibu minta ke
1: kira sebut kita yang tadi terima kasih ya
0: terima kasih ya kapan petara merik nuan tua merik nuan tetip kuasa kena nuan menyenang ke penghidup di rempu jadi pengaruh terberainya wakil ya simbol simbol aja
1: iya
0: berkat dari petara.
1: Jadi ke patut dikenaknya tadi pirian terima kasih ya. Turun 8. Hanya dikenaknya. Okey pengajar terima kasih.
0: Terima kasih. Terima kasih.
1: Ya nyu ketika berumah ne.
0: Kita kebadas hari petara teke kurangnya pengari pengurangan di rempu.
1: Yeah.
0: Terima kasih sama gawainya
1: ya. Yeah. Au lebantu kepenudi ya pengajar sebedau tua pemisi gawai
0: ya
1: hanya aku mri sama gawai megang ngai tuan ngai
0: bala peninga tu adil
1: bala peninga leman budaya iban harap ke terus nyukung program leman budaya iban kita hanya untuk ke ujung tusut
0: ya
1: jadi sekali lagi terima kasih ngai tuan pengajar.

Dewan Negeri Johor dibubarkan. Beri laluan kepada pilihan raya negeri. Pengesahan umur pengguna media sosial bermula hari ini. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 9 Malam.

0: Dewan Negeri Johor dibubarkan secara rasmi hari ini bagi memberi laluan kepada pelaksanaan pilihan raya negeri PRN ke-16. Perkara itu diumumkan Menteri Besar Johor Dato' Onn Hafiz Ghazi pada sidang media khas di kediaman rasmi beliau di Johor Bahru petang tadi. Beliau berkata pembubaran itu dilakukan selepas mendapat titah perkenan daripada pemangku Sultan Johor Tunku Mahkota Ismail.
1: Pembubaran ini dibuat bagi memberi laluan kepada proses demokrasi melalui pilihan raya negeri Johor tertakluk kepada penetapan rasmi oleh Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia. Keputusan ini dibuat dengan niat untuk memastikan rakyat bangsa Johor terus memiliki sebuah kerajaan yang stabil dan kukuh.
0: Jelas beliau, ia selaras dengan peruntukan Fasal 23, bahagian kedua Undang-Undang Tubuh Kerajaan Johor 1895. Beliau turut menyeru semua pihak termasuk ahli politik, parti dan penyokong menghadapi proses pilihan raya kali ini dengan adab, tertib dan berhemah. Mana-mana individu yang enggan mengikut prinsip rukun negara tidak layak digelar sebagai warga negara. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim bertitah, rukun negara yang diperkenalkan pada 31 Ogos 1970 itu telah menjadi asas kepada membina semula perpaduan kaum dan kestabilan negara. Seri Paduka Baginda menzahirkan seruan agar rakyat terus menghayati prinsip rukun negara dan menjadikan ia amalan hidup sebagai rakyat Malaysia.
2: Sering saya tegaskan, perpaduan adalah asas kekuatan negara. Oleh itu, bagi menjamin kemajuan ekonomi, keharmonian kaum dan kestabilan negara, rakyat haruslah bersatu hati, bertolak ansur, saling menghormat, menghormati serta berpegang teguh kepada prinsip rukun negara.
0: Menurut Sultan Ibrahim, sejarah sebelum ini telah membuktikan perpecahan kaum mendorong menggugat keamanan negara dengan mengambil contoh peristiwa 13 Mei 1969. Rakyat diseru supaya mengambil iktibar agar tragedi seumpama itu tidak berulang. Dalam pada itu, Yang di-Pertuan Agong turut menitahkan pemimpin politik supaya sentiasa menjaga adab dan tutur kata serta berhati-hati dalam mengeluarkan sebarang kenyataan. Baginda juga mengingatkan ahli politik tidak mencetuskan sebarang provokasi terhadap isu sensitif, terutamanya menjelang musim pilihan raya yang menjadi medan untuk menonjolkan diri bagi memikat hati rakyat.
2: Elakkan provokasi di pertikaian tentang isu sensitif yang berkaitan dengan raja, bangsa dan agama, kerana ianya boleh menimbulkan kemarahan rakyat. Jangan kerana nila setitik rosak susu sebelanga.
0: Titah baginda pada istiadat menghadap dan pengurniaan darjah kebesaran, bintang dan pingat persekutuan 2026 bersempena hari keputeraan rasmi Yang di-Pertuan Agong di Istana Negara hari ini. Dalam titah yang sama, Sultan Ibrahim menzahirkan kebimbangan terhadap penyebaran maklumat dan kandungan palsu yang semakin berleluasa. Baginda bertitah, kebebasan bersuara di media sosial tidak seharusnya dijadikan medan untuk menyebarkan fitnah dan kebencian dalam kalangan rakyat.
2: Lebih rumit lagi, apabila teknologi AI disalahguna untuk menghasilkan berita palsu dengan suara dan gambar tiruan menerusi video deep fake di media sosial. Malah gambar saya juga turut digunakan dalam video dan kandungan palsu untuk keliukan orang ramai.
0: Baginda menyeru pihak berkuasa agar terus mempertingkat pemantauan dan mengambil tindakan tegas bagi membendung perkara tersebut. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim merafak sembah setinggi-tinggi penghargaan kepada Sultan Ibrahim atas naungan dan kebijaksanaan Seri Paduka Baginda. Memayungi negara berteraskan prinsip raja berperlembagaan dan demokrasi berparlimen. Bawah naungan Yang di-Pertuan Agong, Kerajaan Madani terus melaksanakan tanggungjawab mentadbir negara dengan penuh dedikasi dan keyakinan.
3: Kerajaan Madani tertegak dan kukuh dengan kesetiaan dan perpaduan rakyat yang rata-rata dipupuk semangat serta tekad untuk membina negara meski berdepan dengan badai dan sikap perkauman. Demikian hikmah yang kita warisi dari leluhur bangsa dan pejuang kemerdekaan. Maka muafakat keramat negara tersebut telah menzahirkan perlembagaan yang menyediakan sistem yang mewajarkan kehadiran sistem beraja sebagai pemelihara agama Islam serta menjamin keadilan dan kesaksamaan rakyat.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Berita seterusnya, pengesahan umur pengguna media sosial mula dikuatkuasakan hari ini. Hanya individu berusia 16 tahun ke atas dibenarkan membuka akaun baharu di platform media sosial berlesen. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC memaklumkan langkah itu dilaksanakan menerusi penguatkuasaan Kod Perlindungan Kanak-Kanak dan Kod Pengurangan Risiko di bawah Akta Keselamatan dalam Talian 2025 ONSA. Bagi pengguna sedia ada, proses pengesahan umur akan dijalankan secara berperingkat dalam tempoh 6 bulan. Pengguna yang dikenal pasti berumur bawah 16 tahun pula diberi tempoh sebulan untuk memuat turun atau memindahkan data sebelum sebarang sekatan dikenakan. Peraturan itu melibatkan platform media sosial berlesen termasuk Facebook, Instagram, TikTok dan YouTube. Kegagalan mematuhinya boleh dikenakan tindakan penguatkuasaan. Sementara itu, Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fadil memaklumkan proses pengesahan umur tersebut sekaligus menjadikan ia langkah penting ke arah usaha yang lebih menyeluruh dalam membanteras isu penyebaran berita palsu dan kandungan fitnah dalam media sosial. Seperti mana titah yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim yang menyuruh agar pemantauan terhadap penyebaran berita palsu dan kandungan fitnah terus diperkasa.
4: Ini merupakan langkah penting untuk kita pertama pastikan kanak-kanak bawah usia 16 tahun tidak menjadi mangsa kepada kemudaratan dalam talian yang hari ini terlalu banyak tersebar dengan terlalu mudah. Dan saya percaya ini langkah pertama dan ada langkah-langkah susulan yang perlu kita ambil termasuk terhadap platform-platform yang ingkar.
0: Dato' Fahmi Fadil. Luar negara, Iran akan terus membantu Lubnan untuk melawan pencerobohan haram Israel di Beirut. Demikian jaminan jurucakap Kementerian Luar Iran Ismail Bakir. Dalam sidang media yang dipetik agensi berita rasmi IRNA, ketegangan di Asia Barat memuncak sejak Washington dan Israel melancarkan serangan terhadap Iran pada Februari. Tehran bertindak balas dengan melancarkan serangan terhadap Israel dan sekutunya itu di Teluk selain menutup Selat Hormuz. Dalam perkembangan berkaitan, Majlis Keselamatan PBB dijangka mengadakan mesyuarat tergempar mengenai perluasan operasi Israel di Lubnan. Tindakan Zionis yang melanggar perjanjian gencatan senjata bakal menyaksikan konflik di Asia Barat berpanjangan. Rejim Israel mendakwakan terus melancarkan serangan di pinggir selatan Beirut. Terdahulu, Iran dilaporkan sedang berunding untuk menamatkan konflik dengan Amerika Syarikat dengan gencatan senjata di Lubnan kekal sebagai syarat utama bagi sebarang perjanjian damai. Sukan, bergu campuran utama negara Chen Tang Jie, Toh Iwei terpaksa menarik diri daripada saingan terbuka Indonesia selepas Iwei disahkan mengalami kecederaan ligamen lutut kiri. BAM memaklumkan Iwei mengalami kecederaan itu ketika aksi suku akhir terbuka Singapura minggu lalu. Situasi tersebut menjadi satu tamparan buat kem badminton negara memandangkan Tang Jie Iwei merupakan sandaran utama di pentas antarabangsa. Dalam perkembangan berbeza, legenda badminton negara Datuk Sri Lee Chong Wei meneruskan sumbangannya kepada pembangunan sukan badminton tanah air apabila kejohanan sulung Piala Lee Chong Wei disahkan berlangsung di Stadium Juara Bukit Kiara dari 29 Ogos hingga 6 September depan. Kejohanan tersebut menawarkan hadiah wang tunai keseluruhan berjumlah RM100,000 menjadikannya antara kejohanan badminton remaja paling lumayan pernah dianjurkan di negara ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Dewan Negeri Johor dibubarkan, beri laluan kepada pilihan raya negeri. Pengesahan umur pengguna media sosial bermula hari ini. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nurdiyati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Jerana Jerita Lama Sarawak.
1: Sarito, 1006 dalam tahun 1994. Padang Bilun Baru Sibu udah temu gagak kena ukus 97 juta ringgit. Projek tiket rubahya dihadang temu kena tahun 1990 temu ngelui hari timpuh tidi taga ngujung ke ukus ngagak Padang Bilun tu manggai 112 juta ringgit. Tajapan pihak penemu projek Padang Bilun Baru tu udah mai pengelantang ngagai mensiam mayuh bak pelilih tu. Berindi hari fasiliti modern TBC bak Padang Bilun tu. Yang kaum dur nganti kebesai sistem timandang ke penerbai Bilun serta sistem dikenal Bilun sangkai lebuh maya malam hari. Nambah kenyak megah Padang Bilun tu digagak besai hari sebedau tu lalu meri awak ngagai Bilun Boeing 737 sangkai di Sibu. Projek Padang Bilun tu dikarap ngericah kagik sektor dagang temuai bak Sibu kelebih agik sidak tindakan temuai ngagai pelilih benua bukai kengelingi Sibu bakal kapit agau kenawit.
0: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Okey, tu dah nemu nama kebuah sampi tu berguna bagi penghidup kita. Jadi tentu bisik cara ya. Cara ke betul ke aku tu bekeni kita tu bersamping ngagai Tuhan kita.
3: Betul. Nah, utai ke badas ianya kita bersampi nitih ke pendekak ya. Ya, nitih ke iriangnya. Nama utai ke di kedekak Allah Taala ngagai anak ya. Ya, utai kedekak Allah Taala ngagai anak ya. Bakal contoh apa kita bak dunia tu nama utai kedekat apa kita bak dunia tu ianya kita meluah ke isi hati kita ukai kita anang sekali-kali kita datai ngagai apa laban kita bisi minak bisi utai kedepinta
2: bisi agenda
3: betul bisi agenda nak nyalah-nyalah bakal kita tikat ngagai supermarket kita bisi list utai kat de beli kita na ya. Aku dekat meli pusau, aku dekat meli budau, aku dekat meli bici garam utai kebagainya no utai bukai nak anang sekali kita merik minak senarainya aja daripada ngagai Tuhan. Tuhan dekat ninga isi hati nuan. Enti hati kita itu sah padah ke penusah kita ngagai Tuhan. Enti hati kita nyak bisik pengerindu padah ke ngagai ya. Pihak mega enti nuan bisik pramu tekak dikerja nuan. Padah ngagai Tuhan kita. Tuhan kita semak ngau kita. Cara ti betul ianya buka hati kita ngau. Terus terang ngagai Tuhan.
2: Retinya tadi pastor kita bersampi ari hati kita dien eh.
3: Betul, ari hati kita. Nyak munyi ku aku tarik enti kita jak tusah. Padahal mah penusah kita ini ya.
2: Pangai ke ngagai apa kita.
3: Pangai ke ngagai apa kita. Enti kita nya berdemuah ngemak utai retinya utai ke ditempuh kita ini ya. Padahal enggak ngagai apa ya. Tuhan kita tiap badas, meri kita cara, meri kita buah runding, kena ngemetul, kena ngemana, kena menyelesai ke semua utai tiada tempuh kitanya.
4: Plasa Jurai 635. Plasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kitai besari-sari berplasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
5: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
6: Bahaya aku saya terima kasih ya lalu kat merik selamat hari gawai ngagai semua orang bangsa Dayak kengintu hari gawai tahun tu jadi aku ngarap ke pitai lah bergawai nak lama dah lagi kita kengintu gawai tentu dah mayuh bala kita ngikap diri ngindia ke diri dia lepuh ada jalan lalu dunia aku harap ke kita ngaga penglikun jalan mah dia lepuh kita ngeriba mengasai dirinya lelak tau ke ngasai diri mesti sebenih ke bisi udah ngelaban air beram anang driba dulu nganti dirinya nyonya mai papalak nyonya mai nyak baru tau driba ngambil ke pengelikun jalan lalu untuk jaga kita lalu piap ke kapan belayan kita ke nganti kita bini anak laki anak kita ke ngau kita nyak pun selamat kedua ya kita nemu ekonomi dia tu cukup menekan maksud aku ekonomi ukes minat kita ada Malaysia ke seminar kita ada Sarawak atau seluruh dunia tu amat menekan yang dilebuh kita yang berbelanja maya hari gawai itu berjimat lah awak nang kelalu buar nang beli utai ke ni kekak tu yang lu beli nang berkenyak kita berjimat beli utai yang kena perlu ke kita aja awak nyadi siti tak utai kat sebut yang ku itu ianya ini aku ngai nak gerah kita lebih bagi kita ke dia rumah panjai lebih kita nya berami ingat dapur api kita padam ke magang elektrik kita begini mega nanti kita nak ngenak ya padam ke laban buta itu tahu ngasuh kita nya susah tahu ngasuh rumah panjai kita ngus tahu ngasuh rumah kita ngus ngawak masa tu nyadi nya tahu menusah kita pengawak kita ke kap rami gawai pun tinggal penusah jadi ngucakutnya sekali lagi kemerik selamat hari gawai Kayu Guru Gerai Damai tahun 2026.
7: Yang berhormat Dato' Sri Doris Sofia Brodi, Taban Parlimen P202 Sri Aman.

0: Radio YFM
1: 101.3. Aku Cikgu Tubau Analimbai, Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah Sektor Pembangunan Murid PPD Lubuk Antu. Genap peluang tu, aku dekat meri pesan Selamat Hari Gawai 2026 ngagai semua bangsa Dayak, kelebih lagi menuju peningah YFM Iban.
2: Aku Dampi, anak Datuk Tutong, ahli Lembaga Pengarah Tekun Nasional Malaysia. Beri selamat Hari Gawai Dayak, gayu guru, gerai nyamai. Gai semua bangsa kita Dayak, kengintu Hari Gawai Dayak tahun 2026 tu. Ngajih ke semua kita, gerai, boleh pengujur, boleh penyenang, lalu boleh berkat tubuh kita kengintu Gawai Dayak tahun tu.
3: Aku Konselor Lakin Gol, Timbalan Pengerusi Majlis Daerah Lubuk Antu, dekat meraih pesan selamat itu Hari Gawai Dayak, ngagai semua bangsa Dayak di menua Sarawak, buat semua peningal YFM Iban. Bersampi ngaji ke kita gawai tahun itu, gayu guru gerai nyamai, lantang senang, boleh berkat pemujur dalam hidup ruang bidia. Uha, selamat Hari Gawai.
4: Ho ha, ho ha. Nama ku meletup, munyi bedil, nama ku berdarup, munyi bandil, nama ku semetap, munyi sengayan, nama ku kebab, munyi sempidan. Nama ku ngembau, munyi ruai, nama ku ngakak, munyi tajai, nama ku merawuk, munyi kijang, nama ku ngangau, munyi urang. Nyak kenyawa, nak uda, nak mensia, laban bisik pengawak, bisik kerja, ngintu gawai Dayak tahun kedia.

bala pengulunya ke sampi, bala komitinya ke tiu, aku cabu, apa nyuan, miau ngusringau hijau, manuk jelayan. Miau adiang, miau piring, piring lapan, piring keduran, piring tujuh, piring penuh, piring lebat, piring ketupat. Piring rendai, piring salai, piring asi, piring tumpi, lengan kanan, ngaku megai, selingau hijau, manuk tawai. Kena ku miau petara, sampah datai, mansang abang. Lengan kibak, ngaku megai, selingau hijau, manuk liak, kena ku miau kita ke kedunga, duduk bertentang. Jalan nak ku busung, lengah gunung, ku nak tuleh, ngelenggah tanah, nak ku danjan, kadah bulan, nak ku lesi, ngali hari, nak ku parai, nyengai lemai. Nak ku pambu, nyebut ibu, nak ku nyanya, nyebut mentua, laban palak, ku dah tatak, lak, minyak pugai. Kaki ku dah berdiri di segi batu canai, ngelik ku dah ngetup badik, baja bilai, lengan kanan, ku dah tanggam geteran, sangkuh gansai. Belakang ku dah tinggang seludang, baju gajai. Jadi aku ukai muntis, ukai mungkal, ukai kebang, ukai nanjal. Aku ganampuang pantang, belang pinggang, kebelang, aruh punggung. Aku ganunda adat, surung keempat, keberadat, naban kejelatuang. Aku nunda aki, kitai serapuah, kenyandak bunuh, benda tajau lompauang, nunda penti, bui nasi. Datai ritisi, lengi gadung, kenunda nunda jaku, antu abu, datai remunggu, uluk pucuang, nunda kangau, bunsu buau, hari rantau, palak lepuang. Nyak kertunda, nyak keteladak, nyak kecuan, nyak keteladan. Baka paku surung gelung, baka tubuk suruh rebung, baka wi tampu tali, baka rutan tampu danan, baka hijau tampu penduk, baka lembak tampu ngira, pecah periuk tanah ganti periuk petani, parai ruk tuai ganti tubuh kami. Ho ha. Ni kita kari langit nyenguk angkar kuang, kita kari tanah pansut angkar punggung, ngeri ilik mudik ngau banduang, ngeri ulu ngdul ngau buang. Nyalai kita ngabang habis, ngabang lengis, ngabang serta, ngabang semua, ngau indu, ngau kalu, ngau anek, ngau nemia. Bertambit pintu, berkali yang lalu, bergila yang tikai, bergila yang bidai, ya kebuta, iring berjalan, ya kekait, tambit, mah, ku seladan. Aku ngangau, kurang depangau, libau, lendat dibiau, takang isang, aku ngangau, kurang depangau, lendat, kebetungkat, daun sabang, ninuan, gila gundi, sepit api, kebejari, rangang-rangang. Ninuan keliang gerasi nadiang bujang berani kempang datu au pemadu nama mansiang jelingau kebetugau mayuh rambang. Ninuan semburai gundai datai ritatai palak pengerang kedua bali nama bungai nuyang manu biriang sabung keliang mali lengang. Ninuan laja lingga tinggi merabung kajang, ninuan pungga jelayan muda bulu ngena hijau layang, ninuan pandak sergatak manu jalak menang tandang. Ninuan linsiang kuning berani kering dak kalah nyelayang sumping dengah hurang. Ku ngangau kurat geluang, batu nakuang, nyingit nyinguang, nyandak nerabang, ninuan ngelai, tuai, uran meligai, besai, punggak pungkang. Ninuan pau, tunggu nugu, batu galang, ninuan tutung, uluk gemung, bujang, lemanau gendang, ninuan gelayan, ragak riang, geluma, tua mana. Ku ngangau kurang tasiak giliak, gigi gumbang, bunsu ribai, datai tasiak besai, lempang linang, ku ngangau kurang, kedalam baik, ngelah reni, bujang senang. Raja genali datar ritisi rian nandang, ku ngangau kurang delangit mit, mesai kepit tanggi bambang, ngapai sabit kait ancuang selung belit, juluk penumbit tumbit memunuk tumbul tambit pintu labang. Ho ha. Ho ha. Ho ha. Nyalai ku ngangkat kurang kelama ruat serangkap urat, dan di laki ku nyungusai kurang kelama nadai keranjai indai imbuk kedidi ku nyungkang urang kelama midang tinggang batang tebelian wi. Nyalai ku ngangau ke petara ki, petara ini, petara urak lia, urak munya, petara urak berani, urak pegari, petara urak bernama, urak berita, urak pintar, urak tegal, nyaga petara linggil, laki anuang petara rentap, apai tambuang petara muari, penama lintuang petara balang, balai nyabuang. Petara gani anak cawung, petara tugau mentua siung, petara tan sri juga laki tiung, petara pengulu liman julau laduang. Nyalai ku ngangau ke petara melina bungai ringkai, petara minggat apai runai, petara munan madi rantai, petara ngumbang laki rabai, petara melayu sultan berunai, petara sun apai nyawai, petara kenawang apai kiai, petara temunggung yuang jauh lawai, petara pengulu teduang anak talai, petara mpali yang laki sambai. Jalai ku ngangau petara mujah buah raya, petara jawi palima, petara pengulu nyadang apai benyap, petara pengulu gramung apai melia, petara temuung ku apai gura, petara bantin apai renggap, petara jantiang apai minda, petara pengulu empam apai ima, petara temuung banyang laki jara, petara pengulu hitam palak menua, petara pengulu judat mentua pengajar ganda. Nyak ku kangau, ku pesau, ku kumbai, ku lambai, ku padah, ku tunggah ngambik bisi ngabang, bisi

0: Masang bisi nandai bisi makai piring lebat piring sarat piring salai piring rendai piring ngasi piring tumpi ngabang arek ngirup tua ngirup urin ngirup minikin makai lasa ngirup kula nanti kita tara udah semuka udah semua udah tuguang udah gempung udah datai udah sangkai uji kita duduk tikai rutan tikai pandan tikai wi tikai pedani nanti kita tara udah leju makai teluk udah genap makai ketupat udah ngasai makai salai makai rendai udah sepi, makai asi, ngirup air, udah sengak, ngirup tua, udah kenyang, tegal ngapang. Nya baru kita ninggal kami ubat serangkap genap, nadek timpang, pengaruh gembal tubuh, bisik magang. Meri kami tanduk rusak, keperiga, mayung pampang, tariang utiang, babi belang, meri kami batu asi, batu air. Ubat pandai, buat pengembai, batu kacang, batu lempang, ngambil kami berani, kami pegari, ngambil kami betueh, kami belimpeh, ngambil kami kaya, kami raja. Ngambil kami bidik, kami lansik, boleh padi, boleh jerki, boleh duit, boleh ringgit. Boleh tawak, boleh dumbak, boleh guang, boleh kerumung, boleh bendai, boleh nyarai. Boleh tajau, boleh sekiau, boleh mutu, boleh pasal batu, boleh kereta, perutun saga. Ngambil kami mansiang, kami nyegang, ngambil kami ngebuang, bakal langit, empusung, bakal bukit. Luar kami tuilak, bakal danau, tampak kami tuilak, bakal pulau, wek kami goyu guru, gerai nyamai. Lantang senang nadai apa ku petara ngambil kami mujur nak tendur celap lindap nguan menua semua kami kengintu gawai daya tahun tu. Terima kasih.
1: Selamat menyambut hari gawai anuju semua pendengar YFM maka ke tahun tu. Kalau tu aku kat merik jakuk lalau nanti kita udah seringau anang berderiba ke kereta bak dalai alun nyajak hari aku Jimmy Pelikat hari web Mix Production sedia bahan. Oh ha.
2: Aku cuba lawang beri selamat hari gawai daya ngagai semua peningau YFM. Jadi pesan ku nuju semua sebedau kita nya mulai ke diri ke menua pastikan kita nya bersa dulu perintah pengangkut ke dikena kita pastikan ia dalam keadaan likun serta selamat. Okey, jadi nang laju deriba berjimat barantau jalai jadi pesan tu datairi iban bidia ucuk belawang begulai ngau YFM.
3: Aku beri meringai anak saga hari Unifo dekat meri selamat ngintu hari gawai tahun 2026 gayu guru gerai nyamai lantas senang nguan menua. Oh ha.
4: Ya, 29 minit pukul 9 malam. Okey, kita akan gini. Kami terima kasih wai hari ketua kita ngintu hari gawai 2026. Terima kasih kaya DJ Sam kita. Ya, aku dah mengingat kita, ya. Okey, setelah lama 6 hingga pukul 9 malam tu tadi, ya. Okey, pakai selama kena ke malam kita, ya. Hari 1, okey. 9.30 lagi. Mending ke main asal kita Iban ke malam tu. Ingat pengap pukul 10. Untuk kita sama mending ke berita Iban hari kami di YFM. Okey, kita akan pergi dengan kami di Selampur menurut kita Sarawak Bumi Kenyalan. Terima kasih ya. Dengar secara online kena RTM klik atau kena channel My TV. Ya, kemudian terima jam kita tu. Gini kami jala-jala kita. Okey, kena baru boleh makai pulai ngabang kini atau ke baru dekat Mansang Ngabang. Okey, berjimat Pak Jalan Alun sama nitiah ke atur penglikun Jalan Alun sudah ditetap ke di menua kita. Okey, kita menunjukkan lagu Gawai itu lagu kerisada Joshua George ngau lagu ya Aum Ari Gawai. Udah mending ke main asal dia lagi nyai pengap gawai pukul 10 mending ke berita malam hari kami di YFM.

Dalam program Kendor Kemengluar, keripih pengap gawai umai, kede keluar ke kami dulu agar itu, kita peninga udah ada baik kami mendiang ke gentran Timah Lemambang, lebuh sidok kenenjang induk daro bersentang gentran ucuk sumpulang gano keninggal kubat padi. Jadi kelemah itu, kami mai kita mendiang ke gentran Timah Lemambang, lebuh sidok nenjang induk daro bersentang gentran ucuk sumpulang gano keninggal kubat pandai.

nyalagi jawang bakenang nusi barito ngumbuak kamu muak duduk samuka nya alai laban jawang kita kagi banjang kajaku kenang anak bujang lamambang rodi gontang kata di aku kaningal papatat ubat simpuli padi puyontang kedia tau laban ngajawang kita kagi debanjang nunuk kumang saduai daro juara nya alai katu manai urang kapun gawai numbu karja nya alai risapia tu kaena no kirun tuam bunga kananga nya

Pengamantaro nyalai ga ucu aki bujang rangkang kirai aki bujang sampulang gano nyalai manai sama bisi datai nanai ninduang nyangana ngagai diur bagawai si milu batu bacana kai nak dia tu abis jawang cukup kenang kita ek nyaringgang dudu arar ma nyalai aku kaninggal papatat ubat panai panyungai jari duang leban rano kita ik sama belo danuang rarmo nyala jaya kita dinyang anak sama barba dia benuang taro kaino samilu batu buah pinang salko datinggal aku kanuan ngau similu batu surung parit muda ga tinggal ga kukonuan dui ni yang mandi yang megit kaino kena pasingan potangan jari cawit ngituan gawo muntang mengkebang empang basungkit ngambi kanuan atau kinsit regalimit lambar ubuang satra

nyalanya batu jam 4 bisi da tinggal kaku kanuan dina lupae balalae nyangkuang amat awak kepasingan potangan jari 4 nginuan mo nyampat-nyampat ngadu kali di api yang pensap rejat-rejat nyalikap dia padat benang jero nyalai samilu batu pukat ngapukat uli ajamat aku nyamah direngat pila wo ajawo au nyalai batu ndak layu udah tinggal aku kanuan uli lambu aku ngambi di pugu batang tam yang bano oh kaina sa milu milu batu garam dunia so tirundo nyangkuang kelabawan mudah gada tinggal aku kanuan ba posingan potangan jari kanan ginuan tau nganyagam ayah garam di dalam medang karaponya alaik siamilu batu lio dah tinggal aku kanuan dini yang mandi yang aso mukai nak kena gitaran siang gawo kemangkutan ngo ridan karaponya alaik udah nyok gawo ngembuan nau kita nombak kebun nambun kebaruan labu nyanyo nyalai ada sikat benang kebat nginuan ilok dini yang mampati nyangkung ambat radai kita dingkalat bulu balo nyalai malam dikup koplam baru kilman bulan pranamo ukaino au similo batu buah pinang mekang dini ngaso taruno nyangkuang adang nyok awak posingan potangan jari ngengkang gitnuan tenok kaju kakang mantang kebalio banir tapang terentang-entang mantang di punggang ampang mansugo ukai nasi milu batu jan udah gede tinggal kenuan tadi duini yang maning idan kena posingan potangan jari kanan gitnuan gawok sehari-hari nyentuh kimalan nancam ngocayam di tengau kilman bulan pranamo nyalai itemu puak kumbu silaku mansau jero nyalai terdai si mangai alang dado nyalai lebuh lamu kita janawa jataruna daro tuyu gampuru duduk samukanya alai ukaino

balo cidak meni manggi noan ngapa pulang leko mato nyalai tak tujuan kota wo cidak manganai tangkai minggo nilngo karaso dabuang asa leko ndak lebu kita kena aku panai panyungai jari dua au kalani muntang mangkebang ampang monsugo pedok kita enak pamanah ya babuah manyuh banso nyale punggang ampang bali min sugo ngi nganuan bagaman jina baka ngambi naraja dua nanentang entang tu agi kekuningal papatat ubat panai panyungai jari dua batu buah pinang segala kau dini yang mampating yang kuang badaja kena au manai kita ngamit bapi manai main sakulo nyalai nang danai kita mengenai karung barado nyelerendo kita semua belok

Ukaeng panae pio panae ngapo kenami pamanae ngagai baru nae Singapura datae dadi nagi gak jawang kita nampuang au palajar ngagai pang mangriai rupo nyalae datae dadi kenok kita ngabis di niat pom tiga nyalae pamulae nyok nuanila dineng aso taruna nyangkuang bada jalaban kita kenapa panai parso nyalae pulae ngisila awa bila dua au agi gagas namangwa tangkai baradongi nuan mukai nadatai ditu cukup sebulan kananan kemuang pranama nyalai kita nang dapat nah keperintah raja Malaysia mukai na kita megai sila awak cirawak bila dua bulok kadini labo megai manua cukup bansa bagulai iban ngau Cina

Nyale jawang kita desok ngadang kagi bodinyang botang dudu botipan nyale lambu kita kagi botiu anak bujang lamambang tepung bulu sedana bujang lamambang puan nyale jaya anak bujang lamambang lenak tanyau lelak ngentok ko batang tungkat timiang redam nyalai rano hitaik ye kagi sama ko tawo no lengo ko raso lancam geman nyumok petang to gayang sabung malam au nya alai ari sopia tu agi gak dulu lu kenu bunsu puyu saduai kumang ko tiga daro juara saduai bunsu puyu dirujan nyalai ka tengah tu dinyaman yang mampat yang nyangkuang bejah nyalai rano urang kampu pangawa gawa bigawai gawa samilu batu abagam ukai nari sapia tu nu tamatu teluk buruang aduan nu kuntuam bunga marjan nu kumang katupang bunga ngamenyan nu selelai tangkai padi nduan kalili bunga sisangai lanyi-lanyi niti mantali umai ngalan nyalai jawang sama si datai ngabang ninduang nyanganan ukai na dia tu lambu cukup tiu au ngadagu lancam ngageman nyalai aku kaningal kanuan papatat ubat papanai panyungai jari kanan tang tadi aku meri nupa patat ubat simpuli padi jampayan nyalai sa milu milu batu buah pinang lalanyi nyak gak papatat ubat ngkarawang hati udah gak tinggal aku kanuan tadi dinianangi ukaino wak kuno panai panyungai ujung jari kanuan

di bulan ng kalman. Nyalay sa milo batu nga jampat udagati nga laku kanuan diniang mampat yang nyang kuang ngamat ukayen ule jamat aku nyama dipukat polawo malam nyala sa milo batu surung parit au dua lupae balalae nyang kuang megit kunan panai panyungai jari cawit kabak lebatu surung parit ngambik kanuan natak insiat ari limit ubuang ardam kae nasa milu batu lio dada tinggal kanuan duin yang mandi yang aso laban jaya kita semua biak daro lilingo nya alai ukae no makanuan panai panyungai jari kibo tau nakarai lio bola bo di palo tulang dulang tekam

nyalai ubat na layu udah gak tinggal aku kanuan ule lambu aku nyamah di pugu tam yang tanam nyalai batu buah pinang balubang. Oh dah gak tinggal aku kanuan biasa tiru nak nyangkung adang awak kanuan tahu gawak muntang mangkebang ampang abalantan nyalai ukai nak dah baik semua nguak tangkai mengibuan nginuan kagawak ngembuan baru sebuan nambuan kebaruruan labu anarusan au. Bukai nak gawak nyikat kitae taruna darah delah nelat daran siang sidak manguak tangkai manyimat ngiknuan nyak alai redai kita dari gai bulu mingkalat batang bulu ayam bukai nudah nyak terlalu dah aso kau kita dua lupai botagai nyangkung aso renam kita ngai lio bingko ngatanamnya alait ngau danya tak temu puakumu karadu mansaur damnya alait nak lama terentang-entang nyaso ngadang batenuan mantang kabolio banir tapang rentang-rentang mantang di punggang ampang abos ampang basulam nukainok

tadar dai noan pesamangai alang abosuran kaino lebuh lambu kita mugampuru dudu bot tipan kepartang penyerang rumah hanya ruran nyanai pagi nyuruma ari tarungji sabum ngamalam ukaino tentang balamani mangi noan ngapa pulang mata kanan nyale puji sebarat di tangkai manginan nak lebu kita kagawa panai panyungai jari kibo kau tahu ngebat ngikat palok lembok mse palok ikan nan sariban nyale pungang ngampang borinyan gi kita ketolesa anak jangkuan apa buah jarkah mayo macam ngambil tandan ridan apa ngerang koi hoye no aku katu agi nampuang sarnguang jaku au baramban ngunuan dua rulai batagai nyangkung angidan jaku jaku aki bujang rengkang kempan tadi nyok gaubat panai panyungai jari kanan entang kedia tu aku agi ninggal papatat ubat nasi kita si kulo dasuah barado karuang ama nyimpan

karawang kanang limpuang tangkai dalam koti kita kobelat morti kempang tajam nyalai sekulo kita dia nak daro duai lupai botagoy nyangkuang bodajo maca pum tiga kemanua mangri Singapura tanah ai ngelan nyalai agi go uliah nampuang sarnguang jaku ngatekan ngitiah koti setebara di karuang menyimpan ngagai manua nua ai rupa tanah amarikan ngabis ko baca pum nam au nyalai pamulai nyak sama kita serta ari manua datai ari tanah kita iban pulai ngagesila awak sirawa melan mamlan nyalai ningo kita kebarita jibura jauh jelan nyalai dapana panah keparintah dapadu katuan madak panah mandai kita panai panyungai pasingan potangan jari apa makan kita gak tahu mencuri ngagok kiri pandai ngagok sam ada tuduh-tuduh katuan siletan komendan nyago sorangan

0: Udah ucu sempulang gano, ninggal kubuat padi. Agi dikenal yang nasih pemping piring letup pulut puyong. Serta dikenal yang mampas pengelelak ngepungrugi induk darong, direncit ringgit bunga. Di sama engkau sudah serumah kebukai niri kegawai batu. Ya ninggal ke batu pengayin, dikenal induknya nyungkit ngagok puak msugo. Ucu sempulang gano, muka ninggal ke batu garam, awak ke jari ya. Tau dikenal yang nyaga maik lio. Dipalok dulang medang kerapo. Lalu piok mga iyo ninggal kubat pandai kebukai kinduk daronyo ngambik kinduknyo landik rentang-rentang mantang kebeliok tapang ngagok puok balim sugo. Ucuk sempulang gano mga ninggal ke iyo semua ubat kiri kena iyo ngulih ke pelajar sekolah ngambik kia tau landik lalu pas perso lalu piok mga nuguang ke gaji ngulih ke wang.
1: Jam kita jadi pukul 10 malam.

Kita mending ke berita malam Rewind FM Iban Kucing dan malam hari Sabtu 1 April 2026. Pengerami gawai Dayak yang dipelasar berguna kena ngayan ke penyerat kupu-pupu Rababansa di Sarawak dengan pupu bangsa Tembulai. Samang itu pengeraminya Premier Datuk Tinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng madah Raban Bangsa Melayu Iban Gau Bangsa Bukai di Samang Gau Bagi. Bak pengawal berjalan beraban serta mandang kemen asal nyangayan ke semangat hidup dalam pemain etingan tinyadi kunci penyerakup rakyat di menatu. Macam-macam budayanya agak mandang ke identiti unik Sarawak terjadi contoh pemandu manah bak penghidup rakyat hari pupu bangsa terhidup dalam pemain serta berbahasa ke pangan diri. Ia maksud ke jakunya ngagai pengarah berita pengudah ngulut pengarami rumah terbuka gawai Dayak 2026 Sapi Premier Datuk Amar Douglas Ugah Embas bak kompleks Unifor Kuching sehari itu tadi. Semangat berserakup terdayan ke lebuh nyambut pengerami gawai Dayak di Karab Manjak ditegap ke dikena nentu ke pengelantang gau pedegap ramah di menua tu terus dijaga. Berbangunnya Premier Datuk Tinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng megap bisi nemuai ngagai rumah bala ketuai Sarawak ke dulu sebab berserimbai ngau pengerami gawai Dayak pagi tadi. Tunjeng kaum ngagai rumah veteran politik Sarawak Datuk Tinggi Tan Sri Alfred Jabu numpang bajalai tebuan. Ia datai ba rumah sapit Kepala Menteri Sarawak ke dulu sebab tu. Orang pukul 12.30 minit tengah hari di sempulang anak ia Dayang Nur Jihan Datuk Tinggi Abang Johari. Kira sejam Raban tu bak rumah veterannya ke umur 86 tahun tu mandang ke kaul tirat antara perintah dia tu engkau bala tuai ke dulu sebab. Sama si engkau bak penemu itu ingat sapit Menteri Besar Datuk Seri Fadilah Yusuf, sapit Premier Datuk Amar Dr. Sim Kujan gau sekedar bala pemisai bukai. Korea Selatan bukan jadi siti hari kawan strategik besar serap bahamanya bengkak sektor nyengkaum pengawal dagang beranak ke buku teknologi kuasa ngagak barang gau pemansang bakat. Sapit Premier Sarawak Dato' Amar Awang Tengah Haliasan madah kerja sama rat antara Korea Selatan gau menua tu udah muka banyak macam peluang pemansang ekonomi industri gau modal mensia kemerik pemuntung ngagai rakyat Sarawak. Kaul Sarawak gau Korea lama udah ditumbuh ukai sewinak berenggat perintah ajak tamegat dengah kerjasama dagang titegap. Kerjasama tu udah ngerembai ngelui hari pengawal dagang manyuh macam sektor bukan nyengkam sektor pemansang bakat. Ia maksud ke jakutu maya ngatur awam ngau gerempung pelajar Malaysia Korea PPMK kediatur SMD Semiconductor di Seoul, Korea Selatan kemari. Berbangunnya Datuk Amar Awang Tengah madah ke hasil dagang antara Malaysia ngau Korea Selatan manggai 27.4 bilion ringgit bak tahun 2025. Lalu hasil dagang antara Sarawak ngau Korea Selatan aja manggai 16.8 bilion ringgit. Ia kemegak Menteri Dagang Antarabangsa Industri ngau Beranak ke Buku Mintrat Sarawak madah penyampaunya mandang ke pengharap hati titinggi dari company Korea Selatan ngagai serau jadi palan alai meranak ke buku di strategic bak kandang menua adab gitu. Pengawak beranak ke buku company Korea udah mantuk ngada ke beribu peluang kawak di Sarawak kelebagi bataman perindustrian semalaju 9,157 peluang kerja sudah ditumbuh ke bakandang menuanya lalu 83% hari penyampaunya diisi pengerja pengawal hari menua tumpu.
Jom-jom ke berita malam kita di YFM Iban Kuching ke malam tu. Berita malam ditusun Muhammad Al-Hadi Samsawi di Salin, Alinda Suwil, Ari Bila Berita RTM Kuching. Selamat gawai daya gayu guru gerai gawai, Ari Bila Berita RTM Kuching.

0: Jerana Jerita Lamak Sarawak.
1: Sarito, 1 hari bulan 6 dalam tahun 1994. Padang Bilun Baru Sibu udah temu gagak kena ukus RM97 juta. Projek tiket rubahya diadang temu kena tahun 1990 temu ngelui hari timpuh tidi taga ngujung ke ukus ngagak Padang Bilun tu manggai RM112 juta. Tajak pan pihak penemu projek Padang Bilun Baru tu udah mai pengelantang ngagai mensia mayuh bak pelilih tu berindi hari fasiliti modern TBC bak Padang Bilun tu. Yang kaum dur nganti kebesai, sistem timandang ke penerbai Bilun serta sistem dikenal Bilun sangkai lebuh maya malam hari. Nambah kenyak megah, Padang Bilun tu digagak besai hari sebedau tu. Lalu meri awak ngagai Bilun Boeing 737 sangkai di Sibu. Projek Padang Bilun tu dikarap ngericah kagi sektor dagang temuai bak Sibu. Kelebih agi sidak tidekat temuai ngagai pelilih benua bukai kengelingi Sibu. Bakal kapit agau kenawit.
0: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Kejayaan yang kita perolehi hari ini bukan kerja saya seorang. Ia adalah kerja kita semua dalam Dewan dan Rakyat Jelata. Memang benar. Kini tu wang akan khas Sarawak. Sarawak tanggarlah begitu baik, begitu maju. Alah tujuannya tepat dan mempunyai prestasi ekonomi yang berlainan. Bahkan Perdana Menteri mengatakan Sarawak ke depan sekali dalam Malaysia.
3: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg Premier Sarawak.
4: Dalam dunia tu kitai peturun Iban amat baka garam nak boleh segenggam, amat baka berau nak boleh secapan, amat baka pakuk nak boleh seemperan. Tang di Sarawak ditu kita berberita mayu hari beluah nyaru arang, berberita banyak hari lemetak di tintiang kedang. Tang, agi mayu peturun Iban nak nemu kenyalang tebilang ketega tangkung, bukit berberita ketega remawung, Iban dipebasa entik bergempung. Agi mayu anak Iban nak nemu kempat tiang tebilang laba langai, Sarawak tampak ketega sungai, Iban kering entik segulai sejalai. Agi mayuh anak Iban nak nemu kelingkang tebilang ketega tinting, pangau libau berberita ketega keling, Iban berkuasa entik sama penemu sawa merunding. Agi mayuh anak Iban nak nemu batang lupar tebangkal ketega bujang senang, rita geluang bergemung laban kumang, Iban kering entik sama kuyang sawam singkang. Ngenak peluang tu, aku Bana Jimbat meri selamat hari gawai ngagai semua kitai bangsa Dayak. Ngarap kekedut kawa semua bangsa kita Dayak, majak rapit baka kawit sentagai duku, makin teguh baka perkuah temeran batu. Minta sagu ngagai batu idu ngamik ke gayu nguan menua, minta panggai ke batu canai ngamik ke gerai, ngigak pemandai ngemaju ke Dayak. Betucung kita baka bukit, berkebung baka langit, tampak baka pulau, luas baka danau.

0: program siti ka tahu nari ramayuah so ya minat ramayuah ya konsert layan ya. Kak lalu ke 14 bulannya enggak berengkah hari ke 8 buat karangan Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Perundingkan juga ya.
1: Yang Berhormat Dato' Malcolm Mohsin Lamuah Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri Ngau Merana ke Pukul Sarawak.

0: Enggau to, pesan aku ngaji tak semua. Berjimat nih, maya pulai ke menua. Enti aseng ngantuk, maya diri batau ngerti dulu dah lama au. Ingat nih, bisik pemuli kita nganti penata kita pulai ke menua enggau selamat. Jadi nyajak hari aku, selamat hari gawang.
1: Hai, aku Edeban Lim. Dekat meri selamat hari gawai gagai semua peningat-peningat YFM. Ngejek ke gayu guru, gerainya main lantang senang muan menua. Oh.

Ha, selamat Hari Gawai Dayak 2026. Menuju semua bala telinga ke Semampai Nyukuang, lagu-lagu kita iban. Waktu itu aku Steve Shigan dekat mesan berjimat Maya Driba, berjimat Maya Barantau Jalai. Selamat Hari Gawai dari aku Steve Shigan, menuju semua. Oh, ha.

0: atau ngenang gawai kita keliat ngawai keliat tu nya tadi macam
1: kalau ada macam kan suah mak aku tanya orang tentang terkini asmin nerang ke minta nerang ke dia jadi gawai asal kita keliat dia itu kita lembong itu padi lembong kita udah nggak tahu jadi ngabang kita di rumah sebuah di rumah sebuah rumah sebuah nak sama hari
0: kau
1: udahnya jadi dia tahu utai kini lainnya de kumai gawai daya nya bepun dari kumai Sarawak dai kelia daya dai dulu age are are tahu are orang pun kal gawainya semua udahnya nyu de gagak ke mana kita pejako awak ke lebak kita de tunya berbuat ke nak anda masuk jam gagak siti are indor balai ban tadi sama mula tahu mintu kita ke kumai gawai lalu tang gawai tu kumai gawai daya lalu ya nak sama ngau gawai batu gawai kelingkang kau ke gawai
0: buruang kita
1: tamak bulu mata yang nak nak sama ya semina hari kena balai ban mengingat kederimku bisi adat bisi atur kena bergempuang ke penemu, kena bergempuang ke hati, kena ngampun pengendiri itu saya sudah terkelanjur dari kerja. Jadi, nyak me tujuh orang ketua yang agak hari gawai daya itu. Jadi, nyak, nyak lalu gawai daya itu, moga tahu di itu yang nangira nuan makai pengharap lama, tahu ke nuan orang Kristian, tahu ke orang pengharap bukai.
0: Iya.
1: Selagi ia ngumai dalam perubahan bangsa daya jadi ia ngintu gawai daya ngau cara yang pun jadi selamat gawai daya moga ngagai bala kaban kedatang din sama-sama kita nyaga mengalikun diri sekumbang musim gawai itu.
0: Ya, terima kasih Pak Pengajar Inya Jimona Tawai beri selamat hari gawai daya ke tahun itu lalu sampai ke semua kita mujur dalam semua pengawal gayu guru gerai nyamai lantang senang nguan menua.

0: Selamat hari gawai. Gayu guru gerai nyamai kelebih lagi ngagai bala klub aku, klub ngepanna Sureman. Nda ditinggal kemegak ngagai bala kami sebilia, painai aku bala tua ngobala kabar ni belayan aku bak menua Sureman. Selamat hari gawai, gayu guru gerai nyamai. Lantas senang wan menua.
1: Selamat hari gawai, aku mewakili klub ngepan Sureman. Jadi nama aku Arya Anak Giranang. Jadi meri selamat hari gawai ngagai semua klub ngepan Sureman ngau kabar belayan di Betung ngau di Limbang. Jadi ngutu selamat hari gawai hari kami di Sureman. Selamat hari gawai.

0: Ya, nang amat nanti kita bunyi kenuannya tadi de pastor. Okay, okay seminat kita selalu ninga utai tu de teknologi tu tadi nanti dikena kita mana ya pulai kapan mana kita. Jadi nanti dikena kita kena cara kena betul tentu ya mega. Mereka utai kena betul ngagai penghidup kita. Jadi lepas kita ingat tadi ke dekat ngigak pemenal pengamat berkawa ngau sesebengkah perkaranya tadi buat teknologi okay semua gua tahu oleh daripada kita dikarap ke kita dalamnya di pastor tu dia mimiat tak berapa aku
1: iya nang amat semua rekomai kita berita ramah dalam teknologinya ya. Siapa teknologisnya lalu macam-macam orang ke penemu bisi nyak betul bisi nak betul tang kita tinggal ala Allah Ta'ala nemu napis ya nama otik betul. Nah, mau kesalah lalu ya ti salah anak ngamik ya, ya tang perangai orang kena ngelalat Allah Ta'ala kaget ngamik ti kesalah dah, ya utai ti ngerusak dah. Nah, ya laban utai ti ngerusaknya nyat tu nyari ke pemerindang, merindang penghidup ya. Tang nak bak kita ti ngelalat Tuhan, bak kita ti ngelalat Tuhan kita ngamik ya ti oleh nyungka niri negi ke penghidup kita, ya tu oleh mantuk kita ini ya. So nyak kebuah aku ngajar lebih lagi orang demi ya. Ya mesti dibimbing kita apa inai lebih agak lebih anak kita tahu ke ni mak bukan bimbing kita tik tua ya gig ya tik nemu Tuhan nami kesida enak teruna runa lalu nak labuh dalam panjuak orang bak dunia tu laban kena teknologinya mega orang oleh manjuak kita.
2: Ya. Sajurai 635. Belasar endul bejurai kemayu macam perkara nyadi tahu ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tahu ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
4: Aku Edma Langi.
5: Hai, aku Melati Badi.
6: Aku Raja Spooking.
7: Aku Densi Tambu Minta Casey.
8: Aku Daniel.
9: Aku Amanda Johnny.
10: Kami Ari Wai Fan Iban di Kuching.
11: Mari selamat hari kawan.

berkira kami meninggalkan kami pengguna malam ke malam tu ya. Selamat dari gawai kayu guru gerai nyamai. Okey, nangka itu lagu dari Raban KMP. Kalau bersedia ya, berami gawai. Engkau lagu dari Ricky L. Segelas Air ya. Dari mereka, tandu program kita. Retro 15, engkau DJ Ken Michael. Nangkan ketua lagi ya. Selamat gawai gayu guru gerai nyamai ya. Pagilah. Berburu engkau DJ Matthew di Kondi pukul 9 pagi. Pagilah ya. Y 9.12 ya. Ingat pesan DJ May. Jangan lupa untuk bahagia.

Bertemu baru-baru retro 15 dusun ke sekali tu. Lagu hari Dido Mungkal Retro 15 malam tu. Lagu ke diberi nama Selamat Tinggal Sulu. Tangan angguai beri selamat tinggal buat dah kita baru aja berengkah mulai ba Retro 15. Program ia ke bermain ke lagu-lagu retro, lagu-lagu ke mulai ke nostalgia kita. Ngagai tahun 80-an, 90-an pun tahun 2000. Ukai semutik lagu-lagu lama tang piam ga lagu ya ke mulai ke nostalgia ngagai kita. Kelebih lagi kita ya ke nyangkanya nang seruran nitiah ke trend tau ke ubah dalam dunia muzik. Enti berkenang ke berkawal ngau ubah dalam dunia muzik. Ya, pelabak ku segi nam bias enti dikenang kita ya. Lagu di tahun 90-an, 80-an, tahun 2000. Vibe ya penak sebaka. Kita ya keningapan berubah mega nitiah ke singkang dunia kemaya ari. Agi jaman 80-an, vibe yang lain ngau 70-an. Pia mega tahun 2000. Bida antara stil-stil lagunya tadi, nang nitiah ke trend ubah muziknya. Jadi pelabak ku jangka umur kita yang tadi nyau majak tuai bunyi-bunyi utainya tadi pan nyau belak bercampur magang dalamnya. Jadi playlist kita ya tadi bisa ya playlist indie, playlist alternative rock, modern. Kita ya ke ninduk ninga ke lagu-lagu lama, lagu klasik, lagu retro. Jadi generasi kita ya ke ninga ke lagu-lagu tu tadi nang nak sebaka. Pendian kita itu tadi tak sama. Inah nak baka kita ya ke makai utai, bisik kita rindu ke utai ke manis, bisik rindu ke utai ke masam, bisik ia ke makai utai nya pihak aja. Nak ibuah bercampur garam, nak ibuah debrik utai bukai ya. Empat pihak aja pihak. Inah nak bekerja ni ya. Okey, jadi bak retro 15 baka selama kita bisik 15 lagu-lagu retro, lagu-lagu mulai ke nostalgia kita malam tu. Nyentuh ke penghujung program tu lagi. Mulai ngau aku Ken Michael. Dalam playlist kita malam tu, kita bisik lagu Ari Awi, ACDC, Fugees, Sheryl Crow, Linda, Jerry Kamit. Ngau mayuh lagi penanyi ke dekat merinang kita ngau lagu-lagu sedaya ba retro 15 malam tu. Kita terus ngagai lagu Yatik kedua ba tusun retro 15 kita ke sekali tu. Lagu tu rilis dalam tahun 1999, Ari album keempat Raban tu. Ari genre alternative rock, ngau jangle pop. Lagu hari Sugar Ray, Every Morning, but Retro 15.

Ace of Base dengan lagu All That She Wants. Hari tahun 1992, lalu lagu ia ke bergenre reggae pop tu. Hari album Happy Nation kalah jadi fenomena. Lalu pelabakku kelab-kelab, disco, lebuh mayahnya Zuba. Berpun era 90-an, sikit nadai tahu nak lagu All That She Wants tu. Lalu sebenarnya terima kasih kita dah dengar ke lagu hari Ning Baizura. Sikut penyanyi ya, kegembuan vokal soprano, lalu terbilang mat tahun 90-an Zuba. Nanti kita peminat Ning Baizura, tentu kita temu lagu-lagu Weka Suah The Baizur. Tebal lagi bergenre pop, R&B, soul, atau jazz. Laman pelabak aku Nare Mayuh, penyanyi lebih lagi di menua kita dituk kegembuan patah nyawa soprano bakal dengan Ning Baizura tu. Lalu ke dia tu ketemu aku bedau bisik ya, keganti vokal ala-ala Ning Baizura. Kelimpah hari Syafinas, sikut lagi penyanyi ia kemegak bakal nyawa Ning Baizura tu, vokal soprano. Hari lagu S of Bass, kita terus mendengarkan lagu Yati ke lima malam tu, lagu Ari Ekspedisi. Hari album Brutal tahun 1994. Lagu tu pelabakku sigi bisik dalam playlist kita. Nanti dalam keritanya kita bisik playlist, tentu lagu tu bisik. Take a rindu dengar lagu-lagu rock kapa. Cerita lagu Power Ballad ia akan menggat terbilang hari Raban Ekspedisi. Hentian ini buat Retro 15. Lalu dah lepas tu lagi kita menggat bisik Sheryl Crow, Ngau Linda buat Retro 15.

0: FM 101.3 YFM.
1: Kesekali itu YFM mai kita nyerukai sejarah Siti Ari Rumah. Ia ke pemandu lama didiri ke di Pasar Kucing. Ianya kurang lebih 150 tahun ia ke udah lalu. The Old Court House digagak buat tengah-tengah Pasar Kucing belamuri tahun 1868 maya jeman perintah Raja Charles Brooke, lalu tembuk kena tahun 1874. Siti Ari Pegunan kenyadi saksi sejarah penumbuh menua Sarawak. Tukuh The Old Court House digagak belalau ke rumah bangsa Roman. Siti Ari bangsa kedulu terbilang di dunia. Rumah kot tu megak maya dulu punya digagak nyadi upis perintah, lalu kalak nyadi palan nur ngatur awam kaunsel negeri Sarawak nyintuk ke tahun 1973. Kena tahun 1883, The Clock Tower dimandang kejam, ditambah kena gemanah ke agi palan tu. Dikena ngingat ke perintah Brooke di Sarawak, kena tahun 1924. Charles Brooke Memorial, ia ketinggi 6 meter, didiri ke bak tengah-tengah laman The Old Court House. Bak keempat pihak memorial tu bisi mandang ke panel engkeraju, tik ngayan ke bangsa ke bisi di menua Sarawak. Kediah tu, nur tu agi oleh dilawak mensia mayuh, bak tengah-tengah Pasar Kucing. Tajak pandur tik ngelingi ia udah jauh berubah, berindi ari segi yang pemansang dunia kemai hari. Saya Umeh ke sejarah, ngau cerita asal menua kita. YFM Yukuang, industri dagang temuai menua Sarawak.
2: Borneo, more to discover.
3: Kesuliak tau kenen biak ti di taban korang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak mik ti pulai bersekolah, bermain beluar rumah tang dak dikemata, berjalai penaka ati, nak madah ke penunga, ngau mayu agi ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah korang ti nak dikelala, ti ngumpan zidak nak prais, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bija, pegulai ngau YFM, irau ke pengelikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

Sheryl Crow, If It Makes You Happy. Ari tahun 1996, single kita rubah by album kedua ya. Ia kekala boleh anugerah Best Female Rock Vocal Performance sebab Grammy Award tahun 97 sebab. Lalu pelabak aku tahu enggak nak salah disebut Siti hari lagu rock Indo ya, ke pemandu popular bang era 90-an sobat. Okey, kita terus menian ketiga itu lagu Dagi bang Retro 15 malam tu. Udah lepas tu lagi kita bisa lagu hari Raja Pop kita Ricky Anderson Bintang Hati. Dia mengabsi lagu hari Awi Iris tang sebenarnya tu Oasis Don't Look Back in Anger dari tahun 96 hari album Morning Glory.

Terima kasih Hakim Kulai Bar Retro 15 malam tu. Tiga lagu ke didengar kita tadi, Ricky Anderson, Bintang Ati, Awi, dengan lagu Iris serta dengan Oasis, Don't Look Back in Anger, Bar Retro 15 malam tu. Lagu-lagu kemulai ke nostalgia, lebuh maya kita lagi bercinta. Aku nemu lagu tu sekedar tadi bisik ia ke mangka, bisik ia ke mulai ke pengingat kita ngagai zaman mayanya subak, bar era 90-an pun tahun 2000. Lalu ngambilkan nama jam kita terus mendiang ke lagu ke sekali tu. Lagu dari SCDC, Thunderstruck, Bar Retro 15.

Lagu hari Jerry Kamit, Sayau Pemadu Sayau. Hari albumnya ke dia keluar ke penyanyi itu kelimpah hari bermain sape. Jerry Kamit mega siku orang yang ke tau dikumai multi talented. Utai ke jarang-jarang di kembuan siku-siku orang pengelandia iaitu nang Siti Utai ke patut benar ngasuh kita itu mega hati. Jadi siku pengari ia ke balat udah mandang ke pemanah main asal pia mega pengelandia bermain sape Jerry Kamit mega bisi masuk ke album. Lalu utus di lagu dari albumnya Sayau Pemadu Sayau. Kelimpah hari Flora ia ke jadi fenomena mega lebih maya lagu tu baru keluar subak. Tentang sebenarnya ngelansa cerita lagu Thunderstruck dari AC/DC. Ba tahun 1990 dari album The Razor's Edge. Lagu tu kebenarnya digagak pengudah komposer lagu tu Angus Young nyau kak babadi lebuh maya ya nepan bilun ke Tegal ari kejai. Ini tiah ke artikel ke bisik daripada aku madah ke bilun ya ke di tepan ya nyau kak terempas labuh laban ari kejai hujung ke ya tulih ke runding ngagak lagu Thunderstruck. Thunder reti ya nitar nitar kemangka pangka nitar Thunderstruck. Nak mereka ngujuang ke lagu Thunderstruck tu lalu jadi Siti Fenomena. Ba sidak ya ke rindu ke lagu ke bergenre hard rock lalu dikeluar ke AC/DC raban dari benua Australia tu ba tahun 1990 subak. Jadi nak merasai kita nyok karatai ba pengujuang retro 15 kita malam tu empat itu lagu kena aku ninggal ke kita. Udah tu kita bisi lagu hari Fugees Killing Me Softly hari tahun 1996. Tajapan pihak lagu asal tu dia pansut ke bat tahun 1970 Sabtu subak kang dibaik baru Fugees bat tahun 1996. Lalu pihak mereka kita bisi lagu hari Jeffrey Nyaloi Kampar di Kelepa Pertemuan Era Fazira. Ninggal ke kita malam tu. Mari selamat malam guys semua. Kejena. Bye bye.

jago perangsang kesar itu. Belajar mengampun pengandiri, anang nyimpan pengeringat ngagai pengandiri, anang bedengki ngau pengandiri. Pengeringat tidak peram tak ngujung ke kita berdendam. Pengerindu tindak disagi tak ngasuh kita berdengki. Utai tidak nyadi awak kia anyut, awak kia rarat pekerau ti anyut di baik pasang pagi hari. Ketawa meh bermaya ti patut, ampun meh pengandiri bermaya ti patut. Peringat tu tak ngujung ke kita berdosa. Anang ringat apu sari, atau layak kita melaki bini, sepedau matahari turun lemai hari. Tindak bertengok belakang, endak kemaik pelantang ke ruang bilik kita. Pengeringat tidak peram terlalu lama, tak ngujung ke kita terberunsak, ruang bilik kita terbensara. Pengeringat kita yang berkehukum terletak kita berderimpu, nama kebuah kak merinsak ke derimpu. Nama kebuah ngukum derimpu ketika penyalah derimpu, tahu ke penyalah orang bukai. Ampun meh pengandiri, ampun meh orang bukai. Pengeringat ngau dendam tidak disimpan kita, tahu ngerusak tubuh ngau semangat kita. Ia bakal duri bercari kita, semampai tengut-tengut berari. Lelunti ia ndak disungkit kita, ia tahu ngasuh isi kita buruk. Bebaik meh ngau pengandiri, anang nyimpan pengeringat tau kedendam ngau orang bukai. Yang mencuri pengerindu ari kitai, ngasuh kitai bekenyap maya tinduk malam hari. Penghidup kitai buat dunia tu pandak, bub kudus madah, umur kitai jampat habis. Seminak 70 tahun aja, 80 tahun nanti kitai regas. Nama guna kitai masau penghidup kitai, tiagi tinggal bernyanyi-nyau tu. Nama guna kita nerus ke hidup kita ngawati ti bedengki ngau pengandiri. Yasmina mai pemerinsa ngawati ti tusah. Tiap iku kita nang bisik pengurang tau ke penyuntuk. Bisik maya jakuk ti salah tibar, bisik maya jakuk ti kelalu kasar ngau pengandiri. Anang sampai datai jari datai kaki. Kita nang ndak jauh hari ngerja penyalah. Tangalah talo ngajar kita penmuti dalam, julu ati ti mulia agi, hanya belajar ngampun pengandiri. Beri peluang mengagai pengandiri, beri peluang awak kenya di orang ti mana, beri peluang awak kuliah pulai ngagai jalai ti betul, beri peluang mengagai pengandiri, laban alah talo dan beri peluang ngagai kita. Laban maya kita nadai daya tinggang dosa, yang beri kita peluang angkat baru menuju jalai penghidup timruan. Tuhan merkat ke kita selalu.

0: Aku Irma Langi.
1: Hai, aku Melati Badi.
2: Aku Rajesh Booking.
3: Aku Densita Bumta Casey.
4: Aku Daniel.
5: Aku Amanda Johnny.
0: Kami Ari Wifi Iban di Kuching.
6: Mari selamat hari kawan.

Dalam dunia tu, kitai peturun Iban amat baka garam nak boleh segenggam, amat baka berau nak boleh secapan, amat baka pakuk nak boleh seemperan. Tang, di Sarawak ditu, kita berberita mayu hari beluah nyaru arang, berberita banyak hari lemetak di tintiang kedang. Tang, agi mayu peturun Iban nak nemu kenyalang tebilang ketega tangkung, bukit berberita ketega remawung, Iban dipebasa, entik bergempung. Agi mayuah anak Iban nak nemu kempat tiang tebilang laba langai, Sarawak tampak ketegas sungai, Iban kering, entik segulai sejalai. Agi mayuah anak Iban nak nemu kelingkang tebilang ketegas tinting, pangau libau berberita ketegas keling, Iban berkuasa, entik sama penemu sawa meruning. Agi mayuh anak Iban nak nemu batang lupar terbangkal ketega bujang senang, rita geluang bergemung laban kumang, Iban kering, entik sama kuing sawam singkang. Ngenak peluang tu, aku Bana Jimbat, meri selamat hari gawai ngagai semua kitai bangsa Dayak. Ngarap kekedut kawa semua bangsa kita Dayak, majak rapit baka kawit sentagai duku, makin teguh baka perkuh temeran batu, minta sagu ngagai batu idu ngamik ke gayu nguan menua, minta panggai ke batu canai ngamik ke gerai, ngigak pemanai ngemaju ke Dayak. Betucung kita baka bukit, berkebung baka langit, tampak baka pulau, luas baka danau.

0: si kita mandi nata mandi kena si kita mandi pas sungai lah kemarin tu nanti mandi pas sungai orang nata mandi kena batu runtut aw ngai kenti batunya lah buat kait nak semua jadi anak kita dalam perut nak ada lah lemas nak pantun
1: bakal penting kita dengan nuangnya dari je nanti yang lain nanti kau nanam dia amai kena kita nanam juga ngai kejari anak kita berjabang kena
2: kaya orang disirak batu kemasinya kami di benua tu ambil memeratkan ubu ngau sebun tadi tak tahu di baik mulai ke rumah lebuh orang mati tahu keting bisik jari udah mati baru tahu tahu kau dah ngetah ulit baru tahu mengambil tubuh
3: begitu buje di maya orang bisik mati kita yang tahu yang ambil tubuh tu kurang terbaik dia sama tu cincin sebayan kurang
4: jadi menurut kami gitu laban kami sebagai betul saya semayang sebabnya maka kami tubuh maya orang parah tadi maya kita mati betul tu betul lepas tubuh tu betul dia tumbuh dan tu pun berkenyak nak tahu dia baik mayor farai mai kita betul lepas takut kurang
2: ngaku tu penting mali mayor kita bumai ngaku tu ke pagak ke jadi ku kami ditu ti mayor kita bumai deh mayor ngetau tu ke mayor kita tanam tu ku kami ditu nak tahu ngelampat mua pangan mua nak tahu ngampi mua orang ada tadi tadi lupa dulu sekali gua nak tanam kenyak ngetau kenyak mali mali taro kami ditu tahu ke ti mayor ngetau mali kira kira wo tiga minyak gua nak datang ngelampat mua pangan deh kali bumai bukai bumai tu manyu lah sedikit mali kita bumai tu ya makasih kita ngetau pintu orang tu tak tahu.

0: sakit jantung tu barang penyakit ti bisi berkawal ngau tungkul hati.
1: No?
0: Dalam genturung leka jakuk sakit jantung, sakitnya yang kaum semua bangsa penyakit ti bisi bersangkut paut ngau tungkul hati kita ya, ngau ngau jantung kita ya, bakal tu tadi sakit ngenyet tungkul hati tu tau ke sakit jantung berlubang, tau ke sakit injap jantung. Jadi tu semua disebut kami sakit jantung, sakit tungkul hati. Jadi utai ti dekat diterang kaku setau ianya sakit ngenyit tungkul hati. Tu nang sebangsa sakit jantung ngau tu tadi kau sebagi ya. Tu nang nyemetak ngau segi nang nyelai lagi hari sakit jantung ti bukai. Tu nang maya ya ke ngenyit atai ti ya. Nama tu ti dikumbai kita sakit ngenyit tungkul hati. Jadi sakit ngenyit tungkul hati tu ti ya utai tu nyadah nyadi lebuh maya jantung kita tu udah nak boleh oksigen ti cukup. Jadi maya jantung kita tu nak boleh oksigen tip cukup isi yang tadi atau ke otot atau ke muscle dalam jantungnya tadi arti nak boleh cukup oksigen. Jadi jantung kita tu alu nak ulih ngepam darah ngai tubuh kita alu nyak mengasuh ke isi jantung kita tu buruk ya. Jadi bila utenya udah nyadi atau ngujuang ke kita itu tadi jantung kita tu nemu ngetu alu ujung ke kita itu padam sport. Nak muka-muka bakar ti izin api kita itu habis minyak. Nemu padam ke dirimpu. Jadi mayu macam bangsa orang tahu kena sakit nyet tahu, sakit jantung tahu. Ada ngira tuai biak kurus tahu keganggam. Kami berupis pengerai nak segi bisi statistik kami mpu ni laban tentu nak segi nitiah ke pansiak ti kerja orang di serata dunia. Siapa bagi gini bagi genturun mensia ti bisi ngemuan risiko tahu ke bisi ngemuan penyelai ti lebih lagi hari orang bukai. Jadi ya keterubah ya orang ti bumur udah ngelui dari 55 tahun. Tu orang lelaki enggak siapa-siapa ti udah ngelui dari umur 50 tahun. Sidak kindau. Jadi orang tu nah segi besai gi risiko ya. Barang orang ti bisi ngemuan penyakit tinggi darah, tau ke kadang-kadang kita ninga orang ti sakit tekanan darah tinggi, tau ke dalam jaku English ya hypertension. Ya kudanya orang ti bisi ngemuan penyakit kolesterol tinggi. Ya kudanya orang ti bisi ngemuan penyakit kemik manis, tau ke kencing manis korang, tau ke diabetes, tau sama tu tadi. Jadi orang tu bisi risiko ti tinggi lagi boleh penyakit ngenyet tungkul hati tu. Orang ti obesity, orang tu pun nang segi dikira ke tinggi lagi risiko ya. Orang obesity tu orang ti besai tubuh ti udah ngelui berat tubuhnya udah ngelui sampai tikas obesity lah nyerti tadi. Udahnya penginsap ngau pengirup segi bisi risiko ti tinggi ngau siapa-siapa orang te bisi diri sebilik ti udah kala kena ke penyakit tau penyakit ngenyet tungkul hati tu nah segi bisi genetik ya tau ke turun temurun nah pemain area ada tau
1: Dr. Jawi yang anak cunggat dari Hospital Besar Sarawak di Kuching.

0: Wangi mai ya senaram sarita. Udah dipisin buah anyok piak ke kebak. Sigat mai ya senaram sarita. Ngena baju kemeja warna pink. Ngena tali pinggang warna putih. Tancu warna selum. Sigat mai bakar Ricky and Russell.
1: Siti pi.
0: Ya sigat, ayah senderam. Kan ngunti indop ya.
2: Nemu, nemu mai di intirun. Nama teka di kebendar ya. Mesti bisa terpinta nantu nih. Nggak kalah-kalah nemu jaya nantu sigat.
0: Aku kebendar ya kameli bilun kontrol. Bilun, bilun kabang keterbat-terbainya.
2: Nggak anci-anci terpinta di intirun. Tuknya 10 ringgit cukup kena beli roti kulom. Nanti kamu beli belum kabang diri dekat lindiang lagi.
3: Sejam udahnya.
2: Ini inti ruang terne. Inti ruang. Oh inti ruang. Nolong ayah nyuci motor dulu lah. Kamu mau nyuci ayahnya.
0: Anang guai dulu. Aku kan nyuci nyak dulu. Kena nyuci baju. Kena aku malam bersekolah. Bapak pemberi satu bersekolah tembawai kanyo.
2: Inti ruang. Ujian dulu ngayak pasar dulu alai. Ibu sangau ngakai kopi. Nadai gula aku ya. Alai, beli ke kita tiga.
0: Lagi ya, ke tindu pedah di kaki. Kutu terlihat baik kutu terap. Tadi bermain bengkalan. Tadi pedah di pala. Kutu nyumbi desengan untuk utai itu. Lagi lagi ku beli.
2: Nanti ruang, nanti ruang. Lagi kak minta utai ngagayak di itu. Berbungai jaku. Manis jaku nanti ruang. Lagi ayak ngasuh. Heh, mayuah kedali ya.
4: Jangan bela peringat semua, enti orang dekat minta tolong, anak enggak. Anak mayu kedalih bakal enti rung. Jakob manis saja, enti bisik.

0: Jalai besai pem Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngalai diri sebilia tidik sayau.
1: Tanggemu kita, nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diribati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansur ti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak pitan tu? Jampat lagi.
1: Ingat, pitan ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena pitan nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot ti tau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap Nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Ditiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah penghidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Bukai palan nur Nuan ngeso ke diri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiru tu. Ari YFM Miri.

penuang anak manggil, wakil rakyat buat kuasaan N76 Rudi, dekat merik tabi basah, serta selamat gawai dayak tahun 2026, bagi semua bala peninggal, lebih-lebih lagi bala ketiban ke bisik ngau program kita yang bakal kesan. Nanti kita ingat, sebedau tahun 1963, gawai dayak tu selalu diintu kita. Bak bulan 4, bulan 5, bulan lawan pun bulan 6. Kena kita madah ke penghargaan diri, lalu mbak saya terima kasih. Ngagai Allah Ta'ala.

udah mujur ke pengawal kita yang 4 tahun ke udah-udah. Di Belabuh ada tahun 1963. Gawai Dayak tu diintu kita kena 1/6 tiap-tiap tahun. Itu yang sudah tetap ke perintah Sarawak dan perintah Malaysia. Yang di Seraya ada program terbari Gawai Dayak tahun 2026 tu. Aku dikenangkan serta lalau semua bala kita yang untuk gawai itu. Awak ke kita itu tadi belanja ngau sederhana. Ngau numbas ya, laban kita nemu. Ekonomi dia tu nak tentu mana. Ketegal perang buat Timur Tengah. Ataupun buat Ukraine din. Makanya mereka lebih kita bertundi, berbuti. Melia irup. Ngirup lah ngau numbas ya. Anak sampai kita mabuk layak pengendiri. Ngai kita kena mana tahunnya di pak penghidup kita yang siku-siku. Jadi aku ngari ke kami sendiri ya. Sekali lagi saya terima kasih ya. Bagi semua balau. Aku dah memujur ke pengawal Gawai Dayak Besar. Ngau Ethno Cultural Festival. Peringkat negeri Sarawak. Aku dah dadu kita di Miri. Kena 1/5 sampai ngagai 24/5. Aku dah tu. Jadi bapak penemu aku. Bukannya mga hari malam balas ke diberi orang mayuah. Pengawak tu undang manahmat lalu mujur diadu ke kita. Nitiah ke perancangan ku dah tetap ke kita. Nitiah ke polisi perintah ke kumai kata inklusiviti. Hanya mai semua rakyat, semua bangsa, nada milik agama, latar belakang. Ngau magang itu Gawai Dayak kita kata untuk. Jadi kena pengujuan kerja ku, aku lari ke kami sebilik. Akan beri selamat Gawai Dayak agar semua bala kepeninga lebih lagi bala ketiban ke Riau Badengri tau ke Bumnuk Sisir lalu harap kusidak tu gerai nyamai lantang senang muan menua harap ke tahun baru utila mai tuah mai limpah ngau mai kita kembali lebih mana lagi dari tahun-tahun.

0: wak na pian kincuang tu. Kini ke kincuang tu. Dah aku tu hari tadi nganti. Udah langat. Kini na kincuang tu. Ih, mensianya. Ngai ke duit mensianya.
1: Tegah.
0: Hei, apa umang terkenyat aku? Apa umang nama ni? Nenggah aku berkenyat apa umang?
1: Deng kau.
0: Au.
1: Kumbai ku sapa tadi. Mendah nyegap madepu. Mayo mamas kena dah ngau kini dah ngau.
0: Aku tu kap jalan ke pasar ku tu.
1: Kumai ku biasa orang kawin ke Rami, Dina, ke nama. Nama dengan nak mas mayu-mayu atau?
0: Eh, biasa orang bakar aku pedak dia apa, man? Ya, pedak dia. Ke baru beli ku. Bega beli, ya. Pedak dia. Apa cari itu, tu? Ngau geleng aku. Pedak dia cari.
1: Ya, sikit nak ada yang pedak aku. Kita serumah atau kabar pasar kanyo bakar dia itu. Dia itu aja udah ngesau ke mas. Dia aja biasa mas. Pia.
0: Apa, man? Aku sikit rindu ke mas. Aku apa, man?
1: Rindu. Siapa orang ngau dia? Kediri-diri berjalan dia. Nanti dia kena rumpak, kena runtuh orang lagi. Nah, kena ada ngau.
0: Nama dia munyinya apa, man?
1: Nah, dia nak kalah ni ngaripu polis dan nanti gisang. Tiap-tiap pagi madah kebisa orang kena rumpak, kena runtuhan orang biak.
0: Biak apa, man?
1: Ni nemunya pemerani deh, man. Kenyanya ke datai bin kincuang.
0: Buat dulu apa, man?
1: Kau jimat, man, kau.
0: Ya, siapa yang dia tuai urangnya ke berdua anak buat tengah pasakan waktu?
2: Biar pasaku. Pedih amat kuang ku tau. Pedih amat. Amas ku ambil ya. Nasir aku nak ditaban kurang tadi.
3: Nih, angau.
2: Minuman.
3: Dedeknya biar aku mbah ku nak tuai orang nenda. Ternama pengawal di duduk nyo berdua anak bertengah pasar kanyok tau na angau.
2: Pedak deh jari. Ngau lengan aku berkuang ku tau.
3: Nih, namanya berdarah sudah jari sudah lengan dan nyana.
2: Kena runtuhan orang aku.
3: Siapa tengah runtuhan nah?
2: Ya, duit kok orang kena mutusikal tadi minut. Ya ke dunan ya, ke meruntuhan mari aku tau. Biak aku ambil meruntuhannya. Pedak dek. Nuruan ya tadi. Lalu ngasuh aku muka geleng aku cincin ngau mari aku. Nasir nah aku tau tadi nak ditaban ke ya. Kena mutusikal.
3: Naban ke dek segin tak tak nasib orang nak ngacuak dengan pisau. Namun dek jari dia semua yang kena acuak pisau kenapa nyau teliahnya?
2: Tau kena runtuhan tadi tu.
3: Okay. Urang nak ngasuh kita kena mas nurun ke pasar mun dek membaik ke biak pun berjaga-jaga. Aku main nak jai menzia ke maya rito. Aram kuanjong dia agak balai polis ngeriput. Lalu ngeriput ke kat ngelala dia sekali.
2: Nyesal ku minut. Nak ningal jaku apa umayang tadi.
4: Jaku lalau. Anam kena ke barang berga baga mas maya jalai basulah pasar. Lalu jaga orang dicai runtuh dan terkerumpak. Satu dari Wife and Band.

0: naman ani gaway.
1: Sapa ganunu tay maya jam dia to ne. Oh ayak ku nya. Oh ayak, nama gagan ona ya. Balan amai gata puasap nuan to.
2: Oh luan nya ge leri. Eh to benong betunu ke sampah tu mayo na ke sampah tu hari kemari kan uno. Lagi ambis de perusai ke belau ku ini. Mana gi de tuno. Nya pada de. Ha mau amai pe nya. Lapo ya de.
1: Apu salah na to ayak. Begau orang gasak ke to lagi. Ya ga sigi nak tahu betunu kau tai maya tau.
2: Ye, ngenemu ke diri genuan tau. Ni kurang me bejaku, pandai-pandai ya me bejaku. Kapa, ni ialah pampul di mulut orang. Di pedak di laman rumah sida. Nyau bakal kampung je ruang ni di dengan suang nyumbo bujang. Laban nama kebah ngelusau, ngelusau. Nemu di buruk siku, ngai bertebah ku tai. Pedak di aku tu. Nya, nya le gumpal isi kutub say. Laban nama kebah ku suah. Ngadu ngadu ke tai tisi rumah bertebah ku tai di tau. Betunu ku tai di tau. Mau dek?
1: Bukan pia ya ya. Perintah udah ngeluar kata nagang orang betunu ke utai senekat hati.
2: Huh?
1: Tuju ya nang dikena ngagak rampak menua. Jadi asap tu tau nal ngerusak ke pengerai kelebih lagi bak anak mit. Orang tua yang orang tibisi penyakit munas kena jelu babas diau ngerusak ke kampung ngangat ke dunia serta mun ke sebuah asap.
2: Ini nyalah ibuan ku magang munyi utai kenuan yang tadi nama itu munas kena jelu. Nua jelu, nua jelu. Pandai-pandai mengingat diri nua diau. Bukan nya ku ajak ke betunu ku tai uras begitu. Urang bukai bisi mega nya ku tu. Deli ca de kelemai tu. Nya tu cang ku ambek nuan, te nuan mai keriang. Uji kawa nuan sampah dalam pariatnya. Alu tu guang ke nuan dalam api kemau nya. Nulung aku nuan ai tu nak kucah, kucah dia nganu aku.
1: Oh, ngai ku nulung nuan aya, takut aku dihukum perintah.
2: Nai, nama utai di senakut ke nuan. Padah aja sikit buruk dengan orang aku. Kita ke bujang tu.
1: Nemu dia ya, 2,000 hukum mata duit orang. Compoundnya. Huh? Kayaknya aja nuan tau dihukum mata duit 500,000 tau ke hukum jil 5 tahun sekali ke sama kena tinggang 2 bansa hukumnya.
2: 500,000 jil 5 tahun? Apu, nanai pekutan nama penyadi tonti degaga orang kenyak. Udah kedukung mata duit. Jil gage, nanai petan akai.
3: Wopan Gangnam Style.
2: Baik, gage, gage, nulung ku ikat. Jepan, nulung kungun saya api kemau tu. Jepan, ikat, jepan. Puji dengan wak aikin. Jepan, jepan, jepan, jepan, jepan.
1: Pengawak betunu ke uras, neka hati nang maik mayuh macam penanggul. Ukai semina barampak menua tang megak pengerai kitai. Tuk lebih lagi, maya musim rangkai bakal kenyadi dia tu. Nyalai genap iku kitai bempu tanggung pengawak, nagang pengawak nunu uras neka hati, ana nganti semua utai rusak magang nul kitai belabuah ngadu kaya. Nesal dudi nadai reti, pesantuk di baik YFM Iban.

Tabik Basar, Nuju Bala Peninga. Aku Mitri Manyin, anak renggah, penolong pengarah Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia, SKMM Pejabat Negeri Sarawak. Nemu dak kita belamanya. Kita dia tu ukai seminat napik penusah pandemik dan megak napik penusah infodemik. Ianya pengerkai berita ke dak amat, hari mensia ke dak berhati engkau siliak. Nyentuk ke ngenusah hati tak ke mai hati baban ke belamanya. Serta nyarut ke mengelikun pendiau rakyat tak ke pelilih menua. Kelebih lagi, hari berita tak ke informasi bersangkut engkau igik penyakit COVID-19. Tajak pen kita udah nak ulih ngelaban pandemik, berita ke ndak amat ulih ngacau tak ke muntan ke pengawak dalam timpuh penyuman pengerkai COVID-19. Pengawak nyadung tak ke berkongsi ke berita tindak amat, bak media rama tak ke medium komunikasi elektronik yang nyak penyalah hari baru Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia, lalu entik ditemu salah tau kena tinggal hukum ndak lebih hari RM50,000, tau ke hukum jail pengelamat tipuan ndak lebih hari setahun, tau ke kedua-dua sekali. Pansiak engkau siliak tiap igik berita tau ke info ke ngerekai bak media rama dengan website rasmi tau ke aplikasi rasmi agensi perintah bakal sebenarnya .my. Mesia mayuh megak tau ngelawak www.aduan.my.

0: menggerami nyambut Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Renggak Kenua Sarawak tahun 2026 tu.
1: Jadi bak pengalaman itu ialah dekat ada lalu ke Bak Betuang peringkat hari 11 hingga 14 bulan Jun 2026 program tu tadi mesti tujuh itu cara ketua hanya Betuang Kitchen peringkat hari 11 hingga 14 bulan hari 4 hari Minggu lah. Dia untuk diadu ke Bak Pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Dato' Amar Sri Bin Kaloningkan lah. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita.
0: Ya.
1: Raja Kita.
0: Raja Kita.
1: Ya. Sama bak tempatnya tadi. Sudahnya ya ketiga ianya khutbah khas. Ya. Ianya dadu ke 12 bulan hari 5. Tempat bak masjid seluruh Sarawak tu. Ya. Ya keempat tadi punya kepada aku dulu ianya majlis kesyukuran agama-agama lain UNIFO. Ianya kena 13 bulan. Kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Perlima Rentak Betong. Ia ke guna belaranya majlis kesyukuran 13 bulan kira lemai lah pukul 6 jika pukul 6 menyikut tadi bak tempat masjid Jamik Betong. Ia ke 6 tadi majlis jamuan teh lalu pukul 14 bulan hari Minggu berangkat hari pukul 10.30 pagi tempat Bandur Dewan Sukan Tan Sri Datuk Seri Datuk Amar Stephen Kaloningkan tadi. Program setiap ke tahun hari Ramayuah so ya, minat Ramayuah ya, konsert rakyat ya. Kat dulu ke 14 bulan ya, enggak berangkat hari pukul 8 buat pekarangan Dewan Tan Sri Datuk Amar Stephen Kaloningkan juga ya.
2: Yang Berhormat Datuk Malcolm Mohsin Lamuah Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri Ngau Merana ke Pukul Sarawak.

0: Project Pemansa Dun Bukit Saban.
1: Menurut tu, bila aku telefon tadi, dan agak padang dah bilun sangkai. Kalau padang bilun, Siti kena main barang keluar. Kedua, kau main temuai. Lepas itu terbayar dari kunci yang kita kenal, main ke 20 minit. 30 minit. Nilai, kami dah tahu nak sedia. Nama tak ke, tahu. Mata, malah temuai ke. Bisa tak pedang ke nak? Tidak ada tak pedang, ini rekod temuai. Nilai, Siti, hari produk ke kat Datul, nak Bukit Sadok. Dengan Bukit Sadok tu, terbilang nama, terbilang cerita, buat kita Murah Sarawak itu. Nilai Siti, projek replika kota rentak. Kau ada kakak buat Bukit Sadok dia. Hari ini tadi, hari replikanya tadi, tak ada dadu, nak lemak lagi. Kau di tender. Jadi, tak buat replika, jadi semua cara. Tak kena sedia, sedia banyak kotor tinya berperang nyalai perka perkakas dia rasa sangkuh rasa terbaik dia kau dayan ke dia menang lepas dia tu rebak baru mayanan mu nama tak kena tak kena sedang itu berdiri maka padu maka peti semua tanya kau dadu ke jadi ke heritage bala kita nama pergi sadu tu ada temu dia cerita nak bisik berbatang nilainya tak narik temai hari yang narik kaya tadi buat betul itu kami pun mayor buat projek ke rumah panjai kami dekat ngatur bisik rumah panjai nak beri sedap sedia ke pemakai asal bisik sekedar tahu ngatur program mudik air sungai paku sungai layar
0: Dato' Amar dan Le Sugambas Sapit Premier Sarawak.

0: to ngenang gawai kita keliak ngawai keliak tu nya tarik megang.
1: Ada yang saya wen. Suah mak kalau tanya orang minta terkini asmin merangka minta merangka dia. Jadi gawai asal kita keliak di itu kita lembong itu padi lembongnya kita udah tahu. Jadi ngabang kita dari rumah sebuah ke rumah sebuah rumah sebuah. Nak sama hari.
0: Kau.
1: Udahnya, jadi dia tahu utai kena lainnya. Dekumai gawai daya. Ya, bepun dari kumai Sarawak day kelihat daya day.
0: Oh.
1: Dulu agi hari hari tahu hari orang pun kal gawainya semua.
0: Oh.
1: Udahnya, nyu degagak ke mana? Kita ke jaku. Awak ke lepas kita dia tahu nyu berbuat ke nak anda masuk jam. Gagak siti hari indor balai ban tadi sama belak tahu ngintu utai ke kumai gawai.
0: Yeah.
1: Lalu tang gawai tu kumai gawai daya lalu ya nak sama ngau gawai batu gawai kelingkang kau ke gawai
0: buruang kita
1: tamak bulu macam yang nak nak sama.
0: No.
1: Ya semina hari kena balai ban ngingat kederempu bisi adat bisi atur kena bergempuang ke penemung, kena bergempuang ke ati, kena ngampun pengendiri itu saya sudah sekelanjur dari kerja. Jadi, nyak me tuju orang ketua yang agak hari gawai dayak tau. Jadi, nyak nyak lalu gawai dayak tau, moga tau dintu yang nangira nuan makai pengarap lama, tau ke nuan orang Kristian, tau ke orang pengarap bukai.
0: Iya.
1: Selagi ia ngomai dan buaraban bangsa daya, jadi tahu yang itu kau daya, mau cara yang pun, jadi selamat kau daya, moga ngagai bala kapan kedatang din sama-sama kita nyaga mengalihkan diri sekumbang musim gawai itu.
0: Ya, terima kasih Pak Pengejar Inya Jimona Tawai beri selamat hari gawai daya ke tahun itu lalu sampai ke semua kita mujur dalam semua pengawal gayu guru gerai nyamai lantang senang nguan menua.

cyber tu pengelikun cyber. Jadi kita mendak mayu lah. Dia tu program lah. Train cari tu adalah more on digital platform deh. Nambia belajar pun dah 2 tahun tu dah PDPR. Semua online. Nyak mereka kadang-kadang bila nambia tu diberi apa indah handphone. Misi maya ya yang ambil peluang tu ngena handphone, ngena data dia beli apa indah. Ya boleh mendak buka apps bukai. Ya buka gaming, gaming site ya. Ya boleh buka gaming site main dalam dalamnya. Kadang-kadang bila ya bisik gaming ngau bala tu buka. Kadang-kadang bisik babuli cases dia dia eh. Lapan kalah dia bila kalah bermain bisik ke jakuk. You know jakuk kasar ngepengan diri. Kadang-kadang bila ya dah addicted ngertinya. Kekasaran kawannya tadi kadang-kadang boleh ngasuh nembiak tu berasa stres. Bila berasa stres, jadi dia nak boleh beri tumpuan lah. Lepas itu stres segalanya. Kelimpahnya, bisik juga nembiak tu tadi. Lepas itu bisik handphone, bisik data. Ya mungkin buka apps dia buka, ya, buka pornografi.

0: jadi takutnya kita deh pornografi bila yaudah masuk mesti kadang-kadang nanti bakal nembia Indo itu yaudah tak pornografi dan dia bertemu orang gitu melalui apps kayak pakai Facebook, WeChat, ada Instagram tapi punya ya oleh kadang-kadang orang bertemu gayanya walaupun yang madah rimbu umur 16 tahun ya mungkin umur dah 50 lebih ya. Jadi kadang-kadang ya bulak kan nembia tu ada boleh nggambar beri nggambar muanti di mana tapi ada berbaju. Kadang nembia tu ya tu berani diberi ya. Jadi bila ya orang tu tadi boleh gambar tanya tadi ya boleh salah guna deh. Ya boleh masuk mua itu jadi orang tu melakukan seks di dalam pornografinya. Ngena mua ya tadi. Jadi bila kawan yang di sini dah medaknya tadi orang boleh viral tu. Sekolah. Jadi bila tu dah berlaku, jadi artinya nembia tu akan ya bakal diketawa ke balan. Jadi orang akan bully ya, diketawa orang. Lepas orang ada gambar ya tadi di dalam pornographic website. Jadi tu tidak patut dia pindai walaupun kita dah tengok nembia nak PDR. Kadang-kadang pindai perlu mega merhati ke nama terdulah tergagak oleh anak kita yang puluh dia.
1: Dr. NJ Karin, Vice President SWWS.

Dekat kenang ke sekadok leka jaku iban pasal sekadok nama sukat dia nyok sukat manjai, sukat kelingi ngau sukat serakok. Nyalai keterubah tu ku berengkah ngenok sukat kelingi ke disebut sepemeluk. Nyade utai ke dokumai kita sepemeluk tu ia nyok pemasai utai. Baka batang kayu, giling tikai, giling das, berkas utai ngau utai bukai ke depeluk kita ke nyukatnya ubas amat peluk. Artinya semua ujung tunjuk jari kanan oleh neku siku kibok. Lalu semua ujung tunjuk jari kibok oleh neku siku kanannya sukat ke dekumai kita sepemeluk. Lalu yang kedua, sepemerap. Nyari pemesai utai ke disebut kita sepemerap tu bakal batang kayu, batang mulung, berkas kayu, berkas atap. Kedah berat kita kenyukatnya umas amat berat. Artinya ujung jari kanan oleh temung ujung jari kibok. Nyok ke dekumai sepemerap. Nangkan kenya suah kita nengok jaku ciri ketua nyebut manjai ruas tulang. Nyok manjai utai ni pemanjai manjai ruas tulang. Sukat pemanjai retinya sukat manjai ke sama pemanjai ngau ruas tulang lengan ngai lelaki besar tuai. Udanya sepenegung S-E-P-E-N-I-G-U-N-G sepenegung. Ianya sukat pemanjai aritiku siku kanan lalu merakak dada ngagai tisi bau kibok. Tahu kesukat pemanjai aritiku siku kibok lalu merakak dada ngagai tisi bau kanannya ke dekumai kita sepenegung. Udahnya kita besik palok tumpok. Tuk besik dua bengkar reti ke satu. Sukat pemanjai arikerat tau kararik tumpok ari atas kibok lengan ngagai ujung tunjuk tengah jari ke sama ngai orang ke ngenak tumpoknya. Lalu reti palok tumpok ke kedua ianya jalan nyukat pemesai mua tibang pada kena tentu pesai. Tuk sukat melintang mua tibang ke balok pemanjai ngusukat pemanjai ari ujung tunjuk tengah jari kanan lalu merakak dada ngagai rarik tumpok ari atas bok lengan nora kenyukat. Udahnya lilih minyak. Sukat ke dekumai lilih minyak tu ianya sukat pemanjai ari ujung tunjuk tengah jari sepiak ngagai tengah tapok jari sepiak. Udahnya sepenyiku. Sukat pemanjai ari ujung tunjuk tengah jari kanan lalu merakak dada ngagai siku kibok. Tahu kesukat pemanjai dari ujung tunjuk tengah jari kibok lalu merekak dada ngagai siku kanan.

Aku ni Sinudat, Ari Red FM Inggris. Mana awak tu, merik selamat ngintu gawai daya ngagai semua kita, lalu ngajah ke penghidup kita betua belimpah, geram mudah boleh rezeki lebih dari tahun kuda, sidak ti berdagang boleh untung, sidak kebujan darah dekat boleh tawin ke penyana, sidak kesakit dekat pulai gerai bakal selama, sidak ketuai dekat gayu guru nguan menua, sidak kenembiak boleh utai di julur ati serta mujur bak pelajar sekolah, lalu ngarap ke gawai tahun tu mai pengerai penyenang ngau pengelantang ngagai kita semua. Oh.

Aku Terbawan Mandi, meri selamat hari gawai daya ngagai semua peninga YFM, pihak megak ngagai bala peninga keseluruhan nyukung aku buat program Barancau Tikai. Ku bersampi ke semua bala kitai ngintu gawai ketahuan tu ngati tilantang serta berserakup begulai ngapangan diri. Gayu guru, gerai nyamai, lantang senang, nguan menua.

0: Kurang kegula bapa pemakai.
1: 1. Hirup air aman.
2: 2. Ada nambah kelebih ada sesuduk teh gula atau ke susu pekan manis bak secangkir air hirup.
1: 3. Minta kurang kegula atau ke susu pekan manis mayang udar air hirup bak kedai.
3: 4. Rasa dulu penyampau gula bak tanda TBC bak air hirup tin, kutak atau ke butul.
0: Kurang ke manis bak pemakai. Tambah ke pemanis bak tucu ngewan. Pesan tu, Ari YFM.

0: kini sudah memapai kan?
1: Eh, kak mele lawak ngga kita mokin. Umang, ukannya kak makai inti nada lawak.
0: Eh, kati non berani mindah. Udah agak keritanya ngga istat. Ya pedak non taya keritanya. Nada bunga yaginya. Jalai gelicin. Hari itu baru ga udah ngetujan.
1: Eh, nak lama aja. Ukannya jauh. Tolong jauh dulu kereta tok.
0: Eh, merisak nak aja mah non tok.
2: Berjaga sebedau kena, penusah tau nyadi sebarang mayang. Pesan tu Ari YFM.

0: Aib, namanya wakil mujab.
1: Jap, jap, kini kedenya. Wih. Kan pamari gang, nama tu binci yang papa setia kemayuhnya.
2: Neh, deh, piabu nyau. Nyau ndang lalaku, sekumbang di dahabu putuang seperi yang to. Nyau bisa kurang mimin inci, dinya pandai lagi gemal di pedaku.
1: Eh, nama tu baik dinya. Nyau penuh tunjuk 10 jari dekat setia magang.
2: Apa?
1: Mak ayah dia kia.
2: Eh, berbeli ke perengkau mimin, menya kena kita bergawai lah. Kita nyau kan gawai dah, tu bunyau.
1: Apa? Jap. Mimit tu kode, nyau singit tu buah tati yang pasti yang mayuhnya pada kemimit.
2: Oke nama tu punyau. Kedua ke kita dekat begini tu gawai. Nyau ngembali perengkang mayuh tu. Awak kebala tidak tahu ngusung aku lah. Pecah perut maga yang makai dah lah ditupi aku. Nah siapa boleh nama? Nak dek maga kaban aku punyau. Lagi siapa kurang dini kita makan nampai nandian baru mah kaban punyau kurang nih. Nah dek garampian aku bernama. Oke aku siku jambu nama ngode dek lah.
1: Pedak di perut dinya. Nyau majak besai-sebesai. Ayah, memayuhnya air beli. Siapa tersangkuang mayuh tu?
2: Nai, nyangkuang balak kaban kita hilap, meh. Ya katirin, apa tuat nyangkuang balak kera?
1: Tusah, tusah. Baik dia tujap.
2: Nai, lapa tau tusah dia punyau?
1: Katina tusah. Nanti dah habis berawai. Aku punyau putus seperti yang tu. Gandor di sebanai lah. Duit aku, gandor pinjau dia lah. Pulai ke aku, gandor pay dia lah. Ujap, ujap.
3: Berbelanja meh, nitih ke pemisik diri. Pesan tu, hari YFM.
2: Nyau, bisa 10 ringgit nyau. Kena tambah yang kupulai.

Hai sis, hai bo. Aku ulat-lat. Merik selamat hari gawai nuju kita semua. Out sis, bo. Engkau sitik pesan aku. Nanti kita benung deriba pulai ke menua. Deriba jauh-jauhnya. Nanti mata kita ngantuk. Nah, singgah dulu tebing jalai. Pungai mua kita ngena air amai. Pungai mua kita ngena air celap. Ngambil ke kita regas ada yang ngantuk agi. Aku faham. Maya driving jauh-jauh tu kita deriba. Nyawa kita aus. Iruk kai amai, iruk kai celap, okay? Selamat hari gawai, berperindang kau. YFM. Mania. Selamat hari gawai.

0: YFM.
1: Oh, aku selalu terasa sampai dia tu bagi macam rasa melibuan pasal tanda nak mendapatnya. Jai kan baik pula.
2: Aku nak ada kerana meyak sebab program tu. So semua program kita iban kapal mukuan aku sikit bisa. Nama-nama program kita iban.
3: Ini kita ijar nanti nama dah ulah kami. Kena nyumpit apa-apa. Nyumpit apa. Apa bila apa nak sumpit. Lalu ngerjat apa yang dipas kemua. Namun nama diri ini pernah tayu-tayu. Jadi kami itu lelaki-lelaki lah ketawa. Nah sengaja duduk bebang. Tidak sama orang apa-apa masuk sumpit. Ngerjat apa yang tadi. Awak ke kami mendah. Ya, maya maya bujang biak tu pokoknya. Dekjam ke mata mencelak tu aku kok mulai ke diri enggak zaman kita. Bujang-bujang keliar. Kedua kita udah majikak maya keliar. Jadi dia tu ngain tu nyari baik tu kena terduduk aja ni ngau tai ke pasang lah kita ke bar dia. Nah dai lagi dai di dan nang udang lagi dekat urang tu lagi nak dai bekapek ke sumpit nya nya tadi gitu.

0: Aku Irma Langi.
1: Hai, aku Melati Badi.
2: Aku Raja Spooking.
3: Aku Densi Tambum Takeisi.
4: Aku Daniel.
5: Aku Amanda Johnny.
0: Kami Ari Wifi Iban di Kuching.
6: Mari selamat hari kaum.

0: klub aku, klub Ngepana Sureman. Nggak ditinggal kemegak gaya bala kami sebilia, painai aku, bala tua, bala kapan belayan aku bak menua Sureman. Selamat hari gawai, gayu guru gerai nyemai, lantas senang wan menua. Woha!
1: Selamat hari gawai, aku mewakili klub Ngepan Sureman. Jadi nama aku Arif Anak Giranang. Jadi meri selamat hari gawai ngagai semua klub Ngepan Sureman ngau kabar belayan di Betuang ngau di Limbang. Jadi ngau tu selamat hari gawai hari kami di Sureman. Selamat hari gawai.

Perempu manah pejalan kita, pilih tak ke mumpuk bajam ke patut. Seliah ke hari deriba lebuh lelak, ngantuk tak ke maya udah bising hirup aib bisa. Anang nampun kereta bukai kelalu semak, titih ke semua atur jalan alun. Anang kelalu laju bak genturung rumah orang tak ke jalan timin. Hai, aku Henah Grinat. Mari selamat hari gawat, nuju semua bala kita Dayak di serata Sarawak. Bersampi ke semua kita, gayu guru gerai nyamai, lantang senang muan menua. Tubuh kita bersemukuh bertambah maiwa, bertucung baka bukit, nungkat neraja, berkebung baka langit.

Boleh munuh, tang uliah diseliah ke. Anti bisik pada ukoi tau kemayau bas belah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, anti jelunya pendiau yang bakar tinada orang ngempu. Anti udah diketup ukoi tau kemayau, basu abi ketupnya, ngena air, payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik.

0: Pengerak Pagi YFM.
1: Pukul 6, Ngagai. Pukul 9 pagi. Seminat di Radio Malaysia Sarawak.
2: YFM. Yup. Yeah.
3: Baik bala pendengar semua, bertemu kita dalam Sampai Pagi hari 2 kena 2 ada bulan 6 tahun 2026. Aku pada kibin dari Mary Rasis ngulu ke Sampai Pagi bersemayang kita dalam nama Pai Nguana Ngaroh Kudus, amin. Latala Pai tepsai kuasa tenyaga tengah mata kami manusia, kami beri terima kasih ke pengelikun, pengelindung kuda deberan kami bermalam ke. Tadi awak ke pagi tu, kami muka hati kami. Ninga kejakunan. Lalu lubuh kami dah ninga kejakunan. Lalu ngasih kia. Lalu ngerja kia nitih ke penekanan. Nengah Kristus, Tuhan kami. Amin. Kemudian kita ninga ke baca Injil. Kia diambil ke Injil Mark bagi 12 ayat 13 ngagai 17. Mark bagi 12 ayat 13 ngagai 17. Tanya pasal mayar cukai. Sida lalu ngasuh sekedar orang Parisi ngau sekedar nembia Herod mansang ngagai Jesus dekat manjuk yang ngena jaku itu disebut yampu. Sida datai lalu berjaku ngau ya pengajar. Kami nemu nuandang madah ke utai ti benar lalu ndak peduli ke orang. Laban nuan ndak berpilih mua mata. Tang ajar utai ti benar pasal jalai Allah Ta'ala nitiah ke pemendar. Padah ke ngage kami. Kati kita ngelaban adat to kendak. Nanti kita maya cukai ngage raja besai. Kati kita patut mayar to kendak. Tan Jesus nemu sidak semina pura-pura ngapa nanya kenyak. Nyala ya lalu nyawut. Nama kebuah kita nguji aku. Baik itu sesingkap duit ngagai aku. Ngambil kaku medak ya. Sida lalu mai sesingkap duit ngagai ya. Ya lalu berjaku ngagai sida. Gambar siapa ngau nama siapa tu. Ngi Raja Besai ku sida nyawun. Jesus lalu berjaku ngagai sida. Utai Raja Besai beri ngagai Raja Besai. Utai lah tala beri ngagai lah tala. Sida. Lalu balat amat alat hati kaya. Injil Tuhan. Jadi bila menjadi dalam Yesus Kristus selama pagi, kita lagi benung berami atau ke benung ngatuh ke diri pengudah gawai atau kira gawai kedua. Jadi baca Injil kita dengar kita ianya pasal kira nyokap minggu penuh di dalam penghidup Tuhan Yesus. Jadi Yesus tertemu ke darimpu bak maya ke tusah bermaya kedua yang ditanya leban sida dekat manjuk ya ngena jaku yampu. Jadi sida Parisi ngau sekedar raban nembiak Herod ke nesigi belaban ngau dari sama dari dia tu begulai awak kisada uliah nangkap Tuhan bisa semanjuk yang ngena jaku yampu. Yang berkebuah sida nanya kati kita patut mayar cukai tu kandak. Jadi tu ukai semina tanya ke uliah manjuk Jesus. Tak maga tanya ngagai sedak yampu. Jadi Jesus bakal ke depada nanti aku milih tu. Kena tangkap maga. Tina maya tu maga kena panjuk maga. Jadi yang netap ke ngagai sedak ya. Yang berkebuah. Ya minta duit saya singkap. Lepas mayanya udah besi duit. Jadi dari segi amat. Bergambar duitnya si gambar Raja Besai. Yang berkebuah Jesus. Lalu nyawut utai ke ditanya sedaya. Utai Raja Besai beri ngagai Raja Besai. Utai lah tala beri ngagai lah tala. Sida nak nyangka sawut Jesus menyanyak. Nyamai kebuah ketidinga pengujuan tadi sida lalu balad amat alit hati ke Tuhan Jesus. Jadi rundi yang tu tegak penemu tu ngingat ke tanggung pengawak kita ke buat dunia tu. Ngagai orang ke berkuasa buat dunia. Tang kita nemu kawal kita ini segi ngau Allah Ta'ala. Segi amat kita gawa, kita kena mau berluar dia, kita megak maya cukai. Kita megak kita patut ngingat ke kawalnya tadi ngau kawal kita yang ngau Allah Ta'ala. Nama utai ke patut diberi kita yang Allah Ta'ala. Nama patut megak diberi kita yang ngagai perintah kenyaga ke mata kita. Jadi Injil sadatuk ngingat ke kita Pekena ku getai uliah nyeliah ke diri toka awak ke getai ndak dilema. Ngerja pengawak ke patut di kerja getai kenyadi urang ke bak dunia tu lau ngau pengawak kita ke megak nyadi kena biak Allah Ta'ala. Jadi bersemayang kita, kita bisa pengeria lalu nemu milih bidanya dalam penghidup kita. Lebih lagi lebih kita ke dekat melau Allah Ta'ala dalam penghidup kita. Minta Maria kena kita tetap bersemayang ke kita. Tapi Maria penuh nimit. Tuhan ngau nuan. Nuan diberkat hari semua induk. Lalu berberkat aman anak hari kamai non Jesus. Maria ti kudus inna Allah Ta'ala. Bersemayang ke kami ti berdosa dia tau. Gaumaya kami parailah. Amin.

0: bulan Jun orang putih, nya bulan satu kita Dayak, tau ke bulan ngelabuh ke panggul.
1: Pantun perangsang kita yang rejab ngawa, bak bulan tu munyi tu.
2: Aku dekat balagu, dinga kita Dayak, nampung singalang burung, suntung minawal arimba. Tuk ke bulan satu, kena kita gawa. Nanyong ke pawang burung, tak mudah balik rimba. Entai nyawa baragai, kanan ngau kiba. Mua kita serta di kaban naka. Gai kerja umai sanaka atika. Umai gagak besai, hapas ke mata medak. Tebas ke kita babas, miau kanan kibak. Mantaplah kita jimat, takut ke kaki kena. Tebas ke anang besai, panjai buka lima. Nanjuang ke pawang burung, tarubah kita gawak. Menua ke tanah bukit, menua tanah payak. Nadai ke salah alai, tahu alai gawak. Umai ke anang mindah, susah baka subak. Burung ke udah danjuang, ngetu nak lama. Tiap ke hari empat, sampai ngagai lima. Ngetu satu minggu, baru kita gawak. Udah ke kita ngetu, gawak si barang tungak. Ngerja ke getah perang, ambil belanja kamanya nyak. Tuk genakak yaku, gerah kita gawak. Semua kita ningak di kaban nakak.

0: Aku Edmar Langi.
1: Hai, aku Melati Badi.
2: Aku Rajesh Booking.
3: Aku Densi Tambun TKC.
4: Aku Daniel.
5: Aku Amanda Johnny.
0: Kami Ariwai Fan Iban di Kuching.
6: Mari selamat hari kau.

Okey, lagu Kawai Rira Banda TTP ke pagi tau ya. Ada kena pun ke awak pengerak pagi. Pak hari kedua kita ke nyambut pengerami hari Kawai ke Sarito. Sarito tadi hari 2006. Merik selamat pagi. Selamat hari Kawai Pak hari kedua. Kita ke Sarito. Ke Sarito muka kita ke dekat berjalai ngabang ngusung agai kaban belayan nyerumba apa ngerami itu rupiah muka engka bising lalu ke pengabang Niki ke pengabang muka ke Sarito bahari kedua. Jadi ngarap ke semua pengawak ke dekat diatur kita Sarito mujur di pejalai ke kita. Ayuh bala kita ke Agi Diau hari kedua kita ke nyambut hari Kawai ya. Okey, jadi ke pagi tu kita bergulai dengan aku Sam untuk ke pukul 9 pagi tu lagi ya. Terima kasih kita ke milih YPM jadi ke pemerintah kita ke pagi tu. Jadi bak tusun program kita ke pagi tu yang bakal selama udah tu lagi ya, jam kedua pukul 7 pagi baca dulu pesan berat ngau-ngau pesan ke berbatang ke diterima hari peninggal kita jadi ke terubah tu merindang kita dulu ngau lagu-lagu lebih lagi lagu-lagu Kawai hari kedua kita ke berami Kawai ya. So hari berangka jarup ngau Shanda Sapinas Niki ke pengabang.

0: Pengerami nyambut Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Renggak Penua Sarawak tahun 2026 tu.
1: Jadi bak pengerami tu ialah dekat lalu ke Bak Bertuang peringkat hari 11 hingga 14 bulan Jun 2026 ya. Program tu tadi mesti tujuh itu cara ketubah yang nak bertuang kitchen peringkat hari 11 hingga 14 bulan yang hari 4 hari minggu lah dia untuk diadu ke Bak Pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Dato' Amar Sabin Kaloningkan lah. Setiap program kedua ianya pameran Raja Kita.
0: Ya.
1: Raja Kita.
0: Raja Kita.
1: Ya. Ya. Sama bat tempatnya tadi. Sudahnya ya ketiga ianya khutbah khas ya. Ianya ada 12 bulan hari 5 tempat bat masjid seluruh Sarawak tu ya. Ya keempat tadi punya kepada aku dulu ianya majlis kesyukuran agama-agama lain UNIFO ianya kena 13 bulan. Kira pukul 11 pagi bertempat Bak Dewan Perlima Rentak Betong ya. Ia ke guna benarnya majlis kesyukuran 13 bulan kira lemai lah pukul 6 jika pukul 6 menyikut tadi buat tempat Masjid Jamik Betong ya. Ia ke 6 tadi majlis jamuan teh dan 2 pukul

0: program siti ka tahu nari ramayuah so ya minat ramayuah ya konsert layan ya. Kak lalu ke 14 bulannya enggak berengkah 2008 buat pekarangan Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kelunikan juga ya.
1: Yang Berhormat Dato' Malcolm Mohsin Lamuah Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri ngau meranak ke Pokok Sarawak.
2: Aku Cikgu Tubau Anak Limbai, Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah Sektor Pembangunan Murid PPD Lubuk Hantu. Genap peluang tu, aku dekat merik pesan Selamat Hari Gawai 2026 ngagai semua bangsa Dayak kelebih lagi menuju peninga YFM Iban.
3: Aku Jampi Anak Datuk Tutung Ahli Lembaga Pengarah Tekun Nasional Malaysia merik Selamat Hari Gawai Dayak Gayu Guru Gerai Nyamai ngagai semua bangsa kita Dayak kengintu Hari Gawai Dayak tahun 2026 tu ngaji ke semua kita gerai boleh pemujur boleh penyenang lalu boleh berkat tempoh kita ingin tu gawai daya tahun tu.
4: Aku Konselor Lakin Gol Timbalan Pengerusi Majlis Daerah Lubuk Hantu dekat merik pesan selamat itu hari gawai daya ngagai semua bangsa daya di menua Sarawak buat semua peningal YFM Iban bersampi ngaji kita gawai tahun tu gayu guru gerai nyamai antang senang boleh berkat pemujur dalam hidup ruang bidia. Selamat hari gawai

0: Jalai besai pen Borneo, jalai besai ti nyambuang menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngai diri sebilia tidik sayau.
1: Tanggemu kita, nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak piten tu? Jampat lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap Nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titih ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah penghidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Bukai palan nur Nuan ngeso ke diri. Nyawa bergage ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyamil tai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiroto ari YFM Miri.
4: Jadi aku enya YB Datuk Wilson juga nak kumong cakaban ahli parlimen P216 Hulu Rejang. Kang Natai kejakup pesan enya merit selamat hari gawai tahun 2026 tu. Sebagai semua kita ke berbangsa laban bangsa Dayak Pak Benua Malaysia pihak megak amjak di Benua Sarawak. Jadi kita ngarap ke tahun tu oleh mai penyenang, mai pelantang, mai pemidik pihak megak kita ngarap ke tahun tu nya pelabak kaku semua bala kita Dayak nya mesti berubah. Berubah Pak Penemu punya siti hari kita bakal kita ngintu hari gawai tahun tu. Jadi ngintu hari gawai tahun tu aku ngarap bala kita ngena cara ya ke sederhana. Anang bambis ke harta, bambis ke duit, bambis ke ngonak kaulih. Kita berpikir pengupangan diri. Jadi ini buah kita berpikir pengupangan diri. Asal kita boleh ngintu kayaknya hari gawai kayak 1 hari bulan 6 2026 tu. Jadi aku ngai nak ngelalau lebih lagi sebagai Timbalan Menteri Digital. Kayaknya ngelalau bala kita berjimat. Satu laban maya gawai tu orang guna peluang tu kayaknya kena kumai orangnya nipu ba talian atau ba handphone atau ba social media. Kebuah pihak tu meh maya orang nak nipu kita maya gawai tu. Jadi nyalai anti semak telefonnya tadi ukai mansa ukai kedah register bak telefon kita nak nyawut ngai kita kena ditipu orang. Kebuah dia laban dalam telefon dia tu asal dia nyawut ya boleh ngerekod suara dia nya dunia kebaru dia tu. Jadi tambah pihak mega kita ngarap ke tahun tu bagi kita bangsa Dayak tahun 2026 kita nemu harga barang nikik Tegal ianya dunia kita nyudah berperang Amerika lawan Iran. Artinya social economy penata misik kita yang tadi bedau berkenyak tang barang lawan minyak. Asal minyak tu nikik semua barang kengguna minyak minyak nikik magang-magang lawan kena orang ngatul barangnya produk produk sedak ya cara sedak ngatul barang. Nyalai pelabak aku Malaysia, Malaysia, kerajaan Malaysia, kerajaan Sarawak ngau nak boleh bakal Sarawak udah ngadu KS-KS hanya nulung kelebihan kita di menua ulu atau menua pesisir atau rumah panjang setiap bantuk kecukup mana. Jadi aku sebagai wakil rakyat di menua ulu kita ngarap ke satu perintah kita di menua Sarawak, perintah kita di menua Malaysia ianya ngarap ke sidakian tadi ngatul pengawak hanya pembangunan ataupun jalai pemansang datul kita yang nak cara ke jampat lebih baik jalai-jalai kita di menolong. Jadi kita harap ke bala pemimpin kita, pemimpin atas saat kita, hanya orang ke atas dirinya mesti kak mendak akarubi. Pia mega mesti kan inga jako ari wakil rakyat lebih gede pakai kami ke dia udah menolu. Karena mau tiga tahun nak jako kita nyak pasal pendidikan kita mesti berubah. Kita mesti ngolakan nak kita ngaji tika setinggi. Awak sedak boleh ubah pendiau penghidup ruang bilik apa yang naik kita ke aduh di ke dulu subak. Bak tahun ke kadata itu kita mesti ke ngona kau lih. Ianya dari segi kita di menua Sarawak kita bisa free education. Jadi nyalai aku ngarap ke ngena peluang tu ianya aku ngarap ke semua bala kita ke usia anak belajar bahan universiti, bahan universiti tempatan kita yang tadi ngona kau lih. Kita nganjuangnya lebentuk nang seranan yang mabromat ianya premier kita ianya meri education percuma ngagai rakyat menua Sarawak ke bisi ba belajar ba tika setinggi ba universiti ianya universiti kita di menua Sarawak tu. Halo ngap nudi aku meri tabi setabasa ngagai semua bala rakyat aku ianya bala pengundi aku dari Tubau, bala pengundi aku di Murum, bala pengundi aku di Batang Rajang, bala pengundi aku di Balih, di Mujung, Merirai, ngau semua bala pengundi bak P2 160 Rijang aku ngau datin yang beri selamat hari gawai ngagai kita semua lalu lebuh kita bergawai kita yang tak nak berjimat berjimat rezeki kita yang berjalai tisma kita yang sudah kena sebenarnya yang anang berjalai kena kereta yang kita yang guna kauliah ngarap ke pengelikun pengelikun ruang bilik kita jadi nyalai lebih banyak gawai itu ngarap kita entet dia rumah panjai sama-sama kita hanya ngeratai ke penyedang hati lo kita nyambut gawai tahun 2026 sama-sama kita entet ngaji ke diri kayaknya gerai lantang senang nguan menua bidik lansia tuah berlimpah tahun ke kak datai lah nyajak terima kasih hari aku yang berhormat Datuk Sri Datuk Wesanugak Kumong nyak Ceban Parlimen P2 160 Rejang.

Okey, hari Ramdes Walta Richah Gawai amaga lagu hendak kena merindang kita ke pagi tu ya. Amunyi kaku ba hari kedua kita ke berami kawai. Jadi yang ke sari tu amaga bisi perambu deka gusung bala kaban belayan. Labanya nang segi budaya kita ke ngusung pangan diri lebuh musim pengerami. Nang irah kita ke bertengah ke Jalan Alun atau ke ngena pengangkut sungai. Ngarap ke sama ngemerat ke pengelikun kita empu lebuh ke mindah ngena perengka pengangkut ya. Okey, jadi pukul 7 pagi tu lagi awak Nur maca pesan kita ke bisik pesan ke pagi tu tahu anjung akai WhatsApp konti YFM ngau buka email YFM Iban ke pagi tu. Hagi merindang kita ngau lagu-lagu gawai kita dau maca pesan ke diterima hari peninggal kita.

Aku Rafael anak Sulaiman dekat Meri. Selamat Hari Gawai Gayu Guru Gerai Nyamai ngagai kitai semua bangsa Dayak bak selampur menua Sarawak. Nanti pulai kemisi sama belak berjimat meh kitai bak jalai alun. Selamat pulai, selamat datai. Oh.

0: di rumah ya. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Jadi tu maca dulu pesan ke diterima hari peninggal kita ke pagi tu ya. Jadi pesan ke terubah tu hari Ida anak Jayus. Jadi pesan tu madah ke laki ya. Enya Migi anak Latui ya. Migi anak Latui udah nadai kemari. Lalu ni yang Migi anak Latui tu dekat di Sungai Balamayu. Malam tu lagi berumah sedempu. Enya berumah rawing. Nanga Kelangas Sungai Merurun. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi pergila. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan berumah Patrick Libau Sungai Tangap ni ya. Pelasu sekarang rumah Jelani Sai ya. Berbatang Air Merurun, Julau, Batu Matup, Meluan, Entabai, Muju, Ngau, Kaban Belayan, Kebukai kena ulih disebut itu magang. Jadi pesan tu tadi madah ke Migi anak Latui ya. Migi anak Latui udah nadai. Lalu ni yang Migi anak Latui itu dekat di Sungai Balamayu. Malam tu lagi berumah Sidampu. Inya berumah Rawing Nanga Kelangas Sungai Merurun. Lalu dekat dikubur ke pagi pergila. Hanya pesan ke terubah ke diterima hari peninggal kita. Okey, lalu pesan kedua tu inya hari sama yang nak medang. Jadi pesan tu madah ke pengawal merekat ke regang niang laki ya, inya niang lagan anak sandah ke dekat diatur pergilah 3006 2026. Jadi pengawalnya diatur berumah sidampu, ianya berumah sunyi menawa skim sekarang. Penerang ke sili agi berkawal ngau pesan tau, kita tahu telefon ngagai dabung berumur 06-369-1913. Jadi pesan tau nuju Kaban Belayan berlayar penyuluh jambu kerampak Jaluh Miri Lambir Bintulu Mas Anak Sunggau Sawang Ulu Uang Panjai ke Uang Pandak Ruban Jenang Anak Regu Bak Penti Pengulu Dirian di Bukung Semiul Indun Ngau Ngian Bak Selindu Ulu Ngau Meka Kaban Belayan ke Buka ya, ke nak ulih di rintai ke Ditu Magang. Jadi pesan tu tadi madah ke pengawal merekat ke regang niang lagan anak sandah ke dekat diatur inya pergilah 3006-2026 berumah sidampu inya berumah sunyi menawa skim sekarang. Okey, lalu pesan ke Siti tu inya area Fulin Lina anak beranda. Jadi pesan tu madah ke anak ya Elis tau ke umang anak Januari udah nadai kemari mega ya. Lalu niang Elis tau ke niang umang anak Januari tu dekat di Sungai Balamayu. Malam pergila berumah sidampu ianya bersimpang SK Kelaka Central 100 lalu dekat dikubur ke pagi hari 4 tu ialah 4 hari bulan 6 2026 berpendam simpang Selalang Serikai. Jadi pesan tu menuju Kaban Belayan SK Kelampai Dimetuang Semurian Kerupu Ngkudu Peligung, Sungai Anak, Beratung, Nyiar, Batu Burak, Ulu Senulau, Nangaluau, Ulu Luau, Kerapak, Selalang, Ulu Dayat, Ulu Bayung, Serikai, Ngau Kaban Belayan Kebukai, kena ulih disebut itu magang. Jadi pesan tu tadi madah ke Elis atau ke Umang Anak Januari, ya, udah nadai. Lalu dekat di Sungai Balamayu, malam pergila, bak rumah sedempu inya bak simpang SK Kelaka Central pegai tuai rumah unuang anak berandah ya. Lalu niang tu dekat di kubur ke pagi hari 4 tu ila. Okey, inya muka pesan ke bisa diterima dari pendengar kita eh. Okay, jadi tu Siti lagi pesan ke bisa diterima dari Michael anak lian. Jadi pesan tu pada ke Catherine an umbau anak atan ya. Catherine umbau anak atan udah nadai. Lalu dekat di Sungai Palamayuh ba rumah Sidampu ianya ba rumah Pati tau ke rumah Tabur ke dulu Suba Ulu Cih Kenawit. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan ba Kenawit rumah Kuni Nanga Germai Rantau Kemiding Nanga Belawit Sungai Poi Sungai Sebindang di Pakan Lipus ngau Kaban Belayan ke Bukayang yang kena ulih disebut itu magang madah ke Catherine Umbau anak atan udah anadai lalu di Sungai Balamayuh apa rumah Sidampu inya ba rumah Empati tau ke rumah Tabur ke dulu Subak ba Ulu Cih ke Nawit. Okey nya tadi maka pesan ke bisa diterima ari peninga kita ke pagi tau ya. Jadi udah tergi nampung maca pesan ke Bukai.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta tak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rentayan farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Pemakai di nyamai ngau asai pemakai asal. Kenap meh? Produk babas.
4: Produk babas digaga ari rempah utai tumbuh asal.
3: Tepung kari manuk ngau kari daging babas. Kari daging ngau kari ikan hot and spicy bisa. Kurma babas, tepung kunyit, tepung cabai babas, ngau tepung biryani campur babas.
4: Terbilang di serata dunia, beli meh produk babas, tentu puas hati. Ngenyamai ke pemakai kita sebilik.
0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta tak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rentayan farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
5: Macam sekedar ari pesan bukai ke diterima ari peninggal kita ke pagi tu ya. Jadi pesan ke sekali tu ari Florida anak awiang madah ke apa ya, tuai rumah awi yang anak laga udah nadai. Lalu niang tu ka di Sungai Pala Mayu malam tu lagi pa rumah sidampu inya di Merindun lalu dekat kubur ke pagi pigila ba pendam Anglika St James lalu pesan tu nuju kaban belayan di Merindun sebeliau semui sebangki panjai ngau panda bara jelukung meriau setengin sekarang mujan tebat abuno berenggang titu ngau mega kaban belayan ke buka ya kena ulih disebut itu magang jadi penerang ke sili lagi berkaul ngau pesan tu kita tahu bertelepon ngagai Florida nak uyang balumur 013-347-6898 tau kenuju Belinda nak uyang 014-880-9022 Yang tadi pesan madah ke tuai rumah awi yang anak laka udah nada ya lalu dekat di Sungai Pala Mayu malam tu lagi pa rumah sidampu di Merindun lalu dekat dikubur ke pagi pigila ba pendam Anglika St James. Okey, lalu pesan ke Siti tu peninga ianya pesan ari tuai rumah Steven anak nuyang madah ke BT tau ke jenah anak nuyang udah nada ya lalu niang BT tau ke jenah anak nuyang tu dekat di Sungai Pala Mayu malam tau lagi muka ya ba rumah sidampu inya ba rumah Steven mpaling ngebi lalu dekat kubur ke pagi pagila. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba abu limau dada aping sungai tengang marau semawa keranggas muding mentu karak sapak gayau isu tekuyung ubah ngau kaban belayan ke bukai ke nda ulih disebut itu magang madah ke BT tau ke jenah anak nuyang udah nada ya lalu niang tu dekat di Sungai Pala Mayu malam tu lagi pa rumah sidampu ianya pa rumah Steven mpaling B lalu dekat dikubur ke pagi pagila. Okey, jadi pesan ke Siti tu ianya pesan dari Stephanie anak Mukit madah ke pengawak berantu keniang apai sida ianya niang Mukit anak Giman ke dekat diatur pagila ya 3/6/2026 pukul 6 lemai ba rumah sidampu inya ba batu 2 jalai KJD nanga stra samraduang bintangur jadi pesan tu nuju kaban belayan ba skimpi di bintangur sibu kucing serikai ngau kaban belayan kebukai kena ulih disebut itu magang madah ke pengawak berantu keniang Mukit anak Giman akan dekat diatur pergilah 3 bulan 6 2026 pukul 6 lemai ya. Aba rumah Sidampu Enya Babatu 2 Jalai KGD Nanga Stras Semeradung Bintangor. Okey, lalu Siti tu Enya pesan dari Rubin anak Igun madah ke apa sida. Enya Igun anak Sangkan udah nadai muka lalu dekat di Sengai Bala Mayu malam tu lagi ba rumah Sidampu Enya ba rumah Bunyau Nangan Tabai lalu dekat kubur ke pagi pergila. Jadi penerang ke sili lagi berkawal dengan pesan tu kita tahu bertelepon ngagai Robin Enya 013-709-6978 tahu kenuju Inai Elra 019-876-5506. Ya tadi pesan nuju Kaban Belayan bahawa Entabai Selangau Merurun Lamba Bilat Julau Nanga Liuh Kerangan Manu Nanga Lango Nanga Lijan Nanga Jemak Nanga Bekakap Ngau Kaban Belayan Kebukai kena ulih disebut itu magang. Pesannya madah ke Igun anak Sangkan ya. Igun anak Sangkan udah nadai lalu dekat di Sengai Pala Mayu malam tau lagi ba rumah Sidampu ianya ba rumah Bunyau nanga entabai Culau lalu dekat kubur ke pagi pagila. Okey, pesan ke besik diterima hari peninga kita. Okey, jadi lagi merindang kita ke pagi tu. Still lagu hari Niang Jeffrey Nyaloi.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rentayan farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rentayan farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
2: Okey, 7:30 pagi tu lagi peninggal. Nona bor ke berita pagi di YFM. Kita iba perinang ngau Siti lagi lagu. Nah, benda kita mendiang ke berita pagi. Tu hari Maxwell Franklin Saran.

Selamat pagi peningah. Dia tu kami nabur ke berita pagi. Ke terubah tu batang berita. Di Pasu Pupu Raban Bangsa, negap kagi semangat penyerakup menua. Pengerami hari gawai ngerapit ke kawul bala tuai ke dulu subak ngau ke dia tu. Kawul tirat ngau menua Korea muka peluang ekonomi ngau pemansang pengelandia.

Jadi itu isi berita. Pengerami gawai Dayak yang di Plaza Rati Buguna Benar kena ngayan ke penyeraku Pupu Raban Bangsa di Sarawak dengan Pupu Bangsa Ti Begulai Sama ngintu pengeraminya. Premier Datuk Pa Tinggi Tan Sri Abang Johari Tonoping madah ke Raban Bangsa Melayu Iban Ngau Bangsa Bukai ti sama ngau ngambil bagi pak pengawak berjalai beraban serta mandang ke main asal nyak ngayan ke semangat hidup dalam pemaya tinya dikunci penyeraku perayat di menua tau. Mayuh macam budayanya megah, mandang ke identiti unik Sarawak serta nyadi contoh pemadu mana bak penghidup rakyat hari pupu bangsa ti hidup dalam pemaya serta berbahasa ke pangan diri. Ia berjakuk munyinya angkai rapan pengarang berita sepengudah nguluk pengerami Rumah Terbuka Gawai Dayak 2026 Sapit Premier Dato' Amar Douglas Ugah Mbas bak kompleks Unifor Kuching kemari. Semangat berserakup tediayan lebuh nyambut pengerami Gawai Dayak dikarap macak ditegap ke dikena nentu ke penglantang ngau penegap ramah di menua tu terus dijaga. Berbak ngunya Premier Dato' Pa Tinggi Tan Sri Abang Johari Tonoping mega bisik nemuai ngagai rumah bala pemesai Sarawak Kedulut Subak berserimai ngau pengerami Gawai Dayak pagi kemari. Tun Nyeng Kaum agar rumah veteran politik Sarawak Dato' Pa Tinggi Tan Sri Alfred Jabu Numpang ba jalai tebuan. Ia datai ba rumah sapit Kepala Menteri Sarawak Kedulut Subaknya urung pukul 12 tengah-tengah hari di sempulang anak ia Dayang Nur Jihan Dato' Pa Tinggi Abang Johari. Kira sejam raban tu ba rumah veterannya ke umur 86 tahun. Tu mandang ke kaul tiran antara perintah kediato ngau bala mesai ke Dulut Subak. Sama ngau bisi nemuai ianya sapit Menteri Besar Datuk Sri Fadilah Yusof, sapit Premier Datuk Amar Dr. Sim Kuhian ngau sekeda bala pemesai ke Bukai. Korea Selatan mengkang

Adi Siti Arikaban strategik besar Sarawak bak mayuh begah sektor nyeng kaum pengawak dagang beranak ke pokok teknologi kuasa ngagak barang ngau pemansang pengelandia. Sapit Premier Dato' Amar Wan Tengah Liasan madah ke kerja sama rat antara Korea Selatan ngau menua tu udah muka mayuh macam peluang pemansang ekonomi industri ngau modal mensia timuri penguntung ngagai rakyat Sarawak. Kawal Sarawak ngau Korea lama udah ditumbuh. Ukai semina ba renggat perintah haja tang muka nengah kerjasama dagang titegap. Kerjasama tu udah ngerembai ngelui ari pengawak dagang ngagai mayuh macam sektor bukai nyeng kaum sektor pemansang pengelandia. Ia madah munyinya maya ngatur awam ngau gerumpung pelajar Malaysia Korea PPMK kediatur SMT Semiconductor ba Seoul Korea Selatan sana. Berbak ngunyah Dato' Amar Wan Tengah madah ke hasil dagang antara Malaysia ngau Korea Selatan manggai 27.4 bilion ringgit ba tahun 2025. Lalu hasil dagang antara Sarawak ngau Korea Selatan aja manggai 16.8 bilion ringgit. Ia kemegak Menteri Dagang Antarabangsa Industri ngau beranak ke pokok Main Trade Sarawak madah ke penyampaunya mandang ke pengarap hati tertinggi ari company Korea Selatan ngagai Sarawak jadi palan alim beranak ke pokok ti strategik ba kandang menua adab kita. Pengawak beranak ke pokok company Korea udah mantau ngada ke mayuh pengawak puang di Sarawak kelebih lagi pak Taman Perindustrian Samalaju. 9,157 pengawak puang udah ditumbuh ke pak kandang menuanya lalu 83% ari penyampaunya diisi pengerja pengawak ari menua tempu. Ari gawai daya nyadi awak ti berguna benar kena ngerapit ke kawal antara diri sebili. Pihak Mekah dikena ngiri semangat berseraku antara raban bangsa daya di menua tu. Menteri Kerja Raya Datuk Sri Alexander Nantalinggi ba penerang media ya madah ke pengerami ari gawai cukup berserti ngakai ruang bilik nur meri awak belelak ndak lama. Berterima kasih serta ulih begulai sama ngerami adat asal. Ari pengiruh ngerja pengawak nintiang ari, pengerami ari gawai, ngingat ke kita diri sebilik, nyadi pun pengering, penglantang ngau batang tuju penghidup. Semangat gawai, dikarap kulih terus, negap ke penyerakup komuniti, serta nyerakup ke komuniti bak kaya tilantang ngau likun. Kita dia tu benung mending ke berita pagi Ari YFM.

Sarawak diatuk menung cakah ngerbai ke kerja sama antarabangsa dikena narit pokok ti berkualiti serta nambah ke kawal menua ba rantaian nilai semikonduktor global. Sapit Premier Datuk Amar Wan Tengah Liasan madah ke perkara titik merat ukai semina mata pokok aja dan mega pemansang ekosistem pengelandi kerjasama teknologi ngau pemeruan industri ba timpuh ke panjai. Ketujuhnya sebengkeh awam ngau gerumpung industri semikonduktor Korea KSIA udah diatur SMT Semikonduktor ba Seoul Korea Selatan kemari. Awamnya sebagai hari strategi Sarawak kena ngerapit ke kawal ngau ekosistem semikonduktor ti terbilang ba dunia. Temuka dikena mansiak peluang kerjasama dalam bidang teknologi jemahila. Antara bidang kedikelala yang kaum pengurusan kuasa, sistem nyimpan tenaga bateri, infrastruktur AI, teknologi pengkomputeran pemaduk maju di ngawal ekosistem NPU, ngau GPU, serta mega teknologi satelit ngau orbit rendah bumi, LEO. Berbangnya Kepala Pemesai Eksekutif SMT Semikonduktor Syariman Jamil madah ke kampeninya dia tu benuang masuk barengat kedua langkah ratungak kuyangnya sepengudah mucur ngemansang ke ekosistem semikonduktor menua. Dia tu bertati ke pengawak berjalan ke peruji ngerembai ke ekosistem serta kerjasama strategik ngau pemekuh industri antarabangsa. Berbangnya Direktur Eksekutif bagi sokong industri KSIA Jion Jeming nyukung kerjasamanya lalu letak ke nyak Siti Singkang ke berguna kena ngerapit ke kawal antara industri semikonduktor Korea Selatan dan Sarawak. Ia madah ke kerjasama antarabangsa tindak ngetu oleh muka mayu haki peluang bersilih penemu ngemansang ke pengelandi ngau kerjasama strategik jemahila. Upis Komunikasi ngau Multimedia Malaysia SKMM udah berengkah berjalan ke pengawak nerit ke kod nyaka nembiak mit CPC ngau kod ngurang ke risiko RMC hari baru Akta Penglikun Dalam Online 2025. Tunjadi ke Singkang, tiba guna dikena ngada ke Digital Telikun, ungkup nembiak di Malaysia. SKMM madah ke CPC, netap ke penyedia servis media rama TBC Lisin, ndak boleh ndak berjalan ke atur penglikun nembiak min, bak langkar sida. Sida muka patut ngangkat ke pengawak nyaka tingkeman, ngau umur, ungkup pengguna nembiak mit dalam digital menua. Dunyeng kaum ngesah ke umur pengguna nitih ke takah umur minimum 16 tahun. Netap ke bagi umur patut belalau ke rekod yang dikeluar ke Perintah Malaysia tau ke rekod di sebaka yang dikeluar ke opis berkuasa luar diulih dikena di menua luar ke diaku Perintah Malaysia. SKMM mega madah berengkah 1.6 tau penyedia servis media rama ke Bisilisin patut nentu ke semina pengguna ke umur 16 tahun ke atas saja dikemendar ngerjista akaun serta nguna servis di engkeman ngau umur sida. Berbangnya SKMM madah ke ungkup pengguna ke udah bisik pengawak netap ke umur dekat dipejalai ngau progresif dalam tempoh nyentuk ke 6 bulan hari sida tenyedia ke servis media rama ke bekawal. Dalam tempohnya, pengguna kode ABC di Kelala berumur baru hari 16 tahun dekat diberi tempoh sebulan ngambil ketau mindah ke data sida nyengkaum gambar ngau video sebedau sebarang atur pengawak ngetu tau ke pengawak bukai di pejalai penyedia servis media rama di bekawal. Peminta tetap ke umur tu dikenak ba servis media rama TBC Lisin yang kaum Facebook, Instagram, TikTok ngau YouTube.

Dikenal ngujung ke berita pagi tu, batang berita dibaca baru. Di palsu pupu raban bangsa, negap kaki semangat penyerakup menua tu. Pengerami kawai ngerapit ke kaul, bala tuai ke dulu subak, ngau ke dia tu. Kaul tirat ngau Korea, muka peluang ekonomi, ngau pemansang penglandia. Berita pagi tu ditusun Muhammad Al-Hadi Syamsawi dari bilik berita RTM Kuching, lalu disalin Ailinda Swell. Selamat pagi.

0: sejalan.
1: Jerana, jerita lamak Sarawak.
2: Sarito, 2 hari bulan 6 dalam tahun 2024. Polis Diraja Malaysia PDRM Kontijen Sarawak ngatur pengerami meri midul ngau tanah pangkat ngagai bala bujang berani. Tiudah beramun kenyawa lebuh menua ke ahli siga. Bidul ngau tanah pangkat diberi agai sidak ti kalak ngelaban penyelawai komunis di Semenanjung Malaysia ngau Sarawak. Kenyawari ti diatur berengkah hari tahun 2014. Lebih 3,400 ikut orang ia kekalak gawak ngau polis Diraja Malaysia. Udah diberi midul bujang berani.
1: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
3: Jaku dalam sarito ianya geligis bulu. Geligis bulu. Reti jaku dalam geligis bulu ianya berasai tabin, ndak nyamai isi, ngeruk-ngeruk isi, lalu nak tentu kak negu ai. Mayang nak jaku dalam tu ianya munyi tu. Sarito udah keempat hari ini madah diri geligis bulu. Nyak buah ia nak mandi, madah diri asai kemegai ais batu, maya negu ai. Taukah, sangau ngelara ucuk ia bermain maya hujan laban kena tan isi, jampat amai ucuk ianya geligis bulu. Nyak naka jaku dalam sarito ianya geligis bulu.
4: Jaku dalam sarito tau di pendiang ke kita nintiang ari 2, ari 4, gau ari 6.
5: Mula-mula saya kita GPS memperkenalkan digital ekonomi banyak wang sanksi dengan kita. Tapi selepas COVID, orang dah dapat mengiktirafkan apabila kita berubah ekonomi kita menggunakan teknologi yang terkini. Hari itu, orang Sarawak semua peringkat dah tahu menggunakan teknologi cashless payment. Bulan puasa tu saya nak beli martabak. Ingin nak makan martabak. Saya pergi ke Pasar Satok dan saya beli martabak. Wang tua, wang muda, niat. Semua maya pakai QR code. Semua pakai telefon. Bermana orang kita dah tahu dengan teknologi. Saya ria lupa telefon. Saya asyik nampak telefon. Jadi saya maya duit cash. Beli martabak. Jadi ni biar nanya yang mau buat. Kena si maya pakai telefon kita. Maka kita juga kami pakai telefon. Jadi saya mandah saya lupa telefon. Kali lah matinya. Pandin dah ke? Pemiah tu pakai tu. Bermana? Bukan najak di satu seluruh pasar Sarawak tu udah menggunakan cashless payment. Orang Sarawak sekalinya tahu semuanya tahu. Jadi inilah pertukaran kita apabila kita menggunakan teknologi.
3: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: lain nyaga penglikon ja lain mah. Bila boh kita nya driba mengasai dirinya lelak atau mengasai diri mesti sebenarnya sebening ka bisi udah ngelaban aib beram anang driba dulu nganti dirinya nyonya mai papalak nyonya mai nya baru tau driba ngabe ke penglikon ja lalu untuk dijaga kita lalu piap ga kapan belayan kita ke nganti kita bini anak laki anak kita ke ngau kita nya pun selamat. Kedua ya kita nemu ekonomi dia tu cukup menekan maksud aku ekonomi UKS minat kita ada Malaysia UKS minat kita ada Sarawak atau seluruh dunia tu amat menekan yang dilebuh kita yang berbelanja maya hari gawai tu berjimat lah awak anang kelalu buar anang beli utai ke ni ke kakti lalu beli anang berkenyak kita berjimat beli utai yang kena perlu ke kita aja awak nyadi sitik tak utai kat sebut yang aku itu ianya ini aku nak ngerah kita bagi kita ke dia rumah panjai lebuh kita nak berami ingat dapur api kita padam ke magang elektrik kita begini mega nanti kita nak ngenak ya padam ke laban kita itu tahu ngasuh kita nak tusah tahu ngasuh rumah panjai kita angus tahu ngasuh rumah kita angus ngawak masa itu nyadi nak tahu menusah kita pengawak kita ke kap rami gawai pun tinggang penusah jadi ngucakutnya sekali lagi kumerik selamat hari gawai Gayu Guru Gerai Damai tahun 2026.
1: Yang berhormat Dato' Sri Doris Sofia Brodie, Taban Parlimen P202 Sri Aman.

Aku penuang anak manggil wakil rakyat berkuasaan N76 Rudi dekat merik tepi basa serta selamat gawai dayak tahun 2026 bagi semua bala pendengar lebih-lebih lagi bala ketiban ke bisik ngau program kita yang bakal kesan itu. Nanti kita ingat sebedau tahun 1963 gawai dayak tu selalu diintu kita nak bulan 4 bulan 5 bala lawan pun bulan 6 kena kita madah ke pengagati diri lalu beri saya terima kasih ngagai Allah Ta'ala udah mujur ke pengawal kita empat tahun ke udah-udah. Jadi berlabuh hari tahun 1963, gawai dayak tu diintu kita kena 1/6 tiap-tiap tahun. Ini tiap sudah tetap ke perintah Sarawak dan perintah Malaysia. Yang diseraya dengan program terbari gawai dayak tahun 2026 tu, aku dekat nangkan serta lalau semua bala kita yang ngintu gawai tu, awak ke kita itu tadi belanja ngau sederhana ngau numbas ya laban kita nemu ekonomi dia tu nak tentu mana ketegal perang bak Timur Tengah ataupun bak Ukraine din makanya megak lebuh kita bertundi berbuti mulia hirup ngirup lah ngau numbas ya anak sampai kita mabuk layak ngupangan diri ngai kutai kena mana tau nyadi bak penghidup kita siku-siku. Jadi aku ngari ke kami sebilia sekali lagi dari saya terima kasih ya bagi semua bala sudah memujur ke pengawal gawai dayak besar no ethno culture festival peringkat negeri Sarawak sudah dadu kita di miri kena 1/5 sampai ngaga 24/5 sudah tu. Jadi bapak penemu aku bukannya enggak hari mau balas ke diberi orang mayuh pengawak tu nang manahmat lalu mujur diadu ke kita nitiah ke perancangan kuda tetap ke kita nitiah ke polisi perintah ke kuma kata inklusiviti hanya mai semua rakyat semua bangsa nada milia agama yang latar belakang ngau magang itu gawai daya kata kata untuk jadi kena aku mujur ke jaku aku lari ke kamis bilia akan beri selamat gawai dayak agar semua bala ketengah lebih lagi bala ketiban ke dia ubah negeri tau ke bermenuk sisir lalu harap kesidak tu gerai nyamai lantang senang muan menua harap ke tahun baru utilak mai tuah mai limpah ngau mai kita kembali lebih mana lagi dari tahun-tahun tu dah nyajar aku terima kasih.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Tapi bala pendengar YFM Iban, aku Father Afron ari Gereja St. Philip Lubuk Antu ngau peluang tu meri pesan selamat ngintu ari gawai Dayak. Agai semua kita bangsa Dayak. Ya kediau di menua kita Sarawak, Malaysia, ngau dinin luar kita. Ngau peluang tu megak kita patut gagah hati serta terima kasih keberkat pemanah Allah Ta'ala dalam penghidup kita. Laban kita itu udah nerima mayuh kita dikenal kemasang ke pengawak ngau kerja kita. Pengasih ngau pengerai tidak asai ke semua kita. Ngau pemanah buka itu udah terengkah pabilia penayak kita. Lebih lagi apa mujur umai kita tahun tu. Anak ucu kita udah mujur bersekolah, boleh kerja, boleh pangkat. Semua utai ke udah diterima kita ngelamat tu. Aku bersampi minta Tuhan awak ke agi medak, agi ngimbai, agi nerabai, agi nyelamat berkat ngadung itu ngemujur ngatur semua pengawak pendiau penghidup kita. Kau tu awak kesampi itu tadi boleh mai ngelantang ke semua kita. Waktu kita gayu guru gerainya mai lantang senang nguan menua. Selamat hari gawai daya.
4: Dalam dunia tu kita peturun Iban amat baka garam nak boleh segenggam, amat baka berau nak boleh secapan, amat baka pakuk nak boleh seemperan. Tang di Sarawak ditu kita berberita mayu hari beluah nyaru arang, berberita banyak hari lemetak di tintiang kedang. Tang agi mayu peturun Iban nak nemu kenyalang tebilang ketega tangkung bukit berberita ketega remawung. Iban di pebasa enti begempung agi mayu anak Iban nak nemu kempat tiang tebilang laba langai. Sarawak tampak ketegas sungai, Iban kering, enti segulai sejalai. Agi mayuh anak Iban nak nemu kelingkang tebilang ketegak tinting, pangau libau beberita ketegak keling, Iban berkuasa, enti sama penemu sawa meruniang. Agi mayuh anak Iban nak nemu batang lupar tebangkal ketegak bujang senang, rita geluang begemung laban kumang, Iban kering, entik sama kuih yang sawam singkang. Ngenak peluang tu, aku Bana Jimbat, meri selamat hari gawai ngagai semua kita bangsa Dayak. Ngarap kekedut kawa semua bangsa kita Dayak, majak rapit baka kawit sentagai duku, makin teguh baka perkuh temeran batu. Minta sagu ngagai batu idu ngam